0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Al-Qur'an.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah sallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan saleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal saleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal saleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Karena kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa ini menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat.

0: memberi hadiah kepada orang tua, sehari ini telah mengantar orang tua, tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua, ibadah yang sangat mulia, kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya ya menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idhasyamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat wa idhan jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
1: wa idhal 'isharu 'uttilat wa idhal wuhushu hushirat wa idhal biharu sujjirat wa idhan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: 'Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas.
2: Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makinin muta'in thumma amin.
2: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'arsy, yang ditaati di sana

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
7: Fatwa Mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Ma huwa afdal ad-du'a li nafsih?
10: Ad-du'a ibadah lillah.
9: Nah.
10: Qala Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Wa qala jalla wa 'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. فادعوا الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم, لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت, ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له, وفي لفظ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم, ومن أعظمها قول الله جل وعلا, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس, كان دعاء النبي هذا الدعاء, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها, فإنها طلب عظيم, أي يؤتي العبد حسن الدنيا وحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير, ويقي عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله, وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
9: أثابكم الله سماحة الشيخ.
11: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ufirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah, fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Wal yu'adzim ar-raghbah, fa innallaha la yata'adhamu syai'un a'tah. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari siksa neraka." Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi SAW sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
7: Fatwa Mukhtara.
8: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Nurun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Al-Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtaf, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirada. Ashadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa la nabiya ba'dah wa ba'dah. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahmakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, keberkahan, dan kemudahan untuk kita semuanya dalam rangka kita memenuhi kebutuhan akan ilmu sebelum beramal dan sebelum menyampaikan ilmu tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala. Faedah-faedah sejarah Islam kami ambilkan dari pembahasan biografi Abul Hasan Al-As'ari. Semoga bermanfaat kajian ini untuk kita merujuk kembali. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bi sunnati ila midin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja dimuliakan Allah SWT, serta kaum muslimin dimanapun antum berada, semoga Allah SWT sentiasa melimpahkan kepada kita taufik dan inayahnya. Kita dilindungi oleh Allah SWT selalu dari berbagai bentuk bahaya ataupun pengaruh-pengaruh negatif yang akan menggoncang keyakinan kita, merusak keimanan kita. Begitu banyak sekali fitnah-fitnah di akhir zaman yang akan timbul, maka sangat penting kiranya kita sangat waspada terhadap keyakinan dan iman kita. Jalan-jalan keburukan tidak terhitung banyaknya, ya, dan juga penyeru kepada kejelekan, kepada kerusakan, itu juga tidak terhitung banyaknya mereka yang dengan berbagai program-program yang mereka buat. Namun kadang-kadang kita luput untuk waspada, karena memang persaingan dan pertempuran antara hak dengan yang batil akan berlangsung sampai hari kiamat, tidak akan pernah reda, ya. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin perlu waspada, hati-hati, baik secara keyakinan maupun cara hal lainnya, ya, kita perlu sangat waspada dengan kondisi-kondisi akhir-akhir ini. Betapa banyak sekali hal-hal yang perlu kita waspadai, baik yang musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Musuh yang dari dalam kita maksud adalah betapa banyak juga orang-orang yang merusak Islam dari dalam dengan memakai nama Islam itu sendiri. Maka ini juga perlu waspadai, itu perlu kita waspadai. Tentu adapun musuh yang dari luar juga tidak tanggung-tanggung, mereka dengan secara terang-terangan unjuk gigi untuk menghina dan melecehkan manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah SAW ini. Maka tentu segala keadaan dan kondisi kaum muslim perlu mempersiapkan diri, baik mereka sebagai masyarakat umum maupun sebagai pemerintah. Mestinya mereka mewaspadai bahwa ancaman itu akan tetap ada dalam setiap saat. Maka baik secara masyarakat maupun secara pemerintahan, bangsa kita ini perlu waspada dari berbagai bahaya-bahaya yang akan merusak persatuan kita ataupun akan merusak ketenangan dan ketenangan kita di negara kita ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, sungguh amat penting kiranya kita membekali diri kita dengan berbagai ilmu agama agar kita terselamatkan dari berbagai bentuk pemikiran ataupun berbagai aliran paham yang dengan halus kadang-kadang menyelipkan pesan-pesan tanpa dirasa, ya, membawa kita ke arah yang tidak sesuai dengan aturan agama kita. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu salah seorang biografi ulama yang sangat fenomenal dan kontroversial adalah Syekh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Yang karena kita membahas ini karena memang pada pembahasan kita yang lalu berbicara tentang khilafah Ar-Radi Billah, yaitu yang berkuasa dari tahun 329, ya, berkuasa 322 sampai 239 Hijriah. Jadi Ar-Radi Billah salah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang mana di kekuasaannya mulai tergoncangnya kekuatan kekuasaan di secara khilafah yang saat itu sangat memiliki wilayah yang sangat luas, namun akhirnya sudah mulai tercabik-cabik dengan banyaknya timbul mamalik atau kekuasaan-kekuasaan kecil yang mencoba memisahkan diri dari kekuasaan induk, ya, dengan yang tentu mereka adalah paham-paham yang sangat menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, seperti kelompok Khawarij yang muncul di daerah Maghrib Maroko sana, dan yaitu yang ataupun Batiniyah yang Qaramithah yang dimulai dengan kerajaan Al-Mahdi yang ada di Maghrib sana atau Maroko saat itu, kemudian juga kerajaan Batiniyah yang sudah berkuasa di sekitar daerah Basrah, Kufah, yang sudah menunjukkan kekuatan mereka. Kemudian di samping itu kekuasaan lain yang yaitu pecahan atau sisa atau pelanjut daripada kekuasaan Bani Umayyah di Andalus pun mereka sudah memiliki kekuasaan yang luas, sehingga saat itu kebesaran wilayah dan pengaruh itu hampir berbanding antara penguasa Abbasiyah yang ada di Baghdad dengan penguasa yang ada di Andalus dan juga yang dikuasai oleh kelompok Al-Batiniyah di Fatimiyah yang berkuasa mulai dari Maroko, yaitu Khilafah Al-Mahdi. Baik, di dalam peristiwa ini antara rentang waktu 322 Hijriah dan 329 Hijriah itu ada satu peristiwa yang kemarin kita bahas, yaitu pada tahun 324 Hijriah wafatnya Imam Abul Hasan Asy'ari, salah seorang tokoh ulama yang fenomenal yang juga kontroversial, di terjadinya perdebatan cukup sengit tentang hakikat akidah beliau. Maka pada kesempatan ini kita ingin mencoba apakah benar orang-orang yang hari ini mengaku sebagai mengikuti Abul Hasan Asy'ari benar-benar tepat mereka itu sesuai keyakinan dengan Abul Hasan Asy'ari. Nah, ini akan kita mencoba melihat biografi beliau dan bagaimana akidah beliau. Alhamdulillah kita sudah menghadirkan beberapa buku ya tentang yang bicara tentang akidah beliau. Baik, kita yaitu beliau meninggal di masa kekuasaan Ar-Radi Billah, itu tepatnya pada tahun 324 Hijriah. Ini masa wafatnya beliau, dan kemarin kita sudah sebutkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Kita sudah jelaskan dan kasih menyebutkan tentang bahwa di tahun 324 Hijriah itu wafat Imam Abul Hasan Asy'ari. Namun beliau tidak mengupas dalam kitab beliau Binaya wa Nihaya tentang biografi beliau lebih detail pada tahun tersebut, ya. Tapi beliau memberikan literatur tentang tulisan beliau, yaitu tentang Tabaqat Syafi'iyah. Dan beliau menjelaskan bahwa tentang biografi Abul Hasan Asy'ari telah beliau bahas berpanjang lebar di dalam kitab beliau Tabaqat Syafi'iyah. Baik, kemudian para ulama-ulama yang telah menulis biografi beliau juga banyak, tapi kita tidak akan membahas secara lebih detail dan panjang, ya. Cukup kita ringkas saja daripada sebagian dari sejarah kehidupan beliau, ya, nama dan juga biografi beliau, ya, secara ringkas. Kemudian kita mencoba melihat akhir dari perjalanan akidah beliau, ya, yang mana beliau secara umum memiliki tiga fase sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama-ulama yang membahas tentang biografi beliau. Pertama, kita akan jelaskan dulu bahwa kondisi masyarakat, ya,

apa namanya juga kegaduhan ataupun semacam aliran-aliran, terutama adalah aliran Mu'tazilah yang tetap eksis ya setelah masa Ma'mun, saat ini masih eksis walaupun sempat setelah reda dipadamkan apinya ataupun berkurang pengaruh mereka di masa khalifah berikutnya, namun mereka tetap memiliki wujud, artinya bentuknya seperti Ali Al-Juba'i sebagai bapak tiri dari Abu Hasan Asy'ari, itu masih tetap eksis menjalankan, menyebarkan pahamnya ya, sehingga Abu Hasan Asy'ari salah satu muridnya yang dididik oleh dia, jadi Al-Juba'i ini. Baik, kita akan mencoba melihat biografi beliau ya secara ringkas. Ini saya mengambil dari buku dari kitab Risalah Al-Sawar, di mana di awalnya disebutkan sekilas tentang biografi beliau dan juga mengupas dan jawab tentang tanggapan sebagian orang yang mengatakan Abu Hasan Asy'ari itu tidak pernah memiliki tiga fase. Dan nah, kini akan di sini akan dibuktikan bahwa mengatakan itu bukan hanya yang mereka cap sebagai Wahabi ya. Mereka selalu menggambarkan itu hanya pendapat orang Wahabi. Nah, di sini akan kita jelaskan nanti bahwa siapa ulama-ulama yang dari kalangan yang bermadzhab Asy'ariyah sendiri yang mereka menisbahkan di Asy'ariyah ini mengakui bahwa Abu Hasan Asy'ari memang memiliki tiga fase dalam perjalanan pemahaman agamanya. Baik. Kita mulai dari nama beliau adalah Ali bin Ismail bin Abi Bishrin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Barda bin Abi Musa al-Ash'ari. Jadi kunia beliau ada Abu Hasan, nasab beliau sampai ke ada Musa al-Ash'ari. Ya, Musa al-Ash'ari ini adalah nisbah Ash'ar, salah satu kabilah di Yaman. Satu kabilah di Yaman, ya. Jadi keturunan Abu Hasan Asy'ari sampai kepada garis keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana Abu Musa Al-Asy'ari diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab, Khalifah Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di Basrah dan Kufah ya. Jadi gubernur di Basrah atau Kufah ya. Kemudian di sanalah beliau hidup, tentu akhir hidup beliau di sana. Ya. Di sana beliau hidup dan termasuk beliau adalah sampai masa Ali bin Abi Thalib, termasuk beliau salah satu juru runding yang terjadinya perdamaian antara dalam masalah tahkim, perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Taib, jadi beliau di sanalah, jadi Abu Hasan Asy'ari ini tentu karena cicit-cicit dari Abu Musa Asy'ari ini, ya, keturunannya dari Abu Musa Asy'ari tinggal di Basrah. Ya, karena sebelumnya kakeknya ini Abu Hasan Asy'ari itu pun kakeknya ya, kakeknya memang ada 3-4 garis keturunan ya baru sampai kepada Abu Hasan Asy'ari. Baik, ada yang mencoba mengingkari hal ini ya. Hal ini disebutkan oleh Sam'ani tentu dalam kitabnya Al-Ansab, bahwa kebenaran tentang silsilah Abu Hasan Asy'ari ini adalah sampai kepada Musa Al-Asy'ari. Kemudian ada yang mencoba menafikan tentang Abu Hasan Asy'ari ini kebenaran nisbahnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu kakeknya Musa Al-Asy'ari. Oleh sebab itu, Ibnu Asakir telah menulis kitabnya Tabi'in Kadhib Muftari, yaitu salah seorang yang menyebut namanya Al-Ahwazi, ya, mengingkari, ya, mencelah keturunan itu, namanya Al-Hasan bin Ali Ibrahim Al-Ahwazi, yaitu malah menulis kitab, yaitu Masalib Ibn Abi Bishr. Ya. Jadi dia ini menulis kitab yang mencela Abu Hasan Asy'ari, ya. Nah, kemudian dibantahlah kitab ini oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabi'in Kadhib Al-Muftari, ya. Karena Al-Ahwazi dalam kitab itu tersebut menyebutkan sebuah hikayat ya dan mengatakan bahwa Abu Hasan Asy'ari ini kakeknya adalah orang Yahudi lalu masuk Islam. Jadi di melalui para dai ya dari kelompok Asy'ariyin. Jadi mualah artinya di sini. Jadi bukan dia berasal dari kabilah Asy'ari, tetapi dia katakan menurut Al-Ahwazi ini adalah dia itu Islamnya masuk lewat orang-orang Asy'ariyin, ya. Orang Asy'ariyin maksudnya Asy'ariyin ini bukan akidah Asy'ari ya, tapi dari kalangan kabilah ya keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi maka ini adalah hikayat yang dibuat-buat ya. Tidak ada seorang pun hukiya anna hadan nafahu an Abi Musa al-Asy'ari ghair hadzal jahil al-mutahamil muftari, ya, tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu masuk keturunan dari Abu al-Hasan Asy'ari adalah termasuk keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari ya. Nah, oleh sebab itu ditulislah sebuah kitab oleh
Ibnu Asakir yang judulnya Tabi'in Kadibul Muftari.

Baik. Setelah itu ini kita sebutkan wal asy'ar ini sebab ila asy'ar wa hiya qabilah masyhurah bil Yaman. Itu kabilah yang sangat masyhur di daerah Yaman. Auladus Sabak, iaitu dari anak-anak keturunan negara Sabak ya, kerajaan Sabak yang masyhur ya. Baik. Ini sedikit saja ya. Tentang biografi beliau, asal-usul beliau ya. Kemudian adapun tempat lahir beliau dan tanggal lahir beliau, yakni sepakat dari masadir ataupun kitab-kitab menulis tentang biografi beliau tentang Abu al-Hasan al-Ashari bahwa beliau lahir di kota Basrah. Kota Basrah. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Baghdad setelah beliau meninggalkan paham Mu'tazilah. Jadi beliau dari Basrah setelah meninggalkan kota Basrah tobat itu beliau setelah itu pindah ke Baghdad ya. Ini disebutkan oleh para penulis biografi beliau, termasuk diantaranya seperti Khatib Baghdadi menjelaskan hal ini. Ya. Kemudian, adapun tahun kelahiran beliau hampir juga sepakat ya, walaupun ada perbedaan sebagian yang mengatakan beliau lahir 200 yang sepakat itu menyebutkan ya kebanyakan atau secara umum hampir sepakatlah biografi kitab menulis biografi beliau bahwa beliau lahir pada tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah ya. Beliau Ibnu Asakir malah mengomentari hal ini, aku tidak tahu ada pendapat lain selain tentang tahun kelahiran beliau itu pada tanggal pada tahun 260 Hijriah. Baik. Kemudian setelah itu beliau tidak mendapatkan ada perbedaan yang secara khusus dalam menulis biografi beliau dalam kitab beliau Tabi'in Kadhib al-Muftari. Baik. Bila hakikah, jadi sebenarnya perbedaan tahun lahir beliau ini tidak suatu perbedaan yang mendasar karena masdar-masdar ataupun literasi-literasi terjemah beliau yang sebelum disebutkan perbedaan itu sudah sepakat mengatakan bahwa beliau lahir 260 Hijriah. Maka itu yang masyhur adalah para ulama mengatakan bahwa Abu al-Hasan al-Ashari lahir pada 260 Hijriah. 260 Hijriah. Baik. Kemudian hal yang sama juga dirajikan oleh Murtada Zubaidi dalam terjemahnya Abu al-Ashari, yaitu dalam kitab beliau Ithafus Sada al-Muttaqin ya, menyebutkan faqala wulida sanata 60 wa 200. Jadi beliau Abu al-Ashari lahir pada 260 Hijriah. Kemudian juga ada pendapat mengatakan 270 wal awal ashar, dan ini pendapat yang pertama lebih masyhur kata beliau. Syamina juga para penulis-penulis biografi lain atau mentahqiq dari kitab-kitab beliau juga merujukkan bahwa beliau lahir pada 260 Hijriah. Baik, itu tentang tahun kelahiran beliau. Beliau sangat terkenal dengan seseorang yang zuhud ya. Diceritakan dari Bandar bin Hasan, diriwayatkan oleh Khatib Baghdadi. Beliau pernah menjadi pembantu Abu al-Hasan al-Ashari. Kan Abu al-Hasan yakul min ghillati di'atin wa qafaha jadduhu. Jadi dia, Abu al-Hasan al-Ashari ini adalah biaya hidupnya itu dari wakaf. Wakaf dari kakeknya, Bilal bin Abi Barda bin Abi Musa al-Ash'ari. Ya. Wa kana nafaqatuhu fi kulli sana 17 dirhaman. Setiap tahun itu hanya menghabiskan sekitar 17 dirham. Ya. Ini di antara bagaimana kehidupan beliau yang sangat sederhana. Itu yang digambarkan di sini. Kemudian juga Az-Zahabi juga menyebutkan tentang sifat tawaduk beliau, zuhud beliau, qani'an muta'afifan. Ya, orang sangat qana'ah, kemudian juga muta'afifan, tidak sangat menjaga kehormatan dirinya dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Baik. Itu di antara tentang kezuhudan beliau. Sekarang bagaimana keluarganya beliau dan juga pengaruh pendidikan keluarga, kondisi keluarga beliau yang dalam membentuk kepribadian beliau. Beliau ini sebetulnya orang tuanya ada Ahlussunnah wal Jamaah. Namun setelah setelah ayahnya meninggal, sebab beliau meninggal, ibunya menikah dengan Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. Nah, ini juga suatu pelajaran ya bagi para akhwat ya yang menjanda, perlu juga ketika memilih suami bukan asal ingin dapat pasangan saja, tetapi coba lihat Abu al-Hasan al-Ashari ini, dia sebetulnya orang tuanya adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah.
Namun ketika ibunya menikah dengan seorang tokoh Mu'tazilah, ia terpengaruh dengan didikan daripada bapak tirinya tersebut. Jadi dijelaskan ya. Maka kana di Abi Musa al-Afadi di sini disebutkan sekilas di mana keturunan Abu Musa al-Asy'ari yang beliau adalah Abu Hasan al-Asy'ari keturunan dari Musa al-Asy'ari memiliki pengaruh yang besar dan juga tokoh-tokoh ya, menjadi tokoh, selalu menjadi tokoh di tengah masyarakat dalam bidang agama tentunya ya. Kemudian disebutkan sini disebutkan Ali Bakar bin Fawrak, ini murid dari Ibn Fawrak dan Ibn Asyari, kana Abu Zuniya, Sunian Jama'iyan, Hadisiyan. Jadi bapaknya, Abu Hasan Asyari ini sebelumnya adalah seorang ahlu sunnah, ahli hadis. Ya. Dan dia menguasakan Abu Hasan Asyari ketika wafatnya kepada Zakaria bin Yahya As-Saji. Zakaria bin Yahya As-Saji, seorang ulama ahlu sunnah jamaah. Dan itu imam ahli fikih dan juga ahli hadis. Yaitu Zakaria bin Yahya As-Saji, termasyhur. Nah, maka ini menunjukkan bahwa orang tua Abu Hasan Asy'ari adalah seorang ahlussunnah jamaah. Ya, bahkan dari kalangan ahli hadis, ya. Dan ini wa yadhallana hirsu wa tamassuku bi madzhab, dan ini terlihat bagaimana dia sungguh-sungguhnya memegang madhab ahlussunnah jamaah sehingga dia ketika wafat mewasiatkan anaknya untuk dididik oleh Zakaria bin Yahya As-Saji. Jadi siapa yang akan menjadi guru anaknya? Nah, yang mana Abu Zakaria bin Yahya As-Saji ini seorang ulama hadis yang masyhur di Basrah. Ya. Kemudian, wanadhi fi dhalika yaqul bi anna al-Asy'ari sayanhaju nahja abihi wa ustadhi muhaddis 'ala dawam. Jadi orang sudah memprediksi bahwa Abu Musa al-Asy'ari akan tumbuh mengikuti perkembangan atau manhaj daripada orang tuanya dan juga gurunya itu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal bapaknya ya, dan dia waktu itu masih kecil ya, yaitu maka yang pelajaran pertama dia ambil adalah juga tidak disebutkan ya tahun berapa bapaknya wafat dan juga umur berapanya Abu Hasan Asy'ari. Yang penting dia dalam usia masih belum ya, sampai tingkat balig ya. Nah, ketika bapaknya meninggal, ibunya menikah dengan seseorang di Kibar Rijal Mu'tazil, seseorang tokoh orang Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Terkenal Abu Ali Al-Jubai ya. Namanya ada Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam Al-Ma'ruf Al-Jubai. Jadi namanya juga Muhammad bin Abdul Wahab nih ya. Ya, mungkin juga bisa ini untuk dipelintirkan oleh orang-orang yang anti dengan Syekh Muhammad Wahab ya, tentang Ali Al-Jubai ini ya, karena namanya mirip nih, Muhammad bin Wahab bin Salam Al-Ma'ruf Al-Jubai. Jadi namanya itu Muhammad bin Wahab Al-Jubai ini terkenal dengan Abu Ali Al-Jubai. Nah, kemudian tentu karena Abu Asal hidup di tengah keluarganya yang juga bapak tirinya adalah seorang tokoh Mu'tazilah, sehingga selama 40 tahun dia berada dalam keyakinan Mu'tazilah tersebut. Wanaha Mu'tazilah fi umur i'tiqadiyah bal bara'a fiha. Bahkan Abu Asal Syari menjadi orang yang ahli dalam permasalahan perdebatan-perdebatan akidah Mu'tazilah. Ya. Yaitu sebagai gurunya tentu adalah suami dari ibunya Al-Jubai. Ya. Wa kana yunibuhu anhu fil majalis wa durus. Jadi bapak tirinya ini kadang-kadang menjadikan dia sebagai pengganti kalau dia tidak bisa hadir menghadiri majlis memberikan pelajaran, dia suruhlah anak tirinya itu Abu Musa al-Asy'ari ini. Nah. Dari sinilah Abu Musa al-Asy'ari dari mudahnya sampai umur ya sekitar umur berapa disebutkan 40 atau 50 tahun lebih ya, dia bahkan beliau menyebutkan 40 tahun beliau berada dalam paham Mu'tazilah. Kemudian sampai akhirnya beliau diberi petunjuk oleh Subhanahu wa taala ya, dengan kisah taubatnya meninggalkan setelah dia sering berdebat dengan juga berdiskusi dengan gurunya Al-Jubai sekaligus bapak tirinya dan juga melihat ya secara nyata merasakan sendiri bahwa paham Mu'tazilah ini adalah banyak sekali kekeliruannya. Nah, pada akhirnya beliau meninggalkan paham tersebut. Baik. Kemudian ini tentu banyak pujian-pujian ulama tetap beliau, tetap Abu Hasan Asy'ari ini, karena beliau termasuk di antara orang yang sangat getol dalam mendebat para pelaku bid'ah yang saya itu khususnya Mu'tazilah ya, setelah beliau keluar dari Mu'tazilah.
Yang sebelumnya beliau ada orang Mu'tazilah. Maka beliau tentu tahu kelemahan-kelemahan dari Mu'tazilah, yang sehingga itu beliau meninggalkan paham Mu'tazilah tersebut. Tentu setelah beliau taubat, beliau melakukan perdebatan-perdebatan untuk mendiskusikan dan membantah paham Mu'tazilah tersebut. Khatib Baghdadi menyebutkan tentang ini, Abu Musa Abdul Hasan Asy'ari mutakallim sahibu kutub wa tasanif fi radi alal mulhidah. Jadi beliau banyak membantah juga paham-paham ateis ya, dan lain dari paham Mu'tazilah, Rafidah, Jahmiyah ya, dan juga Khawarij dan lain berbagai kelompok-kelompok Mubtadi'ah. Jadi karena itu beliau membantah-bantah berbagai paham-paham yang menyimpang tersebut. Ya. Kemudian disebutkan oleh Abu Bakar Sirafi, dia berkata kanat Mu'tazilah, ya Mu'tazilah sebelum qad rafa'u ru'usahum hatta adharallahu Asy'ari fahajahazum fi aqma'is sumam samsami. Jadi di sini kata disebutkan sebelumnya orang Mu'tazilah itu agak merasa congkak sampai Allah menjadikan untuk membuat mereka takluk dan tidak mampu menjawab berbagai tanggapan terhadap mazhab mereka, yaitu dengan debatan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Itu di antara pujian para ulama. Berkata pula Ibn Imad, mimma bayyada bihi wujuh al-sunnah wal-nabawiyah wa sawada bihi rayatul ahli al-i'tizal wal-jahmiyah. Di Ibn Imad menyebutkan di antara hal yang Allah membuatkan cerahnya wajah al-sunnah wal-jamaah, al-sunnah wal-nabawiyah, kemudian hitamnya muka orang-orang i'tizal dan jahmiyah, fa'aba nabi wajah al-haqi ablaj, di mana Allah menunjukkan kebenaran ya atas paham-paham ya Mu'tazilah ini, kebenaran al-sunnah dalam membantah i'tizal, paham jahmiyah dan paham i'tizal ini. Wali sudur al-iman wal-irfan asla di munadharatihi ma'a syekhihi al-jubai, yaitu bagaimana ketika al-sunnah merasa tenang dengan merasa mendapat ketenangan ketika melihat bagaimana perdebatan Abu Musa al-Asy'ari Abu Hasan al-Asy'ari dengan syekh gurunya yaitu al-jubai. Baik, kemudian itu sekilas tentang pujian para ulama terhadap Abul Hasan Asy'ari. Baik, beliau memiliki karangan sekitar 33 kitab ya. Ya, menunjukkan tentang bagaimana beliau memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu sebetulnya ya. Dan beliau juga memiliki berbagai kitab-kitab ya, yang disebutkan oleh Ibn Hazm hampir sekitar 55 ya. Ibn Hazm menyebutkan bahwa beliau memiliki sekitar 35 kitab, 55 kitab yang beliau tulis. Nah. Kemudian di antara kitab-kitab yang tulis, tentu di antaranya nanti akan kita sebut ke sini kitab yang sangat masyhur adalah ya, ada sekitar yang ditulis oleh mu'alif di sini ada jadi berbagai kitab-kitab yang tulis baik dalam hukum usul fikih ya, kitabul istihad fil ahkam, al-qiyas ya khusus zahir Al-Quran ya, kemudian juga jawab al-khurasaniyah, kemudian kitab ini banyak sekali kitab-kitab beliau di sini yang kita akan yang namun yang dapat kita lihat tidak seberapa yang sampai pada kita ya, cuman kitab-kitab yang dapat kita lihat nanti akan kita sebutkan di sini. Juga ada kitab fi af'ali Nabi SAW ya, yang beliau kira kitab imamah, itu bantahan terhadap syiar rafi'ah, fi bayan madhab nasara, ya, kitab taju ala Ibn Rawandi, ini bantahan terhadap orang seorang sindik, ya, Ibn Rawandi, kemudian juga hikayat madhab mujassimah, wa ma yahtaju nabihi, kemudian juga beliau membantah madhab orang mujassimah, ya, dan yang jadi hujah-hujah mereka. Nah, kemudian beberapa kitab-kitab yang lain, di antara juga kitab adalah In-Nubuwah, beliau menulis juga. Nah, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Fawrok itu ada 94 kitab yang disebutkan Ibnu Fawrok di sini ya. Kemudian dinukil oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Taibin Kadhibul Mufari. Nah, kemudian ada kitab yang tidak disebutkan di sini oleh terdapat oleh dalam kitab itu Al-Ibana ya. Di antaranya kitab Al-Ibana ya. Summa ya kemudian Ibnu Asakir menambahkan kitab-kitab yang tidak disebutkan oleh Ibnu Fawrok, di antara kitab Al-Ibana dan Syirah Ali Al-Sagar
ya. Risalah Al-Saghar itu yang ini kita sebutkan nanti, Risalah Al-Saghar itu disebutkan di situ. Kemudian juga dalam kitab beliau Tamyizul Kanzul Muhtari memang tidak secara tegas menyebutkan tata karangan, tapi beliau menulis menukil banyak sekali Ibnu Asakir dalam kitabnya Tamyizul Kanzul Muhtari, kitab Usul Al-Ibana. Ya. Kemudian ya ada ditambah dari kitab yang telah disebutkan itu, di antaranya dua kitab tadi, Tabi'in Kazibul Muftari, dalam kitab Tabi'in Muftari karangan Ibnu Asakir itu Risalah Al-Saghar, kemudian juga kitab beliau tentang apa? Al-Ibana. Baik. Kemudian di antara kitab beliau tadi kita sebutkan Maqalat Islamiyin, ya, Al-Ibana An Usuli Diyana, ini ada kitabnya. Kemudian juga Al-Luma fi Radi, kitab Luma fi Radi ala Al-Zayi wal Bidah. Nah. Dan kitab Ibn Asakir tetapi tidak menyebutkan secara jelas apa yang dia tambahkan terhadap penyebutan Ibn Fawrak dalam karangan dari Ibn Asakir, tapi beliau menambah berapa kitab sebetulnya, di antaranya kitab Al-Ibana An Usuli Diyana dan juga Risalah Al-Saghar. Bahkan Ibn Asakir menjadikan kitab Al-Ibana ini sebagai dasar pondasi tentang menjelaskan akidah Abul Hasan Asy'ari. Akidah Abul Hasan Asy'ari, ya. Jadi, kenapa ini kita jelaskan? Karena hari ini juga ada orang berupaya mengatakan bahwa kitab Ibana itu tidak benar nisbahnya kepada apa namanya? Abul Hasan Asy'ari. Mereka mencoba mengingkari. Hal ini terjadi karena mereka melihat bahwa apa yang terdapat dalam kitab Al-Ibana itu tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, maka mereka berusaha mengingkari hal itu. Tetapi apa yang terdapat dalam kitab Al-Ibana itu, ya, mereka mengatakan bahwa kitab Al-Ibana terjadi distorsi atau perubahan-perubahan. Nah, sekarang mana yang dirubah dan mana yang tidak dirubah? Bisakah mereka menunjukkan? Bahkan isi Al-Ibana itu dinukil sebagian besar oleh apa namanya? Ibnu Asakir dan kitab Tabi'in Kazim Muftari ini. Nah, ini kita akan menyebutkan nanti, ya. Cuplikan-cuplikan akidah Abul Hasan Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibana, dan ini kitab apa kitab apa namanya Tabi'in Kanzul Muhtari yang dinukil oleh Ibnu Asakir, sehingga tidak bisa mereka mengelak-ngelak lagi bahwa itu sebagai hal yang ditambah-tambahkan ke dalam isi kitab, ya. Memang di dalam kitab yang sudah ditahqiq ada berapa versi sebetulnya, tapi penambahan perbedaan itu bukan berubah isi inti daripada kandungan kitab tersebut. Hanya perbedaan-perbedaan dari umpamanya itu memang lazimnya terjadi dalam kitab ulama begitu, karena memang para pentahqiq atau para penulis yang menulis kitab itu memperbanyaknya, kadang nasikh itu ada kesalahan, kadang-kadang di dalam sebuah nuskhah digunakan kalimat al-uyun, nah itu di antaranya, kalimat lain digunakan al-ain, tetapi inti maksudnya sama. Ya, itu perbedaan-perbedaan yang tidak merubah substansi yang inti dari kitab tersebut. Maka oleh sebab itu saya tidak akan menukilkan kitab Akidah Abul Hasan Asy'ari yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabi'in Kazibul Muftari ini. Baik, dengan waktu mata kita itu sedikit tentang kitab-kitab beliau, di antara Maqalat Islamiyyin nanti juga kita akan sebutkan di sini tentang hakikat akidah beliau yang beliau jelaskan tentang akidah Al-Sunnah dalam apa namanya? Maqal Islamiyin. Kemudian apa nama merahil fase-fase yang dilewati oleh Abul Hasan Asy'ari, ya. Abul Hasan Asy'ari melewati dengan beberapa fase, ya. Di antaranya tadi sudah jelaskan, pertama beliau hidup dalam akidah Mu'tazilah, kemudian Allah menunjukkan beliau kepada mazhab Al-Hadis dan mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya. Yang pertama membuat terjemah Abul Hasan Asy'ari adalah Ibnu Nadim. Ibnu Nadim ini wafat pada tahun 385. Beliau menulis, ya, tentang jamaah. Yaqa kana awal Mu'tazilian. Ibnu Nadim menyebutkan bahwa awalnya Abu Hasan Asy'ari adalah Mu'tazilah, kemudian taubat dari perkataan bil adil wa khalqil Quran, dari perkataan mengingkari takdir, dan juga adil itu maksudnya adalah akidah Mu'tazilah yang mengingkari tentang takdir dan mengatakan Quran itu adalah makhluk, ya. Beliau taubat di Masjid Basrah, Masjid Jami, Masjid Umum, Masjid Jami Basrah pada hari Jumat, ya. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Nadim ini adalah yang dipegang oleh kebanyakan para penulis biografi beliau, baik yang klasik maupun yang kontemporer, ya. Kemudian ada juga illa annahu dzak minhum wa al-fiqhi wal ilmi bi aqidati salaf dzakaru annahu tanaqqala fi atwari fa kana awal mu'tazilah. Dan kemudian ada ulama-ulama
yang lebih merinci lagi tentang perjalanan akidah Abul Hasan Asy'ari ini adalah bahwa pertamanya beliau Mu'tazilah, kemudian masuk kepada akidah antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah disebut dengan kudah akidah Qullabiyah. Kemudian terakhir beliau masuk ke dalam akidah As-Salaf atau akidah Ahlussunnah Jamaah. Jadi ada akidah Mu'tazilah, kemudian dari akidah Mu'tazilah beliau berpindah kepada akidah Qullabiyah, kemudian dari akidah Qullabiyah beliau baru sempurna masuk ke dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Nah, tiga fase yang dilalui Abu Hasan Asy'ari ini, ya, pertama adalah Mu'tazilah, berakidah Mu'tazilah, ya, sampai beliau menjadi tokoh Mu'tazilah yang terkenal di zamannya waktu itu. Kemudian kedua adalah keluar dari Mu'tazilah, masuk pada madhab yang kedua, yaitu Tariqah Abdullah bin Sa'id bin Kulab, ya, yaitu yang condong kepada akidah Ahlussunnah Jamaah. Karena di antara madhab Al-Kalam yang terdekat kepada Ahlussunnah Jamaah itu adalah Al-Kulabiyah. Baik. Kemudian kitab yang menjelaskan ini dalam masa beliau akidah Al-Kullabiyah itu adalah kitab beliau Kitabul Luma. Kitabul Luma fi raddi ala ahli al-azai wal bidah. Nah ini. Ya, dzalika Asy'ari yuhajim fi Mu'tazilah hujuman syadidan. Dalam kitab Al-Luma ini beliau sangat menyerang Mu'tazilah dengan habis-habisan. Ya, wa yadkhul ma'hum fi munaqashat jadaliyah. Jadi sampai masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang sangat sengit sekali, ya. Dari sini beliau menunjukkan bahwa beliau ya bersih dari madhab Mu'tazilah. Kemudian wa hadza najid annu lam yatuk Imam Ahmad. Nah, di sini nah beliau di sini tidak pernah menyebutkan tentang Imam Ahmad. Jawaban-jawabannya tidak pernah menyebut tentang Imam Ahmad. Nah, berbeda dengan kitab Al-Ibana di mana di secara tegas beliau menyebutkan bahwa beliau dalam kitab Ibana itu adalah berakidah sesuai dengan kitab Imam Ahmad. Nah, dan juga di dalam kitab Luma ini beliau tidak menyebutkan mendukung madhab Imam Ahmad. Berbeda dengan kitab Al-Ibana, ya. Dan kitab Ibana beliau jelas-jelas mengatakan bahwa beliau adalah mendukung akidah Imam Ahmad. Nah. Kemudian juga dalam kitab Al-Luma ini beliau tidak membahas kebanyakan dari sifat sebenarnya yang diimani oleh salaf dalam kitab Al-Ibana ataupun kitab beliau Risalah Al-Sughar. Jadi beliau tidak membahas banyak dalam masalah ini kitab sifat yang diimani oleh beliau, yang diimani oleh salaf sebagaimana dalam kitab beliau Al-Ibana dan kitab beliau Risalah Al-Sughar. Di sana beliau lebih rinci menjelaskan i'tiqad beliau. Makanya ketika beliau memulai kitabnya Al-Ibana, ketika dia menjelaskan antum telah qad ankartum qawla al-mu'tazilah wal khawarij, dengan makna begitu kan kau telah membantah perkataan berbagai aliran-aliran, tolong tunjukkan kepada kami apa yang kau yakinkan. Maka dia menyebutkan setiap keyakinan secara jelas. Baik. Maka dari setelah tabat dari Mu'tazilah masuk ke akidah Qullabiyah. Nah, ini disebutkan antara beliau madhab beliau yang saat berposisi saat itu berada antara Mu'tazilah dan akidah tsalaf yaitu Imam yang seperti Imam Ahmad. Hal ini telah dinisbahkan oleh banyak para ulama tentang hal ini, ya. Seperti juga disebutkan Abu Hasan Syekh Islam Taimiyah menjelaskan Abu Hasan Asy'ari marja'an madhab Mu'tazilah salah ka tariqah Ibnu Kulab. Abu Hasan Asy'ari tatkala dia keluar dari madhab Mu'tazilah, dia masuk ke menempuh jalan akidah Ibnu Kulab yang sangat condong kepada akidah Ahlul Hadis, ya, Ahlussunnah wal Hadis. Kemudian setelah itu wantasawa ila Imam Ahmad, setelah itu ya menisbahkan diri kepada Ahmad yaitu pada kitabnya Al-Ibana dan kitabnya Al-Mujiz dan kitab Maqalat Ghairiyah. Jadi beliau di dalam kitab Al-Ibana ada kitabnya Al-Mujiz dan juga ada kitabnya Maqalat Islamiyin, itu beliau jelas-jelas menisbahkan diri beliau untuk mengikuti akidah Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Katsir lebih menjelaskan juga, ya, dan ini dinukil oleh Az-Zubaidi dalam kitabnya Ittihab As-Sa'dah. Ya, ini juga ada salah orang-orang yang ngel tentang mengingkari tentang hal ini juga dinukil sendiri oleh bukan hanya orang Wahabi yang mereka katakan, ya, biasa mereka cap Wahabi, tapi ini juga dinukil oleh orang-orang yang dijadi rujukan orang-orang Asy'ari di negeri ini, yaitu di antaranya Murtada Zubaidi. Dia menukil perkataan Ibnu Katsir, ya. Zakaru li Syekh Abul Hasan Asy'ari salasa ahwal. Mereka menyebutkan bahwa Salah Asy'ari itu melewati tiga fase. Pertama yang adalah fase i'tizal, kemudian keluar dari paham i'tizal, kemudian kedua adalah menetapkan sifat-sifat aqliyah sab'iyah, menetapkan tujuh sifat yang ditetapkan dengan akal, yaitu haya, ilmu, wal qudrah, wal irada, wasam, wal basar, wal kalam. Dan mentakwil sifat-sifat khabariyah seperti wajah, wal yadain, wal qadam, wasaq, wa nawi dzalik. Jadi beliau setelah keluar dari
paham Mu'tazilah masih masuk paham Kullabiyah. Di mana secara umum beliau mentakwil di sini kata Ibn Katsir dan juga yang dinukil oleh Zubaidi, Murtada Zubaidi, dia belum mengimani masalah sifat-sifat yang lain kecuali sifat yang tujuh itu. Ya, sebenarnya yang jelas oleh Zubaidi di sini nukil dari Ibn Katsir. Jadi dia masih mentakwil sifat al-khabariyah seperti al-wajah, wal-yadain, wal-qadam, was-saq. Nah, kemudian yang ketiga adalah pasal ketiga adalah menyatakan sifat-sifat semua menggairi takyif tanpa membicarakan tentang takyif sifat itu, hakikat sifat itu. Wala tashbih, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Jarian ala min wali salaf, berjalan di atas sesuai jalannya salaf. Yaitu tariqatu fil ibana alati sanafa akhiran. Itulah yang beliau tetapkan jalan beliau atau manhaj beliau dalam kitab beliau ibana yang terakhir beliau beliau tulis. Hal yang sama juga disebutkan oleh Maghrizi bahwa Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan mengambil membantah untuk orang-orang paham Mu'tazilah. Kemudian masuk ke dalam paham Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Ibn Kulab, ya. Kemudian wabana ala qawaidihi, kemudian beliau membangun teori-teorinya, ya. Kemudian setelah itu beliau baru secara total mengimani madhab salaf. Dan disebutkan dalam biografi beliau ketika beliau telah bertemu dengan Al-Barbahari, dari situ beliau menulis kitab beliau Al-Ibana. Karena ketika bertemu Al-Barbahari setelah pindah Baghdad, beliau bertemu Al-Barbahari menyebutkan saya sudah membantah berbagai paham-paham yang menyimpang, ya, seperti mungkin dimaksud dalam penjelasan beliau kitab Luma, kemudian Maqal Islamiyin, di sini beliau mengupas berbagai paham di situ. Nah, ini yang menjelaskan bahwa setelah itu beliau menulis kitab beliau Al-Ibana. Nah, hal yang sama juga dijelaskan oleh Muhibbuddin Al-Khatib dalam ta'liknya, dalam catatan kakinya tentang dalam kitab Muntaqa Minhajul I'tidal, Abul Hasan Asy'ari, yaitu min kibar a'immatil kalam fil Islam. Jadi, tokoh ulama kalam yang senior di dalam Islam ini. Dan pertama beliau i'tizal, kemudian belajar di gurunya itu Ali Jubai. Kemudian setelah itu Allah memberikan petunjuk untuk masuk, ya, keluar dari paham Mu'tazilah tersebut. Kemudian mengumumkan taubatnya dari akidah Mu'tazilah itu dari pada hari Jumat di masjid secara terang-terangan. Kemudian menulis kitab-kitab bantahan terhadap Mu'tazilah. Ya, tetapi beliau masih menggunakan jadali, ya. Tariqah jadali wa ta'wil, ya. Masih menggunakan jalan cara ta'wil dalam bantah. Kemudian setelah itu summa madha tariqatuhu, ya. Tariqatihi wa akhlasahu lillah biruju' al-kami ila tariqatis salaf. Ya, kemudian setelah itu terakhir baru setelah itu beliau kembali kepada tariqah jalan salaf dalam menyatakan semua sifat-sifat dengan dalil-dalil, ya. Dan seterusnya beliau menjelaskan tentang wa kataba bidzalika kutubahul akhirah, dan kemudian beliau menulis kitab yang terakhir di antara kitab yang tersebar di tengah kaum muslimin seperti kitab Al-Ibana. Nah, ini jelas-jelas, ya. Bagaimana sebagian besar para ulama-ulama mengatakan bahwa beliau memang beransur-ansur dalam mengikuti jalan salaf. Setelah dari Mu'tazilah ke akidah Kullabiyah, kemudian dari akidah Kullabiyah beliau meyakini akidah seperti mana yang diyakini oleh Imam Ahmad, mengimani semua sifat tanpa mentakwilnya. Nah, baik, kemudian yang terakhir tadi kita jelaskan bahwa pengumuman beliau meyakini sebagai akidah salaf, yaitu akidah Imam Ahmad. Sebenarnya beliau tegaskan dalam kitab beliau Muqaddimah kitab beliau Ibana secara jelas beliau menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa beliau adalah meyakini akidah Imam Ahlussunnah Wal Jamaah, itu Imam Ahmad. Baik, maka di dalam kitab tersebut banyak sekali perkara-perkara nanti akan bertentangan dengan akidah yang diyakini oleh sebagian orang menisbahkan diri kepada madhab Abul Hasan Asy'ari secara akidah pada hari ini. Baik. Baik, kita akan masuk ke terang sekarang adalah perbedaan antara akidah Imam Abul Asy'ari dengan orang menisbahkan dirinya pada hari ini kepada Abu Musa baina, yakni perbedaan antara akidah Imam Abul Asy'ari dengan orang-orang yang mengaku mengikuti beliau pada hari ini dengan menyebut akidah mereka akidah Asy'ariyah. Nah, ini yang perlu kita lihat di sini. Dalam kitab Al-Ibana itu Abul Asy'ari meyakini beberapa sifat-sifat yang diingkari atau yang ditakwil oleh kelompok Asy'ariyah hari ini. Nah, ini yang kita akan lihatkan di sini. Bahkan pemahaman Asy'ariyah ini beliau katakan itu adalah paham Mu'tazilah. Nah, ini saya nukilkan dari kitab Tabi'in Katibul Muftari karya Ibnu Asakir Ibnu Asakir, ya.
Ini cetakan bukan cetak di negeri Wahabi juga ya. Ini dari Beirut, Lebanon, dicetak pada tahun ya 1984 atau 14.404 Hijriah. Ini kitabnya sudah cukup lama ya. Saya nukilkan di sini. Biar orang-orang yang selama ini mengatakan adanya tipu-tipuan ya dalam masalah ini, maka kita ambil dari kitab yang menjadi pegangan mereka sendiri. Yaitu kitab Tabligh Kadzimul Futari. Nah, di sini Ibn Asakir memulai menyebutkan bab wa ma'u sifah min mujanabati, yaitu bab menjelaskan tentang menukil dari kitab Abul Hasan Asy'ari, menjauhi al-bid'ah ya, dan perjuang beliau untuk mengingkari al-bid'ah. Setelah itu di sini beliau menyebutkan akidah-akidah berbagai bentuk pemahaman ya. Di antaranya beliau memulai dari berbagai paham-paham Mu'tazilah. Nah, kemudian beliau merinci tentang berbagai juga sekte yang terbagi di Mu'tazilah. Wa kadzalika qalat Najariyah. Najariyah ini bagian daripada kelompok Mu'tazilah. Annal bari subhanahu bi kulli makan. Nah, ini yang pertama. Bahwa orang Najariyah mengatakan Allah berada di setiap tempat, minggari hululin, ya, tanpa bercampur wala jihad. Tidak pula punya arah, ya, menafikan jihad. Wa qala Hasyawiyah al-Mujassimah, lalu menyebutkan orang Hasyawiyah Mujassimah menyatakan bahwa Subhanahu wa taala yaitu halin fil arsy, yaitu bertempat di aras. Wa anna al-arsy makanu lahu, bahwa arsy adalah tempatnya di sana. Wa huwa jalisun alaihi, dan duduk di atas arsy itu. Fasala ka tariqan bainahuma fa qala kana wala makan. Nah, kemudian menurut Anu Asakir bahwa Abul Asy'ari menyebut jalan di antara keduanya. Jadi Allah itu ada wala makan, tidak ada makan. Lalu Allah menciptakan arasy wal kursi. Dan Allah tidak butuh kepada makan. Ya. Wa huwa ba'da khalqil makan kama kana qabla khalqihi. Nah. Ini disebutkan di sini paham Mu'tazilah ini, Najari ini beliau mengatakan bahwa menurut Ibnu Asakir ya, Abul Asy'ari ini menempuh jalan antara madhabnya orang Mu'tazilah dengan madhab Hasyawiyah Musyabihah. Setelah itu ya, menyebutkan setelah itu walam tajila makan wa ba'da khalqil makan kama kana qabla khalqi, dia berada di sebelum di tempat sebelum dia menciptakan makhluk ini, itu menurutnya. Kemudian setelah itu di halaman 152 menukil fisyati aqidah fi usulid diyana pasma ma dzakaru fi awal kitab alladzi samau bil ibana. Dalam 152 Ibnu Asakir menjelaskan tentang kesahihan akidah beliau dalam usul diyana, dalam pokok-pokok agama, maka dengarkan apa yang beliau sebutkan di awal kitab beliau, alladzi samau bil ibana, yang beliau namakan ibana, yani kitab ibana yang beliau. Fa innahu qala alhamdulillahil ahad wal wahil azizil majid. Nah, yang disebutkan mukadimah di sini. Nah, sampai menukilkan ungkapan yang cukup panjang nih, mengimani semua di sini, sifat-sifat yang diimani oleh Ahlus Sunnah Jamaah, ini dalil bahwa beliau menukil dari kitab Al-Ibana ini. Sampai pada menyebutkan tentang berbagai aliran. Ya. Kemudian, setelah menyebutkan berbagai aliran tersebut, wazamu anna man dakhala an-nar. Ini mazhab orang Khawarij ya. Orang Mu'tazilah akan bersesuai dengan mazhab orang Khawarij. Ya. Jadi meminta semua paham Mu'tazilah di sini terlebih dahulu, ya. Setelah begitu panjang beliau menyebutkan sini keyakinan Ahlus Sunnah di sini, ya. Ya, saya nukilkan di sini beliau menyebutkan tentang sukut panjang sekali menukil tentang akidah Ahlus Sunnah, setelah itu menyebutkan paham yang mensyai. Jadi orang Mu'tazilah itu kata beliau di sini wadafa'u ayakuna lillahi wajhun. Ya. Mereka mengingkari bahwa Allah itu tidak punya tangan. Nah, ini di antara paham yang disebutkan oleh beliau tentang Mu'tazilah. Wa ma'aqali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan Allah menyebutkan dalam firman-Nya dan kekallah wajah Rabb-mu yang maha agung lagi maha mulia. Ya. Wa angkara yakuna lillahi yadan. Mereka juga mengingkari bahwa Allah itu punya kedua-dua tangan. Ya. Kemudian maqaulihi, sedangkan Allah berfirman lima khalaqtu biyadayya, ya, ketika Allah berkata kepada Iblis, ya Iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dan mereka juga mengingkari bahwa yakni ayakuna lahu ainun, mereka juga mengingkari Allah tidak punya mata, sedangkan Allah menyebutkan firman tajri bi aina, bahwa kapal Nuh itu berlayar di bawah pengawasan mata kami. Ya, dan kemudian menyebutkan sini sifat-sifat ya.
Kemudian wa inna dzakir dzalika insyaallah baban-baban. Ya, kemudian akan kita bahas ini ya, sampai di sini manafu marwi an Rasul, mereka juga mengkari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa di mana pun kata Rasulullah SAW, annallah yunzil ayanzilu sama'id dunya, bahwa Allah turun ke langit dunia. Wa ana dzakirun dzalika insyaallah akan baban-baban wa bil auna wa ta'id minhu taufiq was tasdid. Nah, kemudian saya akan jelaskan ini persatu-persatu, bab demi bab, kata beliau. Semoga Allah memberikan dorongan, kekuatan dan taufik, ya. Fa in qala qa'ilun, nah ini. Qad ankartum qawla al-Mu'tazilah. Engkau telah mengingkari perkataan Mu'tazilah, wal Qadariyah dan Qadariyah, wal Jahmiyah, wal Haruriyah, wal Rafidah, wal Murji'ah. Fa'arifuna, maka beritahulah kami qaulakum alladhi bihi taqulun, yaitu pendapatmu yang kamu pegang. Wadiyanatukum lati wadiyanatukum lati bihi tadinun, agama yang kamu pegang. Qila lahu qauluna alladhi, maka dijawablah pertanyaan orang tersebut, kata beliau, perkataan kami dengannya adalah yang kami yakini adalah, dan agama yang kami pegang adalah, at-tamasuk bi kitabillahi wa sunnah nabihi, berpegang dengan kitab Allah dan sunnah nabi nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa mawriyani sahabat, dan apa yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama hadis, wa anum bidzalika mu'tasimun, dan itulah yang kami pegang, wa mimakana li Ahmad bin Hanbal, dan apa yang berada di atasnya Ahmad bin Hanbal, nadarlah wajahu, semoga Allah mencerahkan wajahnya, wadafa'a darajatahu, semoga Allah meninggikan derajatnya, wajazalah musabatahu, semoga Allah meninggikan pahala, membesarkan pahalanya, qa'ilun, itu yang kami pegang, kata beliau. Waliman khafa qawlahu, orang yang menyelisih pendapat beliau, ya, qawlahu, qawlu muyajinibun, itulah pendapat yang menyelisih, ya, yang kami jauhi. Li'anahu imam al-fadil wa ra'isul kamil, dia adalah imam yang sangat mulia, ya, Ra'isul Kamil, maksudnya qudwah yang paling sempurna, yang sempurna alladhi abanallahu bihi al-haq, yang Allah telah menerangkan kebenaran melaluinya, inda zuhir dalal, ketika jelasnya telah munculnya kesesatan. Nah, kemudian di akhir itu panjang beliau menyebutkan, kemudian beliau menyebutkan wa anallah istawa ala arsyihi, ini beliau, ini dalam kitab Kajmul Tahrir, bahwa Allah ini nukil oleh isi kitab Al-Ibana, ini nukil oleh Ibn Asakir dan kitab Taim Kadhim Mutari, bahwa Allah itu istiwa di atas arasnya. Kama qala, sebenarnya Allah berkata, Ar-Ramlah Shistawa, wa anna lahu wajan, wa Allah miliki wajah. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Rabbmu yang maha agung lagi maha dan mulia. Wa anna lahu yadan, bahwa Allah miliki tangan. Itu bukan berarti menafikan sifat, tapi menafikan ilmu dengan kaifiyah, hakikat, bentuk sifat Allah SWT. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan, ketika ulama menyebutkan bahwa Allah miliki sifat-sifat tersebut, bukan berarti mereka mengimani sifat tersebut jadi sifat yang pada makhluk. Maka seperti nafikan kaifiyahnya, yaitu kaifiyah bagaimana hakikatnya itu tidak sama dengan sifat makhluk. Ya, sebenarnya kita pada makhluk saja tidak sama kaifiyah sifatnya, apalagi antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Terakhir panjang sekali dinukil di sini sampai wa nusadiku bi jami' riwayat allati ya sabataha alul naql minan nuzul ila sama dunya, dan kita percaya dengan semua riwayat yang dinukil oleh para ulama-ulama hadis dengan turunnya Allah ke langit dunia. Ya, wa narab yaqul, ya, di mana Allah ketika turun itu berkata, hal min sa'il al min mustaghfirin, siapakah yang mohon meminta, siapa yang mohon ampun, wa sa'iru man qaluhu wa athbatuhu, ya, au sabbatuhu khilafan di maqal al-Zaghi, dan semua yang dinukil oleh ulama-ulama hadis dan mereka tetapkan, ya, menyelisih apa yang dikatakan al-Zaghi, orang yang melenceng, wa tadwil, yang sesat, wa na'ulu fi ma ikhtalafna fihi ala kitabillah, dan kita kembali dalam persoalan kita bersilah dalamnya kepada kitab Allah, sunnah nabihi, wa ijma'al muslimin, ya, sunnah nabinya dan ijma' kaum muslimin. Baik. Kemudian wa ma kana fi ma'nahu, dan apa yang berada pada mana? Wa la nabtadi' fi dinillah bid'atan, kita tidak melakukan bid'ah dalam agama Allah, satu pun bid'ah. Lam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Taala. Wa la naqulu Allah ma la na'lam, kita tidak berkata, tidak bicara tentang Allah sesuatu yang kita tidak tahu. Wa naqulu inna Allah Taala yaji'u yaumal qiyamah, kita meyakini bahwa Allah datang pada hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, wa ja'a rabbuka wa la malaku safan safa, datanglah Rabbmu dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Ini banyak sekali dinukil, ya, pandangan-pandangan yang dijelaskan di sini, ya, bahwa inilah keyakinan Imam Abdul Asy'ari yang disebutkan dalam kitab beliau Al-Ibana, dinukil oleh apa namanya Ibn Asakir dalam kitabnya Tabi'in Kadzibul Muhtari. Saya sengaja tidak membawa kitab Al-Ibana, walaupun kitab Al-Ibana ada secara PDF juga, ada di rumah juga ada. Saya ingin menunjukkan bahwa asli isi kitab Al-Ibana itu ada pada nukilan kitab Ibn Asakir ini. Kemudian,
Nah, ini berapa penjelasan dalam kitab Tabiin Kalbu Tahrir tentang akidah. Maka di dalam kitab beliau Maqal Islamiyyin juga beliau menyebutkan di sini. Maqal Islamiyyin beliau menyebutkan juga di sini. Nah, tentang akidah-akidah yang menyimpang di sini. Ya. Menjelaskan ya, bab ikhtilaf fil bari, hal huwa fi makan duna makan. Nah, beliau menjelaskan di sini pendapat orang-orang yang mengingkari apakah Allah itu berada di tempat atau bukan? Tidak punya tempat. Amla fi makan, ya. Apakah Allah itu di situ tempat, tidak di tempat, atau dia tidak punya tempat? Au fi kulli makan, atau di setiap tempat. Au tahmiluhu al-hamala, ataukah dia ada yang memikul, ya. Ada yang memikulnya. Am yahmilu ars, ataukah ars memikulnya. Nah, setelah itu beliau menyebutkan di sini perkataan orang-orang dalam maqalah Islamiyyin ini. Pendapat-pendapat. Pertama, qaul munkiri annahu fi makan. Pendapat orang yang mengingkari bahwa Allah itu berada di tempat. Ikhtal fi dhalika ala sabata asyar kemaqalatan. Dalam hal ini ada 17 pendapat, kata beliau. Nah, waqad zakarna qaul man yamta'an min dhalika. Dan kita telah menyebutkan pendapat orang yang mengingkari hal itu. Innahu fi kulli makan. Ya, wa qala innahu fi kulli makan halun. Nah, ada mengatakan Allah berada di setiap tempat. Wa qaul man qala la nihayatalah. Yaitu orang mengatakan bahwa tiada nihaya bagi Allah. Wa nahataini firqataini ankaratal qaul innahu fi makan duna makan. Jadi dua kelompok ini mengingkari bahwa Allah itu ya mengingkari pendapat bahwa Allah itu di tempat dan tidak pada satu tempat. Ini maksudnya Allah berada di mana-mana. Innahu fi makan duna makan. Ya. Artinya Allah berada di tempat tidak ada tempat yang yang Allah tidak ada di sana, itu maksudnya. Kemudian pendapat mengingkari makan. Sekarang tempat perkataan aqwal musbiti anu fi makan. Ya, ini perkataan istilah makan ini kan istilah dari al-kalam bahwa Allah berada di tempat. Ya. Nah, lalu menyebutkan tentang mazhab mujassima yang keluar dari jismun khar min jami'il sifatil jism. Ya, Allah memiliki jism yang keluar dari semua sifat-sifat jism. Laisa bitawil. Nah, ini sifat-sifat orang mujassima mengamalkan tentang sifat Allah SWT berada di suatu tempat. Ya. Mereka mengatakan laisa bitawil wala arid wala amik wala yusab bilaun wala ta'man wala majasama wala syai'a min sifatil ajsam. Dia menafikan berbagai sifat-sifat ya dari Allah SWT laisa fil asya, bahwa Allah tidak berada di satu pun. Wala alal arsy. Yani bukan di atas aras. Illa alamana nahu fauqahu ghairu muwasilahu. Kecuali alamana dia berada di atasnya tidak menyentuh baginya. Wa anfaqal asya wa faqal arsy, bahwa Allah berada di atas segala hal dan di atas arsy. Yani yang menyebabkan mazhab ini adalah orang mengatakan oleh mana-mana juga di atas arsy. Walaysa bainu bainal asya aksar min annahu fauqahu. Yang tiada adalah perbedaan antaranya dengan sesuatu makhluk ini kecuali dia lebih Allah Maha tinggi di atasnya. Kemudian menyebutkan Hisham Ibn al-Hakam, ini mazhab Hisyamiyah al-Jawaliki, bahwa Rabbnya inna Rabbahu fi makan duna makan, bahwa Rabbnya ada di tempat bukan pada tempat. Ini ya, di tempat bukan pada tempat. Jadi artinya ada dua pemaham di sini mengatakan memahami mereka mengatakan Allah di tempat tapi tidak di tempat makhluk, ya. Fi makanan duna makan. Wa inna makanu wal ars. Kemudian juga mengatakan Allah berada di tempat tidak di semua tempat, bahwa tempatnya adalah aras. Wa inna masul li ars, bahwa Allah menyentuh aras. Wa na ars qad hawahu, dan aras telah mengungkungnya. Wa haddahu, dan meliputinya. Nah, kemudian juga qala ashabu innal bari qad malal ars, dan juga ada mengatakan Allah mengatakan telah memenuhi aras, ya. Terakhir setelah itu ya, ada juga pendapat menyebutkan innal ars lam talib bihi. Ada pendapat lagi yang menyebutkan bahwa aras tidak dipenuhi oleh Allah SWT dan masih tersisa tempat di sana. Setelah itu baru menyebutkan perkataan Ahlussunnah. Wa qala Ahlussunnah wa ashabul hadis. Nah, ini coba lihat. Setelah beliau menyebutkan dari pendapat-pendapat yang simpang siur tentang apakah Allah itu bertempat atau tidak bertempat, ya, baik mazhabnya orang al-kalam atau mazhab musyabbiha, berkata Ahlussunnah wa ashabul hadis, pendapat Ahlussunnah wa ashabul hadis adalah laisa bijism, Allah itu bukan memiliki jism. Walaysa bil asya, tidak ada mirip sesuatu pun. Wa innahu 'alal arsy, wa Allah berada di atas arsy. Kama qala azza wa jalla, subhanahu wa ta'ala berfirmankan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman ashistawa, Allah beristiwa atas arsy. Walan nuqaddim baina yadayllah fil qaul, maka kita tidak menulugi di hadapan Allah dalam bentuk ungkapan apapun. Bal naqulu, tapi kita mengatakan istawa bila kaifa,
Allah istiwa di atas aras tanpa diketahui bagaimana istiwanya Allah di atas aras itu. Wa nurun kama qala ta'ala, bahwa Allah memiliki sifat nur. Allah nur samawatul ard. Ya, wa innalahu wajhan, bahwa Allah memiliki wajah kama qala ta'ala. Ini mirip dengan sifat yang beliau sebutkan dalam kitab Ibana tadi. Ya. Sifat al-maji, sifat terus disebutkan sini. Kemudian beliau menyebutkan wa qalat mu'tazilah. Ah, ini poin yang keenam beliau sebutkan. Orang Mu'tazilah mengatakan innallaha istawa 'ala arsy bimana istaula. Orang Mu'tazilah mengatakan istiwa ta'ala arsy itu bimana istaula. Ya. Wa qala ba'dun nas istiwa al-qu'ud wa tamakkun. Ada sebagian manusia mengatakan istiwa itu berartinya duduk dan menetap. Ya. Nah, inilah pandangan beliau menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah Jamaah dalam kitab beliau Maqalat Islamiyyin. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan perkataan masih membahas masalah makan juga ya. Yang mana al-qawlu fil makan, ikhtilafu fil makan. Ini banyak beliau menyebutkan tentang berbagai pandangan-pandangan yang simpang siur tentang apakah Allah tentu al-makan yang dimaksud pembahasan tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di sini. Waqtalafatil Mu'tazilah fi zalika. Ya. Ini menyebutkan tentang pandangan apa namanya? Orang Mu'tazilah dalam tentang al-makan. Innallahu bikulli makan. Ya, orang Mu'tazilah mengatakan Allah di semua tempat dengan arti bahwa Allah mengatur semua tempat. Ya. Mudabbir likulli makan. Ada pula Mu'tazilah waqala qailun dan pula mengatakan al-bari la fil makan. Allah tidak berada di tempat. Bal huwa 'ala ma lam yazal 'alaihi. Tapi dia berada di atas apa yang ada dia sebelum menciptakan makhluk itulah kira-kira. Ya, nah ini pandangan yang selama ini dipromosikan, yang diajarkan oleh sebagian orang-orang menisbahkan diri mereka kepada madhab Abil Hasan Asy'ari. Padahal Abil Hasan Asy'ari menyebutkan akidah ini adalah akidah Mu'tazilah. Al-bari la pemakan, Allah tidak ada di tempat. Bal huwa 'ala ma lam yazal 'alaihi. Tapi dia berada di atas apa yang berada telah ada di atasnya. Nah. Kemudian pendapat yang lain disebutkan oleh beliau sini adalah al-bari fi kulli makan bimana anu hafizun li al-makin wa zatuhu ma'adhalika mawjudatun bi kulli makan. Nah ini madhab hululi ya. Wa Allah dikatakan di setiap tempat, arti bahwa Allah menjaga semua tempat dan zatnya bersama ma'adhalika mawjudah bi kulli makan. Mengakui bahwa zat Allah ada di mana-mana. Baik, ini di antara madhab-madhab yang beliau jelaskan. Tadi sudah beliau jelaskan bahwa Mu'tazilah mentafsirkan istiwa dengan istaula. Dengan Maqalat Islamiyyin ini halaman 285 jilid yang pertama ya. Kemudian setelah itu ulama menjelaskan pendapat Mu'tazilah mengatakan Allah la fi makan bal huwa 'ala ma lam yazal 'alaihi, yang menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah madhabnya orang Mu'tazilah juga yang beliau sebutkan dalam halaman 286 dari Maqalat Islamiyyin jilid yang ke jilid yang pertama. Taib. Dan kemudian juga belum dalam kitab beliau ya apa namanya Risalah Al-Ishar juga menjelaskan hal yang sama tentang akidah Ahlussunnah Jamaah. Hal yang sama tentang akidah Ahlussunnah Jamaah seperti umpamanya dalam halaman ya 130 Risalah Al-Ishar, Risalah ila Al-Ishar ya, menyebutkan ajmu anna azza yarda anit ta'in, ya bahwa Allah sepakat para ulama Allah meridai orang-orang berbataan kepadanya. Ya. Wa an radahu anhu iradatuhu li na'imihi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin iradahnya untuk memberikan nikmat kepada mereka. Nah, ini di antara pentakwilan apa namanya makna yang disebutkan oleh sebagian orang Asy'ariyah tentang makna ridha. Ya. Kemudian wa an wajibut tawabin, bahwa Allah mencintai orang-orang bertaubat dan wa yasqatu al kafirin wa yaqdhu alaihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang kafir dan Allah marah kepada mereka. Dan marahnya Allah adalah idat azabim, itu keinginan untuk mengazab mereka. Di sini dalam madhab ini beliau menampakkan bahwa beliau menafsirkan sifat al-mahabbah dan ridha wal sakhat itu adalah dengan penafsiran-penafsiran yang dipahami oleh ahlul kalam. Kemudian dalam sifat-sifat tafsir lain beliau menjelaskan wa anna fawqa samawati 'ala arsyi duna ardihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya, di atas arasnya, bukan di bumi. Sebenarnya ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamin tu man fis sama." Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian beriman dengan zat yang ada di langit? Ayakhsifa bikumul ard, bahwa dia menggelamkan kalian ke bumi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala beliau menukil, "Ilaihi yas'alu kalimut thayyib," kepada Allah lah diangkatnya kalimat-kalimat yang baik, "wal amal salih," dan amal yang saleh yarfa'uhu, diangkatnya. Qala ta'ala, dan ini dalil-dalil yang disebutkan sifat arasy ya, sifat dengan pokok samawati dan sifat
apa namanya tentang sifat istiwa di atas aras, ar-rahman asistawa, Allah beristiwa di atas aras. Laisa istiwa ala arsy istila, maka istiwanya Allah di atas aras bukanlah istila, kama qala ahlul qadar. Ya, al-qadar maksudnya al-mu'tazilah, bagaimana ditafsirkan oleh al-mu'tazilah. Li'anna azza wa jalla lam yazal mustawlian ala kulli syai', karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguasai segala hal. Nah, inilah di antara penjelasan beliau tentang sifat istiwa dan ulu. Kemudian juga banyak lagi ijma' beliau tentang sifat-sifat yang lainnya, ya, ijma' yang beliau nukil dalam kitab beliau ini. Ya. Kemudian juga beliau menukilkan ijma' yang kelima di sini halaman 122. Para ulama bersepakat ajmu ala anna sifatahu azza wa jalla tushbu sifatul muhdatsin, ya. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sifat makhluk, ya, tidak menyerupai muhdatsin sifat makhluk. Kama anna nafsahu la tushbihu amsal makhlukin, sebenarnya ya dirinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai diri para makhluknya. Wastadu ala dhalika man law lam yakul lahu azza wa jalla hadhihi sifat. Kemudian beliau menyebutkan dalil ulama dalam menyarankan hal itu adalah kalau seandainya Allah SWT tidak memiliki sifat ini, tentulah tidak memiliki sifat dengan sedikit pun bisyai'in minha fil haqiqah. Berarti Allah tidak memiliki sifat apa-apa secara hakiki. Ya, sebelum dia ya min qabla anna man laysa lahu haya la takun hayyan. Karena Allah memiliki sifat maha hidup. Kalau dia tidak memiliki sifat haya, la yakunu hayyan. Ya, tidaklah disebut dia itu maha hidup. Ini maka ini beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama Hayy, bernama Basir, Sami', menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa nama-nama dan sifat. Nah, nama itu menunjukkan tentang sifatnya. Maka Allah tidak beri nama, ya. Kalau dia mengucapkan nama Allah itu tidaklah. Apa namanya? Kalau seandainya tidak menunjukkan sifat, tentu tidak bisa Allah itu disebut dengan namanya Hayy, Al-Alim, Al-Qadir kalau dia tidak memiliki sifat Al-Qudrah dan ilmu. Nah, ini bantahan terhadap risalah Fidhabi Abi Asal Ash'ari yang ditulis oleh Abdul Qasim Abdul Malik bin Isa bin Ibbas yang membahas tentang pengingkaran orang terhadap kitab Al-Ibana yang dikisahkan oleh beliau sebuah kejadian di Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Dan beliau menuliskan tentang menjelaskan adanya orang yang mengingkari tentang nisbah kitab Al-Ibana kepada Abdul Hasan Ash'ari, dan beliau menuliskan di sini tanggapan para ulama tentang ungkapan seorang alim tersebut. Ketika beliau menjelaskan ada seorang ulama di sana ditanya tentang kitab Al-Ibana Syarilah Al-Ibana, beliau mengingkari, lalu dijawab oleh beliau tentang penjelasan ulama tentang kitab Al-Ibana karang Al-Ibana Syarilah. Itulah beberapa penjelasan yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini. Semoga hal ini menunjukkan bahwa Imam Al-Ibana Syarilah dalam tiga risalah beliau sangat jelas mendukung dan memberikan penjelasan bahwa akidah Ahlussunnah Wal Jamaah itu adalah beriman dengan segala sifat-sifat Allah dan tanpa menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Ya, intinya sebenarnya kita mengatakan Allah punya zat, makhluk juga punya zat, zat Allah tidak seperti zat makhluk. Sebenarnya juga di antara semua makhluk juga memiliki sifat yang sama nama, bukan berarti sama bentuk dan hakikatnya. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar nama-nama sifat Allah lalu terbayang seperti sifat makhluk, karena sama sifat makhluk saja sama nama, tidak sama bentuknya. Sebenarnya telah sering kita jelaskan, ya, antara mata saja, ya, makhluk punya mata yang berbeda-beda, walaupun sebut namanya mata. Mata kucing beda dengan mata manusia, mata elang, mata kerbau, mata gajah, berbeda-beda. Mata elang dengan jarak yang sangat jauh dia dapat melihat. Mata kucing malam hari nggak perlu pakai cahaya, dia bisa berjalan. Nah, ini walaupun nama, hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda, sesama makhluk saja sama nama sifat, ya, tidak sama hakikatnya. Apalagi antara sifat sang Khalik yang maha sempurna dengan sifat makhluknya. Tentu pasti tidak akan ada kesamaannya. Jadi yang jadi persoalan kadang-kadang bagi banyak orang adalah ketika disebut nama sama berarti sama bentuk. Ini suatu penafsiran yang sangat keliru. Ketika Allah menyebutkan nama-nama yang ada di dalam surga, nama-nama nikmat, bukan berarti nikmat tersebut seperti yang ada di dunia ini. Cuma sama saja namanya. Sebenarnya ungkapan Ibnu Abbas, laisa fid dunya mimma fil jannah illa asma. Tidak adalah nikmat yang di surga itu dunia ini kecuali hanya kesamaan nama saja. Hakikatnya berbeda. Jadi oleh sebab itu cara mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut, tetapi kaifiyahnya, rupa dan bentuk hakikatnya tidaklah seperti sifat makhluk. Sebenarnya Allah sebutkan dalam kunci kaidahnya, teorinya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada yang mirip sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha mendengar lagi, ya, melihat. Jadi
Sifat Allah tidak memiliki sifat makhluk. Tapi Allah punya sifat, iya. Allah mendengar, Allah juga melihat. Tapi bukan berarti penglihatan Allah, pendengar Allah seperti pendengaran makhluk. Dan begitu kita iman semua sifat Allah SWT. Baik istiwanya, nuzulnya, apapun saja sifat Allah SWT. Allah memiliki sifat, tapi tidak seperti hakikat sifat makhluk. Itu yang penting. Sifat Allah sesuai

0: Samanya nama bukan berarti sama hakikat sesuatu itu. Ya, banyak saja ada orang yang namanya sama, ya memiliki nama sama, tapi belum tentu sama bentuknya, kan enggak? Ini namanya Ahmad, ini Ahmad, ini Ahmad, ada 10 orang, 10 orang, 1 orang namanya Ahmad. Apakah sama hakikatnya? Enggak sama. Ya. Juga orang bernama Fatimah juga banyak, tapi berarti sama hakikatnya, enggak sama. Ada yang ini lebih tinggi, yang ini lebih pendek, ini lebih cantik, ini kurang cantik, dan seterusnya. Jadi yang persoalan sebetulnya bagi orang-orang yang telah termakan, terinfeksi virus Ahlul Kalam itu adalah yang sulit mereka memahami adalah ketika ada penyebutan sifat Allah sama dengan penyebutan sifat makhluk, itu berarti sama. Nah ini lalu ketika mereka memahami sama, lalu mereka mencoba lari dari makna zahir itu untuk mentakwilnya. Tetapi cara mereka mentakwil pun, sifat itu yang diberi takwil pun ada pada makhluk. Ketika mereka mengatakan makna istiwa adalah istila, makna istila juga ada pada makhluk. Lalu gimana nanti? Ya kan, kemana lagi diputar maknanya nih? Apapun makna yang ditafsirkan, akan ada sifat itu pada makhluk juga. Nama yang sama juga ada pada makhluk. Istila, makhluk juga memiliki sifat istila. Sebenarnya makhluk merebut-rebut. Kekuasaan itu istila namanya. Ya, oleh sebab itu, jalan yang selamat adalah mengimani sebagaimana para ulama kita mengimani sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tersebut tanpa di tafsir dalam bentuk kaifiyah, tetapi meyakini maknanya adalah hak, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah seandainya ayat-ayat tentang sifat itu adalah ayat-ayat yang masalah, pastilah orang kafir Quraisy yang pertama mempersalahkan ayat-ayat tersebut. Kalau maknanya adalah makna yang salah, memahami makna tasbih, tentu orang kafir Quraisy yang pertama akan mendebat ayat tersebut, ya, karena mereka adalah orang yang anti dengan Al-Quran, tentu mereka akan berusaha menjatuhkan, mencari kelemahan-kelemahan ajaran Islam. Demikian pula orang kafir Quraisy, demikian pula orang-orang Yahudi Nasrani dahulu, mereka akan menjadikan ayat-ayat itu sebagai landasan untuk menolak ajaran Islam. Tetapi karena ayat itu memang tidak bermasalah dalam pemahaminya, ya, tidak ada di antara mereka mengatakan hal demikian. Karena ketika suatu sifat dinisbahkan kepada untuk pembahasan kita kali ini, semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya. Terakhir adalah Imam Abu Hasan Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah. Ini yang pendapat yang lebih menjelaskan hal ini, ya, bahwa beliau wafat yang roji adalah pada tahun 324 Hijriah. Nah, di masa kekuasaan Ar-Radibillah, ya, dari pada khilafah Bani Abbasiyah. Di masa khilafahan Bani Abbasiyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akh yang madu kita dari studio 2 Cilengsi.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman. Biografi Abul Hasan Al-Asari telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kita merojah kembali beberapa kisah yang berkaitan dengan beliau, untuk kita teladani cara beliau menuntut ilmu, kehidupan beliau dalam belajar dan berdakwah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita menteladaninya. Dan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kembali tilawah Al-Quran Karim yang mubarakah ke ruang dengar Anda.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري.
3: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بتعاليم القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
7: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
6: نعم.
7: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
6: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ.
8: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda berada. Berikut ini kami hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah pukul 10.04 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Jannatu Wa Nar. Kami pilihkan dari pembahasan mengenai penjelasan bidadari surga. Semoga bermanfaat untuk kita merujuk kembali pelajaran ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita baca dari kitab Al-Jannatu Wan Nar. Ikhwah, kita sudah bahas terkait dengan wanita penduduk surga, ya, atau lebih khusus lagi yaitu para bidadari. Kita sudah bahas bahwa bidadari diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hurun ain. Hurun ain. Nama ini merupakan gambaran dari para bidadari itu sendiri. Hur adalah seorang wanita yang memiliki mata, di mana matanya itu yang putihnya sangat putih dan yang biji matanya ataupun bundaran mata yang hitam itu sangat hitam. Kalau kita lihat mata kita itu ada putihnya, putihnya itu sangat bersih, ya, tidak ada noda sedikit pun. Jauh beda dengan kita, masih terlihat urat-uratnya, ada merah-merahnya, terkadang kuning-kuning juga ada di situ. Tapi matanya bidadari, putihnya putih, bersih. Dan hitamnya sangat hitam. Itu hur. Kemudian ain. Ain artinya matanya itu luas, lebar. Ini menunjukkan ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama, dan nama itu sesuai dengan sifat ataupun bentuk fisik daripada bidadari tersebut, terutama menggambarkan tentang mata. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika kita bertemu dengan seseorang, maka yang pertama kita tatap adalah wajah. Dari seluruh wajah, yang pertama yang menjadi eye catching kita adalah mata. Ya, mata. Jadi kita lihat pertama mata. Mata inilah merupakan penarik yang pertama bagi seorang manusia. Itu manusia, apabila kita sudah lihat matanya, ya, dan matanya menarik, maka yang lain sudah akan terlihat menarik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah hur ain, yaitu seorang wanita yang bermata jeli, ya, yang bermata sangat indah. Ingat ikhwah, seindah-indahnya mata yang terbayang kita di dunia ini, maka ketahuilah tidak seperti itu indahnya mata bidadari. Ingat konsep kita tentang surga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar, tak pernah terdengar oleh, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah juga terbayangkan oleh pikiran kita. Mungkin gak pernah kita dengar dan juga tak pernah kita lihat. Tapi masih bisa ada yang ketiga, yaitu terbayangkan. Tetapi untuk surga, jangankan melihat, jangankan pernah mendengar, terbayang pun tidak. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita bicara tentang mata para bidadari, mata, sepasang mata yang dimiliki oleh para bidadari surga, bagaimana Allah menggambarkan keindahan mata mereka, maka keindahan mata yang kita bayangkan itu tidak apa-apanya dibandingkan keindahan mata para bidadari yang sesungguhnya. Karena apa yang kita bayangkan tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya. Ikhwah, biasanya kan kita mengungkapkan sesuatu melalui lisan. Dan ikhwah, ungkapan lisan itu masih lebih terbatas ketimbang apa yang kita bayangkan. Lebih luas yang kita bayangkan ketimbang ungkapan lisan. Makanya terkadang ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita akan katakan terbayangkan, tetapi lisan kelu untuk mengucapkan, mengungkapkan. Tak terungkapkan, tapi terbayangkan. Ikhwah, itu di dunia. Ya. Seorang mungkin dia ingin mengungkapkan rasa kasih sayangnya terhadap seseorang. Lisannya kelu untuk mengungkapkan. Lidahnya sulit untuk menggetarkan sehingga mengeluarkan kata-kata ungkapan sebagai tanda kasih sayang. Tapi bisa terbayangkan, bisa terfikirkan. Ikhwah, untuk surga, jangankan lisan yang mengungkapkan, terbayang pun bayangan kita saja tidak mampu untuk terbayangkan. Tidak mampu untuk kita bayangkan. Itulah surga. Kita kembali kepada yang kita sebut tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari itu dengan ungkapan hurun ain, yang memiliki mata yang sangat indah. Dan ingat, seindah-indah mata seorang wanita yang terbayangkan oleh kita, maka ketahuilah tak seperti itu indahnya mata para bidadari. Tidak seperti itu indahnya mata para wanita-wanita surga. Artinya jauh lebih indah, jauh lebih menarik ketimbang keindahan mata yang sedang kita bayangkan. Ikhwah azallahu iyyakum. Kemudian apa lagi nih sifat ataupun bentuk ataupun ungkapan-ungkapan Al-Qur'an terhadap para bidadari ini? Waqad wasafa al-Qur'anu hurana. Wasafa al-Qur'anu hurana in bi annahunna kawa'ib atrab. Dan Qur'an juga memberikan sifat, mensifati, ya. Mensifati, spesifikasi, memberikan spesifikasi tentang hurun in tadi. Ingat, hurun in itu sudah menjadi sebuah ungkapan bidadari yang itu artinya yang memiliki mata yang sangat indah. Jadi para bidadari yang memiliki mata yang sangat luar biasa indah ini, yang tak terbayangkan kita tadi itu, mereka itu adalah, di samping itu mereka kawa'ib atrob. Kawa'ib atrob. Kawa'ib ifah wal ka'ib. Jadi kawa'ib itu merupakan jamak dari ka'ib. Apa makna daripada ka'ib? Ka'ib yang jamaknya kawa'ib, yaitu al-mar'atul jamilatul lati baraza sadiyaha, sadiyaha. Yang dikatakan ka'ib adalah seorang wanita yang memiliki payudara yang menonjol. Ya, kelihatan berbedanya. Itu kata-kata ka'ib. Wal atrab al-mutaqarribatu fisin. Adapun atrab yaitu yang usia mereka sebaya. Ya, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda seperti anak kecil. Itu ikhwah. Jadi dia ini adalah memang wanita-wanita yang sudah apa namanya? Sudah dewasa tapi bukan dewasa tua, ikhwah. Karena kalau kita kan setelah dewasa, dewasa itu ada dewasa di awal dewasa, ada dewasa orang tua juga dikatakan dewasa. Ya. Jadi dalam masa ini di awal-awal usia dewasa, yaitu 30 tahun, bukan 21 tahun yang masih ada apa namanya ciri kekanak-kanakannya, juga bukan seperti yang 50 tahun ya, seperti sudah nenek-nenek yang sudah sangat sepuh. Jadi ikhwah. Jadi di sini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala selain menyebutkan tentang bagaimana matanya bidadari, Allah juga menyebutkan mereka itu adalah yang kawa'ib wa kawa'ib atroba. Mereka itu adalah orang-orang yang wanita-wanita yang bentuk dadanya menonjol, yang payudaranya menonjol, kemudian yang usianya di awal-awal dewasa, yang sebaya. Baik. Kemudian ikhwah, wal hurul 'ain min khalqillahi fil man khalaqallahu fil jannah. Dan hurun 'ain termasuk makhluk Allah yang memang Allah ciptakan sudah di surga. Bukan wanita yang tadinya di dunia kemudian masuk ke surga, bukan ini ikhwah. Itu beda lagi. Ya, hurun 'ain adalah wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Jadi mereka bukan makhluk yang tadinya pernah di dunia, wanita di dunia kemudian karena dengan perjuangannya antas Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surganya Allah. Bukan yang ini. Hurun 'ain ini ikhwah, bidadari yang ini, ini adalah mirip dengan mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita, ya. Para pemirsa masih ingat dengan kajian kita tentang khadim, ya, khidam atau pembantu-pembantu pelayan-pelayan penduduk surga. Pelayan-pelayan surga itu adalah anak-anak. Masih ingat kan ketika kita bahas tentang pelayan-pelayan surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Di mana penduduk surga itu dilayani oleh wildan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dilayani oleh anak-anak mukhalladun, yaitu yang kekal abadi, yang usia mereka tidak beranjak menjadi tua. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka siap memberikan pelayanan dengan memberikan minuman berupa gelas, berupa siap pegang ceret-ceret. Begitu diminta, mereka siap siaga, ready, tetap ready, siaga untuk melayani penduduk surga. Ah, anak-anak kecil ini, itu Allah ciptakan di surga. Bukan anak-anak kecil yang meninggal ketika dia di dunia. Ketika dia masih kecil, meninggal, belum sempat balik, meninggal, mereka pelayan-pelayan. Bukan. Ini memang anak-anak yang kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga untuk melayani penduduk surga. Ya, untuk melayani semua kebutuhan penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh wildanul mukhalladun, anak-anak yang kekal. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila kamu lihat, perhatikan, hasibtahum, kamu akan mengira hasibtahum lu'lu'an. Kamu akan mengira mereka itu bagaikan mutiara yang berserakan. Mutiara yang berserakan. Jadi anak-anak kecil yang melayani penduduk-penduduk surga ini yang siap sedia, siap siap ready, siap ya untuk melayani semua kebutuhan-kebutuhan penduduk surga. Anak-anak ini Allah katakan kalau kamu perhatikan anak-anak itu bagaikan mutiara yang berserakan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat mutiara itu sangat indah. Bahkan kalaupun dia mutiara-mutiara ini berserakan dalam satu ruangan, itu juga menunjukkan keindahan yang sangat indah dipandang mata. Dan anak-anak ini seperti itu. Anak-anak ini ikhwah diciptakan memang diciptakan untuk surga. Sekali lagi, bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik di dunia, lantas mereka inilah yang menjadi pelayan di surga. Anda. Bukan itu. Karena anak-anak yang meninggal di dunia, ya, ketika dia nanti masuk surga, mereka usianya sama seperti yang lain-lain. Demikianlah penduduk surga, demikianlah para bidadari surga, ya, yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam surga. Jadi baik wildan, anak-anak pelayan-pelayan surga, dengan hurun 'ain, bidadari ini, ini dua-duanya ini diciptakan Allah di surga, bukan penduduk dunia yang Allah masukkan, Allah anugerahkan sehingga tinggal di surga. Itu ikhwah. Azallahu wa iyyakum. Baik. Ansha'ahunallahu insya'a. Yang Allah langsung ciptakan di surga. Allah langsung ciptakan di surga. Faja'alnahunna abkara. Allah jadikan mereka itu para perawan-perawan. Bidadari tadi, hurun in tadi itu perawan, bukan para janda-janda. Kenapa dikatakan perawan ikhwah? Allah lanjutkan, ya. Allah lanjutkan nanti dalam ayatnya, ya. Uruban atroba. Jadi para bidadari itu ikhwah, hurun in tadi itu mereka itu uruban atroba yang dadanya menonjol, yang usianya sebaya. Wa abkaro, dan dia itu perawan, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37, ya. Ikhwah rahimahullah, perhatikan, kita ulangi lagi, ya, yang hurun ain tadi itu ikhwah, mereka disebut dengan ka'ib, ka'ib yang dadanya menonjol. Kemudian atrop, yaitu yang sebaya. Ada satu lagi disebut.

yang ta'ib, yang atrab, yang hurun in tadi itu diciptakan Allah secara langsung di surga. Faja'alnahunna abkara. Dan Allah jadikan mereka para wanita yang perawan. Uruban atroba. Mereka itu uruban atroba. Kalau atroba sudah kita bahas, ya sudah kita sebut itu yang sebaya. Apa mana uruban ini nanti akan kita sebutkan. Kaunuhunna abkara yaqdi annahu la yankihna qablahunna ahad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita ataupun hurun ain yang Allah ciptakan di surga itu disebutkan mereka dalam Al-Qur'an dan surah Al-Waqiah itu abkara, berarti mereka ini memang Allah jaga, di mana wanita-wanita ini, bidadari-bidadari ini belum pernah disentuh siapapun sebelumnya dan belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 56, lam yatmithunna insun qablahum wa la jan. Wanita-wanita itu, para bidadari atau hurun in tersebut adalah wanita-wanita yang belum pernah disentuh siapapun, baik manusia maupun jin. Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah menyebutkan belum ada yang menyentuhnya. Dalam surah Al-Waqiah Allah menjelaskan abkara. Ini dua bahasa yang menunjukkan mereka itu perawan. Ya, perawan, belum pernah menikah. Sekali lagi, dalam surah Ar-Rahman disebutkan dengan kalimat menyentuh. Wanita kalau sudah disentuh berarti dia sudah pernah menikah. Abkar, ya, abkar juga menunjukkan belum pernah menikah. Jadi ini sudah jelas. Yang surah Al-Waqiah dijelaskan juga dengan surat Ar-Rahman tadi itu. Kemudian, wa hadza yunfi qaula man qala innal murada bizaujatil lawati yansha'uhunna Allah fil jannah zaujatuhum fid dunya. Ini menunjukkan maksudnya Allah menyebutkan mereka itu adalah para perawan yang belum pernah menikah sebelumnya, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya, menunjukkan bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa para bidadari yang dimaksud, hurun ain yang dimaksud adalah istri-istri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga, maksudnya adalah yaitu istri-istri yang tadinya di dunia, idh yu'iduhunna syababan ba'dal quhulati wal haram, di mana Allah kembalikan mereka menjadi muda yang sebelumnya mereka sudah tua dan renta. Ikhwah, saya ulangi, maksudnya begini nih kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu uruban faja'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka, yaitu Allah ciptakan mereka para wanita yang perawan. Dalam surat Ar-Rahman Allah katakan lam yatmithunna insun qablahum wala jan, di mana hurun ain ini, bidadari ini belum pernah disentuh oleh baik manusia maupun jin. Ya, ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa para istri-istri yang ada di surga, ya, para bidadari-bidadari yang di surga itu adalah para istri-istri yang pernah di dunia, di mana Allah kembalikan usia mereka, Allah kembalikan mereka menjadi muda setelah sebelumnya mereka tua dan renta. Demikian ikhwah. Kenapa ini merupakan bantahan? Ya, kalau seandainya kita katakan hurun in itu adalah para istri-istri yang di dunia yang menjadi pasangan kembali di surga, kalau itu berarti kan mereka sudah pernah tersentuh oleh manusia. Kalau dia berupa jin, berarti mereka pernah disentuh oleh jin. Enggak dikatakan lam yatmis.

0: na insun qablahum malajan, dan mereka juga tidak dikatakan faj'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka perawan. Kenapa ikhwah? Yang sudah pernah menikah maka mereka tidak lagi dikatakan perawan. Ya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Jadi kalimat abkara ini ikhwah azallahu, wanita yang sudah pernah menikah, wanita yang belum pernah menikah lah dia, ya. Itu dikatakan perawan. Oleh karena itu sekali lagi kita ulangi bahwasanya para hurun ain yang dimaksud dalam ayat yang sudah kita bacakan yaitu para bidadari yang Allah ciptakan di surga, bukan wanita-wanita yang tadi di dunia kemudian Allah masukkan ke surga. Sama seperti anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga yang Allah katakan yatufu alaihim bildanu mukhalladun idza raaitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mereka adalah para pelayan-pelayan yaitu berupa anak-anak yang mereka itu kekal, tidak akan menjadi tua. Kalau idza raaitahum, kalau kamu lihat mereka hasibtahum lu'lu'an manthura, kalau kamu perhatikan mereka, mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Jadi dua orang ini, dua jenis ini, baik anak-anak yang sebagai pelayan maupun para bidadari yang nanti menjadi pasangan juga bagi seorang mukmin yang di surga, dua-dua ini adalah yang memang Allah ciptakan di surga. Anak-anak tadi bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik kemudian Allah masukkan di surga. Yang wanita tadi bukan wanita-wanita di dunia yang masuk ke surga. Bukan. Ini yang lain. Artinya ikhwah, anak-anak yang di dunia yang meninggal sebelum balik, mereka masuk surga. Tapi mereka nanti akan berusia dewasa sama seperti yang lain. Demikian juga para istri-istri yang mereka di dunia, kemudian Allah gabungkan bersama suami-suaminya di surga. Ya, seperti yang kita bahas. Itulah, dia adalah di untuk suami yang terakhir. Ya. Wanita tersebut itu bersama suaminya yang terakhir, ikhwah, ini adalah wanita-wanita yang memang dari wanita dunia dan mereka itu tidak dikatakan sebelum disentuh oleh manusia dan jin. Mereka sudah pernah disentuh, tapi mereka Allah istimewakan dengan rahmatnya, ya, dimasukkan ke surga bersama suami-suaminya. Allahu a'lam bissawab. Baik, kemudian wa hadzal ma'na sahih, inilah arti yang sahih. Maksudnya bahwasanya hurun 'ain itu memang Allah ciptakan di surga, bukan wanita yang datang dari dunia. Allahu yudkhilul mu'minatil jannah fi sinni syabab, karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan para mukminah, wanita-wanita mukmin ke surga fi sinni syabab, yaitu dengan usia yang muda. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita sudah pernah membahas, ya. Kita sudah pernah membahas masalah ini di mana sifat ataupun hai'ah orang yang masuk surga itu ikhwah, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita bahas, ya. Kita bahas ketika judulnya itu sifatu ahlil jannah wa na'imihim fiha, yaitu sifat, kriteria sifat penduduk surga dan nikmat surga. Di situ disebutkan, ya, dari Mu'ad bin Jabal anni rasul an Rasulillah SAW qal yadkhulu ahlul jannati jardan mardan, bahwasanya penduduk surga itu masuk ke surga jardan mardan. Jardan ini ikhwah la sya'raf fil jasad, tidak ada bulu dalam jasadnya. Ya, kalau kita kan ada bulu ketiak lah, ada bulu kemaluan lah, ada bulu apalagi, bulu hidung lah, ada macam bulu, ya. Mardan la sya'raf fil wajh, tidak juga ada bulu di wajah. Ya, tidak ada jenggot, tidak ada jambang. Bersih. Ya, surga itu bersih wajahnya. Tidak ada yang tumbuh bulu. Tidak ada bulu-bulu yang bulu kaki, tidak ada semua. Itu disebut dengan jardan mardan. Kemudian ka'annahum makhulun, mereka seperti usia makhul. Makhul itu antara 30 ke 40. Abna'u salasu wa salasin, yang usia mereka 33 tahun. Itu ikhwah, ya. Jadi sekali lagi di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah yang memasukkan penduduk dunia ke surga kelak, baik anak-anak, orang remaja, dewasa, orang tua, semuanya nanti akan masuk ke dalam surga dalam usia yang dewasa yang sama, yaitu sekitar 33 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu jardan mardan, tidak ada bulu-bulu lagi di badannya. Ya, tidak ada bulu, bukan enggak ada rambut. Rambut tak ada, ya. Tidak ada lagi bulu-bulu di badannya. Makanya ikhwah, ini bantahan bahwasanya wildan yang disebutkan tadi sebagai pelayan surga bukan anak-anak yang di dunia yang masuk surga. Demikian juga hurun ain yang kita sebutkan tadi itu bukan wanita yang pernah di dunia. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Karena wanita ini nanti masuk ke surga usianya 33. Kita ulangi, fallahu yudkhilul mu'minatil jannata fi sinni syabab. Allah itu memasukkan kaum orang wanita-wanita mukminah ke dalam surga fi sinni syabab, pada usia yang sangat muda. Walakinnahum lasna hurun 'ain. Hurul 'ain allawati yansha'uhunna Allah insya'a. Tapi mereka itu bukan hurun 'ain yang sedang kita bahas, ya. Yang Allah ciptakan langsung di dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Wal muradu bil 'urub, yang dimaksud dengan 'urub. Tadi ada ayat yang kita baca, 'uruban inna ansya'nahunna insya'a. Allah ciptakan mereka langsung, hurun 'ain, Allah ciptakan langsung di surga. Faja'alnahunna abkara, Allah jadikan dia para wanita-wanita yang perawan, maksudnya belum pernah menikah sebelumnya, baik dengan jin maupun dengan manusia. Faja'alnahunna abkara uruban atroba. Kalau atroba kita artikan sebaya, urubat ini apa artinya ikhwah? Uruban atroba, uruban adalah al-ghanazat, al-ghanazatul mutahabbibatu li azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang menarik dan mencintai suami-suami mereka. Itulah makna daripada urub, ya. Wanita-wanita yang mencintai suami, wanita-wanita yang cantik jelita yang hanya mencintai suami-suaminya saja. Itu dikatakan urub. Jadi kalau kita artikan kembalikan ke ayat tadi, inna ansya'nahunna insya'a, Allah ciptakan mereka, itu hurun 'ain tadi, Allah ciptakan mereka langsung dalam surga, faja'alnahunna abkara, mereka itu adalah para perawan-perawan, bukan perempuan yang pernah menikah sebelumnya, ya. Kemudian uruban atroba, mereka itulah wanita-wanita urub, wanita-wanita yang sangat cantik jelita dan hanya mencintai suaminya saja, atroba yang usianya sebaya. Ikhwah rahimallahu ikum, kita lanjutkan ya bacaannya. Wa qad haddatsana al-Qur'anu fi jamalin nisa'il jannati. Fi jamalin nisa'il jannati. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita bagaimana jelitanya wanita-wanita surga. Faqal, Allah berfirman dalam soal Waqi'ah ayat 22-23. Wahurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun. Mereka adalah hurun in. Ingat, hurun in sudah kita bahas, ya. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Mereka itu bagaikan lu'lu'. Lu'lu' yaitu mutiara. Ya, kita tahu lu'lu' itu mutiara. Maknun yang terjaga. Mutiara yang terjaga. Ikhwah, kita tahu bahwasanya ya, salah satu batu mulia yang ada di dunia ini di antaranya adalah mutiara. Kita tahu bahwasanya mutiara itu berasal dari sebangsa kerang, di mana kerang ini ketika dia terjadi reaksi perlawanan, mungkin ada sesuatu yang mengganggu dia, maka itu akan memproduksi berupa mutiara. Itu ikhwah. Hanya memang mutiara ini ada dua jenisnya. Ada mutiara yang dia tuh bulat-bulat. Ada yang nggak beraturan bentuknya. Ini biasanya mutiara yang nggak beraturan bentuknya ini biasanya dari kerang-kerang yang memang tidak dibudidayakan. Dia yang liar. Demikian ikhwah. Tapi apapun dia, apakah dia berbentuk bulat, ataukah dia berbentuk gepeng, atau bentuk segi empat dan lain-lainnya, atau berbentuk beraturan, tetap dia mutiara, yaitu batu mulia. Di sini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, ta'amthalil lu'lu'il maknun. Allah katakan, Ya, Allah katakan hurun'in tadi, hurun'in. Kemudian Allah sebutkan dengan kawaib, Allah sebutkan dengan urub, Allah sebutkan dengan atrob, ya, sudah hur, hur, in, urub, urub, kemudian kawaib, kaib, kemudian atrob, dah lima nih disebutkan. Disebutkan lagi ikhwah, ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka itu bagaikan mutiara. Ya, kita lihat mutiara bagaimana indahnya, sangat luar biasa, mengkilat, bersinar, ya. Dan al-maknun yang terpelihara, ikhwah yang dijaga, ya, yang dijaga. Ikhwah, mutiara, seindah apapun mutiara, kalau dia sudah berdebu, hilang keindahannya. Keindahannya akan tertutupi oleh debu. Apalagi kalau dia terjatuh ke dalam lumpur, maka keindahan mutiara itu akan hilang, tertutupi oleh lumpur. Tapi mutiara surga, dan dia merupakan hurun ain tadi itu, dia adalah mutiara yang terjaga. Kita lihat bagaimana mutiara terjaga ini pasti akan di, kalau kalau kalau mutiara itu sudah berbentuk kalung, pastilah yang punya akan diletakkan di tempat yang khusus, kemudian dibersihkan dari debu, kemudian bahasa kita dilap lah, dilap, sehingga dia sinarnya tetap tetap menyala, ikhwah, tetap mengkilap. Itulah hurun ain, ya, itulah hurun ain yang Allah katakan ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka itu bahkan bagaikan mutiara yang tersebar, ya, yang bagaikan mutiara yang terjaga, ya, terjaga, tidak ada satupun debu yang menutupi mengkilapnya mutiara ini. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, lu'lu'il maknun, yaitu mutiara yang terjaga ketat. Wal murad bil maknuni al makhfiyu al muson, al makhfiyu itu yang dirahasiakan, al muson dan dijaga ketat. Bayangkan ikhwah, ada yang enggak rahasia, Allah bisa melihat, apa namanya, orang-orang bisa melihat, tapi dijaga ketat, memang dipamer-pamerkan, ya, diperlihatkan keindahan mutiara. Ya, seperti kalau ada kalung ataupun perhiasan kaum wanita yang dipajang-pajangkan sebagai pameran, ikhwah, walaupun dia berada dalam sebuah steling kaca yang sangat ketat, mungkin karena dia terlalu mahal harganya, atau dia sangat apa namanya, sangat sangat langka, maka digunakanlah berbagai macam pengaman-pengaman, tapi dia tetap bisa terlihat. Orang bisa menikmati keindahannya. Tapi untuk lu'lu ini, untuk bidadari ini, tidak bisa semua orang menikmati untuk melihatnya. Tidak, ya. Jangankan untuk melihatnya, ikhwah. Keindahannya itu terjaga. Makhfiyun, makhfiyun terjaga. Dirahasiakan. Tersembunyi. Tidak semua orang bisa menikmati keindahannya. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Kalau mutiara-mutiara, kalung-kalung, ataupun batu-batu mulia dipajang-pajangkan, walaupun dia memang terpelihara, tapi semua orang bisa menikmati keindahannya. Tapi tidak dengan hurun ain. Hurun ain yang bisa menikmati keindahannya hanya para suami-suaminya saja. Dia terjaga, dia rahasia, tidak semua orang bisa memandang keindahannya. Tidak semua orang bisa menikmati kecantikannya. Demikian ikhwah. Terjaga, terahasia, tersembunyi, dan dia dijaga ketat. Ya, dijaga ketat, ya, dari dijaga ketat dan apa namanya, dirawat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini ikhwah, luar biasa ketatnya, ya, untuk hurun ain ini, ya, untuk hurun ain. Kalau di dunia kan ikhwah biasanya kalau ada seorang yang indah, cantik lah ikhwah, ada keinginan untuk memperlihatkan, ya. Kalau dia merasa kulitnya mulus, dia ingin memperlihatkan kulitnya terhadap orang lain bahwasanya dia memiliki kulit yang mulus. Tidak halnya seperti itu, ikhwah. Hurna'in, terhasia, tersembunyi, terawat, dan dijaga ketat. Luar biasa, ikhwah. Kemudian, alladhi lam yataghayyar safa'u launiha da'u syams, di mana lu'lu'u ini, mutiara ini, takkan berubah kemurniannya, keindahannya, kebersihannya, ya, dan keindahan, kecerahan, kecerahan warnanya da'u syams, akibat sinar matahari. Itu ikhwah. Ya, kalau ikhwah, kalaulah kita katakan wanita-wanita sekarang lah misalnya, ya kan? Mereka kan tidak ingin terkena sinar matahari. Kenapa? Kalau wanita sekarang terkena sinar matahari, ada apa namanya cahaya UV katanya, itu akan membuat kulitnya menjadi kusam, akan membuat kulitnya akan menjadi hitam atau minimal brown lah begitu ikhwah. Sehingga mereka tidak berani terpapar matahari. Demikian ikhwah. Ya. Adapun hurun ain ikhwah, adapun hurun ain ini, ya, hurun ain ini walaupun mereka tetap terterpa sinar matahari, seandainya terterpa sinar matahari, namun warnanya tetap mengkilap, tetap cerah, tak berubah. Itulah dia. Ya, itu yang warna daripada hurun ain tadi itu, keindahan warnanya. Kemudian, la abasal aidi, tidak pernah dipegang dengan siapapun oleh jamahan-jamahan nakal. Nggak ada. Hurun ain ini tidak pernah dijamah oleh, tak pernah disentuh oleh tangan-tangan nakal. Ya, jangankan dia pernah menikah, pernah disentuh dengan artian apa namanya, bukan perawan. Ya. Disentuh, dipegang oleh tangan siapapun belum pernah. Qur bil yaqut wal marjan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerupai wanita ini bahkan yaqut wal marjan. Masyaallah. Yang tadi sudah diserupakan dengan lu'lu', kali ini kan yakut dan marjan. Kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ar-Rahman ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, fihinna qasiratu at-tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fihinna, di dalam surga ini ikhwah, ya, qasiratu at-tarf, ada wanita-wanita yang membatasi pandangannya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang sebelumnya tak pernah disentuh oleh baik jin maupun manusia. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustai? Kita lihat lagi. Ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. Mereka bagaikan yakut dan marjan. Yakut dan marjan. Ikhwah, lu'lu', yakut, marjan ini merupakan batu yang menjadi perhiasan yang sangat mahal. Ya. Kita lihat ikhwah. Apa yang dikatakan yakut dan marjan ini? Al-yakut wal marjan, yakut dan marjan adalah hajarani karimani fiha jamal. Yaitu dua batu mulia yang sangat indah. Walahuma mandaru husnin badi', dan sangat indah jika dipandang mata. Waqad wasafa al-hur al-ain, Allah Subhanahu wa taala mensifati, menceritakan tentang hurun ain, qasiratut taf, di mana mereka itu membatasi pandangan. Tadi kan disebutkan fihinna qasiratut taf, ya. Di dalam surga ada wanita-wanita yang membatasi pandangan. Maksudnya, wahunna allawati qasarna basarahunna ala azwajihinna. Yaitu wanita-wanita yang tidak hanya memandang, yang dia hanya memandang, yang tidak memandang hanya kepada, dan dia hanya memandang kepada istri, pada suami-suaminya saja. Dia tak pandang laki-laki yang lain. Matanya hanya boleh memandang suaminya saja. Adapun laki-laki lain tidak pernah dia pandang sedikit pun. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan kesetiaan dia, ya. Jangankan pergaulannya, pandangannya pun tak pernah ditujukan kepada laki-laki lain selain suaminya saja. Ikhwah. Ini menunjukkan bagaimana akhlak mereka, ya. Walam yatmah anzaruhunna li ghairi azwajihinna, matanya tak pernah memandang ke laki-laki yang lain. selain suaminya. Waqad syahidallahu lihuril jannah bil husnil jamal. Sesungguhnya Allah telah memberikan persaksian tentang hurul jannah, bidadari ini, dengan keindahan yang sangat luar biasa. Ikhwah, perhatikan. Ada tiga batu yang disebut dalam ayat ini yang merupakan perumpamaan hurun ain. Pertama, Allah sebutkan lu'lu', yaitu batu mutiara. Dan kita ketahui bahwasanya ini dikenal dari keluar dari laut ya, dari laut, yaitu kerang kepah lah kita katakan, kerang, jenis kerang, di dalamnya itu ada batu-batu mutiara. Kemudian Allah juga menyebutkan ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Yaqut ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, boleh kita sebut yaqut ini bahasanya safir lah, batu safir atau batu rubi, di mana batu yakut ini ikhwah itu bisa berwarna-warni. Makanya ada kalau batu-batu mulia yang muncul, yang terpendam di bumi, itu ada yang warna merah, rubi kan biasanya merah ikhwah. Ada yang abu-abu, terkadang ada yang hijau, katakan ada yang biru langit, ya. Itu semua dikatakan yakut. Ya. Batu mulia yang berasal dari tanah ya, dari bumi ya, itu yang disebut dengan yakut. Marjan ikhwah yaitu bebatuan indah yang berasal dari laut. Makanya ikhwah, antara lu'lu' dan marjan, lu'lu' ya apa namanya, yakut dan marjan, afwan, lu'lu' dan marjan ini ikhwah, ini batu mulia yang keluarnya, yang dikeluarkan dari laut. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Allah mengeluarkan dari luar laut ini yaitu lu'lu, batu lu'lu dan marjan. Jadi lu'lu dan marjan itu berasal dari laut. Ya. Lu'lu sudah kita sebutkan tadi yaitu batu mutiara berasal dari kerang, kerang jenis kerang. Adapun marjan ikhwah, marjan itu batu-batu mulia yang lain yang keluar dari laut. Ini juga warnanya ada yang merah, ada yang biru, ya. Bisa kita katakan karang laut lah ikhwah. Makanya mungkin para pemirsa pernah lihat karang, batu karang yang di laut. Ah, itu juga termasuk dalam kategori marjan. Ya, termasuk dalam kategori marjan. Makanya itu juga dulu itu dijadikan sebagai dirangkai menjadi batu kalung, ya. Dirangkai jadi kalung seorang wanita, perhiasan wanita. Namun ada jenis yang marjan yang lebih mahal, itu warnanya warna merah, dia bentuknya seperti ranting-ranting begitu, ikhwah, bukan seperti mutiara yang bentuknya bulat-bulat. Intinya adalah lu'lu' dan marjan itu batu mulia berasal dari laut. Kalau lu'lu' dia berasal dari kerang. Kalau marjan itu berasal dari batu-batuan laut. Demikian, batu mulia berasal dari laut. Beda halnya dengan yakut. Yakut ini adalah batu mulia berasal dari tanah. Berasal dari tambang, ditambang di ikhwah, ya, itu yakut, ya, yakut. Dan itu beda dengan intan dan permata, itu beda lagi ikhwah. Kalau intan ini ikhwah bat mutiara, intan ini mutiara yang belum diolah. Adapun kalau dia sudah diolah jadi berlian. Ini yang benda bumi yang paling keras itu intan. Itu ikhwah, itu beda lagi. Ah, yang disebutkan ikhwah rahimahullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan bidadari dengan berbagai macam batu-batu mulia. Mutiara dikenal dengan keindahan pancaran cahayanya. Adapun yakut dan marjan ini dikenal dengan keindahan dengan warna-warninya. Demikian ikhwah, ya. Jadi itulah hurun ain. Jadi bukan hanya fisiknya bercahaya tapi warna-warninya juga sangat sangat mengesankan. Baik, kita baca lagi yang lain, ikhwah. Waqad syahidallahu lihuril jannati bihusnil wal jamal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keindahan dan kecantikan hurun ain. Hasbuka annallaha syahida bihadza liyakuna qad balagha ghayatal husni wal jamal. Sesungguhnya persaksian Allah ini saja sudah cukup, sebagai saksi, sebagai bukti bagaimana keindahan, kecantikan, ya, keindahan, kecantikan Hurun Ain bidadari yang sangat luar biasa, yang tidak terbayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fihinna khairatun hisan. Di surga itu ada khairatun hisan, yaitu para bidadari yang khairat wal hisan. Ikhwah, khairat ini ikhwah, wanita-wanita yang baik secara batin. Ya, dia ada wanita yang solehah, ya. Wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik. Adapun hisan, yaitu yang zohirnya. Fisiknya sangat cantik jelita, akhlaknya juga masa sangat luar biasa. Jadi keindahan itu bukan hanya keindahan pancaran dari fisiknya, tapi juga inner beauty-nya juga terpancar dengan kesolehahannya. Luar biasa, ikhwah. Allah memberikan gambaran kepada kita tentang Hurun Ain ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang engkau, nikmat Allah mana lagi yang engkau dustai? Hurun maqsuratun fil khiyam, yaitu wanita-wanita yang maqsuratun fil khiyam, mereka hanya berada dalam rumah-rumah mereka. Khiyam ini kemah, ya. Kita ibaratkan dia adalah rumah-rumah mereka. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam beberapa ayat ini saja Allah telah memberikan gambaran kepada kita tentang gambaran nih, gambaran tentang Hurun Ain. Ingat, pertama hur, dia adalah wanita yang memiliki mata yang sangat indah. Hurun Ain, mata yang sangat indah lah kita katakan sudah. Ain tadi itu mata yang lebar, ya, indah. Hurun Ain dua sifat itu menunjukkan mata yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kawaib. Kawaib itu yang dadanya menonjol. Kemudian Allah menyebutkan yaitu dengan sebutan apa tadi? Urub. Urub. Urub adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Ya, sangat mencintai suami, Mak. Kemudian atrob, atrob yang usianya sebaya. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang Hurun Ain ini adalah mereka itu bagaikan lu'lu' yang menunjukkan lu'lu' maknun, artinya dari fisiknya terpancar cahaya yang sangat mengesankan, bersinar. Bukan sembarang lu'lu', tapi yang terjaga dan yang terahasia. Betul-betul terjaga. Yang tidak dinikmati oleh semua orang. Yang menikmati dia hanya, yang menikmati kecantikan dia hanyalah suami-suaminya saja. Kemudian Allah sebutkan dengan Yakut dan Marjan. Yakut dan Marjan ini adalah dua batu mulia. Tapi yang satu dari tanah, yang satu dari laut. Hanya saja mereka memiliki kesamaan, yaitu warna-warninya, berwarna-warni. Beda dengan lu'lu'. Kalau lu'lu' itu hanya satu warna. Adapun Yakut dan Marjan memiliki berbagai macam warna. Ada yang merah, ada yang biru, dan seterusnya. Menunjukkan ikhwah, selain pancaran cahaya yang sangat luar biasa, artinya yang sangat indah, mereka juga menambah keindahan warna-warni mereka. Ya, warna-warni mereka, apa kulitnya yang warna-warni? Allahu a'lam bishawab. Ya, bisa jadi pakaian yang mereka pakai itu berwarna-warni. Fisiknya indah, pakaian dipakai itu warna-warni. Jadi ka'annahunnal yaqut wal marjan. Kemudian, apalagi ditambah lagi, yaitu mereka itu adalah wanita-wanita yang khairat. Khairatun hisan. Yang sangat solehah. Hisan yaitu keindahan fisik. Ini sudah dibahas, ya, sebelumnya. Yang kita sebutkan ya. Hur, Ain, Atrab, Urub. Kemudian Kawaib. Ini kan semua fisik. Lu'lu. Kemudian Yakut, Marjan. Ini fisik. Kemudian di sini ada tambahan. Khairatun hisan. Yang mereka wanita yang solehah. InsyaAllah. Ikhwa rahimallahu wa iyyakum. Jangankan butuh fisik-fisik ikhwah. Wanita yang solehah saja itu sudah cukup membuat dia menjadi indah. Makanya Rasulullah mengatakan, yaitu ad-dunya mata, dunia itu merupakan perhiasan, wa khairul mata imra'atun solehah. Sebaik-baik yang namanya perhiasan adalah wanita yang solehah. Wanita yang solehah sudah cukup dia menjadi indah di mata suaminya. Walaupun mungkin fisiknya biasa-biasa saja. Tapi ikhwah, untuk wanita surga, bidadari surga, indah, inner beauty-nya memancar. Terpancar dalam fisiknya. Apa? Outer. Outer apa namanya? Ya, dari pancaran fisiknya juga indah. Semua indah. Batin indah, zahiri indah. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Satu lagi sifatnya apa itu ikhwah? dia tak memandang kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Kemudian mereka hanya berada dalam rumahnya. Tidak asik kemana-mana, keluar-keluar, enggak. Mereka betah dalam rumahnya. Itu ikhwah, luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan yang namanya hurun'in. Baik, nanti kita lanjutkan lagi karena waktu kita sepertinya sudah sampai pada penghujung. Nanti kita lanjutkan lagi. Apakah ada lagi sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala atau mungkin Rasulullah SAW sebutkan kepada kita tentang hurun ini. Insya Allah akan kita bahas, kita lanjutkan di Senin pagi yang akan datang, insya Allah ta'ala. Demikian ikhwah, rahimunallah wa iyyakum, aku luqau li hadha, wa astaghfirullah li walakum, wa lisa'il muslimin, innahu huwal ghafur rahim. Na'am.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala. Kitab Al-Jannatu Wa Nar berkaitan dengan pembahasan bidadari surga. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa berikan kemudahan untuk kita semuanya mendapatkan keutamaan dengan dimasukkannya kita dalam jannahnya Allah dan menikmati segala fasilitas yang Allah berikan tentunya dengan ilmu dan amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita dan sekeluarga. Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak kembali beberapa tilawah Al-Qur'an Karim yang berkah karunia Anda.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis Riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar.

0: telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr, dia tatkala minum khamr, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamr, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya. Yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati. Yang dia bawa kemana-mana kenikmatan tersebut. Bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina, dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan. Tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan. Dia merasakan ada kesalahan. Dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian, seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya. Dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya, tatkala anda berhubungan dengan istri anda, maka ada sadaqah. Ada nilai pahala. Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala anda bermaksiat, memang anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati anda dan akan ada gundah gulana dan setelah itu anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati anda. Wallahu taala alam bisawab.
1: Untayan mutiara nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
8: dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: كَلِمَاتٍ.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: Al-Qur'an.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Setiap manusia sangat membutuhkan qudwah, tauladan dalam hidupnya. Karena dengan adanya tauladan, kita bisa mencontoh kebaikannya. Dengan adanya tauladan, kita terbimbing hidup kita. Dan jadikanlah tauladan kita adalah orang-orang yang sudah jelas mati di atas kebaikan. Karena orang yang masih hidup belum aman darinya fitnah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qadamat." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, ambillah dari orang yang sudah mati. Artinya mati jelas di atas kebaikan. Fa innal hayy lam yu'man lam tu'man 'alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Kita tidak tahu ia mati di atas apa. Dan tentu sesungguhnya ya akhal Islam, sebaik-baik qudwah adalah para nabi. Karena mereka manusia yang terbaik. Manusia yang terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang hendaknya kita jadikan teladan dalam hidup kita. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, artinya qudwah, teladan. Qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan muslimah, yang senantiasa hanif, yaitu ma'il anisyirk, berpaling dari kesyirikan. Muslimah, yang senantiasa muslim menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Syakiran li an'umih, ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang hendaknya kita teladani ya akhal Islam. Yang pertama yaitu ummah, qudwah, teladan. Maka kita pun berusaha ya akhal Islam, menjadi orang yang senantiasa mencontohkan kebaikan, bukan mencontohkan keburukan. Karena ada orang-orang yang ternyata kata Rasulullah SAW, dijadikan oleh Allah kunci-kunci untuk membuka kebaikan. Ada lagi orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci untuk menutup kebaikan dan membuka keburukan. Maka jadilah kita manusia yang membuka kunci kebaikan, bukan malah mengunci kebaikan, saudaraku seiman, dan membuka keburukan. Umat al-Islam, karena kita berusaha ya akhal Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dalam setiap perbuatan kita dan ucapan kita. Sehingga apabila kita bertakwa kepada Allah dalam setiap ucapan kita, perbuatan kita, maka insya Allah perbuatan kita pun menjadi contoh untuk orang lain. Dan siapa yang mencontohkan kebaikan lalu diikuti oleh orang-orang, ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang mencontohkan dalam Islam sebuah contoh yang baik, falahu ajruha, maka ia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, fa'alaihi wizruha, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka. Kul ummatan qanitan lillah, sifat yang kedua Nabi Ibrahim, qanitan lillah, yaitu tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seharusnya kita sebagai seorang hamba, ya akhal Islam. Siapapun yang sadar bahwa dirinya hamba, maka dia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Karena dia yakin, pasti perintah Allah itu kebaikan buat dirinya. Dia yakin, semua yang dilarang oleh Allah, pasti itu keburukan untuk dirinya. Karena ketundukan kepada Allah itulah sumber kemuliaan, ya akhal Islam. Siapapun yang tunduk dan patuh kepada Allah, pasti Allah akan muliakan hidupnya. Oleh karena itulah manusia yang paling tunduk kepada Allah adalah para nabi. Maka mereka pun menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tunduk seorang hamba kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin durhaka kepada Allah, semakin di hadapan Allah ia menjadi manusia yang buruk dan busuk. Lihatlah iblis, la'anahullah. Ketika ia sangat durhaka kepada Allah, ia menjadi makhluk yang paling buruk di mata Allah. Dan Allah pun jadikan ia buruk di mata manusia. Tidak ada setiap manusia pun ketika mendengar kata-kata iblis, kecuali hatinya lari dan takut darinya. Ummatul Islam, qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah. Hanifah, yang berjiwa hanif, yaitu jiwa yang di atas fitrahnya, yang berpaling dari berbagai macam kesyirikan, yang ia yakin bahwasanya satu-satunya zat Rabb yang berhak diibadahi hanyalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dialah pencipta langit dan bumi, dialah yang menciptakan manusia, dialah yang menciptakan bumi ini semuanya. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka dia pun hanif, berpaling dari kesyirikan. Muslimah, Muslim yang hakikat daripada Islam adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Artinya siap untuk diatur oleh Allah. Siap untuk menghadapi takdir yang Allah inginkan kepada kita. Baik itu takdir yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah seorang Muslim. Muslim itu hakikatnya yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah. Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ummatal Islam. Lalu sifat berikutnya kata Allah, walam yaku minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Karena kesyirikan adalah penghinaan terbesar kepada Allah. Hakikat kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah. Mempersamakan selain Allah dengan Allah. Adakah sesuatu yang sama dengan Allah? Adakah sesuatu yang sebanding dengan Allah? Tidak ada. Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebagai manusia saja tidak mau disamakan dengan makhluk yang lebih rendah dari kita, padahal sama-sama makhluknya, siapa di antara kita yang mau disamakan dengan monyet misalnya? Tentu itu penghinaan buat diri kita. Bagaimana Allah disamakan dengan makhluknya? di mana makhluk seharusnya adalah hamba Allah, lalu disamakan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki seluruh makhluk, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Lalu disamakan makhluk ini dengan Allah. Adakah penghinaan yang lebih berat dari itu, ya akhal Islam? Maka orang yang berpaling dari kesyirikan, dan tidak termasuk orang yang berbuat syirik, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim disifati dengan sifat ini, walam yakum minal musyrikin. Lalu sifat berikutnya, syakiran li an'umih. Ibrahim senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwa nikmat ini berasal dari Allah, bukan karena skill kita, bukan pula karena dari selain Allah. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah, puji Allah dengan lisan kita, dan nisbatkan nikmat itu kepada Allah dengan mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia dari Allah. Yang ketiga, akhi, gunakan nikmat itu untuk menaati Allah. Jangan gunakan nikmat itu untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itulah kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurina ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي، على الرغم أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت لكنه تعنت ورفض، ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي، أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم.
3: جزاك الله خيرا. على كل حال والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم، وهو لا شك أن قد تحصل مشكلاته ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان ويتشدد فهذا لا شك أنه ليس من الأمور المحمودة ولا من المعقولة، ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini? Padahal saya senang dengan beliau. Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Humaid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong, karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati. Sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda, serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: ينو
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
1: مطيرة سلف مطيرة سلف. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana waja'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, anak beranak, muslimaini lak. Daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah, berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, Wa arina manasikana. Dan tunjukkan kepada kami, wahai Tuhan, bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana. Wa tub alaina. Dan berilah kepada kami taubat, wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab.

0: wa tub alaina. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun, ya, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya, yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah, ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan watub alaina, tapi mereka mengatakan watub alaina, terimalah taubat kami, ya Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna. Padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaan dalam ibadah. Selayaknya, begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernah kamu melihat atau kita melihat orang yang jago dalam bergulat? Kita menganggap orang yang hebat dalam bergulat itu orang hebat. Orang yang bisa manjat tebing. Orang yang ya di dalam pertandingan selalu menang. Itu kita menganggap itu orang yang hebat dan kuat. Sebetulnya ya akhi, orang yang hebat dan kuat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bisurah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang syadid, yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri dan emosinya di saat ia kemarahannya meledak. Dan memang subhanallah, menahan emosi itu sesuatu yang sangat menguntungkan dalam hidup kita. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang emosi ya, dia pasti ingin melampiaskan kemarahannya. Ya, sumpah serapah, omongan-omongan kotor. Bahkan mungkin tangan kita pun juga akan melakukan pengerusakan. Tentu ini sangat tidak baik. Makanya kalau kita berusaha menahan emosi, keuntungan pertama ini kita akan terhindar dari sesuatu perbuatan atau perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita bisa menahan emosi, keuntungannya apa? Kita tidak akan menyesal. Banyak orang yang menyesal setelah dia melampiaskan hawa nafsunya, emosinya, kekesalannya itu. Makanya setelah itu dia menyesal dan minta maaf. Sementara barang-barangnya sudah rusak. Hati orang sudah tersakiti. Kalau sudah seperti itu, terkadang penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi, saudaraku. Keuntungan selanjutnya apa? Orang yang menahan emosi, keuntungannya di hari kiamat lebih besar lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidah. Siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu untuk melaksanakan amarahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Ya, tsumma yukhayyiruhu minal huril 'ain. Ya. Kemudian Allah mempersilahkan ia memilih bidadari-bidadari surga yang ia mau. Luar biasa. Ini keuntungan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang bisa menahan kemarahannya, maka Allah akan kokohkan ya kakinya di hari pada hari kiamat nanti, banyak kaki-kaki yang tergelincir. Subhanallah. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW minta wasiat, ya, ia berkata, "Ausini ya Rasulullah. Berikan aku wasiat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. Terus dia minta lagi, "Berikan aku wasiat yang lain ya Rasulullah." Jangan marah. Terus dia mengulangi lagi, maka Rasulullah terus mengulangi, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Kenapa? Karena memang subhanallah, keuntungannya luar biasa dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa meredam amarah kita, kita bisa ya mengatur akal pikiran kita. Orang yang sedang emosi, akalnya itu hilang. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Akibatnya apa coba? Dia akan tergesa-gesa. Dia ingin melampiaskan kekesalan. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, puncak kemarahan itu adalah pembunuhan. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kita harus berpikir bagaimana caranya ketika kita marah, kita bisa meredamnya. Ini ada beberapa tips yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Yang disebutkan pula oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Di antaranya ketika kita amat marah, kita berusaha untuk mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dua orang sedang bertengkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma ma yajid." Atau kama qala. Aku tahu sebuah kalimat, kata Rasulullah, kalau dia ucapkan akan hilang kemarahannya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, saat kita emosi, kita segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus sadar ini dari setan ini. Sebab ketika kita marah, saat itulah setan akan hadir. Dan kamu tahu tidak? Rasulullah itu pergi dari tempat yang dihadiri oleh setan. Pernah suatu ketika Abu Bakar dicaci maki. Dicaci maki, Abu Bakar diam saja. Melihat itu Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi. Akhirnya Abu Bakar terpancing dan emosi. Akhirnya Abu Bakar membalas caciannya. Rasulullah pergi. Maka ketika melihat itu Abu Bakar mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Hai Rasulullah, ketika aku diam tidak membalas, engkau tersenyum. Tapi ketika aku membalas, engkau pergi. Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ketika engkau diam, aku melihat malaikat yang membalas untukmu. Tapi ketika engkau terpancing emosi dan engkau balas, aku melihat setan hadir dan datang. Dan aku tidak mau duduk di majelis yang dihadiri oleh setan." Bahaya ya akhi. Sebab kata Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ya, mengapa dosa itu mencabut keberkahan? Karena itu adalah disebabkan oleh setan. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan setan akan dicabut keberkahan. Nah, kalau kita terpancing emosi, kita biarkan setan mempermainkan hati kita. Betapa ruginya kalau begitu. Nah, dari itu kita bertawud. Ini tips yang pertama, kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tips yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kita berusaha untuk merubah posisi kita. Artinya kalau kita sedang marah nih, berdiri. Segera duduk. Kalau ternyata duduk belum juga, segera berbaring. Di saat kita emosi, kata para ulama, usahakan mulut kita diam. Jangan ketika kita emosi, kita sedang kesal, sedang marah, ternyata kita tidak menahan lisan kita. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Maka orang yang di dalam kebaikan saja, kalau dia menyampaikan kebaikan sambil marah, terkadang dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwa kata Rasulullah, dahulu ada dua orang yang berteman, yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang soleh melihat temannya sedang berbuat maksiat. Maka orang soleh ini menasihati. Tapi temannya rupanya marah, dinasihati nggak terima dan berkata, "Alaika binafsika, urusi saja dirimu sendiri." Keesokan harinya, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi, ditegur lagi. Rupanya dia mengucapkan kata-kata yang sama. Keesokan harinya lagi, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi. Rupanya temannya itu mengucapkan kata-kata yang sama. Marahlah orang soleh ini. Apa kata orang soleh ini? "Wallahi la yakfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Lihat orang soleh ini marahnya karena Allah. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Mendengar itu Allah murka dan berfirman, "Man dhalladhi yata'alla alayhi?" Siapa orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dia? Saksikan wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa itu dan membatalkan amalan orang soleh itu. Bahaya. Makanya ini tips yang kedua. Saat kita marah, kita rubah sikap kita. Kita kunci lisan kita. Ya. Ketika kita berdiri, kita duduk. Kalau tidak bisa juga, berbaring. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa meredam emosi kita, apa itu? Di antaranya segera berwudu dan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak tentunya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sholat, apa, sabar dan sholat. Ayat ini mutlak. Ayat ini tidak menyebutkan minta tolong dalam keadaan apa, bagaimana. Tidak. Untuk apa? Untuk mempunyai makna umum untuk segala macam keadaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Nah, ketika kita marah banget, segera pergi berwudu, segera kita sholat. Karena dengan seperti itu, insya Allah akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati kita pun akan menjadi tenang. Nah, kalau hati kita tenang, tenteram, insya Allah kemarahan pun akan cepat redanya. Biiznillah. Akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian tips yang selanjutnya juga, yaitu kita berusaha untuk mengingat pahala yang besar yang akan kita dapatkan di saat kita menahan emosi. Dan sudah kita sebutkan tadi di antaranya, bahwa orang yang bisa, yang menahan kemarahannya dan dia mampu untuk melakukannya, Allah akan panggil ia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu Allah persilahkan memilih bidadari surga yang dia mau. Masya Allah. Kalau kita ingat itu, Masya Allah. Segera reda insya Allah. Makanya saudaraku sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk bisa menahan amarah kita. Karena melampiaskan amarah sama sekali tidak akan memberikan solusi. Bahkan itu hanya membuka pintu setan untuk menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah. Melampiaskan amarah itu wallahi enggak ada manfaatnya. Orang yang berpikir dengan jernih, dia akan tahu bahwa melampiaskan amarah itu hanya akan mendatangkan kerugian saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menahan emosi kita. Maka dari itulah usahakan hati kita selalu tenang dan tenteram. Dengan banyak berzikir, dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak bermunajat kepada Allah, dengan banyak sholat. Kalau hati kita tenang, insya Allah tidak mudah terpancing emosi. Sebaliknya kalau kita jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari bermunajat kepada Allah, kalau kita ternyata bahkan juga jatuh kepada maksiat, biasanya sih mudah sekali terpancing emosi. Nah, wallahu'alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
6: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
9: Kaifa yakunu al-'abdu muwaffaqan wa ma asbab at-tawfiq?
10: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده وعمل الأسباب الموجبة لذلك فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
11: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsyudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'lam.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
12: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Quran.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ditengarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Sampah meluber tutup jalan, Pemkab Cirebon turunkan alat berat. Jadi pelopor gerakan peduli sampah di Subang Selatan, pemuda Tenjolaya bangun TPS swadaya. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebuah video gunungan sampah yang meluber hingga menutup jalan di tempat pembuangan sampah Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Kamis siang, sampah yang tidak diangkut selama hampir satu bulan itu tak hanya membuat akses lalu lintas menyempit, tapi juga memicu aroma tak sedap. Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 7 dump truck dan 1 alat berat untuk membersihkan sampah setinggi lebih dari 3 meter itu.
2: Sampah yang berasal dari pedagang pasar dan masyarakat setempat itu hampir satu bulan tidak diangkut hingga menggunung setinggi lebih dari 3 meter. Tidak hanya membuat badan jalan tertutup material sampah yang meluber, gunungan sampah ini juga memicu aroma tak sedap. Warga maupun pengunjung pasar yang beraktivitas di sekitar lokasi bahkan harus menutup hidung karena menyengatnya bau sampah yang didominasi limbah plastik dan sisa makanan. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman, terlebih saat hujan turun yang menyebabkan aroma semakin menyengat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit dump truck dan 1 unit alat berat untuk membersihkan material sampah. Pembersihan dilakukan secara estafet guna mempercepat proses pengangkutan sampah yang menggunung dan menutup akses jalan tersebut. Petugas juga berencana melakukan pembersihan secara berkala agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di lokasi.
3: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu. Mudah-mudahan dengan pengurasan ini akan menjadi tambah nyaman dan kami himbau juga kepada para pedagang untuk dapat memanfaatkan sampah organik ini menjadi yang lebih bermanfaat. Misalkan ada masyarakat yang
1: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles.
4: Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
5: Konsisten penegakan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa melaksanakan pembangunan tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
6: Kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya. Ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang dan selalu kami lakukan evaluasi.
1: Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis yang merupakan warga Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap.
7: Wakapolrestabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi tersangka RP juga memperkosa korbannya. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Tersangka beraksi dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau agar korban tidak berdaya. Di hadapan penyidik, tersangka RP mengakui telah melancarkan aksi kejinya tersebut lebih dari 2 kali. Data sementara yang dimiliki polisi, terdapat 2 korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual di lokasi yang sama.
8: Kejadiannya yang berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.00 Indonesia Barat, korban berjalan sendirian dengan sepeda motor, lalu dihentikan tiba-tiba oleh tersangka RP, dirampas motor dan handphone korban oleh pelaku. Setelah dirampas, pelaku melakukan aksi selanjutnya terhadap korban di sekitar Jalan Cirara, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi pusat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pemkab setempat menilai peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan. Meski akses jalan menuju Desa Malasari telah dibangun, fasilitas pendidikan di wilayah ini masih terbatas. Sekolah SMP dan SMA di desa tersebut bahkan hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu, akibat keterbatasan ruang kelas dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain infrastruktur dan pendidikan, peringatan Hari Jadi Bogor kali ini juga mendorong perputaran ekonomi warga, mulai dari penyewaan rumah hingga penyediaan konsumsi seluruhnya dikelola masyarakat setempat.
10: Mungkin menjadi sesuatu hal yang baru dilaksanakan di luar kata pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi tentunya ini menjadi sebuah momentum kita bersama. Pada saat ingin melihat Kabupaten Bogor berubah, kita butuh kebersamaan dan persatuan bersama-sama.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan di Desa Malasari dapat menjadi awal perubahan bagi wilayah lain di Kabupaten Bogor.
1: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para petani sayur di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kehadiran program nasional itu terbukti mampu mendongkrak stabilitas harga komoditas sayuran di tingkat lokal, mempercepat penyerapan hasil panen, sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan keluarga petani.
11: Menurut Bayu Sudrajat, salah seorang petani di Cipanas, sayur pokcoy dulu biasa dijual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000. Bayu mengungkapkan, lonjakan harga yang positif tidak hanya terjadi pada komoditas pokcoy, melainkan juga merata ke komoditas lain seperti daun bawang. Menurutnya, program MBG secara langsung memotong jalur distribusi rumit yang selama ini membebani para petani kecil.
12: Sebelumnya kan 7.000, seadanya MBG sekarang udah menaik, Pak, mencapai 14.000, 15.000. Lebih mudah juga sih jualnya. Jadi kan kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan.
11: Sentimen positif serupa turut diutarakan oleh Sidik, rekan sesama petani sayur di Cipanas. Ia mengakui rantai pasok yang tercipta berkat kebijakan MBG membuat hasil tani mereka habis terserap pasar dalam waktu singkat. Lonjakan pendapatan ini diakuinya sangat meringankan beban kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga sehari-hari. Membaiknya iklim ekonomi di sektor hulu pertanian ini membuat para petani di Cipanas menaruh harapan besar agar program pemenuhan gizi gratis ini terus dipertahankan secara berkelanjutan.
13: Ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran sedikit-sedikit agak menaik, itulah penghasilan sekarang menaik.
1: Sekelompok pemuda di Kampung Tenjolaya, Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan membangun tempat pengolahan sampah, TPS, secara swadaya. Gerakan ini digagas melalui komunitas Hipata Peduli Sampah atau KOPHAS yang dibentuk oleh himpunan pemuda, pelajar, santri, dan mahasiswa Tenjolaya.
14: Inisiatif hadir di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Subang Selatan. Salah satunya setelah penutupan TPS Camperenik di Jalan Cagak yang sempat membuat masyarakat kesulitan mencari lokasi pembuangan sampah. Ketua Hipata Dedi Supriyadi mengatakan gerakan COPAS lahir dari kesadaran para pemuda yang melihat kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Di situ muncul semangat untuk bergerak dan mengajak masyarakat melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Komunitas yang baru berdiri sekitar 1 bulan tersebut kini rutin menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan 2 kali dalam sepekan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan diolah di TPS Copas yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat. Menurut Dedi, seluruh fasilitas yang ada saat ini termasuk TPS dan tungku pengelolaan sampah dibangun dari swadaya masyarakat. Namun demikian, mereka masih menghadapi keterbatasan armada operasional sehingga pengangkatan sampah masih mengandalkan kendaraan milik anggota Karang Taruna secara bergantian.
15: Kami melihat kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dari situ muncul kesadaran untuk bergerak dan mengajak anggota Hipata masyarakat melakukan aksi nyata dalam pengolahan sampah. Semua fasilitas yang ada saat ini dibangun dari swadaya, masyarakat, dan teman-teman Karang Taruna. Dari Kas Karang Taruna, kami berusaha memaksimalkan apa yang ada untuk kepentingan bersama. Namun di sini juga kami masih kekurangan armada operasional.
16: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak dan ikuti kembali kajian ilmiah di sisi yang bersama Ustaz Abu. Bersama Ustaz, mohon maaf, Afif Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala, Laqidatu Awalan, Laukanu Ya'lamun. Kami pilihkan dari subbahasan pendusta, sifat dari ahli neraka. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita. Itu min sifati ahli nar, diantara sifat ahli neraka yang mereka adalah minal mujrimin, termasuk di kalangan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, adalah Al-Kadzab, yaitu para pendusta. Orang-orang yang mereka memiliki kebiasaan dusta. Kedustaan secara nas Al-Quran adalah yaitu mujrim, dan dusta ini Masya Allah di zaman kita seakan-akan perkara yang mewarnai segala sisi kehidupan. Dari tingkatan manusia paling rendah sampai dianggapnya posisi yang paling tinggi, perusahaan tersebar di dunia politik, perusahaan tersebar di dunia perdagangan, perusahaan tersebar di dunia masyarakat, perusahaan tersebar di tengah-tengah keluarga, bahkan perusahaan tersebar di tengah-tengah dunia pendidikan. Sangat penuh yaitu perusahaan. Bahkan juga di dunia dakwah, khususnya adalah ahlul batil, bagaimana mereka menjadikan kedustaan sebagai ini corong dakwah kebatilan mereka, sehingga seakan-akan tidak lagi mengenal akhlak kejujuran. Yang penting mereka bisa menyalurkan hawa nafsu mereka walaupun dengan hal-hal yang penuh dengan kedustaan. Maka secara muslim perlu kita perhatian dengan masalah dusta ini, agar jangan sampai termasuk orang-orang yang para pendusta, orang-orang yang mereka memiliki akhlak yang buruk, yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Al-Quranul Kirim menegaskan bahwa Al-Kadzab, ya para pendusta adalah mujrim, adalah orang-orang mereka pelaku kejahatan. Sebagaimana diantaranya ketika Allah menyebutkan tentang ini orang-orang mujrim, ahlil mujrimin, tentang orang-orang mujrim. Ma salakakum fi saqar. Kenapa sih kok kalian itu meringkuk di dalam neraka saqar? Satu di antaranya adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu termasuk orang yang mendustakan, yaitu hari agama, hari kiamat, hari pembalasan. Maka buah pendustaannya, dia pun kemudian meringkuk ke dalam neraka saqar. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa kedustaan itu atau al-kadzab al-kadzib sababun liduhulin nar. Kedustaan adalah sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Allah sediakan bagi mereka ini azab, ini jahanam. Sebagaimana di antaranya Allah katakan, walau tara id wuqifu 'alan nar, seandainya Anda melihat ketika mereka berada di dalam neraka, faqalu, apa yang mereka ucapkan, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana, aduh celakanya kami, nuraddu wa la nukadzibu wa la nukadziba bi ayati rabbina, seandainya kami dikembalikan yaitu ke dunia. Tapi sudah enggak mungkin. Allah sudah tegaskan kala enggak akan mungkin mereka dikembalikan lagi ke dunia. Mereka berangan-angan, wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Itu angan-angan mereka. Itu apa yang mereka ini angankan untuk dirinya, seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Tapi Allah tahu kok. Kata Allah, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu, seandainya mereka dikembalikan, maka la'adu lima nuhu anhu, mereka ini pasti akan kembali lagi melakukan hal yang dilarang untuk mereka. Wa innahum lakadzibun, dan pasti mereka akan menjadi orang-orang yang yaitu pendusta, dan mereka ini sungguhnya adalah betul-betul para pendusta. Sehingga kedustaan adalah akhlaknya ahlun nar. Kedustaan adalah akhlaknya para penduduk itu neraka. Tampilannya di dunia itu penuh dengan kedustaan. Para orang munafik contohnya diantaranya, yang mereka lisannya mengucapkan kalimat amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi semuanya itu sekedar untuk tipuan-tipuan aja. Yukhati'una Allah wal ladzina amanu, mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu ini kaum mukminin. Ini adalah kehidupannya orang munafik. Maka Nabi kita mewanti-wanti betul, jangan sampai seorang mukmin itu dia menjadi kedustaan sebagai hiasan akhlak mereka, kebiasaan yang mereka lakukan. Nabi wanti-wanti bagaimana, wa iyyakum wal kadziba, hendaklah kalian jauhi kedustaan. Hendaklah kalian jauhi kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Karena sungguhnya kedustaan itu akan menuntun kepada kefajiran. Orang mereka suka berdusta pasti akan membawa kepada kefajiran, perbuatan-perbuatan ini buruk. Wa innal fujura yahdi ilal nar, dan kefajiran itu akan menuntun ke neraka jahanam. Dan seorang, kata Nabi, kalau dia membiasakan dusta, dusta, dusta, dusta, nanti akan dicatat Allah sebagai kadzaban, ini sang pendusta. Wa may yazalu rajul yukadzibu,

akan mengantarkan seorang ke dalam jahanam. Dan semuanya kita ingin menjadi orang yang terhindar dari jahanam. Maka jangan sampai kita ini mewarnai kehidupan kita dengan dusta, dusta, dusta, kedustaan. Yang kedua, ketahuilah bahwa al-kadzib, dusta itu min sifatil munafikin. Termasuk di antara sifatnya orang-orang munafik, wa min akhlaqihim, dan juga akhlaknya orang-orang munafik. Wala yaliku abadan bil mukminin, dan sama sekali enggak layak selamanya bagi seorang mukmin. Mukmin itu plot-plotannya adalah jujur. Dia menjadi orang jujur. Jujur itu kesamaan antara apa yang dia yakni nampakkan atau apa yang dia ucapkan dan dia lakukan, sehingga sesuai dengan waqi. Intinya jujur sesuai dengan waqi, sesuai dengan kenyataan. Kedustaan adalah sifatnya orang munafik. Orang munafik dikatakan Allah, innal munafikina lakadzibun. Orang munafik itu adalah para pendusta, benar-benar para pendusta. Sehingga dia lisannya bersumpah menyaksikan tentang kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi batinnya mendustakan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik itu mendatangimu, ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah Ta'ala. Orang munafik pakai sumpah, kemudian pakai penegasan, sehingga betul-betul penuh dengan penekanan. Sumpah, kemudian penuh dengan penegasan. Maka Allah pun juga tegaskan bahwasanya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi pula sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Penegasannya dengan tiga penegasan. Sumpah, inna, kemudian lakadzibun, lam taukid. Sehingga betul-betul orang munafik itu memang betul-betul pendusta. Maka orang mereka suka dengan kedustaan, dia telah serupa dan menyerupai orang-orang munafik. Mungkin belum munafik tulen, tetapi dia telah berhias mewarnai dirinya dengan warna kemunafikan. Di antaranya kedustaan. Ayatul munafik talat. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Wa in salah, wa sama, wa za'ama annahu muslim, kata Nabi. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia menyangka dirinya muslim. Apa itu? Idza hadatha kadzaba. Kalau dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, dia khianat. Ini adalah termasuk di antara sifatul munafikin. Orang mereka memiliki sifat-sifat ini termasuk di antara mereka memiliki sifatnya orang-orang munafik. Dan tentu kita berusaha untuk membebaskan diri dari sifatnya orang-orang munafik. Kemudian, al-kadzibu, kedustaan itu, yu'ridu sahibahu lil-la'nah, yaitu akan menyeret pemiliknya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-kadzdzab mal'un. Karena orang-orang, karena para pendusta itu mal'un. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala yaitu menegaskan tentang orang-orang mereka bersumpah dengan dusta, anna laknatallahi alih ingkana minal kadzibin. Sesungguhnya Allah itu akan menimpa dia kalau dia termasuk orang-orang yang ini dusta. Laknatallahi alal kadzibin. Laknat Allah menimpa kepada orang-orang yang mereka ini berdusta. Maka seorang mukmin orang yang mereka berusaha untuk menjauhkan dari segala model ini laknat Allah Ta'ala. Satu di antara perbuatan yang akan mendatangkan

0: laknat Allah adalah yakni kedustaan. Yang keempat, bahwasanya al-kadzibu yamna'u sahibahu minal hidayah wa taufiq. Kedustaan itu akan bisa menghalangi pelakunya itu dari hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik Allah dekat dengan orang mereka itu jujur. Sehingga pendusta, orang mereka mewarnai hidupnya dengan kedustaan-kedustaan, maka mereka akan gini terjauhkan dari hidayah dan taufik Allah Ta'ala. Dan tentu orang yang mereka terjauhkan dari hidayah taufik itu adalah sebuah musibah besar. Tidak ada musibah di dunia itu yang lebih besar daripada kesesatan, dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan hidayah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim belum menjelaskan bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba ini levelnya masih di bawah tingkat di bawah levelnya nikmat hidayah. Sebaliknya, musibah apapun yang diterima oleh seorang hamba ini, maka levelnya masih di bawah musibah kesesatan. Sehingga hidayah adalah nikmat yang terbesar, dan kesesatan merupakan musibah yang terbesar. Karena dengan hidayah dia akan mendapatkan surga, dengan kesesatan dia akan mendapatkan neraka, dan neraka itu gak bisa ditebus dengan apapun, dengan segala macam nikmat dunia. Maka seorang mukmin dia akan berusaha untuk membukakan segala jalan, sebab-sebab yang mengantarkan dia mendapatkan hidayah. Sebaliknya seorang mukmin dia akan berusaha untuk menyingkirkan segala sebab yang akan menutup datangnya hidayah. Satu di antara sebab terhalangnya orang hidayah adalah memiliki kebiasaan al-kadzib, yaitu dusta. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang mereka kadzib, orang mereka dusta. Kafar lagi kufur. Segala bentuk perbuatan yang menyisih syarat Allah adalah kedustaan. Syirikan kedustaan, kekufuran kedustaan, kemunafikan kedustaan. Karena menyisih waqi', waqi'nya Allah adalah Rabb yang esa. Mereka musyrik, maka membuat kedustaan. Mereka kafir, waqi'nya Allah al-haq, maka mereka enggak memikirkan kebenaran. Tanda segala tanda kekuasaan Allah ada di bentang alam semesta. Mereka bagaimana kafir? Mereka adalah orang yang dusta. Dan ketahuilah bahwa kedustaan itu ada beberapa berbagai macam bentuk. Ini dusta ala Allah. Kadibun ala Allah. Dia berdusta terhadap Allah Ta'ala. Atas nama Allah Ta'ala. Demikian yang kedua, berdusta ala Rasulullah, terhadap Rasulullah SAW, dan dusta ala nas, dusta kepada manusia. Tentu dusta yang paling top-topnya, paling hebatnya, paling ngerinya adalah dusta atas nama Allah Ta'ala. Di antara kedustaan atas nama Allah adalah antakula ala Allahi bighairi ilmin. Di mana seorang dia berbicara tentang Allah atau agama Allah tanpa ilmu. Ini kedustaan yang sangat besar. Dan kedustaan yang bahkan dosanya bisa melebihi dosa syirik. Allah di antaranya menegaskan, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun." Katakan ya Rasulullah sallam, "Ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin?" Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang Allah telah turunkan kepada kalian dari rezeki Allah Ta'ala? "Faj'altum minhu haraman wa halalan." Lalu Anda menjadikannya ini haram, ini halal. "Qul Allahu adzina lakum," kata Allah, katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian untuk mengatakan yang ini haram, ini halal? Karena halal haram itu wajib hanya mengikuti apa yang telah Allah tegaskan. Allah menegaskan ini halal, ini haram. Maka wajib kita untuk mengikuti apa yang dihalalkan Allah dan diharamkan Allah Ta'ala. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah haknya Allah Ta'ala. Kita tidak punya hak. Maka orang mereka mengharamkan apa yang halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allahu adzina lakum. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Am 'alallahi taftarun? Atau bahkan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling beratnya dusta adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini halal, ini haram dengan lisan mereka dengan penuh kedustaan. Untuk menegaskan ini halal dan haram, ya tentu kembalinya kepada apa yang telah Allah jelaskan. Yang sampai kita kemudian berdosa atas nama Allah Ta'ala. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah al-kadib. Jangan kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lisan kalian dengan cara dusta. Ini halal, ini haram. Dalam rangka kalian ini membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Karena orang yang mereka berdusta atas nama Allah itu la yuflihun. Tidak akan pernah ini beruntung sama sekali. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allah al-kadziba la yuflihun. Mata'un qalil. Kalau dia berdusta atas nama Allah itu hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, ketahuilah kehidupan dunia itu adalah qalil, sangat sedikit dan sangat singkat. Berikutnya, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Sehingga menikmatinya sebentar, sedikit, tapi dia akan berhadapan adab yang sangat pedih, yang bahkan ini sepanjang ini zaman. Dan ketika Ibnu Qayyim, beliau mengambil faedah di ayat Allah Ta'ala, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma'dara minha wa ma'batan, wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu al fawahish, perbuatan keji, zina dan misalnya, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang dinampakkan atau mereka sembunyikan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, wal isma wal baghya bighairi haq. Segala macam dosa, kezaliman yang tidak dibenarkan agama ini juga Allah haramkan. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan, demikian pula menyekutukan Allah yang tidak dia ini ketahui, yang tidak keterangannya di Allah Ta'ala. Ini syirik menyekutukan Allah yang tidak pernah ada dalilnya di Allah Ta'ala. Semua syirik tidak ada dalil yang membenarkannya. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berdusta atas nama Allah SWT, berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga dia berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ini ajaran Allah. Allah mengatakan demikian. Allah ini mengajarkan demikian. Dusta. Dusta. Tadi dari empat tingkatan. Empat. Yang pertama, al-fawahish. Yang kedua, al-isma wal-bakhya. Yang ketiga, antusriku billah. Yang keempat, antakulu alallahi ma la ta'lamun. Maka semakin ke nomor empat, dosanya semakin besar. Sehingga yang paling besar adalah antakulu alallahi ma la ta'lamun. Kok bisa? Penjelasannya para ulama, karena berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia berbicara mengatasnamakan Allah SWT tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah, ini sumber segala kesesatan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat itu diantara munculnya pula dari wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sehingga perbuatan ini adalah sumber keluarnya segala bentuk kesesatan-kesesatan yang ada. Orang sampai mengajarkan perbuatan syirik, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang mereka menjadi kafir, kufur, dan mengajarkan kekafiran, mereka telah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Semuanya adalah kedustaan yang dibuat-buat. Rekaan-rekaan yang mereka atasnamakan Allah atau agama Allah, maka ini dosa yang sangat besar. Dosa yang terbesar, berdusta atas nama Allah, atas nama agama Allah Ta'ala. Termasuk di antara berdusta atas nama Allah adalah mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang Allah menegaskan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asma'ul husna. Ayatnya menegaskan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Dan kita diperintahkan Allah pada fad'uhu biha agar berdoa, menyeru, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan Allah mengancam orang-orang mereka melakukan ilhad penyimpangan terhadap nama-nama Allah Ta'ala. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Biarkan orang-orang yang mereka itu menyimpang dalam perkara nama-nama Allah Ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, akan dibalas Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang firqatul dhalalah dalam hal asma' sifat, kelompok-kelompok sesat dalam hal asma' sifat, maka di sana ada Jahmiyah. Jahmiyah, kelompok yang mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian di sana ada Mu'tazilah, menetapkan nama, mengingkari sifat. Di sana ada Asy'ariyah, menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat dengan cara mentahrif, memalingkan pada makna yang lainnya. Dan ini semuanya sumbernya satu, yaitu takdimul akal ala nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan itu nakal. Dan ini termasuk di antara bentuk berdusta atas nama Allah atau mendustakan apa yang Allah telah terangkan. Allah telah menegaskan tentang namanya, sifatnya. Bagaimana didustakan? Ini termasuk perbuatan kadzib, perbuatan dusta. Allah punya nama, dibilang nggak punya nama. Allah punya sifat, dibilang nggak punya sifat. Allah menegaskan Ar-Rahman ustawa alal arsh, Allah istawa di atas arsh, kemudian dianggapnya nggak mungkin. Itu membuat kedustaan kepada Allah Ta'ala. Termasuk di antaranya membuat kedustaan atas nama Allah, orang mereka mengatakan Allah memiliki anak. Allah punya anak. Kalimat yang sangat membuat murkanya Allah SWT. Yang kata Allah, ucapan mereka, waqalu tahadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah mengambil anak. Maka ini kalimat yang sangat mungkar, sangat besar. Bahkan kata Allah Ta'ala, takatus samawatu yatafattarna minhum, watangsyakul ardu, watakhirul jibalu hatta, anda'uli rahmani walada. وَمَا يَمْبَغْلِ رَحْمَانِ أَيَتَّخِدَ وَلَدَ. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kalimat ini hampir membuat langit itu pecah, hampir membuat bumi terbelah, hampir membuat gunung itu jugruk, karena ucapan mereka Allah memiliki itu anak. Ini berdusta atas nama Allah Ta'ala. Termasuk orang mereka masuk dalam berdusta atas nama Allah, mendustakan Allah SWT, membuat kalimat-kalimat dusta tentang Allah. Seperti perkataan Yahudi, Innallah fakirun, Allah fakir, Yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan Abnaul Kirdah, Yahudi, anak-anaknya ketek, yaitu Yahudi, yang memang sangat tidak beradab kepada Allah, apalagi kepada Rasulnya, apalagi kepada para hamba Allah yang lain. Yang kelakuannya sangat tidak beradab, bahkan kepada Allah sekalipun. Sehingga mereka katakan, waqalatil yahud yadullah makhlulah, Orang Yahudi mengatakan Allah tangannya terbelenggu. Yang terbelenggu itu tangan mereka sendiri. Ghulat aydihim. Di dunia ini yang paling licik dalam alas ekonomi, paling bakhil, paling memeras manusia adalah Yahudi. Yahudi. Lihat bagaimana semua ini ekonomi model Yahudi. Di antaranya perbankan, berdagang dengan cara yang licik. Semuanya adalah ulah-ulah ini otak-otaknya Yahudi. Adapun Allah bahkan baliyadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah adalah terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan pemberian Allah bahkan terus mengalir kepada para ini hamba tersebut. Kemudian yang kedua adalah di antara macam bentuk kedustaan adalah al-kadzib ala Rasulillah sallam. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antaranya adalah yakni berdusta al-kadzib fi tablighid din, berdusta dalam menyampaikan agama. Sebagian orang mereka berdusta dalam hal menyampaikan agama, membawakan hadis dhaif, maudhu', yang dia nisbatkan kepada Rasulullah SAW, ini adalah berdusta atas nama Rasul. Dan sangat berbahaya. Karena namanya muslimin, kalau sudah berkaitan dengan Rasul itu mengagungkan. Kalau Anda bilang, telah bersabda Rasulullah SAW, pada itu hadisnya dhaif, hadisnya maudhu', hadisnya dhaif atau palsu, Anda mengatakan, Nabi mengatakan demikian, muslimin akan mengagungkan, akan yaitu memperhatikan, akan mempraktekkan, akan meyakini. Padahal yang Anda bawakan hadis palsu. Maka Anda telah berdosa atas nama Rasulullah SAW. Dan Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdosa atas namaku dengan sengaja, maka silahkan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang dia membawakan sebuah hadis yang hadis ini pandang kadhib, dusta, maka dia termasuk ahadul kadhibin, salah seorang pendusta. Maka hati-hati menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis, pastikan itu adalah hadis yang sahih. Tentu kembali kepada para ulama yang pakar dalam masalah tashih, tadhif hadis, dalam masalah pensahihan dan pendhaifan hadis. Dan kita menyampaikan ini apa yang kita ini telah ketahui tentang kesahihannya, sehingga tidak menjadi penyebar hadis yang dhaif apalagi yang palsu. Demikian juga di antara kedustaan adalah ketika seorang mereka mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah yang Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Berdosa atas nama Rasul. Semua bid'ah itu kata Nabi sesat. Lalu dia bilang ada bid'ah hasanah. Enggak semua bid'ah sesat. Dan Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu akan ujungnya adalah di neraka. Dia bilang ada bid'ah hasanah. Sedangkan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah berdusta atas nama Nabi adalah dia mengklaim dirinya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Dia mengklaim orang mereka mengikuti Rasul. Tapi klaim ini hanya klaim lisan. Adapun dalam tataran kenyataannya tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Tidak berjalan di atas manhaj kenabian, di atas jalan Nabi. Dia tidak menyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ittiba adalah bukti seorang mencintai Allah yang Allah perintahkan kita untuk wajib ittiba kepada Rasulullah sallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kalian. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, siapa itu ya Rasul yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, barang siapa yang dia yaitu mentaatiku maka masuk surga, yang mendustakanku maka, yang maksiat padaku maka dia masuk neraka. Dia telah enggan. Termasuk berdosa atas nama Rasulullah adalah ketika orang mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang mereka tidak mengadakan Maulid, maka dia orang membenci Nabi. Ini alangkah sangat dustanya lisan yang mereka mengucapkan kalimat tersebut. Cinta hakiki itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi. Menjadi orang yang muttabi', bukan mubtadi', tapi orang mereka mengikuti sunnah Nabi. Ini bukti cinta. Berjalan di atas jalan Nabi, sehingga betul-betul meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi tidak mengadakan maulid. Kemudian para imam-imam kaum muslimin yang empat tidak mengadakan maulid. Bahkan yang menghidupkan maulid itu, bahkan dikatakan pula oleh pentolanya, yaitu orang yang sesat, bahwa maulid itu yang pertama kali menghidupkan adalah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah, Rafidah, yang para ulama mengatakan fusaq, fujar, kufar, kufar, fusaq, fujar. Mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir. Dari merekalah muncul acara-acara maulid yang kemudian dipelihara muslimin, kemudian bahkan dijadikan sebagai brand. Kalau tidak maulid, maka tidak mencintai Nabi. Ini tentu kedustaan besar atas nama Rasulullah. Kalau betul mencintai Nabi, buktikan dengan ittiba. Buktikan dengan ittiba. Dengan mengikuti ajaran Nabi, memperjuangkan ajaran Nabi. Terhadap sunnah-sunnah Nabi aja, celaannya itu suanget, yaitu terang-terangan. Mencela jenggot, mencela cadar, mencela celana di atas kaki atau kain di atas kaki. Jelas artisnya, jelas penjelasan para ulama, tetapi dengan terang-terangan mencela. Bagaimana mengatakan dia pecinta Rasul? Terhadap sunnah Nabi aja mereka ini cela. Penuh dengan kedustaan-kedustaan. Yang seharusnya paling enggak mereka memiliki pengagungan, penghargaan, walaupun dia belum bisa melaksanakannya. Tapi bukan kayak setan yang kemudian justru mencela-cela ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk kedustaan adalah ini al-kadzib 'ala nas. Dia berdusta atas nama, ya atas manusia. Dalam muamalah, dalam kehidupannya, dalam pembicaraannya. Banyak bentuk kedustaan atas nama manusia. Dia berdusta dengan perkataannya, berdusta dalam muamalahnya, dalam perdagangannya, dalam persaksiannya. Ini kejahatan. Orang menyampaikan setiap yang dia dengar tanpa dia pastikan kebenarannya bisa menjadi pendusta. Karena kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayuhdita bikulli ma sami'a. Cukuplah orang dikatakan dia dusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu kita sampaikan, perlu paling enggak dicek dulu kebenarannya. Itu pun kalau betul-betul benar, ya ada pertimbangan lagi untuk menyampaikan itu, maslahat madharatnya, sehingga tidak hanya asal dia kemudian menyampaikan setiap yang dia dengar, yang dia baca, dapat internet, dari koran, dari majalah, dari apa, dijadikan obrolan, pembicaraan, bisa jadi bagian dia jadi pendusta. Dusta dalam hal jual beli, sehingga dia tipu-tipu manusia, sehingga dia tipu manusia, penjualnya menipu pembeli, pembelinya menipu penjualnya, sehingga lingkaran setan memang kemudian semangat untuk saling mendusta, yang berdusta satu dengan yang lainnya. Ini adalah kebiasaan yang ada di tengah-tengah ini kehidupan manusia. Yang Nabi kita mengatakan, pedagang yang jujur itu bagi mereka adalah jannah. Pedagang yang jujur itu, dia akan saling menerangkan, saling menjelaskan. Dia jujur dengan perdagangannya. Boleh jadi keuntungannya berkurang, tapi berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia saling berdusta, kemudian saling menyembunyikan, cacat, enggak menerangkan, sehingga akan membuat kecewa satu di antara keduanya, maka kini akan menghilangkan keberkahan dalam hal muamalah, ini jual beli. Hilangnya berkah adalah musibah dalam kehidupan ini para ini hamba. Dan sebabnya adalah karena mereka mewarnai kehidupannya dengan kedustaan. Dusta dalam berdagang, dusta dalam muamalah, dusta dalam bicara. Termasuk di antara kedustaan adalah syahadatuz zur, saksi palsu. Saksi palsu, berapa banyak saksi palsu di pengadilan. Berapa banyak saksi palsu yang membuat haknya orang terampas. Tanahnya orang terampas. Haknya orang terampas. Karena saksi-saksi palsu. Yang kadang saksi palsu karena dibayar. Saksi palsu baik dan sukarela. Saksi palsu adalah kejahatan. Dan Nabi ingatkan, ala wa qawla sur, ala wa qawla sur, ala wa sadata sur. Ini semuanya adalah dalam betul-betul menunjukkan tentang sangat yaitu diingkarinya kedustaan di dalam ini agama ini. Sehingga betul-betul kedustaan adalah ini sebuah kejahatan, sebuah ini keburukan yang mengantarkan ke neraka. Adalah seorang dia berusaha untuk menjaga diri dari kedustaan dalam hal lisannya, dalam hal perbuatannya. Adalah kita senantiasa bersama dengan orang-orang jujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada ini kefajiran, kefajiran mengantarkan kepada ini adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kita menjadi orang yang dikatakan ini gelarnya kadzab, yaitu para itu pendusta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sampaikan sekilas berkaitan dengan kejahatan kedustaan yang kita oleh Nabi diarahkan betul agar menjadi orang-orang yang mereka senantiasa jujur, konsisten membiasakan kejujuran. Betul-betul memilih lisan kita, amsik alih kalisanat, kendali kalisan Anda, yang sampai lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang rusak, diantaranya adalah suka dengan kedustaan. Dan orang itu kalau sudah sering mewarnai ucapannya dengan dusta, perbuatannya dengan dusta, akan menjadi kebiasaan sehingga bersifat yang menjadi orang yang ini kadzab, dicara sebagai tukang dusta, kadzab, tukang dusta. Dan tentu kedustaan yang paling berat, kedustaan atas nama Allah Ta'ala, lalu atas nama Rasulullah SAW. Dan ini sifat seorang mukmin adalah sifat yang dijauhkan dari segala kedustaan. Kita wakunu ma'as-sadiqin, bersamalah Anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada ini keluarga. Dan jujur itu akan menenteramkan, membuat tenang. Buat tenang. Enggak jujur itu membuat yaitu selalu gelisah. Membuat gelisah. Walaupun Anda sukses, sukses menipu orang, sukses bersumpah palsu, sukses mengambil harta orang. Anda sukses, tapi hatinya tidak pernah bisa merasa tenang. Tidak akan pernah bisa merasa tenteram. Karena ketenangan itu hanya ketika seorang dia jujur dan di atas kebenaran. Itu akan membuat tenang, lapang jiwanya. Walaupun dianggap salah, dia akan tetap tenang. Walaupun dia dianggap salah, dia akan tetap tenang. Karena jujur. Yang dusta walaupun dia dimenangkan, tetap dia akan gelisah. Demikian, Bapak, Ibu, para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita. Terima kasih banyak, matur nuwun. Kita cukup sekian dulu, minta maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwad al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman. Di kesempatan edisi siang kami hadirkan bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhallahu Ta'ala. Sifat dari ahli neraka salah satunya adalah pendusta. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja. 100.1 FM.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Quran.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Nurun minal Qur'an.

فاكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Nurun minal Qur'an.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salat.
0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الكرام أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ويحتوي على جزء عام مع الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: Wajaat sakaratul maut.

0: ونفخ في الصور
1: dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
2: Dan mereka itulah
0: orang-orang
2: yang mendapat petunjuk.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillah.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهاي رب, yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Esto ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Di kesempatan sore hari ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhuwah, Balai Kota. Bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dengan pembahasan kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid. Dengan sebuah pembahasan di kesempatan sore ini, yakni Ruqyah Syariah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid. Kita masuki bab maja'a firruqa wa tamaim. Bab yang menjelaskan tentang ruqyah dan menggantungkan jimat. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang secara syar'i dibenarkan, bahkan dianjurkan. Harus terpenuhi 4 syarat. Syarat pertama adalah antakuna khaliyatan minasyirk. Ruqyah itu, bahasa kitanya ruqyah itu jampe-jampe, mantra. Pertama, harus kosong dari unsur syirik, tidak mengandung syirik, tidak mengandung permintaan doa kepada selain Allah. Karena doa ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti ibadah kepada selain Allah. Kalau kita berdoanya kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Jadi dalam ruqyah kita tidak mengandung unsur syirik. Kedua, antakuna billughatil arabiyah, harus berbahasa Arab. Ketiga, wa antakuna mafhumatan ma'lumatan laisa fiha talasum, falau kana aktsaruha ma'luman dunal yasir fa innaha ruqyatun ghairu syar'iyyah. Syarat ketiga, ruqyahnya ini difahami maknanya. Tidak ada yang samar. Tidak ada satu kata pun yang kita tidak tahu maknanya. Kalau ada satu kata yang kita enggak tahu maknanya, walaupun yang lainnya kita paham, maka itu bukanlah ruqyah syar'iyah. Keempat, syarat keempat, ayyu'taqida fa'iluha annal mu'athira huwa Allahu azza wa jalla wa innama hiya sababun keempat, orang yang melakukan ruqyah atau yang diruqyah harus meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah. Ruqyah ini hanya sekedar sebab ikhtiar yang Allah perintahkan. Ruqyah ini sama dengan obat, obat syar'i. Sudah kita jelaskan, ada obat hissi seperti obat-obat dari dokter, dari herbalis, dari terapis yang rasional, yang ilmiah, yang empiris, yang ada hubungan sebab akibat antara obat dan penyakitnya, itu disebut obat hissi. Ada lagi obat syar'i, tidak rasional, tidak logis, tidak bisa dibuktikan, tapi syariat membolehkan. Seperti ruqyah ini, seperti jampe atau doa. Ini obat syar'i. Walaupun tidak bisa dijelaskan apa hubungan doa ini dengan kesembuhan secara medis, tidak ada. Tapi kalau itu ditetapkan oleh syariat, maka boleh. Obat ini, baik obat hissi ataupun obat syar'i seperti ruqyah, sekedar sebab, sekedar wasilah, bukan penyembuh. Tapi Allah menjadikan obat tersebut sebagai penyebab sembuhnya penyakit tersebut. Inilah empat syarat ruqyah syar'iyah. Pertama, tidak mengandung unsur syirik. Kedua, dengan bahasa Arab. Ketiga, maknanya semuanya terfahami. Tidak ada satupun kata yang samar. Keempat, meyakini penyembuhnya Allah. Ini ruqyah sekedar ikhtiar, sekedar sebab. Fama takhtala syaratun min hadhi syurut fahya ruqyah wairi syar'iyah. Ketika satu saja di antara syarat tadi terpenuhi, itu ruqyah, bukan ruqyah syar'i. Inilah empat bolehkannya ruqyah, kemudian disebut dengan ruqyah syar'iyah. Inilah ruqyah. Kedua, tamaim. Tamaim bahasa kitanya jimat. Ada dua jenis jimat. Pertama, tamaim min ghairil Qur'an. Jimat yang terbuat dari selain Al-Qur'an. Umpamanya hanang yang diikatkan baik gelang atau dijadikan kalung atau diikatkan di bagian tubuh manapun, atau mungkin gigi binatang atau kang dari laut. Dipakai, diyakini bisa menyembuhkan penyakit atau menolak musibah. Ini yang pertama. Atau jenis lainnya. Kedua, antakuna minal Qur'an au minal adhkar. Kedua, jimat itu dari Al-Quran atau dari zikir-zikir yang disyariatkan. Dalam bentuk ayat Al-Quran ditulis di kain, di kertas, di plastik, lalu disimpan, disakuin, disimpan di dompet atau di tempat-tempat tertentu yang ditempelkan di tubuh. Nah, kalau yang pertama, jimat yang dibuat dari selain Quran disepakati keharamannya. Nabi SAW menyatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Siapa orang yang menggantungkan jimat, maka urusannya semuanya tidak akan beres. Disebut tamimah, sebab dengan tamimah tersebut, tamimah itu artinya penyempurna secara bahasa. Dengan tamimah tersebut semua urusannya beres. Kalau ada masalah, ada jalan keluar. Kalau sakit, disembuhkan. Kalau ada musibah, segera terlepas. Kalau tidak ada apa-apa, maka tamimah itu bisa menolak segala macam bala. Sempurna urusannya. Itu tujuan memakai tamimah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memakai tamimah, Allah tidak akan membereskan urusannya. Maksudnya agar semua urusannya beres, malah sebaliknya. Dan itu ancaman. Ini menunjukkan menggantungkan tamimah atau jimat selain oleh Al-Qur'an haram, tidak boleh. Adapun kalau jimat itu dari Al-Qur'an atau dari zikir-zikir berdasarkan hadis yang sahih, ulama ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi pendapat yang lebih rajih, rajih itu lebih kuat. Seperti pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, annahu manhiyun anha. Bahwa ini pun terlarang. Dan larangan ini menunjukkan kepada pengharaman berdasarkan beberapa alasan. Alasan pertama, umumun nusus syar'iyyah lam tufariq bainat tamaim allati minal Qur'an wa min ghairil Qur'an. Pertama, nas-nas syariat seperti hadis tadi. Semua, siapa yang menggantungkan tamimah, Allah enggak akan membereskan urusannya. Ini umum, baik tamimah tersebut, jimat tersebut dari Qur'an atau bukan dari Qur'an. Ini alasan pertama, nasnya umum. Pokoknya seluruh jenis jimat. Alasan kedua,

kewajiban menutup pintu-pintu keburukan. Ini alasan kedua, bisa menjadi wasilah perantara batu loncatan untuk memakai jimat selain dari Quran. Alasan ketiga, anna tamaimil Quran yakunu ta'liquha sababan liimtihaniha wala siyama 'ala sibyan imma ay yuqayyu 'alayha aw yudkhiluha fi amakin qadarah wa tasqutu minhum fi hadhil amakin. Ketiga, jimat dari Quran dengan memakainya bisa beresiko menghinakan Al-Quran tersebut. Terutama kalau dipakaikan di bayi, biasanya ditulis ayat dari kertas, dari kulit, dari kain, terus digantungkan, dikalungkan di anak kecil. Kadang-kadang anak kecil itu mungkin muntah, lalu terkena tulisan Al-Quran. Atau masuk WC, terus jatuh, terhinakan. Ya boleh membaca tulisan ayat Al-Quran ke WC, apalagi jatuh, keinjak, dan seterusnya. Terlebih anak kecil yang masih merangkak, kadang-kadang, apa nangkuban bahasa Indonesianya? Nangkuban. Tertangkap. Tengkurap ketindih. Itu terhinakan. Inilah alasan yang ketiga. Jadi berdasarkan tiga alasan itu, jimat dari Al-Quran pun terlarang. Adapun riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kana yu'alliqu ala auladihi du'a al-faz wa huwa a'udzu bi kalimatillahi tamati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Abdullah bin Amr bin As itu menggantungkan doa di leher anak-anaknya. Doa ini berbunyi, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min ghadabihi, dari kemurkaannya. Wa min syarri ibadihi, dan dari kejahatan hamba-hambanya. Wa min hamazati syayatin, dan dari godaan-godaan setan. Wa ayyahdurun, dan dari kehadiran setan. Abdullah bin Amr bin As menggantungkan ini. Selain itu, waqfaqad kana yu'allimu awladahu hadhil kalimah wa yuhaffidhuhum iyaha idha kana baligha. Abdullah bin Amr bin As mengajarkan kalimat ini kepada anak-anaknya dan menyuruh mereka menghafalkannya setelah baligh, setelah bisa menghafalkan. Adapun ketika belum mampu menghafalkan, digantungkan, dicatat, ditulis, lalu digantungkan. Pertama, riwayat Abdullah bin Amr bin As ini tidak sabit, tidak kuat, tidak kokoh. Adapun doa yang dituliskannya adalah doa yang memang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kedua, ini hanya perbuatan sahabat yang menyimpang dari nas-nas syariat. Bahkan menyimpang juga dari ucapan beberapa fuqaha sahabat tentang hal itu, seperti Abdullah bin Mas'ud. Tadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan menggantungkan jimat dari Al-Quran pun terlarang. Bila ada dua sahabat yang berbeda pendapat, maka yang lebih rajih adalah yang didasarkan kepada dalil.

Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berpendapat tidak boleh menggantungkan Quran sebagai jimat berdasarkan keumuman nas yang tadi dijelaskan. Berdasarkan penerangan tadi, maka apabila ada orang menyimpan mushaf Al-Quran, baik di rumah, di kamarnya, di kantornya, atau di kendaraannya, dengan alasan agar bisa mencegah musibah, bisa mengusir keberadaan setan di tempat itu, hanya menyimpan mushaf, tapi tidak dibaca, tidak dilantunkan, tidak dihafalkan, apalagi tidak diamalkan, maka menyimpan mushaf di mana saja, di mobil, di rumah, di kamar, dalam rangka menolak musibah, sama dengan menjadikan mushaf itu sebagai jimat. Tapi bukan tidak boleh menyimpan mushaf, bagus, harus disimpan di mana, tetapi disimpan itu untuk memudahkan kita membaca. Di mobil ada mushaf Al-Quran, di saat memungkinkan diambil, dibaca, atau dihafal, atau memurojaah hafalan. Begitu juga di kamar, begitu juga di kantor, begitu juga di rumah. Disimpan mushaf itu untuk memudahkan kita membacanya, ya bagus. Tapi menyimpan mushaf hanya dalam rangka mencegah musibah, hanya dalam rangka mengusir setan, maka tidak dibenarkan. Setan tidak akan terusir dengan adanya mushaf. Setan itu terusir dengan Al-Quran yang dibacakan, bukan yang disimpan, ya. Inilah muqaddimah bab ruqyah dengan tamimah. Adapun hadis yang dibahas dalam bab ini, pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abul Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih farsala rasulan alla yabqayanna fi ruqbati ba'irin qiladah min watarin au qiladah illa quti'at. Abul Bashir Al-Ansari suatu saat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu safar. Lalu Nabi mengutus seseorang pergi ke suatu tempat dengan pesan, janganlah dia membiarkan ada apa yang dikalungkan, ada kalung di leher seekor unta atau tali kecuali diputus. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada binatang di lehernya itu ada kalung terbuat dari benang atau tali atau kalung apa saja, putuskan. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang luar biasa. Faedah itu pelajaran. Pertama, hirsuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ba'ti du'at wal rusul li nashri tauhid. Pertama, hadis ini menerangkan tingginya, besarnya semangat Rasul sallallahu alaihi wa sallam untuk mengutus para du'at, para utusan untuk menyebarkan tauhid, untuk memberantas syirik. Sampai-sampai kalau ada binatang pakai kalung pun putuskan, karena itu mengandung unsur syirik atau minimalnya merusak tauhid. Kedua, anna dzikra ruqbah fi hadzal hadits li bayanil waqi'. Falau wudi'atil qiladah fi qadamil ba'ir aw fi yadihi fal hukmu huwa huwa. وكذلك لو كان التعليق واقيا لا على جمل وانما على بقره او على شاه او على خيل فالحكم هو هو.
Wa dzalika li anna hadhil kalimat ja'at fi hadzal hadits li bayanil waqi wa ma kana li bayanil waqi fa innal qa'idatal usuliyah taqul inna mafhumahu ghairu mu'tabar. Pelajaran kedua dari hadis ini, disebutnya leher, leher unta dalam hadis ini, untuk menjelaskan realita saat itu. Umumnya orang menggantungkan jimat di unta itu, di lehernya, umumnya begitu. Untuk mencegah jangan sampai untanya itu terkena penyakit, wabah, atau musibah lain. Kalau toh ada, sudah ada penyakit, dengan kalung yang dililitkan itu bisa sembuh. Realitanya begitu. Tapi tidak hanya berlaku untuk jimat yang dililitkan di leher saja. Seandainya ada jimat yang dililitkan baik di kakinya atau di bagian lain dari tubuhnya, hukumnya sama. Terus dalam hadis ini unta. Karena memang realitanya saat itu adalah unta. Unta itu dianggap harta yang paling berharga dibanding binatang lain. Tapi seandainya ada jimat yang juga dikalungkan di atas seekor sapi, di leher seekor sapi, kambing, kuda, dan yang lainnya, hukumnya juga sama. Ya. Jadi, tidak hanya berlaku bagi kasus yang terjadi saja. Kasus yang terjadi di leher dan di unta. Tapi seandainya jimat itu dipakaikan di sapi, di kuda, di kambing, walaupun bukan di lehernya, umpamanya di kakinya, maka hukumnya sama dengan hukum menggantungkan jimat, terlarang. Inilah yang kedua. Termasuk menggantungkan jimat itu di orang. Anak kecil, umpamanya, apalagi anak kecil itu sakit-sakitan. Dibawa ke dukun, oleh dukun dikasih gelang, dikasih kalung, nih kalungkan untuk menyembuhkan. Maka itu sama, sebab itu bukan sebab yang ilmiah untuk kesembuhan orang yang sakit. Faidah ketiga, annal ibil kama sabaqa dzikruhu min anfusi amwalihim walidha. فإنهم كانوا يعلقون على رقابها هذه القلائد لحفظها من العين. Hadis ini menerangkan bahwa unta harta yang paling berharga di kalangan orang Arab saat itu. Karena itulah unta itu keselamatannya dijaga dari wabah, dari penyakit, dengan cara mengalungkan jimat di atas leher-leher mereka untuk menjaga mereka dari penyakit ain, wabah, atau penyakit-penyakit lainnya. Keempat, anna da'wata ila Allah azza wa jalla la taqsuru fi makanin duna makan au fi zamanin duna zaman. Fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam arsala hadzal rasul fi safar wa hadza huwa ma yaliqu bil muslim ay yakuna da'iyan ila Allah fi hillihi wa fi tirhalihi. Hadis ini pun bahwa mengajak orang kepada Allah tidak terbatas hanya di satu tempat, tapi enggak berlaku di tempat lain, enggak. Hanya di satu waktu, tidak di waktu lain, enggak. Dimanapun, kapanpun dakwah ini harus dilakukan. Karena itulah Nabi SAW mengutus utusan ketika di tengah-tengah safar, di daerah yang asing. Karena itulah dakwah itu lakukan dimanapun, kapanpun, baik ketika mukim di kotanya sendiri atau ada di luar kota, bahkan di luar negeri,
Karena dakwah tidak terbatas oleh waktu dan juga oleh tempat. Faidah kelima. Wa qawluhu au qiladah. Au al-aslu fiha indan nahwiyin annaha tufidu takhir au syak. Faka'anna rawi syak. Hal hiya qiladah min watarin au qiladah. Ucapan Abu Bashir Al-Ansari dalam hadis ini yang menyatakan tidaklah di leher unta ada wator atau qiladah, ada au. Bahasa kitanya au ini atau. Pada asalnya menurut para ahli nahu, au ini memiliki dua makna. Takhir, takhir itu pilihan, atau syak, keragu-raguan. Anda pilih daging atau ikan? Anda suka daging atau ikan? Mau daging atau ikan? Itu pilihannya, salah satu di antaranya. Atau ragu. Yang saya lihat itu Zaid apa Ahmad ya? Dari jauh tuh. Ragu Zaid apa Ahmad tuh? Atau Ahmad. Jadi huruf atau ini punya dua makna, pilihan atau keragu-raguan. Jadi seolah-olah dalam hadis ini rawi yaitu Abu Bashar Al-Ansari ragu apakah Nabi mengatakan qiladah atau wator. Qiladah itu kalung, wator itu benang, tali yang diikatkan. Dia seolah-olah tidak pasti apakah yang diikatkan, yang harus diputuskan atas wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalung ataukah benang atau tali yang diikatkan. Maka yang dimaksud dengan huruf au di sini ada lagi. Yang benar bahwa au bermakna wau atau dan. Sehingga makna au di sini adalah dua-duanya, baik kalung ataupun tali yang diikatkan, dua-duanya harus diputuskan. Atau apapun walaupun tidak diikatkan dan tidak dikalungkan. Ada kalanya umpamanya orang menggantungkan jimat dengan cara tidak dikalungkan, tidak diikatkan, tapi dengan cara ditempelkan umpamanya. Atau dengan cara dimasukkan ke dalam saku, mungkin kudanya pakai pelana, ada sakunya dimasukkan ke sana, tidak diikatkan, tidak digantungkan. Maka semuanya itu sama, harus diputuskan, harus dibuang. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh bentuk jimat, dimanapun digantungkannya, atau diletakkannya, baik digantungkan, diikatkan, disaku, dimasukkan saku atau hanya ditempel atau mungkin ditulis oleh cat di kulit binatang yang masih hidup, diyakini tulisan ini bisa menolak bala, maka itu sama. Kalau yang lain dihapus dibuang, ini bisa diapa? Dihapus, baik dengan cara dikerik, dikerok atau dikeruk, atau bentuk tulisan yang dianggap jimatnya itu dirusak dengan cara dicoret-coret dengan cat lagi sehingga tidak lagi berbentuk jimat lagi. Inilah poin yang kelima. Keenam. Anna ta'alluqal madmuma huna idza kana bi i'tiqad. Amma idza kana hadza ta'liq duna i'tiqad كأي يعلق حبلا في ركبة بعير ليقوده ف
fa innahu la haraja fi dzalik. Hadis ini menerangkan menggantungkan jimat atau tali yang tercela bila diyakini disertai dengan keyakinan. Benda yang digantungkan itu bisa menolak bala. Adapun kalau mengikatkan benda, benang atau yang lainnya tanpa i'tikad seperti

0: Kanan, lari atau jalan itu dengan adanya tali itu karena ada kebutuhan, bukan karena keyakinan bahwa itu jimat, bukan. Maka kalau menggantungkan tali, benda atau apapun untuk kepentingan seperti itu tanpa keyakinan seperti meyakini jimat, maka boleh. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qad syanaqa lil qaswa az-zimam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan zimam pada qaswa. Qaswa itu nama binatang tunggangan beliau. Beliau punya unta dikasih nama qaswa. Dan salah satu faedah dari hadis ini menunjukkan boleh memberi nama kepada binatang atau kendaraan kita asal dengan nama yang tidak berkonotasi negatif, yang secara syar'i buruk. Kita boleh menamakan mobil kita atau motor kita karena mesinnya bandel, ini masih bandel, ini masih hebat. Tapi bandel dalam konotasi positif. Kalau bandel di orang kan biasanya jeleknya. Tapi kalau di mobil, di kendaraan, bandel itu artinya apa? Mesinnya kuat. Jangan menamai dengan yang tercela secara syar'i, si dukun, si dajjal. Jangan. Karena secara syar'i itu tercela, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menamai binatangnya dengan qaswa. Ada seorang anak namanya Abu Umair, punya peliharaan burung diberi nama Nuwair. Kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ada. Suatu saat Nabi berjumpa dengan anak ini, lalu ditanya, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nuwair?" Hai Abu Umair, sedang apa si Nuwair, kok enggak ada? Diberi nama burungnya dengan Nuwair. Ini menunjukkan boleh. Nabi Salosa menggantungkan zimam. Zimam itu tali untuk mengendalikan unta tersebut. Jadi kalau menggantungkan tali, karena ada keperluan seperti untuk mengendalikan, untuk menuntun, maka boleh. Karena tidak ada i'tikad seperti i'tikad pada jimat, ya. Inilah hadis pertama dalam bab ini beserta faedahnya. Hadis kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, inna ruqa wattama'im wattiwalah syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah juga tama'im, tamimah, jimat. Ruqyah jampe-jampe atau mantra. Dan jimat wattiwalah. Tiwalah itu benda yang diyakini bahasa kitanya asihan. Untuk memikat orang agar mencintainya, apa bahasa kitanya? Agar orang cinta kepada kita. Pelet. Nah, pelet. Pelet itu bukannya umpan ikan. Ada juga ya. Sehingga ikan tertarik gitu. Ikannya ke pelet. Tiwalah ini pelet. Nabi SAW menyatakan ruqyah atau jampi-jampi mantra, tamimah atau jimat, dan tiwalah pelet adalah syirik. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Dari hadis ini ada beberapa faedah, setidaknya ada 5 pelajaran dari hadis ini. Pertama, anna ruqyatal mahkuma 'alaiha fi hadzal hadits bi annaha syirkun hiya ruqyatul lati ikhtalafa fiha syaratun minasyurutis sabiqah. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa ruqyah yang dihukumi syirik di dalam hadis ini adalah ruqyah yang tidak memenuhi empat syarat yang tadi diterangkan. Empat syarat itu, pertama, kosong dari syirik. Ini ada unsur syirik. Dengan cara umpah di dalamnya ada permintaan doa kepada selain Allah. Kedua, dengan bahasa Arab. Ini dengan bahasa yang kita tidak paham. Bahasa Sundanya mengatakan jangjawokan. Jangjawokan ini kadang dengan bahasa Sunda tapi campur bahasa asing yang kita tidak paham. Itu bahasa jin. Mungkin maknanya adalah permintaan ke bangsa jin tersebut. Ketiganya, seluruh lafad perkatanya terfahami maknanya. Dan yang keempatnya, diyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Empat ini wajib terpenuhi, baru disebut syarat, baru disebut ruqyah syariah. Satu aja di antara keempat ini tidak terpenuhi, itu dihukumi syirik. Jadi ruqyah yang syirik adalah ruqyah yang tidak memenuhi empat syarat tadi. Adapun kalau memenuhi empat syarat tadi, itulah ruqyah syariah yang disyariatkan. Kedua, anna ruqyata idza tawaffarat fiha syurutus sabiqah walau lam takun min al-Qur'an wala min as-sunnah wa innama bidu'ain qad tawaffarat fihi syurutus sabiqah فَإِنَّهُ نَافِعٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَانَا لِأَنَّ رُقْيَهْ كَمَا سَلَفَ مِنْ ذِكْرِ كَلَمِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِنْ تَيْمِيَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّ رُقْيَهْ مِنْ جِنْسِ الدُّعَى وَلِلْمُسْلِمِ أَيَّدْوَ اللَّهَ بِمَا شَاءَ. Kedua, sesungguhnya ruqyah bila terpenuhi empat syarat yang tadi diterangkan. Walaupun ruqyah ini bukan dari Quran, bukan dari hadis yang sahih. Tapi dengan doa, dengan doanya bahasa Arab, terfahami maknanya, pokoknya memenuhi empat syarat tadi. Maka itu ruqyah yang bermanfaat dengan izin Allah. Karena ruqyah sebagaimana perkataan para ulama salaf seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ruqyah ini termasuk salah satu jenis doa. Dan setiap muslim boleh berdoa kepada Allah sekehendaknya. Baik isi doanya untuk kepentingan akhirat, termasuk kepentingan dunia. Termasuk kesembuhan, termasuk minta rizki, minta jodoh, minta kesehatan. Dibolehkan. Asal mintanya kepada Allah. Karena itulah maka hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami di zaman jahiliyah suka meruqyah, boleh enggak? Apa kata beliau? A'ridu an la yaruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun. Tunjukkan dulu, perlihatkan dulu kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Mantra jampe kalian itu. Tidak apa-apa meruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Inilah yang kedua. Faidah ketiga. Anna makna tiwalah. Syai'un yusna'u. Yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha wa zawj ila zawjatihi wa yushbihu fi hadzal 'asr dabla khatubah fa inna hadhihi dabla fiha tushbihu bin nashara id innahum yad'una hadhihi dabla 'ala al ibham wa yaquluna bi ismil ab thumma yad'unaha 'ala al sababah wa yaquluna bi ismil ibn thumma yad'unaha 'ala al-wusta wa yaquluna bi ismir ruhil qudus thumma yad'unaha fil binsir wa halal ba'd Idza khala'a hadhihi dablah dhanna annal alaqah bainahu wa baina zaujatihi aw dhannat annal alaqah bainaha wa baina zaujiha annaha qad intahat wa annal jami' li qalbayhima hiya hadhihi dablah fa idza wujidat hadhihi niyyah fa innaha min at-tiwal. Ketiga, makna tiwalah adalah sesuatu yang dipakai, apapun sesuatu itu, dengan anggapan seorang istri nanti bisa mencintai suaminya atau suami mencintai istrinya. Serupa di zaman sekarang dengan cincin kawin di kalangan Nasrani. Mereka itu meletakkan dulu cincinnya di jempol, lalu berkata dengan nama Bapak, atas nama Bapak. Lalu dilepaskan lagi, lalu dipindah ke curug. Ini curug itu apa? Sababah. Apa bahasa Indonesia curug? Telunjuk. Ke telunjuk. Lalu berkata, atas nama anak. Lalu dilepaskan lagi dan diletakkan di tengah, di jari tengah. Lalu berkata, atas nama Ruhul Kudus. Dicopot lagi, lalu diletakkan, dimasukkan ke binsir. Binsir itu jari jinan, jari jinan bahasa ini. Hah? Jari manis. Emang manis gitu? Jari manis. Dan seterusnya. Kalau cincinnya lepas atau copot, maka dia meyakini selesai sudah hubungan cinta kasih antara keduanya. Mereka meyakini yang menyatukan dua hati mereka itu cincin tersebut. Jadi ini tradisi Nasrani. Kita sebagai muslim jangan ngikut. Pas lamaran tukar cincin, dimasukkan. Diyakini cincin ini pengikat cinta kasih calon suami istri. Ini tradisi Nasrani dengan keyakinan seperti itu. Serupa dengan jimat. Jadi kalau ada niat seperti itu bahwa cincin ini diyakini sebagai penyatu cinta kasih keduanya, sama dengan tiwalah. Seolah-olah yang mengikat hati kedua calon pengantin kan baru calonnya pas tukar cincinnya. Seolah-olah yang menyatukan hati mereka itu cincin, bukan Allah Azza wa Jalla. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kalian menginfakkan semua harta yang ada di muka bumi ini sebagai dana penyatuan hati, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka, tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Enggak boleh diyakini cincin ini yang menyatukan. Dan lepas ya, kalau dilepas itu pertanda cinta kita putus. Enggak ada hubungan antara cincin dengan cinta, ya. Yang menyatukan, memisahkan cinta hati kedua sejoli ini bukan cincin, bukan apa-apa, tapi sikap kedua-duanya. Satu aja ada yang khianat, walaupun cincinnya masih dipakai, dikunci rapat gitu, bisa putus. Walaupun cincinnya dua-duanya dilepas, tapi kedua-duanya saling perhatian, peduli, setia, saling mencintai, bisa tetap pagah, kuat. Bukan cincin sama sekali. Inilah faedah yang ketiga. Keempat. Anna kalimat at-tama'im huna dakhalat 'alaiha al-alif wal lam fatufidul umum fayadkhulu tahtaha at-tama'im minal Qur'an wa min ghairil Qur'an. bahwa kata-kata tamaim termasuki huruf alif lam. Nabi selesai menyatakan inna ruqa wat tamaim. Ada alif lam, at-tamaim. Huruf alif lam yang masuk kepada isim jamak, tamaim jamak dari tamimah. Itu memberi makna umum seluruh jenis tamaim. Alif lam di sana dalam bahasa, dalam ilmu balaghah disebut lil istighraq. Mencakup seluruh jenis tamimah. Umum semua tamimah, semua jimat terlarang. Termasuk baik jimatnya yang diambil dibuat dari Al-Qur'an ataupun yang bukan dari Al-Qur'an. Poin yang kelima atau yang terakhir dari hadis ini adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakama ala ruqa wat tamaim wat tiwalah bi annaha syirkun wa hal huwa syirkun asghar am akbar sabaqal hadithu an dhalik. Dalam hadis ini Nabi selesai menghukumi ruqyah, tamimah, dan tiwalah sebagai syirik. Apakah ini syirik kecil atau syirik besar? Sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Gimana membedakannya? Nah ini poin yang keempat dari syarat-syarat ruqyah syar'iyah. Kalau orang meyakini jimat ini menjadi penentu sembuh tidaknya. Sembuh tidaknya itu murni oleh jimat ini. Itu bisa syirik besar. Karena meyakini sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dimiliki oleh jimat tadi. Yang menyembuhkan, yang memberi sakit, yang memberi manfaat atau madarat, semuanya Allah Azza wa Jalla. Kalau diyakini benda ini bukan Allah, ini syirik besar. Tapi kalau orang meyakini jimat ini bukan penyembuh, yang menyembuhkan Allah, tapi jimat ini sebagai sebab sembuhnya ini. Ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Dia meyakini sesuatu yang tidak menjadi sebab bagi kesembuhan, diyakini sebagai sebab bagi kesembuhan. Padahal tidak ada hubungan sebab akibat antara jimat dengan obat, dengan penyakit. Tidak ada penjelasan ilmiah. Tidak rasional, tidak logis, tidak empiris. Jadi jimat tidak Allah jadikan sebagai penyebab kesembuhan. Dia meyakini sebagai penyebab kesembuhan. Yang menyembuhkan Allah sebabnya adalah jimat. Ini syirik kecil. Berbeda dengan obat dari dokter, dari herbalis, dari terapis. Ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit. Ada penjelasan ilmiahnya. Ada risetnya, ada eksperimennya, ada penelitiannya, ada pembuktiannya. Ada berkali-kali percobaan. Oh ternyata betul menyembuhkan, lalu ada keterangan yang rasional, yang logis, yang ilmiah. Oh iya, penyakit ini bisa sembuh oleh obat ini. Ya, berarti Allah menjadikan obat ini sebagai sebab kesembuhan. Ada hubungan sebab akibat? Ya, boleh. Atau tidak ada alasan ilmiah yang logis, tapi syariat mengajarkan seperti tadi. Doa atau ruqyah syariah. Ya, ilmiah itu. Apakah ketika kita membacakan doa atau Al-Quran atau ruqyah syariah, keluar zat-zat tertentu yang menjadi penyembuh bagi penyakit? Kan tidak ada penelitian itu. Tidak ada alasan ilmiah, tapi syariat membolehkan, maka ini boleh. Berarti Allah menjadikan ruqyah syariah sebagai penyebab kesembuhan. Adapun kalau dua-duanya tidak ada dalil dari sisi syar'i bahwa jimat ini menyembuhkan. Bahkan sisi syar'i menyatakan jimat malah semakin memperparah. Kedua, enggak ada keterangan yang logis, yang rasional, yang ilmiah bahwa jimat ini bisa menyembuhkan. Tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak ilmiah, tidak rasional, maka tidak boleh meyakini jimat ini sebagai penyembuh. Meyakini jimat sebagai penyembuh, sebagai sebab kesembuhan, syirik kecil. Jadi syirik kecil atau besarnya, tiga hal ini, baik ruqyah, jimat atau tiwalah, maka dilihat dari dua aspek tadi, ya. Inilah hadis yang kedua. Hadis ketiga, keempat dan seterusnya akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Khusus hari Jumat ini, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar radio dan pemirsa Roja TV. Dan kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Luqman, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk berikutnya kita akan masuki sesi tanya jawab, dan kita akan mulai dengan pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari.
1: Mohon maaf Ibu, suaranya tampaknya kurang jelas. Bisa mencari tempat yang lebih baik untuk sambungan suaranya?
2: Iya, dari Bogor.
1: Oh, dari Bogor. Baik, silakan Ibu, pertanyaannya langsung.
2: Aku kan ingin bertanya dengan Pak Ustadz. Kodarullah, hari ini saya dapat ini apa titipan, orang tua saya lagi nginep. Sudah sepuh, umurnya 80-an tahun. Jadi kalau saya suruh sholat, kadang mau, tapi kadang nggak sesuai dengan waktu. Dia bilang, udah sholat gitu, tetap masih mau sholat. Terus kadang-kadang kalau nggak wudhu kan saya tayamum, kadang suka marah. Gimana ya Ustadz ya, cara untuk apa saya harus apa ruqyah syar'i ya, saya minta solusinya. Itu aja, jadi kalau heran Ustadz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
0: Afan, kurang jelas, bisa diulang.
1: Baik Ustaz, pertanyaan dari ibu di Bogor ini, beliau memiliki orang tua yang umurnya 88 tahun Ustaz. Dan qadarullah untuk sholat masih mau, tapi ternyata masih tidak sesuai dengan waktunya, dan kadang-kadang juga sulit Ustaz. Dan kadang-kadang juga kalau nggak wudhu ditayamumkan. Pertanyaan ibu tadi, apakah orang tuanya ini perlu untuk diruqyah syariah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Barakallahu fika. Ibu di Bogor punya orang tua sudah 88 tahun. Dilihat dari keterangan ibu tadi, mungkin ibu, orang tua dari ibu ini sudah pikun, atau bahasa ilmiahnya terkena demensia Alzheimer. Disebabkan karena matinya beberapa sel otak. Kadang-kadang tergantung kadar banyaknya sel otak yang mati, sehingga fungsi otak berkurang bahkan bisa hilang. Tergantung separah apa. bisa fungsi memahami atau fungsi umpamanya mengungkapkan keinginan. Orang yang sudah pikun atau terkena demensia Alzheimer, kalau dia ngomong kita enggak paham. Kalau kita ngomong dia juga enggak paham. Jadi dia sholat ingat, tapi bagaimana tata cara sholat sudah lupa. Apa yang dibaca, berapa rakaat, waktunya. Kalau diberitahu bingung dia, enggak paham. Kasihan malah. Maka karena fungsi otaknya sudah berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali, dia sudah tidak lagi mukallaf. Rufi al-qalam an thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena, itu catatan malaikat, dari tiga orang. Salahnya anil majnun hatta yufiqa. Dari orang yang majnun. Makna majnun, orang yang otak atau akalnya tertutup. Bukan hanya gila, tapi orang yang memang akalnya sudah tidak berfungsi normal. Seperti yang sudah pikun tadi. Jadi dia tidak bisa mengingat tata cara sholat. Ketika diajari, dikasih tahu, gak paham, bingung. Malah secara psikis dia stres. Bisa nangis mendadak hanya gara-gara dinasihati sholat. Kalau sudah begitu biarkan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Boleh kita ingatkan, bu, pak, sudah azan, sudah sholat, waktunya sholat, silakan. Terus dia wudhu, mungkin wudhunya juga enggak benar karena dia lupa lagi. Diajari, bingung dia. Biarkan seadanya. Tidak perlu diwudukan, tidak perlu ditayamumkan. Nah terus, kalau toh dia sholat, coba perhatikan. Mungkin tidak benar sholatnya. Dari berdiri, tiba-tiba duduk, tiba-tiba sujud, lalu salam. Biarkan. Kalau diajari, diberitahu bahwa itu salah, bingung dia, stres, kasihan. Di luar kemampuannya, ya. Jadi ini adalah penyakit pikun yang memang sudah masaknya orang itu mengalaminya. Tidak perlu diruqyah. Biarkan seadanya, karena ini penyakit yang boleh dikatakan enggak bisa disembuhkan karena adanya kematian di dalam sel-sel otak tersebut. Selama dia begitu, biarkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia sudah tidak terkena lagi dengan kewajiban karena ketidakmampuan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adiar.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Kita akan angkat pertanyaan dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada saudara yang mempercayai pohon pisang dapat mengusir setan, Ustaz. Sehingga saudara tersebut menanam pohon pisang tersebut. Apa keyakinan ini sama dengan jimat, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Setan makhluk gaib. Kita tidak tahu wujudnya. Tidak tahu juga seluruh karakternya. Apa yang tidak disukai, apa yang disukai. Apa yang ditakuti, apa yang disenangi. Kita tidak tahu secara menyeluruh. Kecuali melalui informasi Allamul Ghuyub. Yang maha mengetahui perkara gaib. Siapa? Allah. Dan Rasulnya. Rasul diberitahu oleh Allah perkara gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Illa manirtado min rasulin. Itu surah jin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul suka memberitahukan perkara-perkara gaib karena informasi dari Allah. Nah, jadi yang tahu tentang setan hanya Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya baik dalam Quran ataupun hadis yang sahih tidak pernah memberitahukan bahwa pohon pisang adalah pohon yang ditakuti oleh setan. Dari mana dia tahu? Apalagi di Mekah Madinah enggak ada pohon pisang. Kalau kita menanam pisang di sana dijamin mati. Karena bukan tanah, di sana pasir. Jadi enggak ada pohon pisang di sana. Sekarang pisang di Saudi Arabia banyak tapi impor. Bukan karena perkebunan pisang yang mereka lakukan. Jadi enggak ada pohon pisang di zaman Nabi di kota Mekah dan Madinah. Bagaimana bisa pohon pisang ditakuti oleh setan? Oh, kita tahu karena di sini di Indonesia. Dari mana tahu setan takut sama pohon pisang? Jadi pertama enggak ada alasan syar'i. Baik dari Quran dan Sunnah. Kedua dipastikan enggak ada alasan hissi, alasan logis bahwa setan takut dengan pohon pisang, enggak ada penjelasan itu. Maka tidak boleh kita yakini. Yang ditakuti oleh setan adalah bacaan Al-Quran, ruqyah syar'inya. Bacakan surah Al-Baqarah, surah apa ayat kursi, atau dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, atau ayat yang manapun dari Al-Quran, bacakan. Maka setan akan takut lari menjauh. Itu yang ada keterangannya. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau dengan ta'awud, baca surah Al-Falaq, An-Nas, atau a'udzu billahi minka, kalau kita melihat ada setan atau tahu ada setan, bisa melihat wujudnya ketika menyamar menjadi apapun, kita katakan a'udzu billahi minka. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu di dalam ayat a'udzu arabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka. Pokoknya isinya berisi minta perlindungan kepada Allah. Itu yang ditakuti oleh setan. Adapun benda, tidak diterangkan bahwa ada benda yang ditakuti oleh setan. Termasuk mushaf Al-Quran, enggak ada penjelasan mushaf Al-Quran ditakuti oleh setan. Atau tulisan Al-Quran, ayat kursi ditempel, setan takut, enggak ada. Yang ada dibacakan. Kalau dibacakan, siapapun yang membacakannya termasuk rekaman, iya. Karena Rasul SAW menyatakan setan akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Siapapun yang membacakan, termasuk rekaman, ya termasuk rekaman murattal disetel. Asal dibacakan di rumah itu Al-Quran, siapapun yang membacakannya, yang disebutkan yuqra'u fihil Quran, dibacakan di dalamnya Quran. Siapa yang membacanya tidak dijelaskan, siapapun, termasuk rekaman boleh. Setel rekaman murattal di rumah kita, maka setan akan lari, ya. Jadi tidak ada keterangan bahwa pohon pisang ditakuti oleh setan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang terakhir ya, Adiar.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir masih kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Gina dan juga penanya yang lain terkait dengan ruqyah masal Ustaz, ruqyah masal. Ustaz, saya pernah ikut acara ruqyah masal dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ada yang menjerit-jerit, teriak-teriak dan saya sendiri waktu itu sudah merasakan perasaan yang tidak enak Ustaz, deg-degan dan seperti itu. Pertanyaan Ustaz, apakah ini ada ciri jin di tubuh Ustaz? Mohon penjelasannya. Fadol Ustaz.
0: Fi barakallahu fiik, ruqyah masal. Kalau orang terganggu jin secara massal, puluhan, bahkan ratusan, tidak memungkinkan kita rukyah satu-satu. Akhirnya semua yang terkena gangguan jin atau sihir tersebut dikumpulkan di satu ruangan, lalu dibacakan ayat melalui pengeras suara, terdengar oleh semua orang yang ada di sana. Bisa? Ya bisa. Boleh? Ya boleh. Secara teknis tidak bisa tidak harus begitu. Karena kalau satu demi satu diruqyah, ya, maka itu akan sangat lama sekali. Kadang karena kuatnya si jin dan lemahnya si peruqyah, satu orang aja berjam-jam belum tentu sembuh. Kekuatan ruqyah terhadap si jin itu sangat tergantung kepada kualitas dari si peruqyah. Kalau orang yang meruqyahnya orang alim, ahli ibadah, orang soleh, orang yang faham, terus ikhlas, tulus. Jadi dia meniatkan lillahi ta'ala menolong orang. Kemudian dia membacakannya dengan penghayatan dan keyakinan. Baru ta'awudz aja itu pengaruhnya sudah luar biasa ke jin. Tapi kalau orang yang meruqyahnya ada ujub, sana sini, biar saya yang menyembuhkan. Ini keahlian saya sudah menguasai tata cara ruqyah syariah. Sini, ada ujub. Apalagi ada niat ingin dikenal. Semoga ada yang memvideokan, nanti viral bahwa dia sembuh. Akhirnya saya terkenal sebagai penyembuh kesurupan. Hilang tuh keampuhan dari ruqyahnya. Apalagi kurang penghayatan ketika membacakan. Tak heran ketika diruqyah, si jin yang nyurupnya itu malah ngikut. Bacakan ayat kursi, dia malah mendahului. Saya juga hafal ayat kursi. Terus dia bacakan ayat kursi. Sehingga mental orang yang meruqyahnya jatuh. Alah, gak mempan. Akhirnya dia berdiam gitu ya. Nah jadi tergantung kualitas iman, ilmu, keikhlasan dari si peruqyah. Makin hebat, makin ikhlas, makin kuat keimanan, makin kuat penghayatan, makin besar pengaruhnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ruqyah itu ibarat pedang. Kalau orang yang menggunakannya adalah orang yang ahli, sangat ditakuti oleh musuh. Dari cara memegangnya, cara memainkannya aja musuh sudah ketar-ketir. Tapi kalau pedangnya dipegang oleh orang yang sama sekali belum pernah belajar main pedang, dari cara pegangnya aja udah salah, pas dimainkan bisa melukai diri sendiri. Musuh bisa tertawa, tidak takut terhadap hal itu, ya. Jadi peruqyah tidak boleh sembarang orang. Kalau sembarangan, apalagi niatnya ada ujub, terus tidak ada penghayatan, kurang yakin, kurang mempan itu. Maka tak heran kalau yang diruqyahnya malah ngikutin bacaan Quran yang dibacakan oleh si peruqyah, ya. Jadi kalau secara teknis ruqyah masal ini tidak bisa dilakukan kecuali secara masal, ya boleh pakai pengeras suara seperti itu, ya. Tapi kalau bisa tangani satu orang oleh satu peruqyah yang memang ahli di bidang itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut kajian ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: jawab. Semoga ilmu yang kita dapatkan di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari studio mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: القراءات القرآنية. القرآنية. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

0: يرجعون.
1: Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa idh

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

0: Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"
1: Wa'id

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.
1: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotol Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadir untuk kembali kita simak bersama kajian bersama Al-Ustaz Mahfud Umri Alsi Hafirullah Ta'ala dari bahasan ensiklopedi larangan dalam syariat Islam. Kita akan ikuti bahasan larangan membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Selamat menyimak untuk Anda semua.
1: Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, dan juga para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Dengan harapan kita selalu diberikan Allah istiqomah, dengan pertolongan Allah berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Di antaranya kita membahas pada poin 107 dari Al-Muharramat, ya, yaitu ensiklopedi larangan, perkara-perkara yang diharamkan, yaitu apa? An yabi'a ala bai'i akhihi au yakhtubu ala khitbatihi. Larangan membeli barang yang dibeli saudaranya, yang sedang dibeli, ya, atau meminang wanita yang sedang dipinang saudaranya. Kalau melihat larangan ini, bisa kita mengambil pelajaran penting betapa agama Islam itu menjaga perasaan, menjaga hubungan satu dengan yang lain. Sehingga meskipun orang itu memiliki kemampuan, ya, untuk membeli suatu barang, namun dilarang ketika barang itu sedang ditawar atau sedang dibeli oleh saudaranya. Begitu pula dengan wanita yang sedang dipinang, ya. Yang menjadi dasar di dalam kitab ini yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu akhul mu'min fala yahillu lil mu'min an yabta'a ala bai'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi hatta yadhar. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Orang mukmin, saudara orang mukmin yang lain, maka tidaklah halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang dibeli saudaranya. Dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya. Hatta yadharo, yaitu meninggalkan. Artinya sudah tidak menjadi pinangannya. Atau barang yang dibeli tadi tidak jadi dibeli. Dalam pembahasan ini, saya berusaha untuk memberi beberapa poin.

gitu ya. Nah, perhatikan di sini, Islam itu agama yang mudah ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu. Ya. Agama, sesungguhnya agama itu mudah. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan diri dalam beragama kecuali pasti dia kalah. Ya. Fasaddidu wa qaribu. Wa basyuru wasta'inu bil wadwati war rauhah wa syai'in min ad-dunya. Maka jalan agama sesuai dengan yang dituntunkan. Dan kalau tidak yang lebih mendekati. Ya, misalkan dituntun dalam sholat wajib berdiri itu termasuk rukun. Kalau masih mampu berdiri, berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Ya. Kalau bisa berdiri namun tidak bisa sujud, ya duduk ketika sujud atau ketika ruku. Ya. Nah, ini. Itu namanya fasaddidu. Muqaribu, mana lebih dekat. Jangan beri kabar gembira dan dalam minta pertolongan kepada Allah dengan waktu siang, waktu pagi, waktu siang, dan sebagian dari waktu malam. Maksudnya, jadikan waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari hadis ini, ya kita berbicara tadi terkait dengan hak muslim satu dengan yang lain, ya, kenapa harus menawar atau membeli barang milik saudaranya yang sedang dibeli, ya kan? Ditunggu dulu sampai selesai. Jangan sampai memaksakan diri. Agama itu mudah. Tunggu sampai selesai. Ya, karena itu juga menjaga selain hak, ya perasaan. Apalagi ada yang berpura-pura nawar barang, ya ditinggikan barangnya, ditinggikan padahal dia tidak ingin membeli, ya cuman apa agar orang lain terkecoh untuk membeli, ya itu namanya an-najash. Ya, orang misalkan jual barang ini saya beli 500 ribu, lantas ada orang datang saya mau 700 ribu ini. Agar orang yang beli mau menaikkan harga lagi. Padahal dia tidak melihat untuk membeli. Tapi untuk mengecoh pembeli. Itu namanya an-najash. Ya. Wala tanajashu. Jangan kalian saling melakukan an-najash. Nah itu. Ya. Ini agama kita begitu mudah. Ya. Dan agama kita agama yang indah. Para jemaah. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjelaskan ketika beliau bersabda, La idkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin wala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa naluhu hasanatan qala inna allaha jamil yuhibbul jamal al kibru batarul haq wa qamtun nas. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak akan masuk surga orang yang masih ada kesombongan dalam hatinya. Meskipun sebesar biji dzarrah. Biji yang sangat ringan, kecil. Lalu ada sahabat mengatakan, ada orang senang pakaiannya bagus. Dan juga menggunakan sandal yang bagus. Maksudnya apa? Apakah itu masuk kesombongan? Nabi bersabda, Allah Ta'ala itu indah. Dan menyenangi dan suka dengan yang indah. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa agama kita itu indah. Ya. Baik perintahnya dan juga larangannya, mudah dan indah. Bukankah ketika dilarang orang menawar atau membeli barang yang sedang dibeli saudaranya? Larangan itu betapa indahnya. Kenapa? Karena menjaga perasaan orang ini. Apalagi ditawar dengan lebih harga lebih tinggi. Mentang-mentang dia punya duit. Ya. Mentang-mentang dia tampan orang kaya. Wanita yang dihidbah
saudaranya dipinang, diserobot.

Ya, suruh nunggu sampai hatta yadhar, sampai dia meninggalkan. Oh sudah, saya sudah tidak punya minat untuk langsung ke pernikahan. Nah, misalkan, silahkan. Ya, silahkan. Atau saya tidak berminat untuk membeli barang ini, silahkan. Saudara sekalian. Nah, ini menunjukkan betapa indahnya agama-agama Islam itu. Menjaga hubungan satu dengan yang lain. Menjaga perasaan. Ya. Seperti di dalam hadis Nabi SAW, ya. Beliau, ya, ada orang, anna rajulan ista'dana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang izin untuk mendatangi Nabi. Falamma ra'ahu qala bisahul ashira wa bisa ibnul ashirah. Betapa buruknya saudaranya al-ashirah dan betapa buruknya anaknya al-ashirah. Ini lafaz bisa ini biasa dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan celaan. Falamma jalasa tatallaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa itu masuk berhadapan dengan Nabi. Nabi tatolak, wajahnya beliau berseri-seri. Ya, inbisat, yaitu menampakkan welcome. Nah, ini menerima. Falam mantolakur rajul qalat lahu Aisyah. Ketika orang itu sudah pergi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, hina ra'aitar rajul quta lahu kada wa kada. Wahai Rasulullah, ketika engkau melihat orang itu, kamu mengatakan begini dan begitu. Yaitu, bi'sa ahul asyirah. Betapa jeleknya ahlul asyirah. Nah, memang dia punya sifat buruk yang merugikan orang lain. Sehingga dikatakan begitu. Ya. Tapi ketika berjumpa, beliau baik. Nah, mau datang kan kepada Nabi. Nabi ahlan wa sahlan. Nah, kemudian, Nisa berkata, Thumma tatallaqta fi wajhihi wan basatta ilaih. Lalu setelah berhadapan dengan orang itu, engkau wajahmu berseri-seri, welcome, gitu. Taqala Rasulullah SAW, ya Aisyah, mata ahittini fahashan. Wahai Aisyah, kapan engkau tahu tentangku fahash? Ya, bicara buruk. Inna syarrun nas indallah manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa asyarrih. Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat, orang yang ditinggalkan manusia karena takut dengan keburukannya. Hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor 6032 dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ini, bahwa Islam menjaga perasaan manusia. Memang orang ini jelek buruk dan disebut oleh ulama dengan Nabi mengatakan bi'sa ahul asyirah, bi'sa ibnul asyirah, karena dia itu perangannya buruk dan merugikan orang. Ya, mungkin menipu atau apalah. Nah, sehingga Nabi mengatakan begitu sebagai apa? Sebagai peringatan bagi yang mendengar. Nah, namun ketika dia datang minta izin berjumpa, Nabi, ayo, welcome. Nah, tentu ini bisa diambil pelajaran yang penting, yaitu menjaga perasaan orang, dan siapa tahu dia mau tobat. Siapa tahu dia mau baik. Ya. Nah, tapi tetap diberikan peringatan dari keburukan orang tersebut. Ya. Nah, ini juga sebagai dalil betapa agama Islam itu menjaga perasaan. Ya. Menjaga perasaan ini. Nah, termasuk tadi ya, orang yang yang membeli barang yang sedang dibeli orang lain, mentang-mentang dia bisa memberi bayaran lebih tinggi. Berarti kan gak punya perasaan. Gak menjaga perasaan saudaranya yang sedang membeli. Ya. Bahkan sedang menawar. Gak boleh menawar. Naha Rasulullah SAW an yabi'a hadirun libadin. Wala tanajashu. Wala yabi'ur rajul ala bayi akhih. Atau dalam hadis yang lain, ini sudah ya. La yasumil muslim ala saumi akhihi rawahu muslim. Seorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Gitu ya. Sedang ditawar oleh saudaranya. Nah, ini semua untuk apa?
Ya, banyak larangan ini banyak manfaat, banyak faedah. Ya, di antaranya yang menjaga perasaan perasaan orang. Ya. Ini para jamaah. Tapi sekarang kan dengan kebebasan, dengan alasan ya pasar bebas, maka sudah tidak menggunakan kaidah-kaidah dalam jual beli. Ini contoh untuk jual beli, ya, dan juga contoh untuk pernikahan tadi, untuk khidbah. Ini belum kaidah-kaidah yang lain, hukum-hukum yang lain, ya, kaidah dan hukum yang terkait dengan jual beli. Nah, ini menunjukkan bahwa agama kita itu benar-benar menjaga yang namanya perasaan, ya, menjaga yang namanya perasaan. Nah, sampai Nabi tahu orang itu jelek. Jeleknya bukan untuk dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain dalam penjelasan ulama, ya, terkait dengan justifikasi Nabi kepada orang tersebut dengan mengatakan bi'sa ahul asyirah. Bi'sa ibnul asyirah. Itu celaan. Ya. Namun ketika berjumpa, Nabi berwajah berseri-seri menerima orang tersebut karena sudah minta izin untuk berjumpa. Ya, tentu saja ya, Nabi kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan dari hawa nafsu, wahyu semata. Tidak boleh, dan kita dilarang keras untuk mengatakan, loh Nabi kok satu saat bicara begini, satu saat bicara begini. Ya. Dan para ulama menjelaskan satu sisi agar orang hati-hati dengan keburukan orang ini. Satu sisi ketika datang dan Nabi mengizinkan, ya boleh tapi misalnya datang ya, mengizinkan ya harus dihargai, dihormati orang itu. Nah, siapa tahu dia mau bertobat. Ya. Seperti ada kisah di masa jahiliyah. Dia bapaknya dibunuh oleh seseorang. Dan dia bersumpah tidak akan tidur dalam rumah sampai dia dapat pembunuh bapaknya. Dia tidur di teras. Suatu saat ada orang datang bertamu ke dia. Ya. Wah, senang. Masa orang jahiliyah itu senang kalau ada tamu, para jamaah. Akhirnya diakui oleh agama Islam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Muliakan tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah dan akhir, muliakan tetangganya. Muliakan tamunya, falyukrim doifahu, tamu. Ya, selain tetangga juga. Kemudian apa? Dijamu, dimakan. Setelah itu apa? Ceritalah tuan rumah ini bahwa saya bersumpah tidak mau tidur di dalam rumah, ya. Silakan kamu tidur di dalam, saya di luar. Loh, kenapa? Karena saya menunggu sampai dapat pembunuh bapak saya. Diceritakan seperti apa? Nah, ternyata orang yang datang itu pembunuhnya. Dia ngaku, berarti saya dong membunuh itu. Apa? Karena kamu jadi tamu saya bebaskan. Sampai-sampai segitu. Ya. Ini. Nah, ini datang kepada Nabi sebagai tamu, minta izin kepada beliau. Tapi dia orang buruk. Tetap beliau berkata, bi'sa ya, ahul asyiro. Wa bi'sa ibnul asyiro. Kepada orang-orang, kepada para sahabat yang lain. Ya. Nah, di sini penjelasan ulama, bukan Nabi bicara begini pada saat begini, begitu saat begitu, tidak. Ya. Ya, begitulah seharusnya. Kita membawa kepada yang positif apa yang dilakukan Nabi. Kenapa? Karena punya akidah pertama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bahwa pada Nabi itu ada contoh yang baik. Yang kedua, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucap dari hawa nafsu, tapi dari wahyu semata, para jemaah. Ya. Nah, ini. Nah, ini menunjukkan betapa agama itu menjaga perasaan. Nah, kalau orang nawar atau membeli atau menawar barang yang sedang ditawar, barang yang sedang dibeli, mentang-mentang dia punya duit, dia tidak punya perasaan.
Pak, saya berani segini, saya berani segitu. Gak punya perasaan. Ya, dan dilarang itu. Masa wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya, mentang-mentang dia orang mampu, ya bisa memberikan mahar lebih tinggi, jauh lebih tinggi, diserobot. Gak boleh. Dilarang. Nah, cuman masalahnya apa? Apakah orang yang sedang membeli barang, sedang dibeli saudaranya atau ditawar saudaranya, sah jual belinya? Ya, jumhur mengatakan sah, tapi berdosa. Ya, berdosa. Tapi kalau melihat kaidahnya, kaidah usulnya Hanabilah, an-nahyu yaqtadil fasad wa tahrim, larangan itu akan membawa konsekuensi rusaknya yang lain dilarang dan haram. Ya. Tapi dijawab, karena tidak kembali pada manhi anhu dan juga tidak kembali pada syaratnya, tapi amrun khawrid di luar itu yang mengatakan sah tapi haram. Ya, untuk apa sah tapi haram? Sah tapi berdosa untuk apa? Ya. Sah tapi berdosa. Ini para jamaah. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan ya, poin-poin berikutnya. Yang kedua, hak dan kewajiban antar muslim. Hak dan kewajiban antar muslim. Kalau kita berbicara hak muslim, ini perhatikan di sini. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaih, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallah fashamithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata ya fatba'hu. Rawahu Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukhari nomor 1240, Muslim 2162. Hak muslim ala atas muslim yang lainnya, 6. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Jika dia mengundangmu, maka sambutlah undangannya. Jika minta nasihat, maka nasihati dia. Apabila dia bersin, lalu membaca Alhamdulillah, maka bacalah Syamithu Yarhamukallah. Jika sakit, kunjungilah. Jika meninggal, iringi jenazahnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hak di sini, ya, maka di antara para ulama ada yang mengatakan ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Seperti menjenguk orang sakit, fardu ain apa kifayah? Kifayah. Mengantar jenazah ke kuburan, fardu kifayah. Ya, nah, tapi mengucapkan salam, jika engkau berjumpa dengannya, ucapin salam. Namun ucapin salam, jangan hanya di mulut. Paham ya? Juga dengan perbuatan. Al-Muslim, man salim al-Muslimun, min lisanihi wa yadih. Orang Islam adalah orang Islam yang lain selamat dari lisan dan dari tangannya. Paham di sini? Ucapin salam. Tadi belakang, dirasani, digibah. Di belakang, wah macam-macam. Ya, macam-macam sudah. Tapi ucapin salam, kan aneh. Gitu. Kalau sudah, kita sampai ulama menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Ya, berikan salam. Berarti kamu selamat dari saya. Dari apa? Dari lisan dan dari tangannya. Itu. Ya. Nah, jangan sampai lisan ngomong salam, belakang luar biasa fitnah, makar, ya tidak sesuai, ya. Dan bisa kalau tidak sesuai antara mulut dan hati, sifat apa itu? Nifat, sifat nifak, munafik. Para jemaah, sehingga ucapan salam makanya di hak muslim kalau jumpa salam, karena salam itu menyebutkan kamu selamat. Itu kalau nggak bisa menjamin keselamatan, jangan-jangan ini salam.
itu. Para jemaah. Ini. Kalau ibu yang selamat. Assalamualaikum. Selamat. Ya. Selamat semuanya. Al-Muslim. Man salim al-Muslimun. Min lisanihi. Wa yadih. Orang Islam itu adalah siapa? Orang Islam yang lain selamat dari lisan dan dari tangan. Ketika mengatakan assalamualaikum berarti kita harus menjamin keselamatan orang tersebut dari lisan kita dan tangan kita. Nah, lisan dan tangannya harus menjamin tiga hal. Ya, kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Orang Islam atas orang Islam yang lain itu ya, haram apanya? Darah, harta, kehormatan. Ya, darah, harta, kehormatan. Itu. Darahnya jangan sampai apa? Ditumpahkan. Ya. Dengan cara mengacungkan senjata pada saudaranya. Ya. Itu dosa besar itu. Ya. Sampai melukai saudaranya. Para saudara. Kenapa? Darah. Ya. Terjaga. Darah kaum muslimin itu. Mengacungkan pistol saudaranya. Apalagi sampai ya membegal-begal itu. Wah berat itu nanti. Berat itu. Ya. Udah mengambil hartanya, kemudian menumpahkan darahnya. Bukan itu termasuk orang yang bangkrut. Atadruna, malmuflis, qalu, almuflisu fina man la darahima lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Wa ya'ti wa qad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akala mala hadha, wa safaka dama hadha, wa daraba hadha. Fayutu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa'in faniyat hasanatuhu qobla an yukda ma'alaih ukhidat min khotoyahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sabar menjawab, orang bangkrut punya, tidak punya uang, tidak punya harta. Orang yang bangkrut dari umatku datang nanti hari kiamat bawa pahala sholat, puasa, zakat. Wah rajin ibadahnya luar biasa saudara. Tapi dulu di dunia mencaci maki fulan. Menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina. Ya. Ya, maksud zina itu apa? Zina itu apa? Maksudnya dakar ke dalam farji itu namanya zina. Ya. Kalau hanya ngelus-ngelus bukan zina. Itu harus 4 orang saksi atau pengakuan zina itu. Ini. Yang mencium bukan zina, tapi antum jangan ini ya. Nih, nanti dicoba. Lah Bapak ini kan ilmu, enggak boleh nyimpan ilmu. Ya, betul. Mencium, apakah termasuk dosa besar? Dosa kecil, tapi jangan ditiru, ya. Yang dosa besar itu zina. Ya. Nah, sebagaimana Nabi bersabda, ada seorang, ya, datang kepada beliau, kemudian mengatakan bahwa saya, ya, mencium wanita. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau

0: أن رجلا أصاب من رأت كبلة. Ada orang mencium perempuan. Fa'atan Nabiya SAW fa'akhbarahu fa'anzalallah azza wa jal. Lalu memberitahu Nabi. Dan Nabi memberitahu dia. Allah turunkan ayat. Aqimis sholah. Tarafain nahar wa zulafa minan lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Tegakkan sholat. Ya, dari ujung siang dan sebagian dari malam. Sesungguhnya kebaikan bisa menghilangi keburukan. Faqala rajul, orang ini berkata, ya Rasulullah alihada. Ya Rasul, ini khusus untuk saja qala li jami' umati kullihim. Ya, untuk semua umatku. Hadis sahih Imam Bukhari nomor 526 dan Muslim nomor 54687. Nah, ini menunjukkan bisa dihilangkan dengan amal, dengan sholat, menunjukkan dosa kecil, tapi tolong jangan ditiru. Ya. Tapi sekarang heboh, ya. Macam-macam sudah ya. Seakan-akan ya, kalau enggak ada ilmu, ya. Kembali lagi pada hadis tadi. Wa idza da'aka, ya. Nah, kita jaga kehormatan apa namanya? Ketika mengatakan ucapin salam, jaga. Ya, darah, harta dan kehormatannya dijaga. Karena Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang Islam lain selamat dari lisan, dari tangan. Assalamualaikum. Di belakang dirobek-robek kehormatannya. Assalamualaikum. Hartanya dicuri. Assalamualaikum. Dihutang gak bayar. Assalamualaikum. Macam-macam. Ini. Ya. Itu. Ya kalau sesekali mungkin karena khilaf ya. Mungkin. Tapi kalau terus-menerus. Ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka sambutlah undangan itu, ya. Nah, kalau tidak bisa menghadiri undangan, beritahu, minta maaf saya enggak bisa menghadiri, ya, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Kalau minta nasihat, wa idza stansahaka fansahlahu. Kalau minta nasihat, maka nasihatilah. Ya. Nasihati saya. Nasihati, karena itu haknya. Ketika wa idza atasa fa hamidallah fa syamitu. Kalau dia bersin, alhamdulillah. Kita jawab apa? Yarhamukallah. Ya. Kalau sakit kunjungilah, jenguklah. Kalau meninggal hantarkan. Nah, ini ada yang di sini kalau melihat hak wajib, tapi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Nah, mengucapkan salam terlebih dahulu itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah. Ya. Tapi menjawab salam wajib. Itu. Sebagaimana Allah berfirman An-Nisa 86, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, jika kalian diucapin dengan sebuah salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Kalau ada orang, assalamualaikum, kita jawab, waalaikumsalam, bro. Itu karena semisal. Ya. Atau lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Atau lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab itu wajib. Ya. Untuk menyampaikan salam lebih dulu itu sunnah. Ya. Meskipun namanya hak. Makanya di sini, ada yang bersifat fardu ain, ada yang bersifat fardu kifayah, ada yang berhukum sifat maaf ya, berhukum ya, itu ahkam ya. Hukum fardu ain, fardu kifayah, ada hukum sunnah itu ya. Demikian. Nah, ini haknya muslim. Kemudian haknya muslim kita juga harus menjaga ya, sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim, Bukhari 6064, Muslim 2564. Apa kata Nabi? La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwanan. Al-muslim, akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa syuri ila sadri 3 marrat bihasabi mri'in minasyari an yahkira akhul muslim Kullul muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rahul Bukhari wa Muslim. Ini lafadznya Muslim. Jangan kalian saling dengki, saling iri. Jangan saling najas. Apa najas itu? Yaitu itu tadi orang nawar barang lalu datang orang nawar lebih tinggi. Bukan tujuan beli agar orang terkecoh untuk menambah, itu najas. Ini teman penjual. Jangan saling tabaghadu, saling membenci. Jangan saling membelakangi. Ya. Dan jangan membeli satu sama lain atas barang yang sedang dibeli yang lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Tidak boleh mendoliminya. Tidak boleh mentelantarkannya. Tidak boleh meremehkannya. Takwa itu di sini sampai Nabi menunjuk dada 3 kali. Cukup orang itu dikatakan buruk yang meremehkan saudaranya orang Islam. Orang Islam atas orang Islam lainnya haram darah, harta, dan kehormatan. Ya. Jangan saling dengki, karena dengki itu tidak akan membawa kebaikan. Ya. Jangan saling najas, tadi najas tadi. Jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Ya. Kita semua terjaga darah, harta, dan kehormatan. Apalagi kalau sampai kehormatan orang tercoreng gara-gara perbuatan yang tidak dilakukan. Itu namanya buhtan, buhtanun adzim. Ya. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadaruna ya, mal ghibah. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Qala dzikruka hauka bima yakrah. Ghibah itu adalah menyebut saudaramu yang dia tidak suka. Qila afaraita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana ya Rasul kalau yang aku sebutkan itu ada memang pada dia? Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau memang betul yang ada pada saudaramu yang kamu sebutkan itu namanya ghibah, wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau memang tidak, berarti apa? Kamu telah berdusta, buhtan, bahattahu. Nah, hati-hati dengan kehormatan orang lain, ya. Memang ada perkecualian, ghibah itu ada perkecualian. Seperti memang orang itu suka menipu orang, ya. Kemudian dilaporkan kepada aparat, itu bukan ghibah. Atau seorang istri musyawarah kepada seperti Hindun dengan Nabi, dengan ahlul ilm untuk menjelaskan bahwa suaminya pelit. Nabi tidak menyalahkan Hindun, bahkan mengatakan hudima yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil untukmu dan untuk anakmu secukupnya. Atau orang itu berbahaya seperti Nabi tadi, bukan ghibah itu. Ya, kata ulama bukan ghibah. Nabi mengatakan bi'sa ahul asyira, bi'sa ibnul asyira. Betapa buruknya ya ibnul asyira. Bukan ghibah. Kenapa? Untuk memberikan peringatan kepada orang. Ya. Untuk memberikan baga pada orang. Kemudian poin ketiga, ya, menjaga hak muslim. Ya. Hak muslim tadi, para jemaah banyak sekali. Ya, mengucapin salam, menjenguk ketika sakit, membaca alhamdulillah ketika orang yarhamukallah ketika orang bersin baca alhamdulillah, mengantar jenazah, mengabulkan undangannya, memberikan nasihat kalau minta nasihat. Jangan saling dengki, saling iri, saling memusuhan, saling membelakangi. Itu urusan dunia, ya. Urusan dunia. Makanya kalau urusan agama, ya, al-hajr itu boleh. Urusan agama, misalkan orang, ya, dia tidak sholat, ya, melakukan pelanggaran agama, ya, seperti yang dialami oleh siapa? Ka'ab bin Malik, ya, karena tidak mengikuti perang Tabuk, jihad, ya. Nabi bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fa huwa salas. yaltaqiyan ya fa yasuddu hadza wa biriwayah fa yudu hadza wa yudu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak boleh bagi seorang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari atau 3 malam. Keduanya berjumpa, satu berpaling, satu berpaling. Yang lebih baik dari keduanya yang mendahului dengan ucapan salam. Untuk urusan apa di sini? Urusan dunia. Tidak boleh 3 hari. Tapi urusan agama, ya, seperti Abi Malik sampai berapa hari itu? 40 hari sampai turun ayat tentang diterima yang tobat nih. Tidak diucapin salam Abi Malik karena tidak ikut apa? Jihad, tidak ikut perang Tabuk. Ya, jihad ada dua. Jihad dengan pedang, jihad dengan ilmu. Nah, sekarang kita sedang berjihad di tempat kita para jemaah. Jihad dengan apa? Dengan ilmu. Jadi ilmu itu juga jihad. Gitu.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti secara langsung kajian ilmiah dari pembahasan kitab Syarah Akidah Tauhawiyah disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Secara langsung beliau sampaikan dari kampus Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta bahasan Syarah Akidah Tauhawiyah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan koneksi audio dari Studio 2 Roja. Kita langsung saja bergabung dan mengikuti kajiannya. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah syarah dari Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syarah Akidah Tauhawiyah bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu taala, langsung dari studio mini Radio Imam Bukhari Solo, Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz langsung, dan kita akan berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat fillah juga dalam pembahasan di malam hari ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan perihal pembahasan Akidah Tauhawiyah dan pertanyaan via chat WhatsApp dan juga secara langsung di line telepon 0218236543. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian malam ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Faliyatafadil mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab Matan Akidah At-Tahawiyah yang disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan terakhir kita membahas tentang Al-Arsh dan Al-Kursi, di mana kursi Allah sangat besar dan arsh jauh lebih besar dari kursi Allah. Sedangkan Allah beristiwa, berada, bersemayam di atas arsh. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ. Dan Allah tidak butuh kepada arsh dan tidak butuh kepada yang di bawah arsh. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, la tatasawwar anna ma'na qawlihi ta'ala thumma stawa 'alal arsh annahu muhtaj ila al-arshi kastiwa'il makhluq 'alal makhluq. Engkau jangan membayangkan bahwa makna firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 54 dan ayat-ayat lain, tummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa, berada, meninggi di atas 'arsy, menempat di atas 'arsy. Jangan engkau bayangkan bahwa Allah butuh kepada 'arsy untuk bersemayam di atasnya, untuk Allah berada di atasnya. Jangan dibayangkan Allah butuh pada arsy seperti menempatnya makhluk di atas makhluk yang lain. Jadi jangan dibayangkan seperti makhluk berada di atas makhluk yang lain. Ketika Allah berada di atas ars, ketika Allah bersemayam di atas ars, itu tidak seperti menempatnya makhluk di atas makhluk yang lain. Jangan dibayangkan seperti makhluk bersemayam di atas singgasananya. Balillahu azza wa jalla mustawin ala arsh wa huwa ghaniyun anil arshi wa madunal arsh. Tetapi Allah berada di atas arsh, beristiwa di atas arsh. Sedangkan Allah tidak butuh kepada arsh. Apalagi butuh kepada apa yang di bawah arsh. Allah sama sekali tidak butuh kepada arsh. Meskipun Allah berada di atas arsh, meskipun Allah beristiwa di atas arsh, tidak berarti Allah butuh kepada arsh. Jami'ul makhlukat muhtajah ilallah. Semua makhluk itu justru butuh kepada Allah. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Ini disebutkan dalam surah Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Sesungguhnya Allah menahan, mengendalikan langit-langit dan bumi supaya tidak bergeser, supaya tidak jatuh. Kalau langit-langit dan bumi bergeser, jatuh, maka tidak ada yang bisa menahannya siapapun sesudah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alladhi yumsikul arsha, maka Allah lah yang menahan arsh. Wa yumsikus samawat, Allah yang menahan langit-langit. Wa yumsikul ardo, Allah yang menahan bumi. Wal makhluqat, dan Allah yang menahan dan mengendalikan makhluk-makhluk. Bi kudratihi wa izzatihi, dengan kudrahnya dan dengan keperkasaan Allah. Jadi, bahia al-muhtajah ilaihi. Jadi makhluk-makhluk itu yang butuh kepada Allah. Butuh untuk ditahan. Butuh untuk dikendalikan oleh Allah SWT. Makhluk itu yang butuh kepada Allah. Wa huwa ghaniyun anha subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Maha tinggi dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak butuh kepada arsnya, itu seperti halnya Allah juga tidak butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah. Arsy yang butuh kepada Allah. Makhluk yang butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada makhluknya. Wala yalzam min kauni syai'i fauqa syai' ay yakuna al-a'la muhtajan ila ma tahtahu. Kalau ada sesuatu berada di atas sesuatu yang lain, itu bukan berarti yang di atas itu butuh kepada yang di bawahnya. Fassamawatu fauqal ardi. Langit-langit itu ada di atas bumi. Walaisat muhtajah ilal ard. Tapi langit-langit itu tidak butuh kepada bumi. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 Allah berfirman, di antaranya Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah, Allah yang telah mengangkat langit-langit tanpa tiang yang dapat engkau lihat. Allah mengangkat langit di atas bumi. Jauh di atas bumi Allah angkat langit itu tanpa tiang yang dapat engkau lihat. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi segala sesuatu yang ada di atas sesuatu yang lain bukan berarti yang ada di atas butuh kepada yang di bawahnya. Contohnya langit tidak butuh kepada bumi. Selanjutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah ada di atas segala sesuatu. Satu sisi Allah meliputi segala sesuatu. Tapi pada saat bersamaan Allah ada di atas segala sesuatu. Maksudnya Allah meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah SWT. Semua Allah mengetahuinya. Wa huwa fawqal makhluqat. Sedangkan Allah tetap ada di atas semua makhluknya. Wa ilmuhu muhitun bi kulli syai. Maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah tahu segalanya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun. Tidak ada apapun sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Baik itu di langit maupun baik itu di bumi maupun di langit. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 5. Wa ihatatuhu bil asya ilmuhu biha. Ihatah Allah terhadap sesuatu, terhadap segala sesuatu, maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Wa illa, kalau tidak demikian maknanya, maka Allah ada di arah atas. Jadi maksudnya Allah meliputi, artinya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu dan Allah tetap ada di atas. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berikutnya mengatakan, waqad a'jaza anil ihatati khalqahu. Dan Allah telah menjadikan makhluknya lemah untuk meliputi Allah. Artinya makhluk tidak bisa meliputi Allah SWT. Fallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Artinya Allah mengetahui apa yang ada di hadapan makhluk dan mengetahui apa yang di belakang makhluk. Kejadian yang akan terjadi kemudian dan kejadian yang sudah berlalu di belakang makhluk itu semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhituna bihi ilma, sedangkan mereka tidak bisa meliputi Allah ilmunya. Mereka tidak bisa menguasai ilmunya Allah. Mereka tidak bisa meliputi Allah. Dan tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Ilmu makhluk itu sangat terbatas. Betapapun tinggi kedudukan makhluk itu. Qala Allahu Azza wa Jalla, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah. Illa bima syaa, kecuali menurut apa yang Allah kehendaki. Dan luasnya kursi Allah itu meliputi luasnya langit-langit dan bumi. Fallahu muhitun bi kulli syai'in ilma. Maka Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Lita'alamu, agar engkau mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa sesungguhnya Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada sedikit pun sesuatu yang tersembunyi dari Allah SWT. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa naqulu inna allaha ittakhadha Ibrahim khalila wa kallama allahu Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Dan kami katakan, artinya Imam Tahawi menjelaskan, kami berkata, ini yang menjadi keyakinan Al-Imam At-Tahawi. Dan keyakinan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inna allaha ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara secara langsung kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kami katakan ini imanan wa tasdiqan wa taslima. Dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan dan dengan penuh kepasrahan diri kepada Allah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min aqidatil muslimin anna ar-rusula afdalul khalqi wa anna ar-rusula yatafadhalun. Di antara akidah kaum muslimin, di antara sesuatu yang diyakini sebagai akidah kaum muslimin, bahwa rasul-rasul Allah itu merupakan makhluk Allah yang paling afdal, paling mulia, paling utama, dan bahwa rasul-rasul Allah tingkat keutamaannya berbeda-beda. Fahum ya'taqidun, maka kaum muslimin berkeyakinan annallaha ittakhadha Ibrahim khalila. Di antara yang diyakini oleh kaum muslimin adalah bahwa Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, wattakhadha Allah Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu apa? Khalil dari asal kata khullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wal khullatu hiya a'la darajatil mahabbah. Khullah itu adalah peringkat cinta yang paling tinggi. Kecintaan yang paling tinggi peringkatnya itu disebut khullah. Jadi ketika Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai khalil, artinya Allah mendapatkan kecintaan dari Allah dalam peringkat yang paling tinggi. Fallahu jalla wa ala yuhibbu ibadahu al-mu'minin wal muttaqin wal muhsinin. Maka Allah jalla wa ala menyintai hamba-hambanya yang beriman. Allah menyintai hamba-hambanya yang bertakwa. Allah menyintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyintai hamba-hambanya yang bertaubat. Allah menyintai hamba-hambanya yang menyucikan diri. Allah cinta kepada semuanya itu. Walakinnal khullata lam yahsul 'alaiha illa ithnani minal 'alam. Ibrahim wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Tetapi khullah, kecintaan Allah yang paling puncak, itu tidak ada yang bisa memperoleh kecintaan yang paling puncak ini kecuali dua orang saja di antara hamba-hamba Allah, di antara alam semesta yang mendapatkan kecintaan pada peringkat yang teratas dari Allah hanya dua. Sekali lagi, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, berihsan, bertaubat, mensucikan diri. Tapi kecintaan Allah dalam peringkat yang paling tinggi yang memperolehnya hanya dua, yaitu siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, yang di antara lafadznya adalah innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Dan sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi yang memperoleh kecintaan pada peringkat yang paling tinggi dari Allah adalah Ibrahim dan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang khalil. Kemudian ada yang Allah muliakan dengan bentuk yang lain. Kepada Musa alaihi salatu wassalam, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara secara langsung kepada Musa alaihi salatu wassalam dengan suatu perkataan. langsung Allah berbicara. Ini dalam surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara secara langsung kepada Musa alaihi salatu wassalam. Fafaddala ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin. Maka Allah telah memberikan keutamaan kepada sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lain. Wa in kanu kulluhum bil martabati al-ulya, sekalipun mereka semuanya para nabi itu berada pada peringkat yang sangat tinggi, lebih daripada makhluk yang lain. Lakin Allah jalla wa ala faddala ba'dahum ala ba'din, akan tapi Allah telah menjadikan sebagian nabi punya keutamaan di atas nabi yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Surah Al-Baqarah ayat 253. Itulah para rasul Allah. Kami telah beri keutamaan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Di antara para rasul ada yang Allah ajak berbicara langsung. Ini keutamaan yang luar biasa. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat derajat sebagian rasul di atas sebagian yang lain. Fakullu nabiyyin yu'tihi Allahu 'azza wa jalla tafdhilan khassan bihi. Maka setiap nabi Allah berikan, Allah anugerahkan kepadanya keutamaan khusus kepada nabi. Contohnya faddala Ibrahim wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam bil khulla. Allah beri keutamaan Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam dengan khullah, dengan kecintaan pada peringkat yang paling tinggi. Ini keutamaan yang Allah pilih untuk Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Sementara Allah memberikan keutamaan kepada Musa lebih dari yang lain, yaitu bi'annahu kallamahu takliman biduni wasifatil malak. Allah ajak bicara, Allah berbicara kepada Musa langsung tanpa perantaraan malaikat. Wa sami'a Musa kalamahu, dan Musa mendengar langsung perkataan Allah. Ketika di lembah muqaddas, di lembah yang suci, di daerah Gunung Tursina, Allah diajak berbicara langsung oleh Allah. Dan Musa mendengar langsung perkataan Allah tanpa melalui perantaraan malaikat. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nadahu subhanahu wa ta'ala wa najahu. Nadahu, Allah panggil Musa dengan suara yang keras. Wa najahu, dan Allah panggil Musa dengan suara berbisik-bisik. Nadahu al-munadat, maksudnya as-sautul murtafi', panggilan Allah yang ditujukan kepada Musa dengan suara yang terdengar, dengan suara yang keras, yang tinggi. Wal-munajat, najahu, Allah berbicara kepada Musa dengan munajat, artinya dengan as-saut al-khafi, dengan suara yang lembut. Kadang Allah berbicara kepada Musa dengan suara yang keras, kadang dengan suara yang samar, yang lembut. Kullu hadza hasala li Musa alaihi salatu wassalam. Semuanya ini diperoleh oleh Musa alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi fadilatun lam yahsul alaiha ghairuhu. Keutamaan ini tidak diperoleh oleh nabi yang lain. Wa qala taklima. Wa kallamallahu Musa. Di akhir ditutup dengan taklima. Firman Allah taklima itu untuk menegaskan bahwa Allah memang benar-benar berbicara secara langsung kepada Musa. Penegasan bahwa Allah benar-benar berbicara. Kenapa Allah mengatakan taklima? Hatta la yaqula ahadun inna hadha majaz. Supaya tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa perkataan Allah pada Musa itu majaz. Makanya ditegaskan oleh Allah taklima, benar-benar Allah berkata langsung kepada Musa, bukan majaz, tapi hakiki Allah sesungguhnya berbicara kepada Musa alaihi salatu wassalam. Falamma akkadahu bil masdar, maka setelah Allah menegaskan

Allah memiliki sifat kalam, dan kalamnya terdengar. Kalamnya terdengar oleh Musa alaihi salatu wassalam. Bukan kalam yang tiba-tiba Musa mengerti sendiri apa yang dimaksudkan oleh Allah, tapi Musa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah dengan penegasan dari Allah dengan masdar taklima. Ini yang pertama. Yang kedua, fihi itsbatul fadilah li Musa alaihi salatu wassalam ala ghairihi minan nabiyyin fi hadhil khaslah. Di dalam firman Allah ini juga terdapat penetapan adanya keutamaan bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam lebih daripada keutamaan yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain dalam bab ini, dalam masalah ini, dalam keutamaan ini. Tapi perlu dicatat, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wala yalzam idza kana 'inda nabiyyin minal anbiya mizah khassah, idza kana 'inda nabiyyin minal anbiya mizatun khassah an yakuna afdala min ghairihi 'alal itlaq. Ini tidak harus ketika pada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah punya keutamaan khusus, punya keistimewaan khusus, tidak berarti bahwa nabi tersebut lebih utama secara mutlak dari nabi-nabi yang lain. Tidak mesti, tidak berarti bahwa nabi itu lebih utama dari nabi-nabi yang lain secara mutlak. Tetapi dia lebih utama dari nabi yang lain dalam bab ini, dalam masalah ini. Tidak berarti itu lebih utama dari nabi-nabi yang lain secara total. Tapi dalam hal itu, nabi tersebut punya keutamaan dibandingkan yang lain. Kalau nabi yang lain tidak langsung diajak bicara oleh Allah dalam hal ini, maka Nabi Musa punya keutamaan lebih. Jadi tidak berarti bahwa Nabi Musa secara totalitas lebih utama dari semua nabi yang lain dalam semua hal. Tapi dalam hal Nabi Musa diajak berbicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nu'minu, dan ini merupakan penjelasan tentang sikap beliau yang merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin, dan kami beriman kepada para malaikat Allah dan kepada para nabi Allah. Jelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah, hadza min arkanil iman. Ini termasuk rukun iman. Beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi termasuk rukun iman yang enam. Allati awwaluha, di mana iman yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Wa thaniyan, yang kedua, al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat Allah. Wa huwa alamun min alamil ghaib, dan alam malaikat, para malaikat itu merupakan satu alam di antara alam ghaib. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah, alamnya berbeda dengan alam manusia. Dia termasuk alam ghaib. La ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu tentang alam ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullah ta'ala minan nur. Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari

0: Nur dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Sedangkan jin diciptakan dari gejolak api. Dari api yang bergejolak. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah dijelaskan kepadamu. Ini kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Artinya Adam diciptakan dari tanah. Allah ciptakan para malaikat dari cahaya li'ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah SWT. Semua malaikat beribadah kepada Allah. Wa tanfidhi awamirihi, dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan fi makhluqatihi, pada makhluk-makhluknya. Artinya supaya para malaikat itu menjalankan perintah Allah yang mereka ditugaskan untuk menjalankan hal-hal yang terkait dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Awkala ilaihim a'mala. Allah berikan tugas kepada mereka dengan pekerjaan-pekerjaan. Yaqumuna biha, yang mereka laksanakan pekerjaan itu. Wa yanfudhunaha fi makhluqatihi, dan mereka jalankan pekerjaan itu pada makhluk-makhluknya. Ada makhluk manusia, ada makhluk jin, ada makhluk-makhluk yang lain, itu para malaikat diberi tugas untuk menjalankan tugas-tugas tersebut yang harus dijalankan pada makhluk-makhluknya. Minhum al-mukal bil wahyi, ada di antara malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, untuk membawa wahyu Allah, seperti Jibril. Wa minhum al-mukal bil qatri wan nabat, di antaranya ada yang diberi tugas oleh Allah untuk mengatur hujan, untuk mengatur tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Wa minhum al-mukal biqabdil arwah, di antaranya ada yang diberi tugas untuk mencabut nyawa, yang disebut sebagai malakul maut. Wa minhum al-mukal bin nafkhi fis-sur, di antaranya ada yang diberi tugas untuk meniupkan sangkakala. Sangkakala kematian atau sangkakala kebangkitan. Ada lagi yang diberi tugas untuk menjaga amal-amal Bani Adam. Ada yang diberi tugas untuk mengatur gunung-gunung, menjaga gunung-gunung. Ada yang diberi tugas untuk mengurusi janin-janin yang ada di dalam rahim-rahim ibunya. Kama fi hadith Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang terdapat di dalam hadith Ibnu Mas'ud. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah para malaikat kepada janin itu. Fayaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu, au fayuktab rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun au sa'idun. Maka ditulislah rizkinya, rizki janin tersebut, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah dia sengsara atau dia berbahagia, seperti yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Maka kita mengimani para malaikat secara garis besar. Seluruh malaikat Allah itu adalah hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa taat melaksanakan tugas-tugas yang diembankan di pundak mereka. Secara detail, kita mengimani detail-detail yang dijelaskan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah tentang tugas-tugas malaikat tertentu dan nama-nama malaikat tertentu. Ada malaikat-malaikat yang dikenalkan namanya kepada kita. Kita imani sesuai dengan nama-namanya. Dan ada malaikat-malaikat yang tidak dikenalkan nama-namanya oleh kita. Maka kita imani bahwa mereka adalah malaikat yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita imani secara garis besar. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan kepada kita tentang tugas-tugasnya. Kita imani sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kalau yang tidak dijelaskan tugas-tugasnya, kita imani secara garis besar bahwa intinya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beribadah dan melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan. Fahum mukanun bi amalin yaqumuna biha kama amarallahu ta'ala biha. Maka mereka para malaikat itu diberi tugas dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka laksanakannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Surah Al-Anbiya ayat 27. Mereka tidak pernah mendahului perkataan Allah. Mereka selalu tunduk badan menunggu apa yang menjadi ketetapan Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, tidak pernah mendahului apa yang menjadi perkataan Allah. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Seperti disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Mereka senantiasa bertasbih, memuji Allah SWT, menyucikan Allah SWT, baik malam maupun siang, tidak pernah putus. Tidak pernah putus untuk bertasbih kepada Allah. Fahum ya'budunallaha ibadatan mutawasilatan. Maka para malaikat itu selalu beribadah kepada Allah. Ibadah yang terus-menerus, tidak pernah putus. Padahal mereka adalah malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Malaikat yang merupakan makhluk yang sangat besar. Itu beribadah kepada Allah. Karena mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma'adhalika, sekalipun begitu, pekerjaannya selalu beribadah kepada Allah, tapi mereka selalu yaqumuna bima ukala ilaihim min tanfidhil awamir fil makhluqat walahum mahamun azimah. Selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, berupa menjalankan perintah-perintah yang harus dijalankan kepada para makhluknya. Mereka punya tugas-tugas yang besar. Tapi wa khilqatuhum la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Tapi bentuk fisik mereka tidak ada yang tahu. Detail dari bentuk fisik mereka tidak ada yang tahu. Seperti apa bentuknya, hakikat tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inni ara ma la taraun wa asma' ma la tasma'un. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat, dan aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Inna sama' attat wa huqqa laha an ta'itta. Sesungguhnya langit bersuara, berteriak. Dan pantas langit itu untuk bersuara, untuk berteriak. Kenapa? Karena beratnya beban langit untuk menanggung berdesak-desakannya para malaikat. Saking banyaknya para malaikat. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada satu tempat-tempat pun di langit. Tidak ada satu tempat pun yang lebarnya seukuran empat jari kecuali ada malaikat yang meletakkan jidatnya kepada bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu tempat pun yang longgar yang lebarnya 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan jidatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh, banyak sekali jumlah para malaikat. Penuh langit sehingga bersuara langit. Dan ini adalah hadis yang sahih dan kita harus mengimani. Malaikat tidak bisa kita lihat karena alamnya berbeda dengan alam kita. Kalau kita bisa melihat, subhanallah, mungkin kita tidak bisa bernafas. Mungkin semuanya akan tertutup oleh adanya para malaikat. Maka ini merupakan nikmat yang Allah berikan bahwa kita tidak melihat para malaikat. Takhtalif an khilqati bani Adam. Jadi bentuk fisik para malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas berbeda dari bentuk fisik Bani Adam, anak keturunan Adam. Ja'ilil malaikati rusulan uli aznihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah jadikan para malaikat sebagai rasul-rasulnya. Ada yang punya sayap 2. Ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4, berbeda-beda. Wali ba'dihim akthar min dhalik, sebagian malaikat ada yang lebih sayapnya dari yang disebutkan ini. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan pada ciptaannya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Allah menambahkan di dalam apa yang dia ciptakannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa Jibrilu, enggak boleh dibayangkan, karena kita tidak tahu tentang kaifiatnya, sayapnya para malaikat seperti apa, enggak boleh dibayangkan. Digambar di komik, enggak bisa. Kalau menggambar sayap malaikat di komik, itu sama dengan sok tahu tentang kaifiat malaikat. Enggak boleh. Kita tidak tahu seperti apa sayapnya 2 itu seperti apa, 3 enggak boleh tahu. Enggak bisa kita tahu tentang itu. Karena alamnya berbeda. Kita tidak pernah melihat para malaikat. Allah hanya memberitakan ada malaikat yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada yang lebih. Fa Jibrilu alaihi salam lahu sittatu janah. Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha saddal ufuq. Setiap sayap dari sayap-sayap Jibril itu menutup ufuk. Fala ya'lamu khilqataha wala kayfiyataha illa Allah. Maka tidak ada yang tahu bagaimana bentuk fisiknya para malaikat dan sayap-sayapnya. Dan tidak ada yang tahu tentang kaifiyahnya, tentang bagaimana yang sesungguhnya. Kecuali hanya Allah saja. Ammal bashar fala yastati'una ru'yatal malak ala suratihi. Adapun manusia, maka manusia tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Tidak bisa ada yang melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Wa innama ya'til malak fi surati insanin. Kama kana Jibril ya'ti ila Nabi SAW fi surati insan. Tetapi malaikat datang dalam bentuk seorang manusia. Seperti halnya Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk seorang manusia. Wa yajlis ilaihi, malaikat yang dalam bentuk manusia itu duduk di hadapan Nabi. Wa yukallimuhu, dan mengajak berbicara kepada Nabi. Walam yarahun Nabi ala suratihil malakiyah illa marratain. Dan Nabi tidak pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Hanya Nabi SAW yang diberi lihat dalam bentuk asli malaikat 2 kali. Marrah wa huwa fi batha Makkah ra'ahu fil ufuq. Sekali Nabi melihat Jibril di lembah Mekkah, di dataran rendah Mekkah. Beliau melihat di ufuk. Wa marra 'inda sidratil muntaha, dan kali yang lain Nabi melihat malaikat dalam bentuk aslinya di sidratul muntaha, di malam Isra Mi'raj Nabi SAW. Wa ma 'ada hatainil marratain, selain dua kali ini, fa inna Jibril, maka sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW pada bentuk seorang manusia. Disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan di sini, wa katsiran ma ya'ti fi surah Tihyati Al-Kalbi, fi surati Tihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Sering Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk seorang sahabat Nabi yang namanya Tihyah Ibnu Khalifah Al-Kalbi, Tihyatul Kalbi. Jadi sering malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang yang bernama Tihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Kata penjelasan ulama, karena Tihyah Al-Kalbi itu terkenal sebagai orang yang bagus. Bentuk fisiknya bagus, terus indah, dan berwibawa. Tapi dalam bentuk seorang Tihyatul Kalbi ini, maksudnya dalam bentuk lahiriahnya saja, dalam bentuk fisiknya, tidak semuanya. Ya, karena malaikat itu bukan Tihyatul Kalbi, dan Tihyatul Kalbi bukan malaikat. Tapi karena Tihyah terkenal sebagai orang yang tampan, yang ganteng, yang indah, fisiknya bagus, berwibawa, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk yang berwibawa seperti itu. Bukan secara batin, tapi secara lahiriah saja. Dan Nabi tahu bahwa itu bukan Tihyah Al-Kalbi. Nabi selesai tahu bahwa itu bukan Tihyah Al-Kalbi, tapi itu adalah malaikat yang menyerupakan dirinya seperti Tihyah Al-Kalbi. Nah, ini kita menyebut tentang Sidratul Muntaha lagi. Pada pekan yang lalu ada yang bertanya tentang Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon yang besar sekali di sorga yang paling atas, di atas sorga, di atas, di langit yang ketujuh. Di Sidratul Muntaha ini semua amalan hamba berakhir. Semua roh hamba berakhir. Tidak ada yang bisa melewatinya siapapun. Bahkan para malaikat dan para nabi tidak bisa melewati Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini semuanya berakhir. Kecuali Nabi SAW ketika beliau dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi pohon yang sangat besar disebut sebagai sidroh, pohon bidara yang sangat besar. Kepadanya segala sesuatu berakhir, tidak bisa melewatinya siapapun kecuali Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi sampai melihat cahaya. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Sidratul Muntaha ini buahnya itu seperti tempayan-tempayan besar yang ada di daerah Hajar. Hajar itu suatu kota kuno, bahkan dulu ada kerajaan di Hajar. Kalau sekarang tempatnya kurang lebih di Ahsa, di wilayah Saudi Arabia. Dulu di sana. Jadi tempayan-tempayan dari daerah Hajar itu biasa digunakan untuk mengukur air yang ditakar dengan bejana dari atau tempayan dari hajar itu tidak terkena najis. Sebanyak itu, banyaknya dua kullah. Banyaknya dua kullah yang kalau di liter ada perbedaan pendapat, tapi kira-kira antara 150 liter sampai 300 literan. Itu tempayan yang memuat air seperti itu. Dan buah dari pohon sidroh yang ada di atas sorga itu, yang ada di sorga paling atas itu buahnya sebesar itu. Besar-besar. Sampai disebutkan daun-daunnya di dalam riwayat Bukhari itu sebesar telinga gajah daun-daunnya. Padahal pohon sidroh di dunia ini kita lihat daunnya kecil-kecil dan buahnya kecil-kecil. Tapi di Sidratul Muntaha itu besar-besar. Di situ, di Sidratul Muntaha, Rasulullah menerima perintah sholat. Yang akhirnya mendapatkan keringanan dari Allah, menerima perintah untuk Nabi dan umatnya 5 waktu dalam sehari semalam. Dan beberapa perintah yang lain. Itu adalah Sidratul Muntaha. Di sana Nabi melihat sekali lagi bentuk Jibril yang asli. Yang pertama di dunia, artinya di bumi. Yang kedua di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam bissawab. Wa qauluhu wan nabiyyin. Artinya kami beriman kepada para nabi. Ini termasuk rukun iman yang 6. An-nabiyyin jam'u nabiyyin. An-nabiyyun adalah jamak dari nabi. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Yaitu orang yang diberi wahyu dengan satu syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan ar-rasul, kata beliau, man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan satu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa nabi mendapatkan adalah orang yang mendapatkan wahyu dengan suatu syariat, tapi bukan syariat yang baru. Syariat yang sudah ada. Sedangkan Rasul adalah yang menerima wahyu dengan syariat, syariatnya baru, diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Wajibul imanu bijami'il anbiya'i wal mursalin. Dan wajib mengimani semua nabi dan rasul Allah. Ini juga ada yang Allah perkenalkan kepada kita nama-nama dari nabi-nabi itu dan rasul-rasul itu, maka kita imani sesuai dengan nama-nama yang telah Allah sebutkan. Atau nabi memperkenalkan kepada kita tentang nama-nama para nabi dan utusan Allah. Di zaman apa, kepada umat apa. Kalau ada penjelasan itu, kita imani sesuai dengan apa yang dijelaskan kepada kita. Tapi di sana ada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang tidak dijelaskan namanya. Kitabnya apa? Di zaman apa? Maka kita imani secara garis besar bahwa ada nabi-nabi Allah dan ada rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kita kenal nama-namanya. Yang dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, itu 20 nabi dan rasul itu hanya 25. Padahal jumlah para nabi dan para rasul Allah itu sangat banyak. Jadi kita harus mengimani semua nabi dan rasul Allah. وَمَنْ آمَنَ بِبَعْضِهِمْ وَكَفَرَ بِبَعْضِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ bil jami'. Dan barang siapa yang beriman kepada sebagian nabi atau rasul dan kafir terhadap sebagian yang lain, maka dia kafir kepada semua rasul dan nabi. Baik secara garis besar maupun secara detail yang kita tidak tahu namanya, tugasnya kapan, pada zaman apa, maka kita imani secara global, secara garis besar. Ada nabi-nabi Allah, ada rasul-rasul Allah yang Allah beritahukan kepada kita nama-namanya dan pada zaman apa, maka kita imani sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada kita, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ada beberapa permasalahan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 masalah yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya, apa yang kita bahas, pada malam hari ini nih, menambah ilmu kita dan pemahaman kita, serta menjadikan keyakinan kita semakin kokoh kepada apa yang harus kita imani, dan betapa Allah Maha Besar, betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk-makhluk yang besar seperti arsy, langit-langit dan bumi dan semuanya butuh kepada Allah. Nah, kita yang kecil maka jauh lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Faiz Ahmad Hafiz Asifuddin. Hafizakallahu ta'ala, yang telah memberikan penjelasan juga syarah dari beberapa poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya untuk memperdalam pembahasan di kesempatan malam ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan pembahasan tentunya di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, kami angkat pertanyaan yang masuk via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Apakah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga dapat kita ketahui di dalam jiwa atau di dalam diri ketika ada amalan-amalan atau ritual-ritual khusus yang kemudian diamalkan oleh sebagian kaum muslimin untuk mengusir syaitan dan mendatangkan malaikat ke rumah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Mohon diulang pertanyaannya.
1: Baik, pertanyaannya Ustaz, apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa diamalkan secara ritual keseharian untuk mengusir syaitan yang ada di rumah dan juga mendatangkan malaikat, dan kehadiran malaikat di rumah apakah bisa diketahui? Jazakallah khair.
0: Kalau untuk mengusir setan dari rumah, itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Jadi, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya, supaya kita membaca Al-Quran. Bahkan, kita ada penjelasan dari Nabi, dengan membaca surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran, itu akan mengusir setan dari rumah. Itu ada. Jadi kita membaca Al-Quran. Jadi amalan itu adalah kita perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Jadi upayakan untuk senantiasa membaca Al-Quran di rumah kita. Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan, karena kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Jadi jangan samakan rumah kita dengan kuburan. Ramaikan rumah kita dengan banyak membaca Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah. Adapun amalan-amalan untuk mendatangkan para malaikat, saya tidak tahu kalau ada amalan-amalan khusus untuk mendatangkan para malaikat. Yang jelas, malaikatur rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah kita kalau ada gambar-gambar makhluk hidup. Jadi kalau ada gambar-gambar di rumah kita makhluk hidup, maka malaikat rahmat tidak akan masuk rumah kita. Makanya kita hilangkan rumah kita dari gambar-gambar makhluk hidup yang apa dipasang di dinding atau di mana. Jadi itu amalan-amalan tertentu saya tidak tahu, wallah alam bissawab. Dan apakah kita tahu ada malaikat atau tidak? Yang jelas malaikat itu kalau kita ramaikan rumah kita dengan doa, zikir, baca Al-Quran, insya Allah ada malaikat rahmat yang datang ke dalam rumah kita, meskipun kita tidak bisa melihatnya dan kita tidak bisa merasakan kehadiran mereka, karena alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Nggak bisa kemudian kita terjebak dalam khurafat, dalam takhayul. Oh itu ada sinar, itu sinar menunjukkan malaikat. Nggak bisa seperti itu. Kita tidak bisa seperti itu. Dan nggak boleh, jangan-jangan kita tertipu. Itu sinar yang dibuat oleh setan, kita merasakannya sebagai malaikat yang akhirnya kita melakukan penyimpangan-penyimpangan. Khurafat dan takhayul itu sudah merupakan penyimpangan dan itu dari setan. Jadi, wallahu alam bisawab, tidak ada amalan tertentu untuk memanggil para malaikat datang. Yang jelas kalau kita banyak berdoa, berzikir, baca Al-Quran, rajin sholat, akan ada malaikat rahmat yang datang ke rumah-rumah kita. Atau mereka tahu apa yang kita lakukan. Allah alam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan. Demikian ikhwah dan akhwat fillah yang bertanya, barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya di line telepon 021-823-6543. Bagi yang baru bergabung dalam pembahasan syarah Aqidah Tahawiyah dan pembahasan secara khusus mengenai bab arsy dan juga malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba untuk mengangkat telepon yang sudah masuk. Silakan. Nah, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya.
2: Khalid belum?
1: Silakan, Akhi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
2: Dengan Pak Ruslan di Muning Dalam, kilometer 12, Banjarmasin.
1: Masya Allah, ahlan, Pak. Nah, silakan pertanyaannya. Silakan, Pak Ruslan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan pertanyaannya.
2: Begini, saya mau bertanya, Pak Ustaz, tentang masalah mengambil air wudhu. Dan kita kan menggenggam air itu dengan tangan. Apakah itu betul bahwa tangan yang kita cibukan ke air itu diisyaratkan sebagai mana gayung?
1: Ada pembahasan yang pertanyaan yang sesuai dengan
2: kalau
1: materi.
2: Kalau kita tidak diisyaratkan sebagai itu gayung, maka air yang kita tempelkan ke muka itu.
1: Parusan dan juga pemirsa yang lain, kami berharap pertanyaan sesuai dengan pembahasan di kesempatan malam ini, pembahasan bab akidah secara khusus, dan untuk pembahasan atau pertanyaan berkaitan dengan fikih nanti kita akan bisa disampaikan pada bab dan juga kajiannya secara khusus. Kembali kepada pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi, Ustaz, kami angkat dari penanya yang bertanya berkaitan dengan ayat Allah surat Fussilat ayat 30. Ustaz, mohon pemahaman berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat-malaikatnya kepada mereka yang mengatakan atau beristiqamah. Apakah makna turun malaikat-malaikat Allah kepada orang-orang yang beristiqamah ini, Ustaz? Silakan.
0: Ya, turun malaikat turun dari atas ke bumi, dan memang malaikat itu bergiliran ya, ada yang malaikat malam turun, nanti pada waktu subuh malaikat yang turun ke bumi naik, berganti dengan malaikat siang, dan begitu bergilir dan turun, sesungguhnya turun. Dan para malaikat itu tidak mustahil untuk bisa turun atau naik ke atas. dari atas turun ke bawah. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, jazakallah khair, barakallah fiik. Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz. Ustaz, apakah ada penjelasan di dalam hadis yang sahih berkaitan dengan sifat dan karakter kursi Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan, jazakallah khair.
0: Kalau ayat adalah yang terdapat di dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu luasnya meliputi langit-langit dan bumi. Kemudian ada atsar dari Ibnu Abbas, dan atsar ini oleh para ulama dinyatakan sahih sampai kepada Ibnu Abbas, bahwa kursi Allah itu adalah maudhi'u al-qadamain, tempat dua kaki, ya, tempat dua kakinya Allah. Tidak berarti bahwa Allah menyentuh kursi itu, tapi disebutkan itu maudhi'ul qadamain, tempat dua kaki. Jadi itu yang saya ketahui tentang itu, wallahu a'lam.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiik ya Ustaz. Kami angkat pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Ustaz di satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apakah makna salawat malaikat di dalam ayat ini, Ustaz? Mohon penjelasan, jazakallah khair.
0: Banyak tafsir tentang salawat malaikat, tetapi dijelaskan oleh para ulama bahwa yang paling benar tentang maksud dari salawat para nabi adalah pujian para malaikat di hadapan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para malaikat memuji Nabi dan mendoakan Nabi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Alam.
1: Jazakallah khair barakallahu fiik ya Ustaz atas jawabannya. Demikian bagi yang bertanya, semoga menjadi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kami angkat kembali pertanyaan masih berkaitan dengan pembahasan dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan didasari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Allah berada di setiap tempat dan bisa ditemukan keberadaannya di mana-mana. Apakah pernyataan ini sahih Ustaz berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, penjelasan bahwasanya Allah berada di mana-mana? Bagaimanakah kita memahaminya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya Allah, kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu Allah ada di atas. Di atas segenap makhluknya. Secara mutlak, Allah ada di atas semua makhluknya. Jadi Allah di atas. Kemudian secara khusus, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah ada di atas arsy. Allah ada di atas arsy. Jadi Allah tidak di mana-mana, tapi Allah ada di atas. Kalau ilmu Allah menyertai makhluk, ketika ada pernyataan bahwa ayat menyebutkan Allah bersama makhluknya, artinya membersamai dengan ilmunya. Ilmunya membersamai makhluk. Allah tetap ada di atas. Tidak di setiap tempat. Kalau yang dimaksudkan di setiap tempat, ilmunya Allah, pengetahuannya Allah itu meliputi segala tempat. Tapi Allah tetap ada di atas. Karena Allah fil'ulu, Allah di atas. Di atas secara mutlak, dalam arti Allah ada di atas semua makhluknya, ini dari nama Allah Al-Ali. Nama Allah Al-Ali. Artinya, Allah itu zatnya di atas, kekuasaannya di atas, juga kudrahnya di atas. Maksudnya Allah itu maha tinggi karena dia ada di atas, kekuasaannya maha tinggi, dan qahrnya kekuasaannya ada maha tinggi, kudrahnya maha tinggi, qahrnya, maha kekuasaan Allah itu maha tinggi, dan Allah zatnya maha tinggi karena Allah ada di atas. Jadi rulu sifat rulu Allah SWT, maha tingginya Allah, itu adalah sifat mutlak Allah SWT. Dan itu adalah sifat zat. Zatnya Allah maha tinggi, itu zatnya, ini sifat zat. Kemudian Allah beristiwa, ini adalah sifat perbuatan Allah SWT. Allah berbuat meninggi di atas arsy. Lah ini ketika Allah selesai menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, baru setelah itu Allah istiwa di atas arsy. Tapi sebelum Allah istiwa di atas arsy, Allah tetap maha tinggi. Allah tetap maha tinggi. Jadi pernyataan Allah ada di mana-mana itu adalah pernyataan yang tidak benar. Nah, Allah maksud.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiyya Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa Radio TV, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiyya Ustaz, bagaimanakah keyakinan adanya penjaga gunung dan juga penjaga lautan dengan memberikan beberapa sesaji dari hasil bumi yang kemudian dilempar ke gunung atau ditenggelamkan untuk dibawa ke lautan agar mendapatkan keberkahan dan keyakinan terhadap kebaikan. Mohon nasihatnya, apakah ini sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam? Barakallahu fiik.
0: Ya, enggak boleh itu memberikan sesajian dipersembahkan kepada penjaga gunung, pada penjaga lautan, yang itu adalah makhluk halus, ya, atau makhluk yang dianggap kalau tidak memberikan sesajian maka akan mendatangkan bencana. Nggak boleh seperti itu, dan itu adalah keyakinan yang syirik, yang semacam itu tidak boleh. Dan tidak ada di dalam syariat Islam, itu justru tradisi yang ditentang oleh syariat Islam. Jadi sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita jalankan ketentuan-ketentuan syariat Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi tidak boleh memberikan sesajian kepada gunung-gunung diyakini sebagai persembahan kepada penjaga gunung atau penjaga lautan, jadi makhluk halus. Itu bukan bukan malaikat yang itu, tapi itu adalah jin dan setan. Kita tidak boleh tunduk kepada setan, tidak boleh tunduk kepada jin. Kita hanya takut kepada Allah SWT. Tidak akan ada makhluk yang membahayakan kita kalau kita bersandar kepada Allah SWT. Nah.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali via telepon bagi ikhwat yang bertanya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
3: Oh, Ana di Lampung, Tanggamu. Baik.
1: Ahlan, silakan pertanyaannya, Umu.
3: Ana ingin bertanya, Ana kan baru bangun rumah. Terus kata ini apa, kata orang yang ini katanya kamu harus buat makanan, kamu bagi-bagi katanya gitu, kamu baca doa di rumah. Tapi Ana pengetahuan pelajaran Ana di apa majelis taklim Ana sunnah, bahwa di rumah yang baru di tempat itu kita baca Al-Quran, Al-Baqarah gitu. Nah Ana nggak laksanain, tapi Ana tadinya ya gitu. Apakah itu Ana berdosa apa enggak ya, gimana itu Pak Ustaz ya?
1: Baik.
3: Tapi Ana ganti dengan uang santunan ke anak yatim gitu. Ana kasih amplop-amplop tapi Ana niatin gitu. Cuman Ana ngerasa terbeban karena Ana udah iya kata Ana gitu, namanya orang tua ngomong ya Ana iyain gitu. Jadi Ana jadi beban gitu Pak Ustaz. Tapi Ana laksanain ya anak ngaji Al-Quran gitu dalam rumah ini, ya anak merasa aman-aman aja. Cuman katanya harus kita punya makanan tas tiga okok, kita baca di situ doa, kasihin ke orang-orang gitu. Jazakumullah khairan. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz.
0: Ya tidak ada ketentuan harus bagi-bagi makanan ketika selesai bangun rumah. Yang ada justru kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sudah selesai. Ketika bagi-bagi uang kepada fuqara dan masakin itu juga tidak terkait dengan selesainya bangun rumah. Ya, kita boleh kapan saja ketika kita punya kemampuan untuk itu, karena memberikan santunan kepada fakir miskin itu adalah ibadah, tapi tidak boleh dikaitkan dengan masalah selesai bangun rumah harus seperti itu bentuknya atau harus memberikan makanan kepada orang-orang sekitar. Nggak ada ketentuan yang seperti itu. Jadi kalau kita mau bersyukur, boleh saja bersyukur kepada Allah selesai bangun rumah, mengundang orang sekitarnya untuk makan-makan bersama, untuk memperkenalkan diri, dan apa namanya, intinya bersyukur kepada Allah SWT. Tapi tidak ada keharusan seperti itu. Jadi tidak ada keharusan yang seperti itu. Yang jelas itu cukup dengan membacakan atau membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, supaya kita dijauhkan dari godaan setan, supaya setan-setan itu kabur dan tidak banyak mengganggu kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair Ustaz. Demikian ilmu yang bertanya di Lampung, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, apakah malaikat dapat datang dalam mimpi seseorang? Dan apakah dapat diketahui ciri-cirinya? Karena beberapa kali saya dapatkan dari guru yang saya belajar, beliau bertemu dengan malaikat-malaikat dalam mimpinya. Mohon nasihatnya, apakah bisa seseorang bertemu dengan malaikat dalam mimpi? Jazakallah khair.
0: Ya kalau mungkin saja bertemu, tapi yang jelas kalau orang bercerita itu kita percaya tidak, tidak percaya juga tidak. Karena mimpi itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam perbuatan kita. Jadi mimpi itu bukan dalil. Sekali lagi, mimpi bukan dalil. Mimpi bertemu dengan malaikat, malaikat memberikan petunjuk, lakukan ini, lakukan itu, mimpi bertemu dengan apa misalnya, bahkan mungkin mimpi dengan orang tua, terus orang tua memerintahkan ini dan itu, bukan dalil itu. Jadi mimpi itu bisa benar, bisa merupakan mimpi yang soleh, tetapi mimpi itu bukan dalil. Jadi sekali lagi, mimpi itu bukan dalil. Bisa saja kalau orang bercerita ya ketemu dengan siapa saja bisa ini. Mudah-mudahan ketika mimpi itu petunjuknya itu tidak bertentangan dengan syariat, artinya menegaskan supaya kita semakin bertakwa kepada Allah, dan akhirnya kita tidak melakukan penyimpangan dalam syariat, yaitu berarti mimpinya mudah-mudahan benar. Tapi kalau ternyata bertentangan dengan syariat, misalnya ya memberikan petunjuk supaya begini dan begitu, yang itu tidak disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah tipuan setan. Ya, itu adalah tipuan setan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair barakallahu fiki Ustaz. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah Islam memandang persekutuan dengan jin Muslim? Karena ada keyakinan bahwa bersekutu atau bekerjasama dalam kebaikan bersama dengan jin Muslim secara hukum agama diperbolehkan dan tidak ada dalil yang melarang. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya ta'awun itu alal birri wat taqwa, itu bisa saja. tapi nggak ada cara yang diajarkan kepada kita oleh syariat bagaimana caranya ngundang jin itu nggak ada. Nah, terletak penyimpangannya di situ. Letak penyimpangannya di situ karena jin itu alamnya berbeda dengan alam kita. Alam jin itu berbeda dengan alam kita. Ta'awun itu bisa terjadi misalnya begini. Saya mengaji. Terus ada jin yang datang mendengarkan pengajian kita. Mungkin dalam bentuk seorang manusia, mungkin. Lalu dia cerita bahwa saya jin, umpamanya. Terus saya suruh dia, ya sudah sana, kamu setelah ngaji ini, sampaikan kepada kaummu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lah itu bentuk ta'awun. Tapi kalau ta'awun itu, wahai jin, tolong saya mau membangun rumah, bawakan kayu ke sana, bawakan genteng ke sana, terus kemudian tolong gali lubang untuk pondasi. Lah itu tidak ada yang seperti itu. Itu hanya dikerjasamakan dengan manusia yang alamnya sama dengan kita. Kalau sudah menggunakan jin seperti itu dengan alasan ta'awun alal birri wat taqwa, itu bukan alal birri wat taqwa. Karena dia sudah manggil jin menggunakan khodam itu namanya. Perhatikan ini. Jadi jangan sampai kita salah langkah. Kita menganggap itu kerjasama, padahal itu bukan kerjasama yang disyariatkan di dalam Islam. Karena nggak bisa orang memanggil jin, mengundang itu nggak bisa orang, karena alamnya berbeda. Kecuali dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang mengikuti cara-cara yang batil. Ya, cara-cara yang disyariatkan kita belum tahu tentang itu. Ya, jadi cara-cara yang batil memang ada mengundang jin. Misalnya dengan merobek Al-Quran, dengan membakar Al-Quran, atau dengan menginjak Al-Quran. Datang jin untuk menimbulkan satu kekuatan yang disebut sihir. Itu nggak boleh. Ya, Allah Alam.
1: Nah, saja saya kalau khair atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan menjadi pencerahan. Demikian pertanyaan kami di kesempatan malam ini, Ustaz, terkait dengan beberapa poin pembahasan. Dan akhir kalam kami berikan kesempatan untuk ikhtitam dan kesimpulan. Silakan, Ustaz.
0: Para pendengar yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita perhatikan keimanan kita, keyakinan kita. Jangan sampai kita melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam urusan agama, apalagi itu terkait dengan masalah keyakinan. Karena kalau sudah salah dalam masalah keyakinan, maka kesesatannya akan lebih besar, bahkan sampai kepada kemusyrikan atau kekufuran. Jadi dalam mempelajari hal-hal yang merupakan prinsip ajaran Islam, kita berusaha untuk benar dan kita belajar terus-menerus untuk menambal kekurangan-kekurangan kita, untuk memperkuat keyakinan-keyakinan kita, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah terus memberikan taufik kepada kita, taufik untuk paham, taufik untuk mampu dan mau menjalankan apa yang kita paham dengan benar, dan taufik untuk kita istiqomah, serta taufik untuk kita husnul khatimah. Itu wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA, hafizahullahu taala. Jazakallahu khairan atas keluangan waktu dan kelapangannya pembahasan ilmiah di kesempatan malam ini. Beberapa jawaban dan nasihat yang disampaikan untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja, semoga memberikan taufik, memberikan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali kesempatan Jumat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan dari Syarah Akidah Tahawiyah di kesempatan malam ini bersama Ustaz Ahmad Faiz dari Studio Mini Pondok Pesantren Imam Bukhari, Solo. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan pencerahan ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan akidah Ahlussunnah, tentang arsy Allah, tentang kursi Allah, dan juga para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para a'immah ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka. Kita mohon kepada Allah hidayah taufik agar kita bisa mempelajari, memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu yang ada, dan kita akhiri pertemuan malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang mulia.

0: rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja. Tilawah mubarakah dari Qari Nabil Ar-Rifai, Surat An-Nisa. Kami hadirkan sebagiannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Berikut kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah untuk di kesempatan malam hari ini, disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini, MA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian dari bahasan Shahih Fiqhus Sunnah. Kita akan mengikuti kembali berkaitan dari beberapa adab-adab di dalam beristinja dan tuntunan fitrah manusia. Bagaimanakah penjelasannya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan 56 menit ke depan. Semoga dapat kita ambil faidahnya dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, telah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahannya, sehingga kita sekarang bisa meneruskan kajian ilmiah ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kenikmatan-kenikmatan ini tetap ada pada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati, kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Meneruskan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang adab dalam qada'ul hajah, adab dalam buang hajat. Kita kemarin sudah sampai pada adab menjauhi tempat-tempat yang biasa didatangi dan digunakan oleh kaum, oleh orang banyak, oleh manusia. Seperti misalnya jalan umum, biasanya orang-orang lewat jalan tersebut. Maka jangan sampai kita buang air di tempat tersebut. Seperti misalnya tempat berteduh, itu adalah tempat umum. Jangan sampai kita buang air di tempat tersebut. Kita juga kemarin contohkan seperti misalnya sumur yang biasanya orang-orang mengambil air di tempat itu. Jangan sampai kita buang air di sana. Begitu pula misalnya pasar. Manusia ya banyak berkumpul di pasar. Jangan sampai kita buang air di sana. Karena ini akan mendatangkan laknat dari banyak orang. Nanti akan banyak doa-doa keburukan yang keluar dari mulut orang-orang yang terkena gangguannya. Makanya jangan sampai kita buang hajat atau buang air di tempat-tempat yang demikian. Termasuk di antara adab yang berikutnya adalah, hindarilah buang air di tempat kita mandi apabila airnya tidak berjalan, apabila tidak ada pembuangan air, ya. Jadi kalau kita mandi dan tempatnya biasanya air menggenang di tempat tersebut, jangan sampai kita kencing di tempat itu. Jangan sampai kita kencing di tempat itu. Kenapa demikian? Karena nantinya akan menimbulkan was-was, bagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. nantinya akan menimbulkan was-was. Was-wasnya bagaimana? Karena ketika kita kencing di tempat tersebut, nantinya kita akan khawatir najisnya tersebut terciprat kemana-mana. Mungkin saja kita akan was-was baju yang kita taruh di gantungan di samping atau di dekat situ terciprat air yang terkena najis dari air seni kita. Maka hindarilah kencing di tempat mandi yang air tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau ada genangan air di bawah kita ketika mandi, ya karena air mandi yang kita gunakan, maka jangan sampai kita kencing di tempat tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyabula ar-rajulu fi mughtasalihi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kencingnya seseorang di tempat mandinya. Para ulama mengatakan maksud hadis ini atau kasusnya hadis ini adalah tempat mandi yang tidak ada tempat berjalannya air. Jadi kalau kita mandi di tempat tersebut, airnya menggenang di bawah kita. Sehingga apabila tempat mandi kita ada air yang bisa langsung mengalir ke tempat lain, maka larangan ini tidak berlaku. Larangan ini tidak berlaku pada tempat-tempat mandi yang airnya langsung pergi ke tempat lain. Misalnya ke tempat pembuangan atau langsung pergi ke

adalah tidak buang air kecil di tempat yang airnya berhenti. Airnya tidak mengalir. Seperti misalnya di kolam, ya. Seperti misalnya di danau. Ini airnya tidak mengalir. Maka jangan kita kencing di tempat-tempat yang demikian. Ini termasuk di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di tempat yang airnya berhenti. Di tempat yang airnya berhenti, tidak mengalir ke tempat lain. Memang kalau airnya banyak, ya, maka air kencing kita mungkin tidak mempengaruhi kesucian air di tempat tersebut. Tapi tetap saja itu sesuatu yang sangat tidak baik. Bayangkan kalau setiap orang melakukan hal yang sama, padahal airnya tidak berjalan. Maka lama-kelamaan air tersebut akan rusak. Karena banyaknya orang yang kencing di tempat tersebut. Taib. Yang berikutnya termasuk di antara adab ketika buang hajat adalah memilih tempat yang tanahnya lembek, bukan tanah yang keras. Ini ketika seseorang buang air kecil agar air seni yang jatuh ya tidak muncrat ke tempat lain. Maka dianjurkan memilih tempat yang tanahnya lembek. Ini bagi orang-orang yang kencingnya di luar, ya. Misalnya ketika kita pergi ke hutan atau pergi ke tanah lapang yang tidak ada toilet di sana, maka berusahalah cari tempat yang tanahnya lembek atau tanah berpasir, ya, sehingga air seni kita langsung diserap oleh tanah. Hindari buang air kecil di tempat-tempat yang tanahnya keras atau bahkan ya batu atau misalnya cor-coran, sehingga airnya tidak diserap oleh tempat yang ada di bawah kita, tapi air seninya menjadi kemana-mana. Hindarilah tempat-tempat yang demikian. Carilah tempat yang bisa menyerap air seni yang kita buang. Ini termasuk di antara adab buang hajat yang disebutkan oleh para ulama. Termasuk di antara adab buang hajat adalah membaca ghufranak ketika keluar dari tempat buang hajat. Ghufranak artinya adalah ampunanmu ya Allah. Maksud dari kata ghufranak adalah doa. Ya Allah, aku meminta ampunanmu. Ini maksud dari doa ghufranak. Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari tempat buang hajat. Salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari tempat buang hajat adalah dengan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha.
Beliau mengatakan,

0: Katakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala qala ghufranak, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau keluar dari tempat buang hajat, maka beliau membaca ghufranak. Ada sebagian ulama yang mengatakan tentang hikmah bacaan ghufranak ini. Kenapa sih kalau kita keluar dari tempat buang hajat, kita dianjurkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah karena ketika buang hajat, kita tidak dibolehkan untuk berzikir. Sehingga ada waktu yang lumayan lama yang tidak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sangat pantas untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menggunakan waktu yang kita gunakan untuk buang hajat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Dari sini ya, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa sudah seharusnya kita itu membasahi terus lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menggunakan waktunya ketika buang hajat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hikmah yang disebutkan oleh para ulama ini benar adanya, maka ini menunjukkan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berada di waktu-waktu di mana lisan kita tidak kita gunakan untuk melakukan suatu apapun, maka sibukkanlah lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir-zikir yang sangat tinggi keutamaannya. Seperti misalnya zikir la ilaha illallah, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian al kalimatut thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa kita tambahi dengan zikir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian misalnya istighfar tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntung orang yang mendapatkan di dalam buku catatannya istighfar yang banyak. Marilah kita berusaha untuk selalu membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang datang kepada beliau ketika meminta nasihat, ketika sudah merasa bingung melihat syariat Islam yang sangat banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dia satu wasiat yang mengumpulkan banyak makna. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jal. Selalu basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah azza wa jal. Baik. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengarkan kajian ini. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang kencing dalam keadaan berdiri. Kita tahu ya sekarang di zaman kita ini, di tempat-tempat umum, banyak tempat-tempat yang hanya menyediakan tempat kencing dalam keadaan berdiri. Apakah hukum kencing dalam keadaan berdiri ini? Maka kita katakan, ya, dari awal kita bisa mengatakan bahwa kencing dalam keadaan duduk jelas lebih afdal daripada kencing dalam keadaan berdiri. Makanya tidak ada khilaf dari kalangan para ulama tentang kencing dalam keadaan duduk. Yang menjadi masalah adalah kencing dalam keadaan berdiri. Para ulama ada yang memakruhkannya, ada yang membolehkannya, ada yang mengatakan bahwa ketika di saat-saat sangat dibutuhkan, maka dibolehkan untuk kencing dalam keadaan berdiri. Ketika tidak, maka makruh kencing dalam keadaan berdiri. Ada yang membedakan tempatnya. Kalau tempatnya itu langsung menyerap air seninya, maka tidak masalah. Tapi kalau kencingnya di tempat yang keras, sehingga dengan kencing di situ akan terciprat kemana-mana air seninya, maka di sini hukumnya makruh. Taib. Oleh karenanya, ya, karena ketika kencing dalam keadaan duduk tidak ada khilaf, dan ada khilaf di kencing dalam keadaan berdiri, maka selama kita masih bisa memilih tempat yang menyediakan menyediakan tempat kencing dalam keadaan duduk, maka pilihlah kencing dalam keadaan duduk. Maka pilihlah kencing dalam keadaan duduk, karena itulah yang paling afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun hukum kencing dalam keadaan berdiri, ya, maka kalau tidak ada hajat untuk itu dan tidak khawatir terciprat kemana-mana, maka kita katakan seperti ini, khilaful aula, sebaiknya ditinggalkan. Kalau tidak ada kebutuhan untuk itu, walaupun kencingnya tidak bisa kemana-mana, ya, bisa aman, maka tetap sebaiknya ditinggalkan. Tetap sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kencing dalam keadaan duduk. Beliau sangat jarang kencing dalam keadaan berdiri. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Man haddatsakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiqu." Siapapun yang mengabarkan kepada kalian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka jangan engkau percayai orang tersebut. Maka na yabulu illa qa'ida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ini ucapan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan bahwa memang inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilihat oleh istrinya. Walaupun kata-kata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk ini bisa dikritisi, dan bisa dikatakan itu yang dilihat oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri sebagaimana pernah dilihat oleh sebagian sahabatnya. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaum." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke tempat pembuangan sampah. Fabala qa'ima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kencing dalam keadaan berdiri. Fatanahait. Maka aku pun menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala udnu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendekatlah. Fadanautu hatta qumtu 'inda aqibai. Maka aku pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai aku berdiri di belakang beliau. Fatawadda wa masaha 'ala khuffai. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap dua khufnya. Khuf, dua khuf ini adalah penutup kaki, ya seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Ini biasa dipakai oleh orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Madinah, di Makkah, ya sampai saat ini masih banyak yang memakai khuf, tapi biasanya mereka memakainya karena untuk melindungi kaki dari rasa dingin. Kalau orang di zaman dulu memakai khuf untuk berjalan, ya, untuk dipakai berjalan. Taib. Di dalam hadis Hudzaifah ini radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri. Dan memang terlihat ya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri di luar rumah beliau. Dan mungkin ini yang tidak pernah dilihat oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kita katakan apa yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu sesuai dengan apa yang beliau lihat. Beliau tidak bohong di situ. Karena memang beliau tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Sedangkan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan apa yang pernah beliau lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah. Sehingga dua-duanya bisa dikatakan tidak ada yang berdusta sama sekali. Mereka berdua menjelaskan apa yang mereka lihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kencing. Taib. Dari dua hadis ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kencing dalam keadaan duduk itu lebih afdal. Kenapa demikian? Karena itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membutuhkan kencing dalam keadaan berdiri, maka silahkan melakukannya. Silahkan melakukannya. Tapi ingat, ya kita juga diwajibkan untuk menjaga aurat kita. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga aurat kita, maka jangan. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga aurat kita saat kencing dalam keadaan berdiri, maka jangan dilakukan. Karena menjaga aurat itu kewajiban. Kalau ini, ya, kalau kencing dalam keadaan berdiri kita lakukan, tapi konsekuensinya adalah terbukanya aurat kita, maka kita berdosa di sana. Bukan karena kencing berdirinya kita berdosa, tapi karena kita membuka aurat kita dan dilihat oleh orang-orang, ya. Padahal di dalam Islam kita diwajibkan untuk menjaga aurat kita. Iya, makanya kalau kita kencing di tempat-tempat umum, ya ada tempat kencing yang dengan cara duduk, ya, yang kencingnya dengan cara duduk, maka pilihlah itu dahulu. Kalau misalnya sudah sangat kebelet sekali, tidak ada pilihan lain kecuali tempat kencing berdiri, maka silahkan kencing dalam keadaan berdiri karena itu keadaan yang sangat mendesak dan tetap kita jaga aurat kita sebaik mungkin. jangan sampai bisa dilihat oleh orang lain. Allah Ta'ala a'lam. Taib, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pembahasan tentang qada'ul hajah atau buang hajat telah kita selesaikan. Walhamdulillahi alladhi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang kebaikan-kebaikan menjadi sempurna karenanya. Dan kita sekarang berpindah ke pembahasan sunanul fitrah. Sunanul fitrah maksudnya adalah tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan fitrah. Tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan fitrah. Al-fitrah bisa dimaknai dengan al-khilqah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menamai zakat fitri dengan zakatul fitrah. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan al-fitrah adalah jasad. Maka apabila kita maknai al-fitrah di sini dengan jasad, maka maksud dari sunan al-fitrah adalah tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan badan manusia. Tuntunan-tuntunan di dalam Islam yang berkaitan dengan badan manusia. Taib, ada yang memaknai al-fitrah dengan fitrah yang lurus. Ada yang memaknai sunanul fitrah di sini adalah fitrah yang lurus. Sehingga makna sunanul fitrah di sini adalah tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan keadaan fitrah manusia yang lurus. Fitrah manusia yang lurus akan melakukan tuntunan-tuntunan ini, walaupun agama tidak menganjurkannya. Walaupun ketika agama tidak menganjurkannya, fitrah manusia sudah mendorong manusia untuk melakukan tuntunan-tuntunan ini. Ini kalau kita katakan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah fitrah manusia yang masih lurus. Apakah dua-duanya bisa dibenarkan? Kita katakan bisa. Dua-duanya bisa dibenarkan. Dan tidak bertentangan sama sekali. Karena memang sunanul fitrah ini adalah tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia, dan semua tuntunan ini memang diinginkan oleh fitrah manusia yang masih lurus. Sangat sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Sehingga dua makna ini bisa dibenarkan, semuanya bisa kita pakai, semuanya wallahu ta'ala a'lam. Sunanul fitrah ini, ya, kalau kita melihat hadis-hadisnya dan kita gabungkan, maka jumlahnya ada 11. Jumlahnya ada 11. Hadis yang pertama yang menunjukkan sunanul fitrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan al-fitratu khamsun. Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia, atau tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Itu ada 5 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang pertama apa? Al-khitan. Khitan itu termasuk tuntunan fitrah. Coba kita lihat, khitan ini berkaitan dengan jasad manusia. Dan fitrah ini juga sangat sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Wal istihdat. Yang kedua adalah istihdad. Istihdad itu mencukur, mohon maaf ya, bulu yang ada di sekitar kemaluan. Mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan. Waqassus syarib. Yang kedua, mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan ini juga berkaitan dengan jasad manusia. Waqassus syarib. Yang ketiga adalah mencukur kumis. Ya, kumis ini juga berkaitan dengan jasad manusia. Wa taqlimul adhafir. Dan memotong kuku. Memotong kuku, kuku ya. Tuntunan ini juga berkaitan dengan jasad manusia. Wa nadful abad. Yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Yang kelima, mencabut bulu ketiak. Coba kita perhatikan ya. Fitrah yang lima ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berkaitan dengan jasad manusia. Dan semuanya sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Orang yang masih lurus, dia akan dengan sendirinya misalnya memotong kumisnya. Kalau ada orang yang kumisnya dipanjangkan, ya itu fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Itu fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Memotong bulu yang ada di sekitar kemaluan, itu tanpa ada syariat pun orang akan melakukannya. Karena memang fitrah manusia yang masih lurus akan ya membersihkan tempat tersebut. Begitu pula dengan yang lainnya, potong kuku. Tanpa ada syariat pun kalau fitrah manusia masih lurus, maka dia akan memotong kukunya. Kalau ada orang yang memanjangkan kuku sampai panjang sekali, itu fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Taib. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang sunanul fitrah adalah hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, asharatun minal fitrah. Ada 10 hal yang termasuk tuntunan yang berkaitan dengan jasad. Tuntunan fitrah yang berkaitan dengan jasad dan dilakukan oleh orang sesuai dengan fitrahnya yang masih lurus. Yang pertama, qassus syarib. Memotong kumis. Kumis ini sunnahnya dipotong, bukan dikerik. Iya. Bukan dikerik, tapi sunnahnya dipotong. Ustaz, kalau dikerik bagaimana Ustaz? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak masalah. Maka sebaiknya ditinggalkan. Semangatlah untuk meninggalkan mengerik kumis. Tapi pakailah cara memotong, bukan mengeriknya. Wa i'fa'ul lihyah. Yang kedua adalah membiarkan jenggot. Membiarkan jenggot memanjang. Ya, maksudnya adalah panjangkan jenggot. Memanjangkan jenggot ini termasuk di antara tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia. Dan ini juga ya sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Makanya dari sejak zaman dulu ya, jenggot ini selalu dipelihara. Umat-umat terdahulu pun demikian. Para nabi itu juga demikian, mereka berjenggot. Coba lihat Nabi Harun ya, ketika Nabi Musa marah ya. Nabi Musa ketika itu mengambil jenggotnya Nabi Harun. Itu menunjukkan bahwa Nabi Harun berjenggot. Kita lihat Nabi Isa juga berjenggot. Nabi-nabi yang lain juga berjenggot. Bahkan di zaman dulu yang di luar Islam pun mereka berjenggot. Karena memang ini fitrah manusia yang masih lurus akan melakukan. Adapun orang-orang yang sekarang banyak bahkan menghilangkan jenggotnya sama sekali, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga fitrahnya sudah tidak lurus lagi dalam masalah jenggot ini. Kalau fitrahnya masih lurus, maka seseorang akan senang untuk memelihara jenggotnya. Kemudian tuntunan yang ketiga yang berkaitan dengan jasad manusia dan sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus adalah as-siwak. Memakai siwak. Siwak ini bisa dengan kayu, ya. Dengan kayu siwak, bisa juga dengan alat-alat yang lainnya yang bisa membersihkan mulut. Intinya siwak tujuannya adalah untuk membersihkan mulut. Dan ini termasuk tuntunan yang berkaitan dengan jasad kita. Dan ini juga sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Fitrah manusia yang masih lurus akan menjaga kebersihan mulutnya. Maka Islam juga mengajarkan yang demikian. Taib. Yang keempat, istinsyakul ma. Istinsyakul ma adalah membersihkan hidung dengan air. Istinsyak itu sebenarnya arti bahasanya adalah menyedot air melalui hidung. Tentunya kemudian dikeluarkan, ya, untuk membersihkan hidung dari kotoran-kotorannya. Dan ini juga berkaitan dengan jasad manusia. Ini juga sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Karena manusia yang masih lurus fitrahnya, dia ingin hidungnya juga bersih. Tanpa ada syariat pun, orang akan melakukan hal ini. Karena memang fitrah manusia itu sama. Yang masih lurus, semuanya ingin hidungnya bersih. Baik. Yang kelima, waqassul adhafir. Waqassul adhafir. Memotong kuku. Baik. Yang keenam, wa ghaslul barajim. Ghaslul barajim ini, ya, membersihkan lekuk-lekuk tubuh. Ya, patahan-patahan tubuh ini, kalau orang di zaman dulu, ya, mereka bekerja di luar rumah, ya, terutama bekerja di ladang, ya, biasanya ada kotoran-kotoran di lekuk-lekuk tubuhnya. Ini orang-orang, ya, biasanya akan membersihkan hal tersebut. Yang fitrahnya masih lurus, maka mereka akan membersihkannya. Dan ini dianjurkan juga di dalam Islam, karena memang Islam ini agama yang mengajak kepada kebersihan. Walaupun, ya, banyak dari kaum muslimin yang sekarang, saya tidak mengatakan kebanyakan, ya, saya mengatakan banyak dari kaum muslimin yang kurang memperhatikan kebersihan. Padahal Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Ya. Maka Islam ini sebenarnya adalah agama yang sangat indah. Agama yang sangat mulia, agama yang sangat tinggi kedudukannya, mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat sangat mulia. Makanya jangan sampai kita menilai Islam dengan orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Ajaran Islam ajaran yang sangat mulia. Tapi belum tentu dipraktekkan oleh pemeluknya. Makanya kalau kita ingin menilai Islam, lihatlah sumbernya. Apa yang diajarkan oleh sumber-sumber Islam itu. Jangan melihat, ya, dari para pemeluknya karena bisa jadi mereka banyak kekurangan sehingga mereka tidak menerapkan ajaran Islam dengan baik. Dan inilah yang harusnya kita sebarkan kepada manusia, ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan sumber aslinya. Baik, yang berikutnya adalah natful ibq, mencabut bulu ketiak. Ini juga termasuk sunanul fitrah, tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia yang sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Wahalqul anah. Wahalqul anah di sini disebutkan mengerik rambut yang ada di sekitar kemaluan. Ini semuanya ya, Rasulullah menyebutkan kata-kata ini itu memang beliau maksudkan maknanya. Jadi kalau bulu kemaluan itu sunnahnya dikerik, bukan dipotong, bukan dicukur. Bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan itu sunnahnya dikerik, bukan dicukur. Tapi kalau misalnya kita kesusahan mengeriknya, maka tidak mengapa kita mencukurnya. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, mengerik atau mencukurnya, maka kita katakan yang lebih afdal adalah mengeriknya. Karena Rasulullah SAW mengatakan sunnatul fitrah itu halqul anah, dan halq itu dengan mengeriknya. Sedangkan bulu yang ada di ketiak sunnahnya adalah dicabut. Sunnahnya adalah dicabut, itu yang paling afdal. Tapi kalau misalnya kita kesulitan atau merasa berat untuk mencabut, maka silakan dicukur saja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, lebih afdalnya dicabut. Kalau tadi kumis, yang lebih afdal adalah mencukurnya, bukan mengeriknya, bukan juga mencabutnya. Ini semuanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh beliau sunnah-sunnahnya. Taib, wantiqasul ma. Sunnahul fitrah yang berikutnya adalah istinja, ya, membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan itu, jalan depan dan jalan belakang. Salah seorang perawi hadis ini ya mengatakan dia lupa yang ke-10. Wa nasitul ashirah. Aku lupa tuntunan yang ke-10 yang berkaitan dengan al-fitrah ini. Illa an takuna al-madmadah. Tapi mungkin saja yang ke-10 adalah berkumur. Mungkin saja yang ke-10 adalah berkumur. Sebagian ulama mengatakan yang lebih tepat yang ke-10 adalah khitan. Sebagian ulama mengatakan yang lebih tepat yang ke-10 adalah khitan. Karena khitan ini disebutkan di hadis yang pertama tadi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan di hadis Aisyah radhiyallahu anha di sini tidak disebutkan. Dan perawinya lupa yang ke-10 itu apa. Kemudian beliau menyebutkan, perawi ini menyebutkan, mungkin yang ke-10 adalah berkumur. Makanya sebagian ulama ya mengatakan yang lebih tepat yang ke-10 adalah khitan, sebagaimana disebutkan oleh hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib, kalau kita ambil perkataan perawi ini yang ke-10 adalah berkumur, maka kita katakan kalau kita gabung dua hadis ini ada 11 tuntunan-tuntunan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan yang berkaitan dengan al-fitrah, berkaitan dengan jasad manusia, atau tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Saya ulangi ya, yang pertama khitan, yang kedua istinja, yang ketiga siwak, Yang keempat, potong kuku. Yang kelima, mencukur kumis. Yang keenam, memanjangkan jenggot. Yang ketujuh, mengerik bulu yang ada di sekitar kemaluan. Taib. Yang kedelapan, mencabut bulu ketiak. Yang kesembilan, membersihkan atau membasuh tempat-tempat patahan tubuh yang biasanya terkumpul kotoran-kotoran padanya. Yang ke-10 berkumur, dan yang ke-11 adalah memasukkan air ke hidung untuk membersihkannya. Ya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 11 sunan atau tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan al-fitrah, berkaitan dengan jasad manusia, dan disukai oleh fitrah manusia yang masih lurus. Kita harus tahu bahwa tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan al-fitrah ini, ya, ini tidak sama hukumnya. Semuanya dinamakan sunanul fitrah, tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia. Namun hukumnya berbeda. Hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan insya Allah di kajian yang berikutnya kita akan bahas satu persatu, ya, dari sunanul fitrah ini. Ya. Baik, untuk kajian kali ini cukup saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita dan bisa mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Dan khotir selama azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 021-823-6543.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dari Naparin di Bandar Lampung.
1: Silakan, Pak.
2: Iya, mau bertanya dua hal nih, Ustaz. Yang pertama mengenai doa masuk kamar mandi. Apakah masuk kamar mandi itu adalah semua urusan? Misalnya kita tidak untuk buang air, tapi untuk mengambil sesuatu atau untuk membersihkan gitu. Apakah juga harus berdoa?
1: Baik.
2: Kemudian yang kedua mengenai sholat.
1: Ya.
2: Sholat sunnah setelah tahajud. Kalau kita yang lebih abdul mana? Apakah memanjangkan bacaan artinya berdirinya, atau memenuhi rakaat yang 11 itu?
1: Gitu. Baik.
2: Makasih.
1: Ya.
2: Jazakallah khairan.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Baik. Yang pertama, apakah membaca doa untuk masuk toilet atau tempat buang hajat itu khusus untuk ketika ingin buang hajat saja ataukah umum? Maka ya, kita katakan kalau melihat hikmah dari doa tersebut, maka jawabannya umum. Hikmah doa untuk masuk toilet atau masuk tempat buang hajat adalah untuk melindungi diri kita dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'if. Dan potensi diganggu jin laki-laki dan wanita ketika masuk tempat yang biasanya ada kotoran itu tidak berkaitan khusus dengan buang hajat saja. Tapi orang bisa diganggu oleh jin di tempat itu ketika dia masuk, ya, baik untuk buang hajat ataupun untuk yang lain. Karena memang tempat-tempat buang hajat, tempat-tempat yang kotor ini, ya, biasanya disenangi oleh bangsa jin. Sehingga kalau kita melihat ini, maka doa tersebut disunahkan dalam semua keadaan. Yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dari gangguan bangsa jin, dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang sholat malam. Apakah lebih afdalnya menjaga jumlah rakaatnya ataukah lebih afdalnya memanjangkan rakaatnya? Maka jawabannya adalah apabila kita mampu menjaga rakaatnya dengan baik, ya, maksudnya tidak menghilangkan tuma'ninahnya, maka kalau kita bisa menjaga rakaatnya dan setiap hari bisa seperti itu, maka itulah yang paling afdal. Itulah yang paling afdal, menjaga jumlah rakaatnya. Kalau bisa misalnya 11 rakaat terus, maka lakukan itu. Tapi kalau tidak bisa, sesekali 11 rakaat, sesekali hanya ada waktu misalnya 10 menit, ya tidak mungkin melakukan 11 rakaat dalam 10 menit masih terjaga kekhusyuannya, masih terjaga tuma'ninahnya, ini sangat sulit, ya. Kalau misalnya keadaannya demikian, maka lebih baik kita memanjangkan berdirinya, ya, jaga kekhusyuannya dan sholat semampunya, berapa dapatnya. Kalau misalnya jaraknya atau waktunya setengah jam, ya, maka menjaga rakaat lebih baik, jumlah rakaat 11 rakaat, karena itulah yang dulu selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malamnya melebihi 11 rakaat, ya. Sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, wallahu taala a'lam. Ya, maka kita rutinkan apa yang kita mampu. Kalau kita mampu untuk terus menjaga 11 rakaat, maka itu yang paling afdal. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, misalnya kita tidak mampu melakukannya 11 rakaat, maka lakukan semampunya. Pada keadaan-keadaan tertentu kita telat bangunnya, ya, hanya tersisa waktu 5 menit, hanya tersisa waktu misalnya 10 menit, ini akan susah untuk menjaga kekhusyuan kalau kita tetap mengejar jumlah rakaatnya. Kalau keadaannya demikian, maka lakukan yang kita mampu dengan menjaga kekhusyuan kita walaupun kita tidak mendapatkan jumlah rakaatnya. Demikian, wallahu taala alam, dan mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Saya akhiri kajian ini sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata,
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجر

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islam ala khams shahadati an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Al-ukht as-sa'ila taqul ashku min qaswatin fil qalb khususan تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
8: عالجي قلبك إحضاره، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
9: Ada seorang saudari kita yang bertanya, saya mengeluhkan kerasnya hati ini wahai fadilatul syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya, adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Qur'an di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Qur'an di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim." Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
5: فتاوى مختارة.
6: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sudah diumumkan, yaitu tentang hak-hak suami istri, atau yang lebih benar hak-hak istri dan suami. Istri didahulukan ya, biar enggak marah-marah ya. Hak-hak istri dan hak-hak suami ya. Kita dalam kehidupan ini ya, diliputi oleh hak dan kewajiban. Kita memiliki hak dan juga kita memiliki kewajiban terhadap orang lain. Artinya hak-hak orang lain ada pada diri kita yang harus kita tunaikan ya. Maka seorang yang paling penting dalam kehidupan ini sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dia menunaikan hak orang lain. Artinya dia menunaikan kewajiban dia. Jangan sampai dia meninggal sementara ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Karena kalau ada hak orang lain yang belum dia tunaikan tatkala dia bertemu dengan Allah, maka dia akan dituntut pada hari kiamat kelak. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqada disyati al-jalha minasyati al-qarna. Kata Nabi SAW, sungguh benar-benar kalian akan mengembalikan hak-hak pada pemiliknya pada hari kiamat kelak, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan meminta haknya kepada kambing yang bertanduk waktu menanduknya di dunia. Jangankan manusia, hewan saja Allah akan kembalikan haknya, apalagi manusia ya. Seandainya kita di dunia ini hak kita pada orang tidak tunaikan, enggak ada masalah, jangan khawatir. Kita akan ambil hak tersebut pada hari kiamat. Yang jadi masalah kalau ada hak orang sama kita kemudian tidak kita tunaikan. Maka seorang berusaha ya untuk menunaikan hak orang lain, yaitu kewajiban dia harus dia tunaikan. Hak dia dapatkan alhamdulillah, kalau enggak dia dapatkan, dia akan dapatkan pada hari kiamat. Ya, oleh karenanya di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka setiap orang akan lari dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari saudaranya. Dia akan lari dari orang-orang terdekatnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia takut dituntut oleh mereka. Kenapa? Karena kita punya hak, tapi kita punya kewajiban. Kewajiban terhadap anak, kewajiban terhadap istri, kewajiban terhadap orang tua, terhadap ayah dan ibu, kewajiban terhadap saudara kita, kakak dan adik kita. Nah, sebagian orang tidak menunaikan kewajiban tersebut. Dia kurang berbakti kepada orang tuanya, dia kurang perhatian terhadap istrinya, dia kurang mendidik anaknya. Maka pada hari kiamat dia akan dituntut oleh orang-orang terdekatnya tersebut. Makanya dia lari pada hari kiamat, tidak ingin bertemu dengan orang-orang terdekat tersebut. Kenapa? Karena ada hak-hak mereka yang tidak dia tunaikan. Nah, masalah rumah tangga kebanyakannya terjadi karena dua belah pihak tidak menunaikan hak pasangannya, tidak menunaikan hak pasangannya, atau apakah sang istri tidak menunaikan hak suaminya, atau sang suami tidak menunaikan hak istrinya. Kebanyakan orang hanya bisa menuntut hak namun tidak menunaikan kewajiban, ya. Dan ini sudah Allah singgung dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun." Celaka terhadap orang-orang yang melakukan tatfif, yang mengurangi takaran timbangan. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli barang dari orang lain, mereka minta dipenuhi takarannya, mereka minta dipenuhi tanggangan, timbangannya, tidak boleh dikurangi. Akan tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka menakar barang atau menimbang barang untuk dijual kepada orang lain, mereka kurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim, tidakkah mereka ya tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari yang dahsyat, yaitu yaum yaqumun nasu rabbil alamin, tatkala manusia akan berdiri di padang mahsyar menanti datangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memandang ayat ini mencakup dalam banyak aspek kehidupan, ya. Pada dasarnya ayat ini berkaitan tentang orang yang jual beli yang hanya bisa menuntut haknya tapi tidak menunaikan hak orang lain. Kalau dia beli, dia pingin haknya dipenuhi, tapi kalau dia jual, haknya tidak, hak orang lain tidak dia penuhi. Ini mencakup dalam banyak aspek kehidupan. Contoh dalam masalah pekerjaan, banyak bos yang menuntut agar pegawainya kerja dengan serius, ya, agar tepat waktu, tetapi waktu gajian dia tidak menunaikan hak pegawainya. Ini bos yang bisa menuntut, padahal

kabur. Ya. Ini namanya hanya bisa menuntut, tapi tidak menunaikan kewajiban. Ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk dalam aspek rumah tangga, kehidupan rumah tangga. Ada seorang istri yang hanya bisa menuntut suaminya, tidak menunaikan hak suaminya, dan sebaliknya ada suami yang hanya menuntut haknya, tidak menunaikan kewajiban kepada istrinya. Maka pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena kita rata-rata sudah berumah tangga, ya. Dan masih banyak yang masih jomblo, ya. Ya. Dan mereka ya harus tahu, punya ilmu tentang masalah ini. Karena hak yang paling dekat dengan kita adalah hak istri kita paling dekat. Kita mungkin punya hak hak orang sama kita, hak kawan, hak. Tapi jarang. Tapi kalau istri, hak itu berkaitan tiap hari dengan kita. Dia punya hak yang harus kita tunaikan tiap hari. Suami juga demikian. Ya, istri punya harus menunaikan hak suami tiap hari. Jadi hak itu berkaitan tiap hari, harian. Kalau tidak dibahami dengan baik, tidak dijalankan dengan baik, ini masalah pada hari kiamat kelak. Maka wajar tadi kita sebutkan orang akan lari pada hari kiamat dari istrinya, lari dari suaminya. Kenapa? Takut dituntut oleh pasangannya pada hari kiamat kelak. Ya, jadi insya Allah ini penting bagi kita semua untuk mengingat kembali dan untuk menasihati diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, agar kita benar-benar menjalankan kewajiban kita, menunaikan hak hak pasangan kita. Tapi sebelum kita, artinya kita yang bahas pertama kali adalah hak istri terlebih dahulu, ya, hak istri terlebih dahulu sesuai dengan judul pengajian, hak-hak istri dan apa, suami, ya. Nanti terakhir baru kita habisi istri, ya. Sekarang kita senangkan dulu ya, para istri, ya. Ada yang tanya sama saya, Ustadz, kenapa hak istri didahulukan? Ya biar mereka senang, ya. Kalau hak istri saya dahulukan, kalau saya akhirkan, nanti hak suami didahulukan, nanti lupa kalau habis pengajian. Tapi kalau hak suami diakhirkan, nah penutupannya hak apa? Hak suami. Jadi istri lebih ingat, ya. Ibu-ibu insya Allah ya, mengertilah, ya. Baik. Kita akan bahas terlebih dahulu hak-hak istri, ya. Hak-hak istri terbagi menjadi dua. Namanya pertama al-hukuk al-maliyah, yaitu hak yang berkaitan dengan materi, dengan harta. Yang kedua al-hukuk ghairul maliyah, hak-hak yang berkaitan dengan sikap suami, pergaulan suami terhadap sang istri, ya. Yang pertama adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta. Di antara hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, ya. Jadi saya ulangi judulnya hak-hak istri dan suami. Ini kalau kita rubah judulnya juga bisa. Hak-hak istri dan suami maksudnya kewajiban-kewajiban suami dan kewajiban apa? Istri. Kalau saya bilang hak istri berarti kewajiban suami. Kalau saya bilang hak suami berarti kewajiban apa? Istri, ya. Baik. Yang pertama hak-hak al-hukuk al-maliyah, hak yang berkaitan dengan harta. Yang pertama adalah mahar. Mahar, seorang tatkala menikah dengan seorang wanita, kemudian dia menyebutkan mahar, sudah dia sepakati dan tentukan, maka wajib mahar tersebut ditunaikan. Kalau sendiri tidak tunaikan, berarti itu adalah utang. Utang kepada istrinya, ya. Harus dia bayar. Kalau dia tidak bayar, bahaya pada hari kiamat kelak. Ini harus dibayarkan kepada istrinya. Tentunya mahar ini hukumnya wajib, namun dia bukan merupakan syarat dan dia juga bukan merupakan rukun. Seandainya seorang menikah tanpa sebut mahar, tetap nikahnya sah. Tetapi dia harus bayar namanya mahar al-mithl, yaitu mahar yang semisal dengan wanita tersebut, ya. Jadi misalnya ada seorang menikah dengan seorang wanita di Banjarmasin. Menikah begitu saja, ya. Saya nikahkan putriku dengan engkau, dia terima tanpa sebut mahar, tapi yang lain ada, wali ada, saksi ada, maka sudah sah pernikahan tersebut. Mahar belum disebutkan. Maka tatkala tidak disebutkan mahar, maka sang suami harus bayar namanya mahar mithal. Mahar mithal itu mahar kalau wanita seperti dia ini biasanya berapa di kampungnya. Saya tanya sama antum, kalau di Banjarmasin biasanya mahar berapa? Siapa tahu ada yang menikah tidak sebut mahar, kan? Kita harus tahu, di Banjarmasin kira-kira maharnya berapa? 20 juta. Larangnya. 20 juta. Masya Allah. Enggak mahar aja, saya enggak bicara walimah. Rata-rata mahar berapa? 20, ya? Masya Allah. Saya jadi pikir dua kali.

Baik, jadi misalnya ada seorang laki menikah dengan seorang wanita dari Banjarmasin. Dia menikah tidak sebut mahar, maka dia harus bayar 20 juta. Tapi kalau dia sebut mahar sesuai dengan sepakati, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Kalau sepakat mahar 2 juta selesai, yang penting sepakat. Kalau dia sebut mahar 100 juta terserah, enggak ada masalah. Seandainya tidak disebutkan, maka harus mahar wanita yang semisalnya di kampungnya atau di kerabatnya atau di keluarganya. Biasanya berapa wanita ini? Itu namanya mahar al-mithal. Ini dalil bahwasanya pernikahan dimudahkan. Seandainya mahar tidak disebutkan pun, maka sah ya. Maka jangan kita mempersulit pernikahan ya. Terkadang sebagian ritual pernikahan dipersulit sehingga pernikahan menjadi sangat sulit. Sementara persinahan, pacaran orang di mana-mana dipermudah, dia ada sarana untuk bermaksiat. Maka jangan kita mempersulit apa pernikahan. Seandainya seorang sudah menikah dan sebut mahar, maka mahar tersebut harus diberikan kepada istrinya. Itu uang istrinya, istrinya mau belikan apa terserah istrinya. Tidak boleh dia minta nanti setelah itu nikah, bagi dua, saya kemarin yang kasih. Ya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, itu hak istrinya. Dan malu seorang laki-laki sudah kasih duit sama istrinya, sudah dia gauli istrinya, kemudian minta kembali. Ya. Malu seperti itu, ya. Tidak boleh. Ya. Kecuali kalau istrinya kasih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Kata Allah, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian kata Allah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhani amriya. Kalau ternyata istrimu memberikan sebagian dari mahar tersebut, ya tanpa ada paksaan, maka silakan makan dari mahar tersebut. Ya. Bisa jadi seorang menikah dengan istrinya, kemudian ternyata suaminya miskin, ya. Ternyata waktu ngelamar pakai mobil pinjaman. Akhirnya istrinya kasihan, maharnya dikasih setengahnya atau 30%. Kamu usahalah ini pakai uang maharmu. Maka kalau istrinya rela, maka tidak mengapa. Ya. Tapi ingat, uang tersebut murni hak istrinya. Ya. Ya. Kalau tidak dibayar, maka istrinya boleh menuntut. Boleh menuntut. Dan saya pernah dapat kasus seperti itu. Ya, istrinya lapor. Jadi suami istri datang kepada saya, istrinya ngelapor. Ustadz, ini maharnya belum full dia kasih. Itu sebenarnya aib minta mahar, tapi itu hak istri. Suaminya yang bahlul, harusnya ya, masa aib datang ke ustadz kemudian masalah mahar, ya, sudah nikah udah punya anak besar kemudian mahar ternyata belum lunas. Tapi itu hak istri, ya bagaimana lagi, harusnya suaminya kasih ya, full mahar tersebut. Taib. Yang kedua, hak-hak harta materi yang wajib ditunaikan oleh suami diantaranya nafkah, masalah nafkah. Nafkah ini berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Sandang maksudnya pakaian, pangan, makanan, papan maksudnya tempat tinggal. Ini harus dipenuhi oleh seorang suami. Ya. Kenapa? Karena di antara hak suami adalah seorang istri tidak boleh keluar rumah. Dia harus selalu di rumah. Itu hak suami. Nanti kita bahas dalam hak suami. Jadi seorang istri tidak boleh keluar rumah, tetap dalam rumah, kecuali diizinkan oleh suaminya. Tatkala sang istri tetap dalam rumah, dia tidak bisa bekerja. Banyak pekerjaan di rumah yang harus dia urus. Ya, ngurus anak, ngurus suami, ngurus pakaian kotor, ngurus macam-macam. Ya. Maka kewajiban secara logika jelas wajib bagi suami yang telah menahan istrinya dalam rumahnya, harus menafkahi sang istri, dipenuhi keperluan sang istri. Baik sandang, pangan, dan papan. Ya. Dan dia berikan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi." Hendaknya seorang yang diberi kelapangan harta berinfak menafkahi keluarganya dengan kelapangannya. "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah." Dan barang siapa yang disempitkan hartanya oleh Allah, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu, maka dia jangan pelit sama keluarganya, sama istrinya. Dia kasih sang istri sesuai dengan kelapangannya, berikan hadiah, berikan perhiasan. Kalau memang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau dia memang rezekinya sempit, ternyata sulit, maka kata Allah, "Fal yunfik mimma ataahu Allah." Maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Kita bicara pertama tentang sandang, ya. Tentang pangan, makanan, ya. Maka seorang harus memberi makan kepada istrinya yang sewajarnya, ya, yang biasa dia makan, ya. Jangan pelit sama istrinya, ya. Tiap hari makan singkong, ya, jangan, ya.
Kemudian tiap hari makan tempe misalnya, judulnya itu terus enggak pernah berubah ya. Jadi seorang beli makan yang wajar kepada istrinya, apa yang dia makan dia berikan kepada istrinya. Pokoknya kalau istrinya udah gemuk berarti sudah terpenuhi kebutuhannya. Nah, kalau istrinya kurus ini jangan-jangan dizolimi ya. Suaminya gemuk, istrinya kurus, ini jangan-jangan ada kezoliman ya. Ya, kecuali istrinya bakat kurus ya. Tapi maksudnya kalau istri sudah badan sudah berisi, sudah kalau bahasa Arab bilang murtah, itu sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan enak ya, berarti kebutuhan pangan sudah terpenuhi. Sandang juga demikian, harus dipenuhi pakaian. Kalau kita punya rezeki belikan baju istri, yang semampu kita belikan baju ya. Kemudian kalau ada kelebihan harta kita beli baju khusus buat dia pesta misalnya, kita belikan baju dia untuk pertemuan ya. Kalau dia ternyata pesta pakai baju yang biasa mungkin malah jadi perhatian banyak orang, dia tidak sesuai dengan uruf masyarakat ya, karena masalah sandang, pangan dan papan kembali kepada uruf masyarakat. Masyarakat punya uruf dan itu tidak menyalahi syariat. Kalau dalam masalah walima, pakaian lebih bagus daripada yang biasanya. Nah, kita belikan, kemudian mungkin ada baju tidur, kita belikan baju tidur. Baju tidur beli yang banyak ya. Baju dapur ya, kalau mungkin intinya belikan baju yang wajar ya. Tidak juga kemudian berlebihan beli kebanyakan bagi istri, tidak. Yang penting istri kebutuhan bajunya terpenuhi. Kemudian masalah papan, tempat tinggal. Intinya kita wajib, seorang suami wajib untuk memberikan tempat tinggal kepada istri, yaitu tempat tinggal yang tersendiri, khusus buat dia. Tidak tercampur dengan keluarga suami. Tidak tercampur dengan keluarga suami. Ini kewajiban bagi seorang suami. Karena dalam banyak kasus di tanah air, seorang suami karena entah karena sesuatu, karena alasan tertentu atau karena ketidakmampuan, akhirnya dia menempatkan orang tuanya bersama istrinya. Dan ini secara hukum syar'i berarti kita mengurangi hak istri. Harusnya istri punya hak untuk mendapat tempat tinggal tersendiri, tidak bercampur dengan mertuanya, tidak bercampur dengan ipar-iparnya, dia punya tempat sendiri karena ada privasi buat dia, ada privasi buat dia. Saya akan nukilkan ya, perkataan sebagian ulama dalam masalah ini ya. Seperti perkataan Al-Kasani rahimahullah, beliau berkata, "Walau arada zawju an yuskinaha ma'a dharratiha au ma'a ahma'iha ka ummi zawji wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha fa abad dhalika alayhi fa inni alayhi an yuskinaha manzilan munfaridan." Kata beliau, kalau seandainya sang suami ingin menempatkan bersama istri, dia tempatkan istri yang kedua tinggal bareng-bareng, ini enggak boleh. Atau dia tempatkan dari kerabat dia bersama sang istri, seperti dia tempatkan ibunya bersama sang istri sama istrinya, atau dia bawa adik perempuannya tinggal bersama istrinya, atau dia bawa putrinya dari istri yang lain untuk tinggal bersama istrinya ya, atau dia bawa kerabat-kerabat ya, dibawa ke situ dan istrinya tidak mau, maka wajib bagi sang suami untuk memberikan tempat tinggal tersendiri bagi sang istri ya. Itu hak istri. Seandainya dia tidak mampu, maka dia minta maaf kepada istri, bukan dia marah-marah sama istri. Kamu ini macam-macam saja, nuntut punya rumah sendiri, tempat tinggal sendiri. Lah itu hak dia. Kita harus itu hak dia. Kalau kita ternyata menempatkan orang tua kita bersama dia, kita yang minta maaf sama istri. Kita harus ngerti bahwasanya, ya, ini dia berarti baik, dia telah memberikan sebagian haknya. Ya. Kita tahu bahwasanya banyak di antara kita yang belum bisa untuk menempatkan misalnya istri tersendiri. Ya. Berarti kita sebagai suami kita harus ngerti. Dalam hal ini, kita telah mengambil hak istri, maka kita minta keridhoannya. Kalau dia membolehkan, ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Ya, mau tinggal sama ibu, mau sama mertua, mau sama bapak, sama adik ya. Ya. Karena di antara hak istri untuk mendapatkan privasi. Demikian juga perkataan Ibnu Qudamah ya. Beliau berkata, "Walaisa lirajuli an yajma' baina imra'ataihi fi maskanin wahid bi ghairi ridhaha, saghiran kana aw kabiran, li'anna alaihima dhararan lima bainahuma minal adawa wal ghairah." Tidak boleh seorang suami mengumpulkan dua istrinya dalam satu rumah. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, meskipun apa namanya, ini istri baru masih muda ditempatkan ke istri tua. Jangan istri tua ya. Istri pertama ya. Dibilang istri tua terganggu, dibilang istri tua, istri muda. Bilang istri pertama, istri kedua ya. Jangan bilang juga istri terakhir, siapa tahu masih ada ketiga dan keempat.
Jadi istri pertama, istri kedua, tetap yang pertama nomor satu, tetap nomor satu. Tapi kalau kita bilang istri tua, istri muda, kesannya kurang bagus ya. Meskipun yang pertama sudah tua. Jadi tidak boleh menggabungkan istri pertama dengan istri kedua, karena ini akan menimbulkan kemudharatan. Ya. Timbul ghairah, kecemburuan, pertikaian di antara mereka berdua. Wajtima'uhuma yuthirul mukhasamah. Dan berkumpulnya dua istri ini dalam satu rumah akan menimbulkan pertikaian. Wa tasma'u kullu wahidatin minhuma hassahu idza atal ukhra. Salah satunya akan mendengar ya gerakan-gerakan sang suami tatkala mendatangi istri yang lain. Desahan-desahan istri yang lain dia dengar oleh istri yang lainnya, dan ini menimbulkan kecemburuan yang luar biasa. Kecuali kalau dia ridha mengizinkan istri kedua untuk tinggal bersama dia, maka itu hak istri pertama. Ya. Ya, ini hak istri pertama, tapi kalau dia tidak ridha maka wajib bagi suami untuk memisahkan. Karena saya pernah mengalami kasus ini, ada seorang wanita yang mengeluh, ada seorang ikhwan punya istri 4. Ya, kemudian rumahnya satu deret begini, tapi cuma disekat-sekat. Nah, sekatnya itu tidak kedap suara. Sehingga suara-suara kebisingan itu terdengar di yang lain. Dan dia tidak kuasa mendengar suara tersebut, timbul kecemburuan yang luar biasa. Akhirnya minta cerai. Dan itu kesalahan suami. Enggak boleh dia bilang kamu kenapa begini, sudah tutup telinga aja. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Jadi harus dia punya hak untuk, Nabi SAW juga rumahnya terpisah-pisah ya. Jadi harus terpisah-pisah kecuali kalau istri ridha. Kecuali kalau istri ridha. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara hak istri yang harus kita perhatikan, bahwasanya istri berhak memiliki tempat tinggal sendiri. Kalau kita belum mampu, maka kita minta keridhaannya. Dan saya rasa istri-istri soleha mengerti akan hal ini. Namun dalam sebagian kondisi memang terkadang dan sering terjadi, antara istri dan mertua, ibu mertua, terjadi permasalahan. Ini sering terjadi dan banyak permasalahan yang ditanyakan. Ya. Ini di antara mudharat kalau ternyata digabungkan antara istri dengan ibu mertua. Ya. Sering terjadi cekcok. Ya, ibu mertua tidak suka melihat gaya sang istri melayani suaminya. Ya, dia banding-bandingkan dengan dia waktu zaman dahulu. Dia tidak tahu istri zaman now sudah berubah. Sehingga akhirnya terjadi keributan. Dan itu yang sebabnya adalah kita harusnya kita pisahkan. Ya, kita pisahkan. Karena istri punya hak untuk tinggal sendiri jauh dari kerabat suami. Kecuali tadi dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak, kalau kita harus menempatkan ibu kita misalnya sakit di rumah, maka kita minta izin kepada istri, minta keridhaannya, dan kita banyak-banyak ngalah kepada istri. Ya, kalau terjimbul cecok, kita banyak-banyak ngalah kepada istri, karena yang menyebabkan timbul percecokan kita, percecokan tersebut adalah kita, yang menggabungkan antara istri kita dengan mertuanya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya ternyata sang suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya secara ma'ruf, maka boleh bagi sang istri mengambil harta suaminya meskipun diam-diam, selama tidak memang tidak memenuhi kebutuhan sang istri secara ma'ruf. Dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan." Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Faqalat, kemudian Hind bintu Utbah berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun shahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadhtu min malihi bighairi ilmihi." Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan suamiku adalah seorang yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan cukup untuk anak-anakku, kecuali kalau saya ambil hartanya diam-diam, dia tidak tahu. Fahal alaya fi dzalika min junah? Apakah tidak mengapa saya mengambil harta suamiku diam-diam karena dia tidak memenuhi kebutuhanku? Faqala Rasulullah sallam, "Khudhi min malihi bil ma'ruf." Silakan ambil dari harta suamimu dengan cara yang baik. "Ma yakfiki wa yakfi baniki." Yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini boleh wanita mengambil hak harta suaminya kalau memang ternyata suami tidak memenuhi kebutuhan. Contoh, kebutuhan sekarang banyak ya. Bukan sekedar makan, sandang, papan saja. Ada kebutuhan anak-anak sekolah. Ternyata sang suami tidak perhatikan SPP anak-anak sekolahnya. Ya. Anak-anak juga butuh beli pakaian dan macam-macam. Maka dia boleh ambil dari suaminya kalau memang ternyata tidak dipenuhi kebutuhannya. Ya. Tetapi dia tidak boleh ambil berlebih-lebihan.
Jangan mentang-mentang dia boleh ambil, akhirnya dia ambil, dia beli emas, dia beli mobil, ini namanya nyolong. Tidak boleh. Dia ambil sekedar kebutuhannya, lebih daripada itu tidak boleh. Karena Nabi mempersyaratkan, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa baniki. Ambillah yang secukupnya, sesuai dengan kadar yang ma'ruf, yang cukup buatmu dan cukup buat anak-anakmu. Tapi kalau ternyata suaminya sudah memberikan, bahkan berlebihan, tidak boleh dia mengambil sedikit pun harta suaminya. Sudah dipenuhi, badan sudah gemuk, alhamdulillah, kemudian kendaraan sudah ada, anak-anak sekolah sudah bayar semuanya, ya, terkadang diajak jalan-jalan oleh suami, sudah cukup. Tidak boleh dia mengambil sepeser pun dari suaminya, kecuali dengan minta izin. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau istri bekerja, apalagi gajinya lebih besar daripada gaji suami? Apakah sang suami wajib menafkahi istri, atau istri yang menafkahi suami? Jadi istrinya kerja dan punya penghasilan, terkadang sama dengan penghasilan suami, terkadang lebih daripada penghasilan suami. Apakah sang suami masih wajib menafkahi istrinya, sementara istrinya wanita yang kaya? Jawabannya, wanita tersebut bekerja, apakah disebutkan dalam akad nikah, misalnya waktu menikah, sang istri mempersyaratkan, kau menikah dengan saya, tapi saya PNS, saya tidak mau berhenti. Kalau kau mengizinkan, saya ingin melanjutkan pekerjaan saya. Atau saya harus ke pasar, saya punya jualan baju, ya. Atau saya bekerja di salon misalnya, saya harus keluar dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau kau menikah dengan saya, ya, saya syaratkan kau izinkan saya untuk bekerja. Maka kalau persyaratan tersebut disebutkan tatkala akad nikah, suaminya setuju, maka suami tetap menafkahi apa? Istri. Tetap menafkahi istri, karena dia sudah menjatuhkan hak dia. Di antara hak suami, istri enggak keluar rumah. Tapi ternyata suami tatkala akad nikah, dia menjatuhkan haknya, dia mempersilakan istrinya keluar rumah untuk bekerja. Untuk bekerja. Maka dalam hal ini, suami harus tetap menafkahi istri, meskipun istri bekerja. Tetapi, kalau ternyata waktu pernikahan tidak ada akad tersebut, kemudian setelah berlanjut pernikahan, istrinya minta izin untuk bekerja, di antara hak suami untuk melarang, enggak, saya sudah cukup, enggak perlu. Hidup kita segini sederhana, alhamdulillah berkecukupan, kau enggak usah kerja. Ya, tapi kalau ternyata istrinya bilang, saya mau kerja, maka boleh, suaminya mengatakan, boleh kau bekerja, tapi gaji bagi dua ya, boleh. Karena istri mengambil hak suami keluar rumah. Ya. Ini boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja ya. Atau bagi tiga, saya sepertiganya, terserah ya. Ya. Ini boleh-boleh saja sesuai dengan kesepakatan. Tapi subhanallah di Jakarta banyak wanita-wanita yang luar biasa yang mereka bekerja membantu suaminya. Suaminya udah kerja enggak mampu, tetap aja kebutuhan tidak bisa dipenuhi. Maka sang istri bekerja untuk membantu apa? Suaminya. Lu ada sebagian wanita seperti itu ya. Ya kita hanya berharap mereka bisa menjaga diri mereka, karena hebatnya fitnah di luar sana. Ya betapa banyak wanita bekerja akhirnya terjadi selingkuh dan selingkuh. Dia bekerja merendahkan suaminya, bertemu dengan teman kerjanya yang lebih hebat, yang lebih berwibawa, yang lebih berkepribadian, mobil pribadi dan pribadi lainnya. Akhirnya dia tertarik dengan lelaki berkepribadian tersebut. Akhirnya suaminya dia tinggal. Ini juga sering terjadi ya. Maka seorang wanita kalau bekerja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini yang berkaitan tentang hak-hak istri yang berkaitan dengan harta. Taib yang sekarang adalah hak-hak istri yang berkaitan dengan sikap, ya, pergaulan yang baik terhadap istri. Di antara hak-hak istri dalam hal ini, ya, sebelum saya sampaikan, ya, perlu saya ingatkan bahwasanya seorang suami berusaha menjadi yang terbaik bagi istrinya. Dan bahwasanya istrinya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah." Sungguhnya kalian telah mengambil para istri dengan amanah dari Allah. Istri adalah amanah dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepadanya, ya. Adapun lelaki, ya, dia adalah ra'in fi baitihi, dia adalah pemimpin di rumahnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di rumahnya, termasuk istrinya. Istrinya adalah amanah dari Allah, anaknya adalah amanah dari Allah, maka dia harus tunaikan amanah tersebut dengan baik. Dia harus tunaikan amanah tersebut dengan
dengan baik, ya. Kemudian saya ingatkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasulullah sallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Hadis ini membuka pintu surga yang besar bagi para suami. Di antara para cara para suami untuk meraih surga yang tinggi dan yang tertinggi adalah menjadi suami yang terbaik. Suami yang paling terbaik adalah yang paling berakhlak mulia kepada istrinya. Adapun lelaki berakhlak mulia terhadap kawannya, terhadap ustadznya, terhadap teman sejawatnya, terhadap koleganya, itu biasa. Tapi yang hebatlah suami berakhlak mulia terhadap istrinya. Karena akhlak sesungguhnya adalah di rumah. Akhlak sesungguhnya adalah di rumah. Ya. Kita sangat sedih kalau ada seorang laki begitu ramah tamah kepada lelaki yang lain, ya, begitu ramah tamah dengan bahkan kepada istri orang lain sangat ramah tamah, murah senyum, sama istri sendiri suka marah-marah, sama istri sendiri tidak pernah senyum. Sungguh menyedihkan ada seorang laki kalau berbicara dengan temannya dia jaga kata-kata agar tidak menyakiti hati kawannya, tapi kalau berbicara dengan istrinya dia ceplos-ceplos, tidak mempedulikan perasaan istrinya. Istrinya ini manusia, wanita, ya. Yang harus dia jaga perasaannya, ya. Oleh karenanya akhlak seorang ketahuan tatkala dia berakhlak dengan istrinya. Jadi ini pintu surga yang luar biasa, kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada yang terbaik bagi istrinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita menyepelekan masalah akhlak, terutama akhlak terhadap istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat majelisnya denganku, kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Ya, kalau Anda ingin surganya dekat dengan surga Nabi, berarti surga semakin tinggi, perbaikilah akhlak Anda, terutama akhlak terhadap istri. Akhlak terhadap istri. Maka saya bilang, ya, seorang laki-laki harus cerdas. Kita ini bergaul dengan istri dalam waktu yang lama. Maka kalau kita ternyata berakhlak mulia dengan istri, argo pahala jalan terus. Berbeda kita ketemu dengan teman, ketemu dengan kawan mungkin sebulan sekali, mungkin seminggu sekali. Istri tiap hari kita ketemu dengan istri. Nah kalau kita bisa menjadi suami yang terbaik bagi istri, pahala kita jalan terus. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Jadilah Anda suami yang terbaik bagi istri Anda. Jadi, bagaimana kalau suami yang terbaik? Kalau Anda mudah senyum sama orang lain, istri lebih utama untuk kita senyumi. Kalau Anda mudah maafkan orang lain, istri lebih pantas untuk Anda maafkan. Kalau Anda mudah memberi hadiah kepada orang lain, istri lebih pantas untuk Anda beri hadiah kepada istri Anda. Kalau Anda menjaga kata-kata, jangan sampai menyakiti hati orang, istri lebih utama untuk Anda jaga kata-kata Anda. Itulah Anda menjadi suami yang terbaik bagi istri, menjadi suami, seorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pegang ini, hadis ini. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Kata Nabi, "Ana khairukum li ahli," dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Jadi seorang memegang hadis ini sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya bersama istrinya. Karena pasti masalah timbul dalam rumah tangga. Betapapun solehnya kita, betapapun solehnya istri kita, soleha istri kita, pasti ada masalah, ya. Maka kita terapkan hadis ini dalam kehidupan kita. Taib, saya akan sebutkan beberapa hak-hak yang harus diperhatikan, hak-hak istri kita. Yang pertama di antara hak istri, istri berhak mendapatkan keadilan di antara istri-istri. Al-adlu baina zaujat, keadilan di antara para istri. Ini pembahasan tingkat tinggi, ya. Hanya berlaku bagi orang yang punya istri lebih dari satu. Kalau antum-antum ini ya sudahlah. Tapi antum dengar aja, siapa tahu mimpi antum terkabul. Karena saya dengar sebagian orang bilang, Ustadz, ini ada orang mau mimpi saja takut. Mimpi poligami saja takut, apalagi poligami. Dia mimpi saja takut. Taib, ini ilmu ya, diketahui, ya. Diterapkan atau tidak, urusan antum dengan istri antum, ya. Saya cuma menyampaikan ilmunya. Yang pertama, al-adlu baina zaujat, adil di antara para istri. Di antara hak istri adalah disikapi sama dengan istri-istri yang lain. Ya. Dalam beberapa hal, di antaranya misalnya mabit, jatah, nginap. Ya. Kalau istri yang lain 2 hari, dia juga berhak dapat 2 hari. Tidak boleh kita tidak adil. Ya. Kalau misalnya dia sering safar, dia boleh bawa istri ini safar ini, kemudian istri yang berikutnya safar, boleh dia bagi-bagi safarnya. Ya. Kemudian hal-hal yang lain, kalau semakin dia bisa ada dalam segala hal, itu yang semakin yang terbaik, ya. Tetapi yang wajib, kata para ulama, tidak dalam segala hal. Yang wajib adalah yang penting kita memenuhi
kebutuhan wajib sang istri. Kita sudah kasihkan rumah yang wajar semuanya. Kita misalnya punya istri 4 misalnya, A B C D E, A B C D, oh enggak boleh, A B C D. Si A kita sudah kasih rumah wajar wanita Banjarmasin sekian, rumahnya begini 1, 2, 3, 4. Terus kita misalnya berlebihan pada istri yang pertama karena ada hal-hal yang lain, itu enggak ada masalah. Yang penting istri kedua, istri ketiga juga sudah dikasih rumah yang wajar. Tidak harus rumahnya sama semua. Yang penting kadar wajib telah dipenuhi. Kadar wajib telah dipenuhi ya. Karena jangan juga kita bayangkan bahwasanya poligami itu harus semua hal harus sama, ciuman harus sama, senyuman harus sama. Ini enggak ada yang poligami kalau begitu. Kasihan janda-janda akhirnya. Kasihan atau tidak? Enggak ada yang jawab, takut semuanya. Ya udahlah. Ibu marah-marah, ini katanya hak istri. Jadi maksud saya, yang paling utama sama dalam segala hal. Dalam hal hubungan, dalam hal kasih sayang, dalam hal hadiah, ini yang paling utama. Tapi kadar itu adalah kadar sunnah, tidak sampai pada wajib. Yang wajib kata para ulama, yang penting kebutuhan mereka, yang wajib telah terpenuhi secara ma'ruf. Semuanya sudah dibelikan baju bagus. Ada salah satu dibelikan baju lebih, silakan tidak apa-apa. Tapi jangan ceritakan kepada istri yang lain. Jangan ceritakan kepada istri yang lain. Menjaga perasaan mereka. Di antara yang wajib masalah mabit. Tidak boleh kita mabit di satu istri. Karena takut sama istri pertama, akhirnya kita mabit istri pertama 4 hari, istri kedua cuma 2,5 hari. Cuma 2 hari. Ini tidak boleh seperti ini. Atau karena terlalu sebaliknya terlalu sayang sama istri kedua, akhirnya istri kedua mabitnya 5 hari, istri pertama cuma 2 hari. Ini juga tidak boleh. Haram hukumnya. Dan barang siapa tidak adil kepada istrinya, dia terjerumus dalam dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamah wa syikuhu ma'il." Barang siapa yang memiliki 2 istri dan dia condong kepada salah satunya, dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ini ancaman, dipermalukan di hadapan khalayak. Dia jalan hari kiamat badannya apa? Miring. Jenggot sudah oke, badannya apa? Miring. Memalukan. Ini dosa besar ya, jangan dianggap sepele. Tidak berbuat adil kepada istri-istri. Kalau antum punya istri 2, 3, 4 adil ya jalannya lurus, santai aja. Tapi kalau ternyata ada kecondongan kepada salah satunya tidak adil dalam masalah mabit, nafkah yang satu kekurangan, yang satu selalu terpenuhi berlebih-lebihan, satu kekurangan-kekurangan, ini enggak benar. Yang satu baju terbatas sampai kurang-kurang bajunya, sementara satunya bajunya berlebih-lebihan. Ya, satunya dikasih sendal butut, yang satunya sandal baru. Dompetnya banyak, tasnya banyak, ya ini enggak boleh. Karena yang satunya tidak dipenuhi kewajibannya. Maka orang ini akan dibangkitkan dalam kondisi miring pada hari kiamat. Antum insya Allah lurus-lurus saja. Karena antum sini cuma satu. Taib, ini hak yang pertama. Bagi kawan-kawan yang sudah berpoligami, harus belajar masalah ini. Kapan dia, contoh misalnya kalau safar-safar tersebut tidak ada berkaitan dengan hak istri sama sekali, maka safar tersebut tidak dianggap, tidak dihitung. Dia safar ada keperluan kerja di luar negeri 2 minggu, maka ini lepas dari masalah bagi pembagian mabit. Ya. Sudah, dia punya istri 4, apakah dia boleh bawa salah satunya? Boleh. Caranya bagaimana? Bikin undian. Teng, keluar si A, ya sudah A yang dibawa. Bikin undian keluar, teng, D yang keluar, D yang dibawa. Kalau itu enggak pakai undian. Itu aja yang keluar. Sama saya juga ya. Tapi di antara hak istri yang harus diperhatikan adalah husnul isyrah. Bagaimana bisa bergaul dengan istri dengan yang terbaik. Dan ini tentunya sudah dibahas oleh para ustaz banyak sekali bagaimana Nabi SAW sangat lemah lembut kepada istri-istrinya, sangat romantis dengan apa? Istri-istrinya ya. Sampai Rasulullah SAW tatkala sedang iktikaf, kemudian datang Sofiyah radhiyallahu taala anha, ajak ngobrol dengan Nabi SAW. Nabi ngobrol, padahal Nabi lagi sibuk-sibuknya beribadah. Iktikaf itu sibuk sholat, sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun karena istrinya datang, Nabi hentikan itu semua untuk ngobrol dengan apa? Istrinya. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap istrinya. Bahkan Nabi keluar dari masjid untuk ngantar istrinya, padahal kita tahu seorang mu'takif, orang yang sedang itikaf tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan darurat. Kalau enggak maka itikafnya batal. Tapi Nabi
keluar ngantar siapa? Sofia untuk pulang ke rumahnya karena waktu itu di malam hari. Ini bagaimana perhatian Nabi terhadap Sofia. Ya. Kemudian juga Nabi SAW di hadapan para sahabat, waktu Sofia naik ke atas onta tunggangannya, maka Nabi menegakkan pahanya, ya, lututnya agar pahanya diinjak oleh siapa? Sofia. Dan ini sangat romantis di hadapan para sahabat. Nabi mengangkat, subhanallah, menegakkan lututnya, pahanya diinjak oleh Sofia untuk naik. Antum kapan pernah begitu? Ya? Di dalam rumah aja enggak pernah, apalagi di luar rumah ya. Ya. Sekali-sekali antum begitu. Jadi kalau istri mau ngambil barang di lemari, antum silakan. Anti Sofia, saya Rasulullah, ya, silakan. Tapi jangan lama-lama, anti berat. Jadi tunjukkan pada istri ya. Minimal saya katakan, kalau istri masuk mobil, kita bukakan pintu. Ayo sayangku, nggak perlu injak ini ya, nggak perlu injak paha. Udah kita bukain pintu, dia masuk, kita tutup ya. Jadi istri merasa, dan itu dia senang kalau di hadapan teman-temannya. Nggak ada masalah, dia senang. Suaminya menampakkan kasih sayang di hadapan apa? Kawan-kawannya. Terkadang istri pamer, terkadang ya. Seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW waktu nonton, mengajak Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah bermain di masjid, Rasulullah SAW meletakkan dagunya di, atau Aisyah meletakkan dagunya di pundak Nabi SAW, sehingga berdampinganlah wajah Nabi dengan wajah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Kata Aisyah, saya tidak ingin lihat mereka main-main di Masjid Nabawi, tapi agar orang tahu kedudukanku dengan Nabi SAW. Jadi Aisyah ingin pamer bahwasanya dia dekat dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jalan sama istri, antum gandeng tangannya. Jangan antum jalan di luar, istri di belakang sampai kejar-kejar istri. Jangan begitu ya. Jadi romantis lah ya. Kita semua harus belajar romantis ya. Masa tukang maksiat romantis, kita enggak bisa romantis. Tukang-tukang maksiat terkadang pandai lebih romantis daripada kita. Lebih gombal sama istrinya. Kita sudah ngaji enggak bisa gombal, enggak bisa romantis, kaku ngomel kerjanya gimana? Sunnah Nabi tidak dikerjakan, yang menjalankan sunnah Nabi para pelaku maksiat. Lebih romantis, lebih pandai gombal, lebih pandai macam-macam. Nah, antum yang sudah ngaji lebih berhak untuk bisa menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan satu hadis ya. Bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya dalam Sahih Al Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Rasulullah Sallam kana yusalli jalisan." Rasulullah Sallam kalau solat sunnah di rumah dia sholat duduk, terkadang sholat duduk dalam kondisi duduk, ini boleh. Fayaqra'u wa huwa jalis, dia baca Quran sholat Allahu Akbar dalam kondisi duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi nahwun min 30 aw 40 ayatan qama fa qara'aha. Kalau ternyata tinggal 30 ayat atau 40 ayat mau rukuk, maka Nabi pun berdiri. Fa qara'aha wa huwa qa'im, maka Nabi berdiri melanjutkan bacaan sholatnya. Tsumma yarka, setelah itu Rasulullah SAW rukuk. Tsumma sajada, kemudian Rasulullah SAW sujud. Yaf'alu fi raka'ati tsaniyah fi raka'ati tsaniyati mithla dzalik, rakaat kedua pun demikian. Rasulullah SAW begitu rakaat kedua duduk dulu, baca Quran lama, kalau sudah tinggal 30 ayat 40 ayat baru Rasulullah SAW apa? Berdiri. Karena kalau Rasulullah SAW baca dalam satu rakaat bisa ratusan ayat. Kemudian perhatikan kata Aisyah, fa idza qada salatahu, kalau Rasulullah SAW sudah selesai dari salat malamnya, nazara, maka Rasulullah SAW lihat saya. Fa in kuntu yaqdha tahaddats ma'i, kalau ternyata Nabi lihat saya sudah terjaga, Nabi ngobrol sama saya. Wa in kuntu na'imatan ittaja, kalau saya dia melihat aku sedang tidur, maka Nabi berbaring ya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan di sini, Nabi kalau setelah salat malam, Nabi kalau Aisyah sudah bangun, Nabi ngobrol. Padahal waktu malam itu waktu penting untuk bermunajat kepada Allah setelah salat, beristighfar, baca doa, tapi Nabi tahu istrinya sedang terjaga, Nabi sempatkan untuk apa? Ngobrol. Itu waktu-waktu penting, tapi tidak mengapa kita ngobrol dengan istri di waktu-waktu tersebut. Kalau setelah kita sholat malam ternyata istri sudah bangun, kita ngobrol. Nabi demikian. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap istri beliau ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara hak istri dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu istri berhak untuk dicemburuin. Istri berhak untuk dicemburuin. Dalam hadis kata Nabi SAW, minal ghirah ma yuhibbu, minal ghairah ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah.
Minal ghairati ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghidhuhullah. Di antara kecemburuan ada yang dicintai oleh Allah, dan di antara kecemburuan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal lati yuhibbuhullah, yuhibbuhullah qala fal ghairatu fi ribah. Wa ammal lati yubghidhuhullah fal ghairatu fi ghairi ribah. Adapun kecemburuan yang dicintai oleh Allah, yaitu kecemburuan yang memang ada sebabnya, ya. Adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah, kecemburuan yang tidak ada sebabnya. Terlalu curiga berlebih-lebihan, ini tidak disukai oleh Allah, ya. Istri baru ngomong sini ketemu dengan tukang bakso sudah cemburu. Kamu kenapa bicara sama tukang bakso? Marah-marah. Mas itu tukang bakso sudah tua, mbah-mbah masih cemburu. Ini tidak benar. Jadi artinya istri terganggu dalam kondisi seperti ini, ya. Tapi kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita cemburu, tunjukkan kita cemburu. Itu hak istri. Supaya dia tahu bahwasanya kita cinta kepada dia. Kalau kita enggak pernah cemburu sama sekali, dicurigai kita ini cinta sama dia atau tidak. Makanya kita tunjukkan kita cemburu kalau ada hal-hal yang memang berhak untuk kita cemburui. Misalnya istri kemudian berjalan, tangannya kelihatan, tutup. Itu dia tahu, suami saya perhatian sama saya, ya. Ya, kemudian dia berjalan ke senyum, kamu kenapa senyum sama orang-orang itu? Nah, cemburu namanya sayang sama istri. Kenapa mas? Saya cemburu. Bilang aja, mau bilang cemburu malu. Bilang saya cemburu, saya sayang sama kamu, tidak boleh. Ya, seperti itu. Lagi jalan kemudian bajunya ketat, kita tegur, atau kelihatan tersingkap betisnya, kita tegur, tidak boleh. Ya. Ya. Atau kita ngantar istri kemana, ya, tidak biarkan dia berdua-duaan sama laki-laki. Itu namanya kita cemburu, namanya kita sayang kepada istri. Itu adalah hak istri. Tapi kalau cemburu fi ghairi riba tanpa ada alasan, maka ini tidak boleh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit curiga, ini hanya merusak keindahan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Taib. Ini demikian tentang hak-hak istri. Udah cukup lah, jangan banyak-banyak, ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti. Ya, kita kan ustaz kan menjelaskan tentang hak-hak suami. Nah, kalau ustazah mungkin dia perdalam-dalam hak istri, ya itu urusan ustazah, ya. Saya nyampaikan yang saya tahu, ya. Setahu saya hak istri secara global itu, ya. Tinggal bagaimana para suami menerapkan dengan baik, ya. Sekarang kita akan bahas tentang hak-hak suami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silangkan, ya, pasang pendengaran anti sekalian, ya. Lapangkan dada. Jangan suudzon, ya. Tidak ada yang disampaikan kecuali ingin kebaikan bagi antunna sekalian, ya. Ya. Hak-hak suami sangat besar bagi para istri, ya. Tidak ada hak yang paling wajib ditunaikan bagi seorang wanita kecuali hak suami. Ya, oleh karenanya Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh memerintah seorang untuk sujud kepada selain Allah, akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Li idhami haqqihi 'alaiha. Karena begitu agungnya hak suami terhadap istrinya. Kalau boleh sujud kepada selain Allah, Nabi akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ya. Kalau boleh, ternyata tidak boleh. Nah, sebagian wanita mau cium tangan sama suaminya tidak mau, ya. Padahal kalau boleh Nabi suruh sujud, bukan cium tangan, suruh sujud. Ya, wih, semangat ini. Maka Nabi akan suruh sujud, tapi tidak boleh. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara dalil akan agungnya hak suami, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Bayangkan, surga dan neraka bergantung di tangan suami, ya. Kita kalau seorang wanita sebelum menikah, hak yang paling agung harus dia tunaikan hak kedua orang tuanya. Tapi begitu dia menikah, hak yang paling agung adalah hak apa? Hak suaminya, terutama dalam masalah rumah tangga. Ya. Contoh sederhana, kalau ternyata sang suami mengatakan kepada istrinya, "Sayang, kita harus pindah kota karena pekerjaan Abi di sana, di kota tersebut." Kemudian orang tuanya bilang, "Kamu tidak boleh pergi jauh dari kami, nak. Kamu tidak." Dia harus taat kepada suaminya.
Ya Ustaz, kepada suaminya mengalahkan kedua orang tuanya. Karena hak suami lebih agung daripada hak kedua orang tuanya. Taib. Makanya taib, kita bahas ya. Hak yang paling utama, hak yang paling utama yang ditunaikan oleh seorang wanita adalah wujubut ta'ah, harus taat kepada suami. Ini hak yang paling utama, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki adalah pemimpin di atas para wanita. Sebagian ahli tafsir seperti perkataan Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para laki adalah pemimpin bagi para wanita, bagi para istri, yakni umara'u 'alaihinna. Mereka adalah amir-amir, pemimpin kepada para wanita. Ya, sebagaimana rakyat wajib taat kepada pemerintah, kepada penguasa, demikian juga istri wajib taat kepada suami. Dan ini kewajiban atau hak suami yang sangat kritis. Sangat mudah memasukkan seorang wanita ke dalam surga dan sangat mudah juga menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam. Contoh, ya. Bagaimana ketaatan kepada suami sangat memudahkan wanita masuk surga. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau seorang wanita salat 5 waktu. "Wa shamat syahraha," dan dia puasa bulan Ramadan. "Wa hafizat farjaha," dan dia menjaga kemaluannya. "Wa ata'at ba'laha," dan dia taat kepada suaminya. "Qila laha," maka dikatakan kepadanya, "Udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti," masuklah engkau dari pintu surga mana saja engkau kehendaki. Lihat syarat Nabi yang pertama, salat, idza shallat khamsaha, jika dia salat 5 waktu. Wanita ini tidak perlu salat sunnah, tidak perlu salat rawatib, tidak perlu salat malam, tidak perlu salat duha, ya. Yang penting 5 waktu. Tidak perlu salat apalagi tahiyatul masjid, tidak perlu salat taubat, tidak perlu. Yang penting salat 5 waktu saja. Dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang penting taat kepada suami. Kemudian puasa. Dia cuma puasa bulan Ramadan. Tidak usah puasa Syawalan. Tidak perlu puasa Mutih. Tidak perlu puasa apa lagi? Asyura. Tidak perlu Senin Kemis. Tidak puasa Daud. Tidak perlu. Yang penting cuma puasa bulan Ramadan. Mudah kan? Mudah. Ya. Daripada puasa Senin Kemis, puasa Mutih, sholat sunnah tapi kepala batu sama suami. Ini ada seorang wanita, taruhlah dia cuma sholat 5 waktu, taruhlah cuma puasa bulan Ramadan, dan dia jaga kemaluannya, dia tidak selingkuh, tidak punya hubungan dengan laki-laki lain, tidak bermesraan di WhatsApp dengan laki-laki lain, di Facebook dengan laki-laki lain, bermanis-manis kata, tidak pernah. Wa ata'at ba'laha, tapi ada syarat yang terakhir, dia harus taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini dalil bahwasanya taat kepada suami pahalanya besar. Taat pada suami pahalanya besar. Dan sebaliknya, kalau seorang wanita tidak taat kepada suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya, ya, di antara bentuk tidak taat adalah tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Kita kalau punya supir misalnya, kita kasih gaji 1 bulan 5 juta, ya. Banyak atau tidak? Banyak. Terus kita suruh tolong belikan ini, oh, sudah, bos beli saja sendiri. Ini supir yang taat atau tidak? Supir yang brengsek seperti ini. Kita punya pembantu, kita kasih gaji 2 juta misalnya. Kemudian kita bilang, "Bi, tolong goreng telur." "Ah, Bapak goreng sendiri aja." "Gimana goreng telur? Kamu pembantu atau apa?" "Ya, saya lagi capek, Pak." Ini pembantu yang bersyukur atau tidak? Ini pembantu tidak taat. Makanya di antara tanda tidak taat adalah membangkang. Itu tanda tidak taat. Oleh karenanya wanita yang membangkang, membentak suami, tidak bersyukur kepada suami, ini paling mudah masuk surga. Tatkala masuk neraka jahanam. Saya kasihan sama istri masalahnya. Kasihan sama istri-istri ya. Jadi dalam suatu hadis tatkala Rasulullah SAW khutbah salat Id, kemudian Rasulullah SAW maju menuju kepada para istri. Khusus Rasulullah SAW sampaikan wasiat kepada para wanita tersebut. Sampai Nabi maju agar mereka bisa mendengar lebih jelas. Makanya ibu-ibu sekarang dengar atau tidak? Saya dekatkan mic-nya. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Saya bicarakan dengan lugas dan tegas dan jelas ya. Buka telinga Anda. Buka hati Anda. Saya ingatkan bahwasanya
Kalau anti tidak taat kepada suami, ini paling mudah masukkan anti dalam neraka jahanam. Maka Nabi pun menuju kepada saf-saf para wanita. Kemudian Nabi berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita sekalian, bersedekah kalian. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka seorang wanita bertanya, lima ya Rasulullah, kok bisa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, fa inna kunna takfurna al-ashir, karena kalian sering ingkar dengan kebaikan apa? Suami. Wa tukthirna syakat, karena kalian suka mengeluh. Suka syakwa, suka mengeluh. Dalam riwayat yang lain, wa tukthirna la'nah, kalian suka mengumpat. Ini paling mudah masukkan wanita dalam neraka jahannam. Tidak taat kepada suami, nuntut saja kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami, apalagi kalau suami punya salah, itu diungkit-ungkit terus. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya bukan wanita yang pandai bersyukur. Jangan menjadikan anti terperosok dalam neraka jahannam. Hati-hati. Maka jadilah wanita yang pandai bersyukur kepada suami. Ada kawan saya punya supir, dia mengeluh tentang istrinya di Jogja sana ya. Kata dia, mas, sama teman saya bosnya, mas, ini tadi saya kasih orang mengemis, saya kasih 1,000, doakan saya banyak, oh semoga panjang umur, semoga dapat rezeki, semua ini pada 1,000 rupiah saya kasih. Saya pulang kasih rezeki saya 50,000, mas kurang mas. Ini tadi orang doain saya banyak-banyak, ini dikasih 50,000 satu hari, bilang kurang ya. Ini contoh wanita tidak pandai berterima kasih. Itu pengemis pandai berterima kasih ya. Jadi seorang wanita jangan sampai dia menyebabkan dirinya masuk neraka jahanam. Oleh karenanya tidak taat kepada suami termasuk dosa besar. Di antara dalil bahwa dosa besar, pertama Nabi SAW mengatakan ini sebab masuk neraka. Yang kedua Nabi menamakannya dengan kekufuran. Wa takfurnal asyir, yaitu kufur amal. Wa takfurnal asyir, kalian kufur kepada suami kalian, itu ingkar kepada ya. Ini kufrun asghar. Sehingga disebutkan bahwa ini adalah dosa besar. Hati-hati para ibu-ibu ya. Dan di antaranya kalau seorang suami sudah melakukan satu kesalahan, maka seluruh kebaikannya terlupakan. Ini sering saya ulang-ulang, saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan sampai seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra tsumma ra'at minka syai'an" laqalat ma ra'aitu minka khairan qad. Kalau salah seorang dari kalian melakukan kebaikan kepada istrinya selama setahun penuh, kemudian tiba-tiba dia melihat engkau melakukan kesalahan, maka dia akan berkomentar, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini hati-hati wanita, para ibu-ibu, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menafikan segala kebaikan suami. Contoh ya, suaminya lagi salah kemudian mengatakan, memang kamu tidak pernah mencintaiku. Wah, ini bahaya. Dari dulu sampai sekarang nikah 10 tahun tidak pernah cinta. Enggak mungkin, itu anak-anak muncul dari mana kalau bukan dari cinta. Kemudian dengan enaknya dia mengatakan, kamu selama ini tidak pernah mencintaiku, gimana? Kamu selama ini tidak pernah sayang kepadaku. Kamu selama ini pelit kepadaku. Gimana pelit, badan gembrot kayak gini? Kalau pelit kamu kurus kerempeng, tahu enggak? Jadi jangan sampai mengucapkan kata-kata. Boleh kita mengkritik suami, boleh. Tapi pada kesalahannya tersebut jangan kemudian kita lupakan kesalahan-kesalahan yang lain ya. Hati-hati ibu-ibu ya. Jadi berusaha untuk taat kepada suami. Kalau suami punya perintah, usahakan jalankan. Boleh anti memberi masukan, boleh anti mengkritisi, tapi keputusan tetap di tangan suami. Misalnya suami mengatakan, sayang kita jalan-jalan liburan kali ini, kita pergi ke Balikpapan. Anti boleh protes, mas Balikpapan dekat, kurang enak, kita ke Jakarta deh ya. Gimana? Ya kita boleh kasih masukan. Tapi kalau saya bilang, enggak, hari ini, tahun ini ke Balikpapan. Ya sudah, taat. Jangan kemudian ke Balikpapan cemberut terus dari perjalanan. Ini namanya enggak taat sama suami. Enggak benar. Ya. Jadi boleh kasih masukan, enggak ada masalah. Itulah tugas apa fungsi suami istri, saling berdiskusi, saling beri masukan. Tetapi keputusan tetap di tangan apa? Suami. Jangan maksakan pendapat. Maksakan pendapat. Karena anti adalah seorang wanita yang solehah, yang ikut aturan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah memberi aturan seperti itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau suami memerintahkan kepada perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Dalam satu hadis ada seorang wanita punya putri menikah dengan lelaki. Kemudian putrinya ini ternyata rambutnya sakit, rontok. Maka sang suami mengatakan, ibu tolong putrinya disambung rambutnya biar kelihatan lebih cantik.
Maka wanita ini bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, putri saya sakit, suaminya minta saya untuk menyambung rambutnya. Kata Nabi SAW, Qad lu'inal musilat. Kata Nabi, sungguh telah dilaknat para wanita yang menyambung-nyambung rambut. Kemudian kata Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau suami ternyata menyuruh wanita untuk bermaksiat, maka tidak boleh taat. Contoh, rambutnya disambung. Contoh, dia bilang, sayang kamu, saya senang kalau lihat alismu dicukur. Enggak boleh. Enggak boleh. Meskipun kelihatan lebih cantik, enggak boleh. Ya. Ya. Misalnya, saya senang, sayang, pakai baju yang seksi dong. Saya bangga kalau punya istri yang seksi keluar sama kamu. Enggak boleh. Enggak boleh taat kepada suaminya. Kalau suaminya paksa nangis, enggak boleh. Mas, ini seksi saya buat kamu, bukan buat orang lain. Ya, bukan untuk dipamerkan, karena sebagian lelaki seperti itu, ya, tidak punya rasa cemburu, ingin memamerkan keindahan tubuh suaminya, istrinya kepada lelaki lain. Ya, akhi, ini tidak benar seperti ini. Mana rasa kecemburuan? Ya. Kemudian misalnya suaminya ngajak istrinya nonton di bioskop, tidak boleh. Nonton macam-macam di bioskop, nonton film-film yang tidak benar. Ini tujuannya untuk menimbulkan syahwat, gairah. Tidak boleh, haram. Tidak boleh, tidak boleh taat kepada suami dalam hal tersebut. Kayak ini taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau suami menyuruh kepada yang maksiat, maka tidak boleh ditaati. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, hak suami yang harus ditaati oleh istri, yaitu sang istri berusaha melayani suaminya kapan suaminya ingin menggaulinya. Selama tidak ada uzur syar'i, selama tidak ada uzur syar'i, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Kata Allah kepada para laki, wahai laki sekalian, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum annasyi'tum, maka datangilah sawah ladang kalian annasyi'tum. Annasyi'tum maksudnya kaifa syi'tum wa mata syi'tum. Datangilah istri kalian dengan cara apapun, ya, silakan, ya. Selama itu halal, ya. Selama tidak menggauli istri di kemaluannya tatkala sedang haid dan tidak menggauli istri di duburnya, itu saja. Selainnya halal. Yang haram bagi lelaki untuk mendatangi istri cuma dua. Yang lain halal. Pertama, tidak boleh menggauli istrinya di duburnya. Yang kedua, tidak boleh menggauli istrinya di kemaluannya tatkala sedang apa? Sedang haid. Selain itu, model apapun, gaya apapun boleh. Ini yang ketawa yang jomblo-jomblo. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, annasyi'tum di antara tafsirannya adalah mata syi'tum. Kapan kalian menghendaki datang istri kalian, silakan. Ibnu Abbas menafsirkan fi nahar au lail. Naharan au lailan. Kapan saja, mau siang hari, malam hari mendatang istri, itu hak suami. Terkadang seorang suami terbetik hasratnya, muncul hasratnya jam 2:30 malam, istri harus melayani. Ya. Mas besok aja mas, dorong masnya, jangan dorong. Mas ini macam-macam aja, ini macam-macam. Syahwat itu datang tiba-tiba. Kalau rasa lapar bisa diatur, jam 12 baru kita lapar. Kalau syahwat tidak kenal lapar dan kenyang. Kapan saja syahwat bisa terbetik, jam 2:30 malam, jam 2:30 siang, jam 12:45, kapan saja. Maka seorang wanita berusaha untuk memenuhi syahwat suaminya selama tidak ada uzur. Kalau ada uzur, suami harus mengerti. Suami harus mengerti kalau ada uzur. Misalnya istrinya lagi sakit, ya sudah, jangan dipaksa. Ternyata istrinya lagi haid, maka jangan digauli di bagian itu, bagian yang lain. Ya. Misalnya, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hak yang paling, di antara hak yang paling utama bagi suami. Kenapa? Karena di antara tujuan menikah adalah untuk menjaga pandangan. Kata Nabi SAW, menjaga kemaluan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Kalau saya terjemahkan secara sederhana, wahai para jomblo. Ini maksudnya para pemuda yang apa? Yang jomblo. Wahai para jomblo sekalian, barang siapa kalian memiliki kemampuan, ekonomi sudah punya kemampuan, sudah kerja, sudah punya penghasilan, ya, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ini di antara tujuan pernikahan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan di antara hal yang memudahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya adalah syahwatnya tersalurkan. Wanita pun demikian, kalau punya syahwat, lelaki berusaha untuk harus untuk memenuhinya. Ya.
Karena kewajiban bagi ini kewajiban musyarak bagi suami dan istri yang sama. Ya. Maka

Melaknat bukan manusia, malaikat yang melaknat. Dalam riwayat yang lain, illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alaiha. Kecuali yang di langit akan murka kepada wanita ini. Kenapa? Dia tidak memenuhi keinginan suaminya. Suaminya stres ya. Malam itu tidak bisa terpenuhi apa? Syahwatnya. Ya. Gelisah. Ya. Peluk guling, peluk bantal, enggak ada faedahnya. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, kalau sang istri sedang berada di dapur, sedang membakar, memanggang roti, kemudian suaminya berkeinginan, maka tinggalkan roti tersebut. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus, enggak ada masalah. Mubazir, tapi mudaratnya kecil. Lebih besar mudaratnya kalau ternyata sang istri tidak memenuhi hasrat suaminya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kanat ala qatab," meskipun sang istri sudah berada di atas pelana ontanya. Dia mau pergi, istrinya suaminya berubah pikiran, "Sayang, dulu sini sini dulu nanti, nanti." Ya, sudah dia harus turun dari ontanya memenuhi hasrat suaminya, ya. Kalau saya sering sampaikan, contohkan misalnya kalau istri sudah naik Grab, tahu-tahu hasrat muncul, tiba-tiba muncul. Sudah Grab-nya suruh pergi kasih duit. Istrinya suruh masuk. Enggak apa-apa, atau suruh nunggu. Kasih 100 ribu, ongkos tunggu. Karena bahaya kalau suami tidak terpenuhi apa hasratnya. Kalau lapar masih bisa ditahan, hasrat susah untuk ditahan. Kita enggak bicara zaman sekarang, zaman dulu Nabi bercerita kalau ada seorang melihat sesuatu yang menimbulkan hasratnya, Nabi suruh pulang datangi istrinya. Saat itu juga, itu zaman tatkala tidak tersebar syahwat di mana-mana. Apalagi zaman sekarang. Semua syahwat di mana-mana, semua tampak wanita cantik di mana-mana, di mana-mana bunga-bunga indah bertaburan. Iklan di mana-mana cewek. Ada iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede. Semua dilihat cewek. Terus kita lihat cewek ngiler pulang, istri enggak siap. Gimana? Ya kita enggak mau lihat kelihatan, apalagi kalau mau lihat. Maka ini semakin tertuntut kepada istri ya untuk apa namanya? Perhatikan masalah ini. Terutama para istri yang suaminya kerja di luar, kerja bersama wanita di kantor, di perusahaan, apalagi suaminya bos, terus sekretarisnya perempuan, bahaya itu. Ya. Coba ibu-ibu bayangkan, kalau ada suami anti kerja di kantor, ketemu dengan teman-teman perempuan yang kerja, apakah wanita-wanita yang kerja ke kantor tersebut waktu datang ke kantor tidak berpenampilan, tidak bersolek, tidak berhias? Mustahil. Pasti wanita tersebut sebelum pergi kantor, dia bersolek di depan cermin setengah jam. Semuanya dia kasih warna. Sini semprot sana, baru dia pergi ke kantor. Nah, suami anti akan bertemu dengan bunga yang begitu indah itu di kantor. Ternyata pulang ke rumah ketemu dengan bunga yang layu. Kasihan ya. Makanya kalau suami sudah pulang dari kantor tahu-tahu berhasrat itu wajar. Jangan bilang, "Mas, lihat apa lagi? Sudah. Suami lagi berhasrat, sudah layani kalau memang tidak ada halangan ya. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membantu suami menjaga pandangannya, membantu saya menjaga kemaluannya. Maka ini perkara yang sangat penting, memenuhi hasrat apa? Suami. Maka saya katakan, ya seorang istri berusaha menjaga penampilannya, berusaha untuk harum, berusaha untuk indah di hadapan suaminya. Apa kata Nabi SAW, "Wa khairu nisaikum min ahlil jannah," wanita terbaik dan terkenal dari penghuni surga, apa? "Idza ra'ahu sarathu," kalau dilihat oleh sang lelaki menyenangkan dilihat. Ya, dilihat enak dilihat istri itu. Enak dipandang. Itu wanita yang luar biasa seperti itu. Tapi kalau lihat sakit mata ya ini enggak beres. Oleh karenanya seorang wanita berusaha menjaga penampilannya, baik penampilan fisiknya dan penampilan batinnya. Akhlaknya harus mulia, kemudian penampilan juga harus indah tatkala bertemu dengan suami. Dia senangkan hati suami, ini dapat pahala. Dan saya ingat kepada para suami, karena istri kalau penampilan indah harus butuh biaya. Dia harus beli parfum, dia harus beli baju yang indah, mungkin dia harus pergi ke salon. Ya. Antum kasih biaya, "Mas, saya mau begini, Mas." Antum jangan pelit. Antum bilang, "Oh, kamu harus cantik kamu," tapi minta uang ke salon, antum enggak kasih. Antum bilang, "Kona'ah, hidup harus kona'ah." Waktu minta uang ke salon disuruh apa? Kona'ah. Nanti habis itu ngelirik istri orang lain, ya gimana? Kalau antum punya rezeki, istri minta duit untuk berhias ke salon, kasih. Itu juga untuk kebahagiaan antum ya, para suami sekalian. Taib, di antara hak suami

0: boleh mengizinkan seorang pun untuk masuk rumahnya kecuali dengan izin apa? Suaminya. Ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya di rumah tidak sedang bersafar kecuali dengan izin suaminya. Ini di antara penekanan bahwasanya istri pun kalau mau puasa harus minta izin karena khawatir suaminya tiba-tiba di siang hari berhasrat. Ya, maka puasa pun harus minta izin karena kalau puasa enggak boleh berhubungan. Kemudian kata Nabi, "Wala ta'dzan fi baitihi illa bi idznihi." Dan sang istri tidak boleh memberi izin seorang pun untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma haqqukum ala nisa'ikum fala yuti'na furushakum man takrahunahu wala ya'dzan fi buyutikum liman takrahuna." Bahwasanya di antara hak kalian para suami itu tidak mengizinkan, tidak boleh seorang wanita memasukkan seorang pun di rumahnya kecuali dengan izin suami. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Menurut madhab Syafi'iyah ini berlaku kepada siapapun. Seorang istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izin apa? Suaminya. Bahkan kerabatnya, kalau suaminya jengkel, kamu tidak boleh, kakakmu datang sini jangan bukakan pintu. Tidak boleh bukakan pintu. Ya kalau kamu mau silaturahmi silakan pergi ke rumah kakakmu, tapi kakakmu tidak boleh masuk rumahku misalnya. Maka ini hak suami. Bahkan madhab Syafi'iyah mengatakan kedua orang tua istri, kalau suami tidak mengizinkan enggak boleh. Kenapa? Itu rumah suami, itu harta dia. Kalau mau masuk ke rumah dia harus minta izin kepada suami. Adapun madhab Hanafiyah mengatakan kecuali dua orang tua sang istri boleh masuk tanpa izin suami. Ya. Tapi intinya dalam masalah ini tidak boleh seorang pun bertamu di rumah kecuali dengan izin apa? Suami. Apalagi kalau suami mengatakan, "Istriku, kamu jangan bergaul sama ummu fulan, si fulana itu bahaya itu. Itu di mana-mana provokator itu. Jangan sampai masuk ke rumah." Maka tidak boleh kita terima. Kalau dia fulana itu datang, umi, jangan bukakan pintu. Itu mulutnya ember, jangan bukakan pintu. Sana sini ngomongin orang, gibah sana, gibah sini. Jangan bergaul dengan dia, jangan bukakan pintu kalau dia datang ke rumah. Maka tidak boleh seorang istri untuk menerima tamu tersebut, siapapun. Karena itu rumah milik siapa? Suaminya. Tidak boleh dia terima tamu. Itu hak seorang suami kepada istri. Dahulu sebelum datang Islam, kata Ibnu al-Athir rahimahullahu ta'ala, "Wa kana dhalika min adatil Arab, la ya'udunahu ribatan, wa la yaruna bihi ba'san." Dahulu orang-orang Arab sebelum datang Islam, mereka terbiasa kalau ada tamu laki-laki datang, mereka bukan pintu, mereka ngobrol. Dianggap itu hal yang biasa. Falamma nazalat ayatul hijab nuhu an dzalik. Tatkala turun ayat tentang hijab, dilarang hal tersebut. Dahulu itu kebiasaan mereka. Tradisi yang salah, maka ditegur oleh Islam, dirubah tradisinya. Maka seorang wanita tidak boleh menerima tamu lelaki, ya, atau tamu manapun kecuali dengan izin sang suami. Kemudian di antara hak suami, sang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Karena suaminya yang cari nafkah, istri harus tetap di rumah. Dan istri yang soleh itu istri yang betah di rumahnya. Maka saya katakan kepada para ibu-ibu, ciptakan kebahagiaan di rumah. Biasakan betah di rumah. Waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Ini ciri istri-istri yang soleha. Bukan istri yang selalu gatal pengen keluar, pengen ke mall, kalau sehari tidak ke mall kepalanya pusing. Ya. Ini enggak benar seperti ini. Pengen ke mall, pengen jalan-jalan. Ada waktunya jalan-jalan, ada waktunya ke mall. Tapi kalau tiap hari hobinya keluar, itu bukan istri soleha. Istri soleha hobinya di mana? Di rumah. Di rumah tugasnya banyak, di rumah banyak amal soleh yang bisa dia lakukan. Waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Oleh karenanya kalau ada seorang wanita hendak keluar dari rumah harus minta izin kepada suaminya. Misalnya dia ingin pengajian, minta izin sama suaminya. Masa ingin pengajian? Ya silakan. SMS ke, WA ke, telepon ke, masa ingin pengajian? Kalau suaminya izin kamu pengajian setiap Rabu sore, silakan. Saya izinkan. Ya sudah setiap Rabu. Kalau dia mau tambah pengajian Senin sore, minta izin sama suaminya. Masa ingin tambah lagi setiap pekan Senin pagi saya mau kajian juga, silakan. Ya, harus minta izin. Terutama keluar dalam waktu yang lama. Karena di antara hak suami istri tetap di rumah. Jadi kalau ternyata dia minta izin pengajian, pulang pengajian dia lewat mampir ke mall, ini izin baru ya. Mas, saya minta izin ikut pengajian, setelah itu saya belok ke kiri ke mall. Ya. Kalau suami izinkan silakan, kalau enggak maka tidak boleh. Dan di antara
1: indah seorang istri tatkala suaminya meskipun bersafar dia minta izin. Suaminya bahagia, istri saya masya Allah baik sama saya, menghormati saya. Suami itu ingin dihormati, istri senang dipuji. Kata orang demikian ya. Istri suka dipuji, maka para laki jangan sungkan-sungkan untuk memuji istri, dan suami sukanya dihormati. Di antara bentuk penghormatan, kalau sang suami lagi di rumah, istri minta izin. Meskipun kata, ya mas, saya mau ngantar ini ke rumah sakit, ya silakan. Istrinya merasa, suaminya merasa dihormati. Atau kalau terlambat dia ternyata sudah keluar, mohon maaf, maaf, maaf sayang, tadi saya lupa minta izin, karena buru-buru harus bawa ke rumah sakit, tadi saya sempat keluar. Suami merasa bahagia seperti itu. Ternyata istrinya menganggap dia. Menganggap dia. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia nikah, dia poligami. Setelah dia nikah kedua, dia bahagia sekali. Dia cerita, aduh, istri saya pertama, saya itu dianggap kucing di rumah. Jadi tidak dianggap. Dia merasa sengsara tatkala dia tidak dianggap oleh istrinya. Sementara istri keduanya begitu menghormati dia, begitu menghargai dia. Maka suami itu suka dihormati. Kemudian, di antara hak suami, banyak sekali hak suami ya. Bahwasanya suami berhak untuk memberi pelajaran kepada istri jika istri melakukan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun." Dan para wanita yang kalian khawatir mereka membangkang, maka nasihati mereka dan hajarlah mereka di tempat tidur, wadribuhun, dan pukullah mereka. Jadi para laki tentunya harus melihat tahapan ini. Kalau suami istri memiliki kesalahan, maka nasihati dengan cara yang baik, yang lemah lembut ya. Kalau kesalahannya cuma sekali dua kali sabar, kalau kesalahan berulang-ulang baru dinasihati dengan cara yang lembut. Ya, kalau tidak bisa maka menghajar, memboikot ya. Itu dengan di rumah tidur dicuekin ya. Dia kepalanya menghadap utara, antum pantatnya yang menghadap utara. Sehingga dia merasa gelisah, ini suami saya kok cuek sama saya, kita diemin, gak ngajak ngomong ya. Kalau ternyata bisa berubah ya sudah, gak perlu mukul. Kalau semua tahapan sudah dilakukan ternyata tidak berhasil, kita boleh mukul. Tapi mukul pun gorban goyro mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas ya, atau tidak menimbulkan luka. Kata ulama Hanafiyah, empat kondisi yang membolehkan seorang lelaki untuk memukul istrinya, ada empat kondisi. Yang pertama, tarkuz zina, istrinya tidak mau berhias. Istrinya tidak mau berhias, suruh berhias tidak mau berhias. Selalu penampilan kacau ya. Ketemu suami tidak pernah harum ya. Yang kedua, tidak mau digauli. Tatkala diajak bergaul tidak mau, ini boleh dipukulin. Oh, ini. Ingat ya, pukulnya ini tahapan terakhir yang jangan langsung asal mukul ya. Yang ketiga, dia meninggalkan sholat, ini boleh dipukul. Yang keempat, keluar dari rumah tanpa izin suami, ini juga boleh dipukul. Ini menurut ulama Hanafi. Ini menunjukkan mereka menganggap ini kesalahan-kesalahan besar. Kesalahan-kesalahan besar di antaranya tadi, tidak berhias, disuruh berhias tidak mau berhias, diajak bergaul tidak mau digauli, kemudian meninggalkan sholat, kemudian keluar dari rumah tanpa izin. Ya. Dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tadribu ima Allah." Janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Rasulullah SAW pernah larang. Ya. Kemudian akhirnya sahabat tidak ada yang pernah memukul istrinya. Tahu-tahu para istri menjadi membangkang, kurang berakhlak mulia kepada suami, kurang patuh kepada suami, kurang taat kepada suami. Maka Umar datang kepada Nabi SAW. Kata Umar, "Dzairnan nisa ala azwajihin." Ya Rasulullah, para wanita berubah sikapnya, tidak berakhlak mulia kepada suami-suami mereka karena mereka tidak pernah dipukulin. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan untuk memukuli para istri. Fa'atafa bi'ali Rasulullah SAW nisa'un kathir yashkuna azwajahunna. Maka setelah Nabi mengizinkan mukul, sahabat mukul istri mereka. Akhirnya di malam hari istri-istri pada datang semua ke rumah-rumah istri Nabi. Mengeluhkan tentang suami mereka yang mulai memukuli apa? Mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa ula'ika bikhiyarikum. Orang-orang yang suka mukul istrinya itu bukan orang yang terbaik. Jadi perhatikan, dalam syariat boleh memukul istri setelah melalui itu tahapan yang terakhir, dinasihati berulang-ulang dengan kata yang lembut, dirayu dan macam-macam, diboikot, kalau sudah tidak bisa baru boleh dipukuli. Tapi itu pun kata Nabi bukan lelaki yang terbaik. Ya, meskipun diizinkan tapi itu bukan yang terbaik. Seorang yang lelaki yang terbaik tidak mudah memukulkan tangannya. Ya, bahkan kalau bisa tidak pernah memukulkan tangannya kepada istrinya. Ya. kepada suaminya, kepada istrinya. Ya.
0: Taib, saya rasa sudah cukup itu ya. Terakhir saya akan bacakan tentang wanita zaman now. Ya. Bukan seluruhnya, tapi sebagian wanita zaman now. Ini saya ambil dari tulisannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, hadhihi tawjihatul Islam lil mar'ah. Inilah arahan-arahan Islam, bimbingan Islam kepada wanita. Tujaha zawjiha, bagaimana bersikap terhadap suaminya. Ya. Walau tahmasakat bihan nisa, la'asyatil buyutu fi sa'adatin tamah. Seandainya para wanita memegang wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rumah-rumah akan hidup dengan tenteram dan bahagia yang sempurna. Ya, wanita berusaha menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, lakin ba'dhun nisa'il yaum, akan tapi sebagian wanita zaman now, wanita zaman sekarang, la ya'rifna hadhil huquqa, mereka tidak mengenal hak-hak suami-suami mereka. Fakathurat talaq, sehingga banyak terjadi perceraian. Wadharb, terjadi pemukulan. Suami mukul istri, istri mukul suami. Terkadang suami dipukul oleh apa? Istri. Wasyiqaq, terjadi pertikaian. Asbahnal yauma nasma'u an ba'dhin nisa' allati ghafalat ihdahunna an riqqatiha. Kita dapat dengar sekarang sebagian wanita sudah lupa dengan kelembutannya. Kelembutannya telah dia tinggalkan. Wa nasiyat sirra unuthatiha. Dia telah melupakan tentang rahasia kewanitaannya. Wanita lembut harusnya. Dia lupakan itu semua. Fatahawalat ila jabbarin ghasyum. Jadilah dia seorang yang kasar. Tatahakkam fi zawjiha dha'if. Bahkan dia mengatur suaminya yang kebetulan suaminya lemah, dimanfaatkan suaminya. Idza a'tathu syai'an min maliha mannat 'alaihi. Kalau ternyata sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya, selalu diungkit-ungkit. Wa in talabat minhu syai'an fa ajaza anhu ayyaratu bil faqr wal ajaz tashtumu wa ta'busu fi wajhihi. Kalau sang istri wanita ini minta sesuatu kepada suaminya, ternyata suaminya tidak mampu, maka dihina, dikatakan memang miskin, lemah, dimaki, wajah ya muram, cemberut di hadapan suaminya. Kalau suaminya masuk, dicemberuti. Wa tadfa'u fi qafa'i qafahu idza kharaj. Kalau suaminya keluar rumah, ditolak dari belakang. La yamla'u zawjuha aynayha, la taqna'u bi nafsuha, tadhharu min kulli babin wa tatullu min kulli nafidhatin. Ya, suaminya ya tidak bisa memandang wajah istrinya. Ya, tidak kuasa melihat wajah istrinya. Istrinya cemburu terus. Tidak enak dipandang. Sang istri tidak pernah qanaah. Ya, selalu muncul dia nampak di hadapan rumah, selalu melihat kepada yang lainnya. In haddatsat zaujaha kana hadithuha zauju fulanatin sana ali fulana. Kalau dia ngobrol sama suaminya, pembicaranya selalu lihat itu suaminya Mbak Fulan. Dia sudah belikan ini kepada istrinya. Wa zauju fulana fa'ala li fulana, itu lihatlah bagaimana suaminya Ummu Fulana. Wa hadhi ta'is, adapun saya menderita. Khatabati khatabani ajwadul qaum lakinna nasib nasib. Dahulu yang ngelamar saya orang-orang hebat, tapi nasib dapatin kamu. Kalau dia tinggal tetap di rumah suaminya, dia merasa dirinya sedang terpenjara. Dan dia tidak pernah pakai parfum, tidak pernah berhias. Kalau suaminya memandangnya, maka pandangannya sangat tidak mengenakan. Dilihat rambutnya tidak teratur, baju penuh dengan kotoran. Kalau tinggal di rumah, maka baju sangat kotor dan bau bawang. Kalau dia keluar, maka wanita ini pun berhias, memakai minyak wangi. Inilah sungguhnya wanita yang celaka. Allati ja'alat khairaha linnas, yang menjadikan kebaikannya untuk orang lain. Wa syarraha li zawjiha, dan menjadikan keburukannya untuk suaminya. In kharajat ila suwayhaba suwayhibatiha kanat bashatan bashushatan. Kalau dia ketemu dengan teman-teman wanitanya, maka dia murah senyum, wajah berseri-seri. Hulwatul kalam athbatul majlis. Ngomongnya sangat indah, orang betah ngobrol sama dia. La yumal hadithuha, pembicaraannya tidak membosankan. Wa in adat ila baitiha kanat asadan. Tapi kalau pulang ke rumah, jadi seperti singa. In takallamat akhrajat naran, kalau ngomong sama suaminya keluar api dari mulutnya. Wa in fa'alat fa'alat aran, la khaira fiha li zawjiha, tidak ada kebaikan bagi dia untuk suaminya. hadhil mar'atu ta'isa haqqan, inilah wanita yang celaka sesungguhnya. Min aina turidu sa'adah wa qad khalafa dinaha, bagaimana dia bisa meraih kebahagiaan sementara dia telah menyelisih agamanya. Wa aqdabat rabbaha, dan dia telah membuat murka Rabb-nya. Wa atasat zaujaha, dia telah menjadikan suaminya menderita. Fa alaiha an turaji'a nafsaha, hendaknya dia memperbaiki dirinya, introspeksi diri. Fa inna fil umuri ajalan, sungguhnya umur manusia itu terbatas. Terdapat di sebagian wanita kalau ngobrol sama orang, masya Allah betapa lemah lembutnya. Coba antum lihat sebagian wanita kalau beli bakso sama tukang bakso, lemah lembut. Mas, tambah satu ini lagi ya mas ya. Mas, kecapnya mas. Tidak ada yang bilang, mas itu kecap bawa sini mas. Baksonya tambah sepiring mas ya. Tapi kalau pulang sama suaminya kasar. Sampai sebagian suami berangan-angan jadi tukang bakso. Jangan begitu. Kalau sama tukang bakso itu halus, maka sama suami juga harus lebih apa? Lebih halus. Ya akhi, ya ukhti ya. Perbaiki sikap terhadap suami ya. Ada satu yang saya lupakan. Masih ada waktu kah? Nah, apa ini kan hak suami, masih banyak waktunya. Ya, antara hak suami yang sangat penting adalah wajib bagi istri untuk menjaga harta suami. Wajib bagi istri untuk menjaga harta suami ya. Kalau dikasih amanah oleh suaminya, hendaknya dia jaga dengan baik ya. Dan saya katakan di tanah air kita ini banyak lelaki yang sangat baik, sampai semua uangnya dia simpankan kepada istrinya. Kalau di teman-teman saya di Arab sana tidak ada. Tidak ada satu orang pun teman saya duitnya ditaruh di istrinya, enggak ada. Istrinya yang penting dikasih makan, dibelikan perhiasan, dibawa jalan-jalan, selesai. Uangnya semuanya yang pegang apa? Suaminya. Makanya mereka mudah poligami. Tapi orang Indonesia masya Allah luar biasa baiknya. Saya enggak tahu ini baik atau bahlul ya, tapi dia punya uang semuanya, dia kasih istrinya. Kalau kebetulan dia dapat taufik dari Allah punya istri yang soleha, masya Allah dia pegang uang suaminya, kemudian dia bersedekah, suruh suami untuk bersedekah, dia bantu keluarga suaminya, maka ini luar biasa dapat istri yang soleha seperti ini. Tapi sebagian istri tidak soleha, suaminya kasih uang sama istrinya, benar-benar dikuasai uang tersebut, akhirnya mengajari suaminya untuk durhaka kepada orang tuanya, untuk pelit kepada keluarganya. Ini yang kita sedihkan. Oleh karenanya saya ingatkan kepada para wanita, kalau mereka kebetulan diberi amanah oleh suami untuk menyimpan harta suaminya, maka hendaknya dia benar-benar amanah digunakan pada tempatnya. Ya, demikian saja ya kajian kita. Itu kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirun da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
3: Akhal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah dan lain sebagainya.
4: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadhiyah,
2: ya laytaha kanatil qadhiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
2: halaka anni sultaniyah.
1: Aku tidak berguna.

0: ثم الجحيم صلوا،
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masuk.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
0: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
8: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
9: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الْعَابِدِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: يقول يا شيخ هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول إنا هديناه النجدين.
7: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيه.

0: رسول.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimala wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hayyahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
0: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
1: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Oh.

0: dunia.
1: Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

0: Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
1: Roja. للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa.

0: رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.

100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
7: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk sama-sama kita ikuti dan simak satu program kajian ilmiah yang rutin di setiap Sabtu pagi dari pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kami hadirkan materi bahasan dari bab pengertian akidah, pertemuan pertama yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga memberikan faedah untuk kita semua, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan. Barakallahu fikum, kita ikuti dan simak bersama, semoga bermanfaat.
2: A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada bapak ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah, taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu menetapkan dan menambahkan nikmat kepada kita dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah dan kepada para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, saya akan membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mulai dari awal dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi para pendengar bisa membaca atau memegang bukunya dari Syarah Akidah yang insya Allah kita dapat berlanjut dari kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kepada para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa Islam yang Allah karuniakan kepada kita merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita wajib pelajari Islam ini. Kita wajib memahami Islam ini. Dan wajib kita mengamalkan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman para sahabat dalam memahami akidah, dalam memahami Islam ini adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Dan akidah dan manhaj mereka adalah satu-satunya akidah dan manhaj yang benar. Kemudian, ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan kebenaran menuju kepada Allah itu hanya satu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan janganlah kamu mengikuti jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dan demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah rahimahullah, beliau berkata bahwa hal ini disebabkan jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan itu adalah ajaran yang telah Allah wahyukan kepada rasul-rasulnya dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Allah tanpa melalui jalan tersebut. Sekiranya umat manusia mencoba seluruh jalan yang ada dan berusaha mengetuk seluruh pintu yang ada, maka seluruh jalan itu tertutup dan seluruh pintu terkunci kecuali dari jalan yang satu ini. Jalan itulah yang berhubungan langsung kepada Allah dan menyampaikan mereka kepadanya. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam tafsir Al-Qayyim li Ibnu Qayyim. Ayol ikhwah, a'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hadis iftiraqul ummah. Nabi menjelaskan bahwa hanya satu golongan yang selamat. Nabi bersabda, An Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة. Dari sahabat Abu bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, maka hanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka, dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, sungguh umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang selamat itu? Satu golongan yang selamat itu siapa? Rasulullah SAW menjawab, al-jama'ah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wa jama'ah, dan Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu yang masuk surga. Siapa yang masuk surga? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa, melaksanakan ajaran Nabi Musa dan wafat dalam keadaan beriman. Adapun Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul, dan dia mati dalam keadaan beriman. Dia beriman kepada Nabi Isa dan dia melaksanakan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan mati dalam keadaan beriman. Dan ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka harus masuk ke dalam Islam. Sebab kalau Yahudi dan Nasrani mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Karena Islam satu-satunya agama yang hak yang benar, dan hanya Islam yang diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, jika tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Nabi SAW bersabda, demi Rabb yang diri Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang dari umat Yahudi Nasrani tentang diutusnya aku, yaitu Muhammad SAW, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, niscaya ia termasuk penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwan fil din, azakumullah. Wada pendengar setia Radio Roja AM. Nabi menyebutkan dalam hadis iftiraqul ummah ini bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Setelah disebutkan Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Nabi menyebutkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Satu yang masuk surga ini yaitu al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah dijelaskan dalam hadis yang lain yang derajatnya hasan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi bersabda, "Kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempat di neraka kecuali satu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Semua golongan dari 73 golongan itu masuk neraka kecuali satu. Satu yang masuk surga, yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita wajib menempuh jalan yang satu ini. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita wajib mengikuti jalan mereka. Karena jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang akan menyelamatkan manusia dari azab neraka. Dan kita selalu memohon kepada Allah setiap hari. Setiap hari kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, dan para sahabat. Jadi ayat ini mencakup rukun yang ketiga. Jadi rukun yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga yaitu yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Jadi kita harus mengikuti jalannya yang telah ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi ajma'in. Yaitu Ibnu Qayyim berkata, perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah dengan ungkapan yang sangat ringkas. Nikmat yang dicurahkan kepada kelompok yang pertama adalah nikmat hidayah, yakni ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ayol ikhwah a'azakumullah, permohonan doa seorang muslim setiap hari agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus harus diwujudkan, direalisasikan dengan menuntut ilmu syar'i, belajar agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat, dan mengamalkan sesuai dengan pengamalan mereka. Artinya umat Islam harus melaksanakan agama yang benar menurut cara beragamanya para sahabat, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dengan benar. Apabila umat Islam memahami Islam menurut pemahaman salaf dan mengamalkannya menurut cara yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka umat Islam akan mendapatkan hidayah, petunjuk, akan mendapatkan barokah, ketenangan hati, terhindar dari pemahaman-pemahaman dan aliran yang sesat, diberikan keselamatan, kemuliaan, kejayaan dunia dan akhirat, serta diberikan pertolongan oleh Allah untuk mengalahkan musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir dan munafikin. Tapi ikhwani fiddin a'azakumullah, realita kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini adalah umat Islam yang mengalami kepunduran, terpecah belah dan mendapatkan berbagai musibah dan petaka, dikarenakan mereka tidak berpegang teguh kepada akidah dan manhaj yang benar dan tidak melaksanakan syariat Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat, serta banyak dari kaum muslimin yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW sudah bersabda, وَجُعِنَ الظِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyelisih sunnahku, dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Karena itu, ikhwan fiddin, a'azakumullah, kepada pendengar setia Radio Roja AM, pertama kali yang harus diluruskan dan diperbaiki adalah akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj umat Islam dalam meyakini dan melaksanakan agama Islam. Hal ini merupakan upaya untuk mengembalikan jati diri umat Islam untuk mendapatkan ridho Allah dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ayol ikhwah a'azakumullah, kita mempelajari akidah al-sunnah wal jamaah. Kita mempelajari akidah menurut pemahaman para sahabat. Tidak lain dari kita mempelajari ini, tujuan kita supaya kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita mengkaji tentang akidah supaya kita ini dapat melaksanakan ibadah dengan benar kepada Allah SWT. Kita mempelajari akidah al-sunnah, tujuan kita supaya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan akidah yang benar, pemahaman yang benar menurut pemahaman salafus saleh, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ayol ikhwah a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan bahas pada malam ini tentang pengertian akidah al-sunnah wal jamaah, bab yang pertama dari buku akidah, syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Tentunya untuk kita bahas pada malam ini tidak seluruhnya, Jadi pengertian-pengertian ini harus kita pahami dulu. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan. Kita akan bahas bab yang pertama tentang pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, usuluddin, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma' dari salafus saleh, serta seluruh berita-berita qat'i yang pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah yang sahih, serta ijma' salafus saleh. Ini dinukil dari kitab Buhus Fi Aqidah Al-Sunnah Jamaah oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Kemudian objek kajian ilmu akidah. Akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu, sesuai konsep Ahlus Sunnah wa Jamaah, meliputi topik-topik tauhid, arti pembahasannya tentang tauhid, iman, Islam, masalah ghaibiyat, hal-hal yang ghaib, masalah kenabian, takdir, berita-berita tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang, dasar-dasar hukum yang qat'i, yang pasti, seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bid'ah, sanggahan dan bantahan terhadap pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah, bantahan kepada semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan, serta sikap terhadap mereka. Ayolah ikhwah azakumullah. Jadi objek kajian akidah ini yang membahas tentang tauhid, tentang iman, tentang Islam, masalah yang gaib, soal kenabian, tentang takdir, dan ini akan dibahas dalam kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga seluruh dasar agama dan keyakinan, dan di dalamnya nanti termasuk bantahan kepada ahlul ahwa wal bid'ah. Di dalam ajaran Ahlus Sunnah ada bantahan terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah dalam rangka menjaga agama ini, supaya agama ini tidak dikotori oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, supaya agama ini tidak dikotori oleh perbuatan-perbuatan bid'ah yang Nabi SAW tidak mencontohkannya, sehingga agama ini murni bagaimana datangnya.

dalam kitab syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Kemudian nama-nama akidah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, disebutkan juga tentang masalah iman, kemudian akidah, i'tiqad, aqaid, dinamakan juga tauhid, dinamakan juga as-sunnah. Jadi para ulama ada menulis juga nama kitabnya, nama kitabnya as-sunnah, tapi yang dibahas tentang masalah akidah. Seperti as-sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian oleh anaknya as-sunnah karya Imam Al-Qallal, syarah as-sunnah dari Imam Al-Barbahari dan yang lainnya. Quran juga disebutkan usuluddin, al-fiqhul akbar, as-syariah. Adapun penamaan-penamaan akidah menurut firqah-firqah yang sesat, ada nama-nama yang dimasukkan ke dalam nama-nama akidah, tapi bukan perkataan yang benar. Perkataan ini perkataan yang bid'ah dan tidak boleh dipakai. Seperti orang menamakan dengan ilmu kalam. Nama ini jelaskan para ulama, nama ini tidak boleh dipakai. Karena nama ini nama-nama yang muhdas. Begitu juga filsafat, tasawuf. Banyak orang menamakan akidah ini dengan tasawuf. Ini istilah ini dipakai oleh kaum sufi. Nama ini juga tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Karena merupakan nama yang baru. Yang dalamnya terkandung pengakuan-pengakuan khurafat dari orang-orang tarekat. Kemudian juga penamaan tasawuf dan sufi tidak dikenal dalam Islam. Tidak dikenal di awal Islam, tidak dikenal. Penamaan ini terkenal atau masuk dalam Islam dari ajaran agama dan keyakinan dari selain Islam, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Dan banyak kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah tasawuf dan penyimpangan-penyimpangan tasawuf. Kemudian ikhwanul fiddin a'azakumullah, sekarang yang kita bahas tentang akidah al-sunnah wa jamaah atau akidah salaf, maka kita akan membahas satu persatu tentang definisi ini. Apa yang dimaksud dengan as-salaf? Apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Nah, tentang as-salaf, ini artinya yang terdahulu atau nenek moyang, itu yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti pendahulu. Dikatakan salafur rajul, salaf seseorang, maksudnya kedua orang tua yang telah mendahulunya. Adapun menurut istilah, kata salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam ini. Yang terdiri para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada tiga kurun generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku ini, itu masa para sahabat, kemudian yang sudahnya tabi'in, kemudian yang sudahnya tabi'ut tabi'in. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian penamaan kalimat salaf atau as-salafiyun bukanlah termasuk perkara yang bid'ah, kan, tapi penisbatan inilah penisbatan yang syar'i. Karena menisbatkan diri kepada generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ahlu sunnah wa jamaah dikatakan juga as-salafiyun, karena mereka mengikuti manhaj salafus salih dari sahabat dan tabi'in. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka sepanjang masa, mereka disebut salafi. Karena disebutkan kepada salaf, bukan kepada kelompok atau golongan seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Tetapi kata salaf atau salafi, penisbatan yang syar'i, yang merupakan penisbatan kepada manhaj sistem hidup.

0: dalam berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan yang lainnya, mengikuti jejak salafus saleh. Dan wajib atas setiap muslim untuk mengikuti jejak salafus saleh. Jadi pengertian salaf disebatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa di juz yang keempat, kata beliau, wala aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf, bahkan wajib menerima yang demikian karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Saya ulangi lagi, saya ingatkan bahwasanya penisbatan diri kepada salaf bukan sesuatu yang baru, bukan kelompok, bukan golongan, tapi penisbatan yang syar'i kepada generasi yang pertama dari umat ini. Dan istilah ini sudah digunakan oleh para ulama. Atau Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menggunakan istilah salaf dalam kitabnya. Dan yang dimaksud di situ adalah para sahabat. Dikatakan kana salaf. Yang dimaksud kana salaf adalah para sahabat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa istilah itu adalah istilah yang bid'ah, mereka ini belum paham seperti yang disebutkan oleh para ulama terdahulu. Di Sahih Bukhari, Imam Bukhari menukil perkataan Rashid bin Sa'ad, kana salafu yastahibbun al-fusulah li'annaha ajra wa ajsar. Imam Bukhari berkata Rashid bin Sa'ad, seorang tabi'i, adalah salaf suka kepada kuda jantan. Karena apa? Lebih cepat dia, lebih berani, lebih cepat larinya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan tentang kalimat salaf, ay minas sahabati wa man ba'dahum. Jadi kalangan sahabat dan orang-orang sudah mereka. Kemudian Imam Bukhari juga membawakan dalam kitabnya bab makanan salaf, yadakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am wal lahm wa ghairihi. Bab tidaklah salaf menyimpan di rumah mereka dan perjalanan mereka makanan dan juga daging. Yang dimaksud di sini as-sahabah. Dan istilah salaf ini sudah digunakan oleh para ulama terdahulu. Jadi bukan istilah yang baru. Sekarang kita masuk kepada pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang kita akan bahas ini adalah akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, apa pengertian Ahlussunnah wal Jamaah? Karena banyak orang menisbatkan dirinya kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Di Indonesia ini banyak sekali orang menyatakan Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Apa pengertian yang Ahlussunnah wal Jamaah itu? Harus paham. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu yang dikatakan Ahlussunnah. Nah, sekarang pengertian sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah? As-sunnah menurut bahasa adalah jalan, secara. Apakah jalan itu baik atau buruk. Sedangkan menurut ulama akidah, Ahlussunnah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji, dan orang yang menyalahinya akan dicela. Jadi sunnah merupakan petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Dan ini sunnah yang wajib diikuti. Kemudian pengertian sunnah menurut Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang wafat tahun 795 Hijriah, beliau berkata, sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, bahwa sunnah ini cakupannya luas. Sementara ada orang menyebutkan bahwa sunnah itu artinya sunnat. Memang ada pengertian demikian menurut fikih. Artinya orang mengerjakannya mendapatkan ganjaran dan tidak dihukum dengan sebab dia meninggalkan. Itu sunnat. Seperti orang mengerjakan sholat yang sunnat, sholat nafilah, rawatib yang mengiringi sholat wajib. Itu sunnat. Tapi yang dimaksud dengan sunnah di sini mencakup seluruhnya dari ajaran Islam ini. Di ajaran Islam, baik berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Ini sunnah yang mencakup secara keseluruhan. Jadi ada sunnah, artinya orang-orang yang berjalan di atas sunnah, yang akidahnya, perkataannya, perbuatannya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan dikatakan ahli sunnah. Mereka menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Jadi sunnah ini lawan daripada bid'ah. Kemudian disebut dengan al-jama'ah. Al-jama'ah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, kebenaran. Tidak keluar dari jama'ah mereka. Dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Ini disebutkan oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim al-Aql dalam kitabnya Mujmal Usul Ahli Sunnah wa Jama'ah fil Aqidah. Jama'ah menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini. Dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi Ahli Sunnah wa Jama'ah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Saya ulangi, bahwa Ahlu Sunnah wa Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama ini. Itu yang dikatakan Ahlu Sunnah wa Jamaah. Jadi Ahlu Sunnah wa Jamaah adalah orang-orang yang menjauhkan perbuatan syirik. Menjauhkan perbuatan bid'ah. Itu Ahlu Sunnah wa Jamaah. Kalau mereka mengikuti perbuatan syirik, mengajak orang kepada kesyirikan, mengajak orang kepada bid'ah, enggak bisa mereka dikatakan sebagai Ahlu Sunnah wa Jamaah. Justru Ahlu Sunnah wa Jamaah adalah orang yang menjaga kemurnian akidah. Kemudian menjaga sunnah Nabi SAW dan menjauhkan dari perbuatan bid'ah. Itu Ahlu Sunnah wa Jamaah. Karena itu ikhwan fil din, azakumullah, kita berusaha untuk mengikuti Ahlu Sunnah wa Jamaah. Pemahaman yang benar ini, pemahaman yang hak. Jadi Ahlu Sunnah wa Jamaah menurut pemahaman salafus saleh, bukan perkataan Ahlu Sunnah wa Jamaah yang sekarang disebutkan oleh orang. Tapi mereka dalam tauhid uluhiyah menyimpang dalam asma wa sifat, dalam nama-nama sifat Allah, mereka menyimpang. Bahkan di antara mereka mentakwil sifat Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, mengingkari sifat Allah. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka dalam masalah tauhid mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan perbuatan syirik. Mengajak orang untuk menetapkan sifat-sifat Allah, apa yang Allah tetapkan dia wajib menetapkannya. Apa yang Allah nafikan dia wajib menafikan dan mengingkarinya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul menjaga kemurnian tauhid. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Menjaga sunnah Nabi, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, ikhwani fiddin, a'azakumullah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah orang-orang yang ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti asar jejak salaful ummah, maka mereka juga disebut dengan ahlul hadis, ahlul asar, ahlul ittiba'. Mereka juga dikatakan sebagai at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Mereka juga dikatakan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Mereka juga dikatakan guraba, orang-orang yang asing. Tentang at-ta'ifah al-mansurah, Rasulullah bersabda, la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka, dan orang yang menyelisih mereka sampai datang perintah Allah, dan mereka tetap di atas yang demikian itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma. Jadi at-ta'ifah al-mansurah itu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Jadi Ahlussunnah orang yang ditolong oleh Allah dalam melawan musuh-musuh Islam. Tapi mereka harus berpegang dulu kepada akidah yang benar, manhaj yang benar. Kembali kepada pemahaman para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ghuraba, tentang orang yang asing. Dikatakan mereka ghuraba, orang yang asing, dengan dasar hadis Nabi SAW, badal Islamu ghariba wa sayaudu kama badaa ghariba fatuba lil ghuraba. Nabi bersabda, Islam itu datang dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah bagi al-ghuraba, yaitu orang-orang yang asing. Mana al-ghuraba? Adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, ketika suatu hari Rasulullah menerangkan tentang makna dari al-ghuraba, beliau bersabda, unasun salihuna fi unasi su'in kathir, maya'usihim akhtar mimma yuti'uhum. Yang dikatakan ghuraba adalah orang-orang yang saleh, yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Jadi yang dikatakan ghuraba, Ahlussunnah, Salafiyin, Al-Hadis, Al-Asar, Al-Asar, Al-Ittiba, dikatakan dia ghuraba karena dia asing dalam menyampaikan akidah yang benar ini di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Akidah mereka sudah rusak. Kemudian juga ibadah mereka juga sudah rusak. Salat mereka juga sudah rusak. Makanya dikatakan oleh Nabi tentang ghuraba ini, mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah orang yang baik yang sudah rusak. Rusak tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang muamalah, sudah rusak. Jadi orang-orang ketika disampaikan dakwah yang hak ini, akidah yang hak ini, mereka menolak. Nabi mengatakan, mayahfim akhtar mimma yuti'uhum, yang menduraki mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Jadi ghuraba itu berusaha untuk memperbaiki, selalu memperbaiki umat. Jadi Ahlus Sunnah, Salafin, selalu berusaha memperbaiki umat. Yang pertama diperbaiki masalah akidah, sebelum yang lainnya. Yang Nabi katakan, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Rasul bersabda tentang ghuraba, alladzina yuslihun inda fasadin nas. Itu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Muskil Asar dan Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis ini sahih li ghairihi. Jadi Ahlussunnah adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia tentang akidah, tentang ibadah dan akhlak. Dia memperbaiki. Yang pokok yang perbaiki masalah akidah. Karena banyak kaum muslimin yang berbuat syirik. Banyak yang berbuat bid'ah. Kemudian juga pelanggaran-pelanggaran maksiat yang mereka lakukan. Dan istilah ghuraba ini yang menyebutkan adalah Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan dia ghuraba? Dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, mereka dikatakan ghuraba karena mereka gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Gharib tentang agamanya. Kenapa? Sudah rusak agama masyarakat yang ada ini. Gharibun fi tamassukihi bis sunnah yatamassukuhum bil bid'ah. Gharib, asing. Ahlussunnah ini berpegang kepada sunnah. Salafiyin berpegang kepada sunnah. Gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Gharib tentang akidahnya karena rusaknya akidah mereka. Jadi i'tiqad mereka dianggap asing. Kita di masyarakat ketika kita menjelaskan tentang akidah yang benar, tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid asma'us sifat, menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita menafikan apa yang Allah Rasul nafikan. Itu masyarakat tidak terima. Di antara tokoh-tokoh, kiai-kiainya menolak. Karena mereka sudah biasa mentakwil. Seperti dalam masalah akidah, kita menetapkan tentang sifat Allah. Bahwa Allah SWT berada di atas langit. Allah berada di atas arsy. Mereka enggak terima. Kenapa? Sudah rusak akidahnya mereka. Lifasadi aqaidihim. Sudah rusak akidahnya mereka. Jadi ketika kita bawakan ajaran yang benar ini, mereka anggap asing. Akidah salaf dianggap asing oleh mereka. Akidah Ahlus Sunnah dianggap asing. Padahal mereka sendiri mengatakan diri mereka Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena pemahaman mereka yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat Ridwan Majma'in. Maka mereka harus mengkaji tentang akidah ini. Jadi dikatakan gharib i'tiqadi li fasadi aqaidihim. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Gharib tentang salatnya. Karena sudah rusak salat mereka. Salat yang kita ajarkan kepada kaum muslimin, salat yang mengikuti contoh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melakukan salat. Sedangkan salatnya masyarakat yang ada, karena mereka hanya ikut-ikutan. Tidak pernah belajar tentang salat dari takbir sampai salam. Bahkan tentang wudhu pun mereka tidak pelajari. Hanya ikut-ikutan. Sehingga kalau kita salat yang benar sesuai dengan sunnah, dianggap asing oleh mereka. Gharibun fi tariqihi yudhalali wa fasadi turuqihim. Gharib tentang jalannya mereka. Kenapa? Sudah rusak dan sudah sesat jalannya mereka, jalan umat ini. Sudah menyimpang, tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ajma'in. Gharibun fi nisbati li mukhalafati nisabihim. Gharib tentang nisbat mereka. Karena menyalahi. Gharib tentang nisbahnya. Karena menyalahi nisbatnya mereka. Bab salaf ini, Salafiyin Ahlus Sunnah menisbatkan kepada pemahaman yang benar. Generasi yang terbaik dari umat ini. Sedangkan masyarakat agamanya dinisbatkan kepada tokohnya. Kepada pemimpinnya. Sedangkan kita menisbatkan kepada generasi yang terbaik dari umat ini. Kemudian, Kata Ibnu Qayyim lagi, gharibun fi mu'asyaratihi lahum, yanau yu'asyiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Gharib tentang mu'asyarah, pergaulan mereka, muamalah mereka, gharib. Bab kita dalam bermuamalah ada batasan-batasan syar'i. Kepada siapa kita bergaul? Kepada siapa kita berteman? Itu ada. Mana yang boleh, mana yang tidak, ada batasan-batasan syar'i. Sedangkan mereka bergaul menurut hawa nafsu mereka. Kemudian disimpulkan oleh beliau, wabil jumlati fawa gharibun fi umuri dunia wa akhiratihi la yaju fil amati musa'idan wala ma'inan. فهو عالم بين جهال صاحب سنة بين أهل البدع داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديه منكر والمنكر معروف انتهى. Dari kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kesimpulannya bahwa orang yang mengikuti akidah salaf, akidah al-sunnah, pemahaman yang benar, pemahaman yang hak, mereka ittiba kepada Rasul dan sahabatnya, mereka gharib, asing dalam urusan dunia dan akhiratnya, tidak didapati orang-orang yang membantu dan menolong mereka. Orang yang mempelajari akidah yang hak ini, akidah al-sunnah wa jamaah yang benar menurut pemahaman para sahabat, mereka adalah orang yang alim di antara orang-orang yang bodoh. Mereka adalah sahibu sunnah di antara kelompok-kelompok ahlul bidah. Mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan Rasulnya di tengah-tengah para da'i yang mengajak kepada hawa nafsu dan bid'ah. Orang yang mengikuti akidah yang benar ini selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar di antara, di tengah-tengah kaum yang ma'ruf bagi mereka mungkar, dan mungkar bagi mereka ma'ruf. Selesai penjelasan al-imam Ibnu Qayyim. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, kita belajar akidah salaf, kita belajar akidah al-sunnah ini, karena ini akidah yang hak, akidah yang benar, akidah yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya dengan masuk surga. Dan kita semua, saya dan antum semuanya, ingin masuk surga. Kita berpegang dengan pemahaman salaf, kita berpegang dengan akidah salaf. Tujuan kita untuk apa? Tujuan kita untuk masuk surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan mudah-mudahan mukadimah ini bisa menambah wawasan kita tentang Islam. Kemudian menambah ilmu kita yang bermanfaat. Kemudian juga melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran. Dan kita harus meninggalkan ajaran, pemahaman yang telah menyimpang dari ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita harus meninggalkan semua pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang dari pemahaman salaf ini. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah untuk bisa mengikutinya. Dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqamah di atas jalan yang hak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar radio Roja, demikian telah kita simak dan ikuti bersama kajian dalam bahasan syarah akidah ahlu sunnah wal jamaah, mukaddimah pengertian akidah ahlu sunnah, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang menjadi bekal bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Nantikan program Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah di setiap hari Sabtu pagi jam 6 hingga selesai. Dan nantikan pula untuk program acara selanjutnya di kesempatan Sabtu pagi hari ini, pukul 8 waktu Indonesia Barat dari materi bahasan Fiqhul Usroh bersama